ke dalam rumah sembiang baru. Lalu beno yang ngajar orang dalam rumah sembiang, dia sidak tua imam ngebala tuai orang juda, datai ngagaya serta nanya, ku sidak, hari ini nuan boleh kuasa kena ngerja utai tu. Siapa timberi nuan kuasa tu? Ku Jesus nyawat sidak, aku dekat nanya kita semengkah utai. Lalu nanti kita boleh nyawat aku, nyok baru aku dekat madah ke kita, siapa temeri aku kuasa kena ngerja utai tu. Hari ini John boleh kuasa kena baptis orang. Hari Allah Ta'ala ke? Tau ke hari mensia? Dengarnya sidak lo belabuah pecakah ngepangan diri. Kati kau kita nyawat tanya tu. Nanti kita ngumbai kuasanya datai hari Allah Ta'ala, ia tentu nanya kita. Nama kebuah kita nak harap ke John. Tang, nanti kita ngumai hari mensia, kita nak nemu daya orang mayuh ngau kita. Lepas sidak ngumai Johnnya dah Nabi. Nyalai ko sidak nyawat Jesus, ndak kami nemu nyawat tanya-nya. Lalu ko Jesus biaku ngusidak, aku megak ngai madah ngai kita, hari ini aku boleh kuasa kena ngerja utetu. Nama dalam rundiang kita. Orang siku bisik dua ikut anak lelaki. Ia mansang di anak itu tuai, ngasuh ia gawak berkebun anggur sarinya. Terubah anaknya madah kederinggai. Tang udahnya ia nesal, serta ngubah penemu diri, lalu nurun gawak ngagi kebun anggur. Udahnya ia mansang di anak lelaki ia di siku, lalu berjakuk bunyinya baru. Anak ianya madah ke diri dekak, tang lalu ndak nurun ke kebun. Nyalai, ni aris duai duikuknya, ti ngasih ke jaku apais duai. Ia ti tuai ku sidak nyawun. Ku Jesus biaku ngasidak, ngau benar ku madah ke kita. Orang pengumpul cukai, ngau induk sundal, dekat tamak dalam perintah Allah Ta'ala, dulu lagi ada kita. Laban John Pembaptisa dah datang ke kita, nunjuk ke kita jalan itu lurus. Tang kita nak harap ke ia. Jadi orang pengumpul cukai, ngau induk sundal, harap ke ia. Lebih kita medak utainya, kita nak melengkak ke dosa serta harap ke ia. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Bapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bala tuai tindanya Jesus pasal kuasa kedekedak ia, dan udah bersaksi kemayuah kerjanya lai tidak gagak ia. Bakal ngerai kura sakit, ngangkat kurang hari mati, serta meri orang demo ribu makai. Tang kita medak hari Injil kita baca, kita minggu tu, Jesus bedau dekat nyawut sidak ngau nyemetak. Serta madah ke sidak hari ini penatai kuasa ke dekenak ia. Berjalai ke pengau ia. Jesus nemu kuasa ia datai duduk area di anak Allah Ta'ala. Tajam kemainnya Jesus bedau ke madah ke nya ngau terang ngaga sidak. Ia tetap ndak oleh madah ke utai tiba ke nya. Lawan sidak tentu munuh yang untuk mengubah diri anak Allah Ta'ala. Lalu Jesus nemu ia agak mesti utai apin tembuk di kerja. Nyalai ia mesti berjimat ngai ke dibunuh musuh ia sebedau tugas ke diberi Allah Ta'ala di kerja ia habis. Buat Tuhan Jesus menjadi kita medak ia berjimat benar. Ngenak peluang, ngejam, awak kesemua tugas ia habis di kerja ni cakap neka apa ia di serga hari Allah Ta'ala. Timpuh yang reja dan ni cakap timpuh terkeletak Allah Ta'ala magang. Nyalai lebuah tuai rajudah nanya kari ni ia boleh kuasa kena ngereja pengawak ia. Ia nyawak sidak ngetanya hari ampu. Lalu tanya Jesus tu ngasuh pala musuh ia bingung hati. Ia nanya sidak pasal hari ini John Pembaptisa boleh kuasa ia.
kena yang kerja pengawak ya. Sekali karyalah tala, tau kari mensia. Kati kebala tidak datang ke John setelah minta baptisa ya bersungai Jordan, nyak ni tiap ke pengirau di mensia, tak kelawan sidak nyawat iring ke kangau lah talong. Utai di ngasuh pala bala sidak tuai rajudahnya bingung, ianya berketuk. Nanti sidak madah ke pengawak John pembaptisa tu, ndang berpuan hari Allah talong, sidak ndak boleh ndak ngaku Jesus tu Mesiah. Laban John ndang ngajar setelah ngaku Jesus tu ndang Mesiah. Tang nanti sedang gumai pengawak ngekuasa John ukai datai rerah talo tu tentu meringat ke orang mayu tiarap sedang ngaku John tu nang penyuruh arialah talo. Nyalai bos tentang tu bala tuai rajuda ngaku dirimpu nak nemu nyawat tanya Jesus pasal John. Tino nak ke sidak meh patut nemu lama sidak tu meh tuai pengarap rajuda. Serta raban bala kunsil orang Judah ke dekumbai Sanhedrin. Tugas sidak ianya mansiak penatai pengawak ngoiring bala pengajar pengarap toko bala nabi. Lalu lepas sidak dak nemu sawut, ngagai tanya Jesus pasal John, kebenar sidak malu ke derimpu. Lalu tu nunjuk ke sidak, ndak terkerja ke tugas sidak. Nyalai jatuh kumai kita berhati ke bagi kedua baca kita tadi. Tialai Jesus ngenang pasal anak lelaki dua ikut. Siku temada kejeringgain dia tugas ke diberi apa ya, tang ngerja udahnya. Lalu siku temada kejeri dekat ngerja, tan udahnya ndak lalu ngerja tugas ya. Sempama Jesus tu menjadi datra benda tertuju ke ya serta dikena yang ajar bala tuai rajudah. Bala tuai rajudah nyak meorang ti madah kejeri dekong nitih keadat ngepenekak lah tala. Tang kebendar sidak nak nitih. Tang bala sidak ti jai serta dikumbai orang berdosa baka pengumpul cukai ngebala induk sundal ngaku diri nak tetitih keadat Allah tala. Tanya buat pengujung sidak tu meh tinitih ke jalai Allah Ta'ala. Jalai kita berarti ke semama tu, ianya kita mesti merti ke ditu, Jesus nadai muji siapa-siapa antara anak lelaki dua ikut tu. Kebenar anak dua ikut tu sama kurang lebih. Agi semua minta bergaya perangai seduai. Seduai itu sama anak lelaki tindak memuas kati apa seduai. Lalu berujung, siku tingasi sedang ngerja tugas ia. Nyata benar mana lagi risiko tindak ngerja tugas ia. Ia kebenar menjadi, anak tinggal memuas kati apa ia, ianya anak diterima tugas kediberi apa ia, ngau nadai jaku, timayu, serta lalu ngerja tugas ia, ngau pengasih ia. Tuk meh gaya anak jadi kerinduk ke apa ya. Tang anak dua ikut bersempama kita tadi, ndak bansanya. Tang menjadi sempama tu besi ajar di dalam kesemua kita megak. Sempama tu nunjuk kedua macam gaya mensia di suah ditemu kita buat dunia tu. Keterubah ianya orang kebijakuk lebih reutai ke dekerja sidak. Jakuk anang main munyi kok kitai nyong labo langit sidak sedia bersemaya ke semua utai lalu bajaku munyi kecukup taluk serta kudus benar tang bo pengawak sidak jauh benar are utai kita sebut sidak sidak ngumai diri urang pengarap tambah ulah ngau pengawak sidak sidak jamparingat sumbuang serta papas. Tu tak disebut ke dalam pengawak ngeperangai nyojai agi orang kendak ngaku diri orang Kristian. Jadi kedua, ianya orang tindadai mai jaku tak pengawak sida lebih. Sida madah ke diri ndak Arab kalah talo. Tak orang tindadai pengarap. Tang baulah sida, sida ngayan ke penelap ngepengasih.
Baulah ngeperangai orang tu balat lagi Kristian. Ari orang tingaku diri orang Kristian. Sangka aku kita menyadi kalau tertemu kurang dua macam kita sebut aku tadi. Kadang-kadang kita empu tiba kenyok. Nyalai kita tahu nyeremin tau kengabas terimpu. Ingat menyadi kebenar Jesus ndak ngasuh kita beka anak duiku tadi. Dia sama agak minta dalam perangai seduai. Utai tikedekak Allah Ta'ala, ianya kita yang nerima penekak yang, atau ketugas yang, ngawati tis dia serta rindu. Lupa kanya megak kita lalu ngerja penekak yang, ngawati ti cukup ngasih serta andal. Lupa kita dekat muas kuati apa kita itu disergok. Lalu bab pengujung ya menjadi sempama tu ngajar kita. Ianya semaya atau kejaku kita ndak boleh nukar atau lebih lagi dari pengawak kita. Allah Ta'ala berat kutai tidak kerja kita lebih lagi dari jaku ke disebut kita. Jaku kita mesti disukung ngau pengawak kita. Baru ia bisa reti. Kita ngasih ke Jesus lepas kita ngerja pesan dia. Lukai muti dalam kita tingaku batang pengharap kita orang Kristian. Nyala jaku ngau tak kita karap kita mesti dikerja kita dalam ulah ngau perangai kita. Tinunjuk kita tadi udah lalu Tuhan lalu hidup ngayan ke pengerindu penelap ngau pengasih. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita baku keminggu tu dilengkok ke aku nak tu. Lalu sebedau aku angkat ke diri, aku dulu mai bala peningong sama dia jenua. Serta lu bersampi ngu aku, agak latar lo tip taro ngu apai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu, ia minggu Trinity ke 17. Allah Ta'ala tip madu berkuasa, Nuan dah ngagak kami mensia ke Nuan pu. Lawati kami tak puas serta selalu ngigak. Nama kami apa yang tertemu, serta terpanggai benuan. Ajar kami meri dari impu ngagai pengawak Nuan. Awak ke dalam dunia tu, kami tak boleh pemayak Nuan. Lu dalam nua serga di dekat datai, kami tak mendak Nuan mua mata. Oleh Jesus Kristus dan Nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah Ta'ala suku aja, dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu setelah berkat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi, berminggu tu dekat datai. Mohon aku.

Ya, nyenaka kami mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup Begulai Ngau Bishop Eri Sumping Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Iki jadi tu peninga deka maca pesan barat ya ke baru aja diterima kami jadi pesan pemati itu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria sanggin anak uka tau ke apai ceria udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh ba Gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 nyentuh ke 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026. Ya, jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia baru meh kucai belengian nangga tadak kenawit nangga kabeh kenawit nangga iran suang nangga selepung skin Skuau, Sibu Jaya, Bintulu Tatau, ngau semua kepemelayan yang kebukai, yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai kesi anak sanggin banumo kusung 1 kusung 7 kusung kusung 7877 ya, nanduk baru pesan pemati itu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria sanggin anak uka tau ke apai ceria udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh ba Gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 nyentuh ke 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026. Ya, pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia baru meh kucai belengian nangga tadak kenawit nangga kabeh kenawit nangga iran sung nangga selepung skim skuau Sibu Jaya Bintulu Tatau ngau semua ke pembelayan ke bukai ke na uliah dirintai ke Dituk Magang. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai kesi anak sanggin banumo kusung 1 kusung 7 kusung kusung 7877. Okey, tadi pesan berat ya ke baru aja diterima kami ke pagi tu peninga ya. Jadi udah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau. Tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu ke Dibai NK Yongai Sempun Pengrindu YFM Segulai Sejalai.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau sti pikit ungkup balanbia Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nbia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. College Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Bakulai sejalai.

Shalom, selamat pagi, selamat temu baru. Kita buat program Tungkat Semangat kita ke sekali tu. Puji Tuhan. Aku harap ke semua kita belah lantang serta gerai belah peninggal. Tuhan berkat ke kita disempat ningal ke program tu sekali tu. Dinin-dinin duar kita diau. Ya tu. Tu sekali lagi peluang alai kita belah mati serta ingat kejaku Tuhan. Dia kena ngering ke pengharap kita lalu dia merangsang pangan diri dalam pejalai penghidup roh kita. Aram kita bersampi dulu. Apa itu di serga, kami berterima kasih ke genuan. Lebaru dan beri kami awak, alai kami ingat serta belum mati kejakun wan. Beri kami hati tilansia serta tajam oleh merati serta belajar ngasih kepesan wan gagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sama bersampi. Amin. Sekali itu, aku rekap jaku ngenang perkara ti aman-aman bisik kait ngau timpuh musien kita bondur kita hidup ke dia tu. Bekeni cara kita hidup dalam pemenang di dalam Tuhan maya musim ti penuh lebau tai ti balat ngazuh kita kalut kelam kabut tau ke keliru maya musim tai ti udu nak temu tunga serta amat mayu tai ti cabar penghidup kita. Buat timpuh ti sama, moga kita mengkang ngemansang ke berita mana ti mai penglepas ngagi bangsa kita empu ngau ngagi menua bukai ti ngilah menua kita. Kita dia tu hidup maya jeman ti mayuh benar tai ngasu hati irau ngelingi kita. Bisinya pengirau pasal penghidup ke duniari, bisinya moga orang ke napi tekanan dalam ruang bilik sidempu, penusah tau ke tekanan buat tempat kerja, pemerat buat kawal sedap dengan orang, penusah buat hal-hal belanja sedap dengan buat penghidup peribadi sedap empu. Kadang-kadang kita bisa ningal berita titau ngasu hati takut, ngasu runding bebok, serta ngasu hati lembau. Indah kita itu orang Kristian, kita indah lepas hari pemar dengan penusah dunia tu. Kita bisa ngasai kecabaran, kita ingkau berasai lelak. Kadang-kadang kita engkau nanya Tuhan nama utai tu nyadi beketuk bekeni cara aku boleh mansang kemua lagi dalam pengharap aku kati lagi boleh aku berdiri teguh dalam pengharap aku Tuhan tang sari tu sekali tu aku reka ngasuh nuan ingat ke pasal pemendar tu pemenang kita ukai bergantung buat berapa pemanah pemai hal-hal dunia pemenang kita berpanggai balah talah tidak karap kita. Amin balam nyadi. Nyadi pemenang bisi di dalam Kristus. Ukai bautai ti nyadi dalam kitai. Buat John 16 ayat 33 bisi nyebut bunyi tu. Aku dah madah ketuk ngagi kita. Ngambil ke dalam aku kita bisi pemayak. Di dunia tu kita kena perinsak. Tanganang tusah aku dah ngalah ke dunia. Tu mejaku Jesus Kristus empu. Perhatikan. Jesus ukai bersemaya ngagi bala nam murid ya madah ke sidak ndak sekali-kali dekat ngasai ke penusah atau ke pemedis. Ku ya dalam dunia tu kita ndang tetap bisik penusah. Erti tu pemar penghidup di dunia tu ndang sebagi hari utai ti diasai ke kita hidup dalam dunia ti udah labuh ke dalam dosa. Tang Jesus ndak semina ngetu nakak ti madah pasal penusah. Ya nampung jaku ya. Tang kelantang kati kita laban aku dah ngalah ke dunia. Tu siti jakuk penetap, ti besai benar kuasa. Pengandal hati kita ukai reti kita nadai penanggul. Pengandal hati kita berpanggai berpemenang Jesus Kristus. Belum peningau, engkau menuan dia tu napi utai ti ndak tentu temu ujung. Engkau menuan bisi pengirau pasal peniau diri sebilia. Engkau menuan dia tu benar napi cabaran peribadi. Nuan dia tu engkau benuang melo pengawak Tuhan tan berasai lembau, berasai lelak. Engkau menuan dia tu benuang bebok runding tau ke keliru, ndak nemu bekeni cara nuan oleh mansang kemu lagi. Kingat ketu. Utai ti nyadi benuan engkau tau berubah. Tan Tuhan Jesus Kristus mengkang setia ndak berubah. Penglantang ke pemenang kita dalam Kristus ukai ertinya kita ndak lagi ngasai ke pemedis. Ngau penusah. Erti itu pemedis dengan penusah, nadai autoriti ngalah ke pengarap. Nadai autoriti ngalah ke pengadang hati ngau kawal kita ngau Tuhan.
Kita oleh mengkang Arab kia. Kita lagi mengkang seruran besampi. Kita mengkang oleh ngasih kejaku ya. Lalu kita lagi oleh mengkang melau ya. Laban Tuhan kita udah ngalah ke dunia. Anang ngalah kutai ti kalut kelangkabut ngerusak penghidup roh nuan. Dalam 1 Korin 14 ayat 33 munyitu. Laban Allah Ta'ala ukai Allah Ta'ala tingasuh utai carut. Ya, retinya tadi ya ukai utai ukai Tuhan tingasuh utai kelangkabut. Kita hidup ti penuh laban macam-macam penerang tahu ke informasi dia tu macam-macam cara kita boleh berita. Tiap-tiap hari kita bisa dengar pasal penemu manusia tiap berbeda. Berbeda utai ti dijangkau dekat nyadi. Macam-macam pesan ti berbeda. Lalu macam-macam suara ti bisa didengar kita berbeda. Sekedar pesan merangsang kita. Bisa megak ikubukai ngasuh hati rau. Kadang-kadang orang yang berbawa runding pasal sekedar utai. Nak nemu ni ti tahu dekarap. Siapa ti manah dekarap. Lalu nak nemu cara ngagak pemutus runding. Nyalai kita orang Kristian, kita nembiak Tuhan patut belajar tentang berkeni cara berdiri teguh berjaku Tuhan. Bob Mazmur 119 ayat 105 munyitu, leka jaku nuan nyadi lampu tenggau aku, nyadi ketenggau jalai aku. Jaku Tuhan meri kita adab ti patut dituju, meri kita kuing. Lebuh ndak paham ke apa-apa utai ti nyadi, kita yagi oleh Arab ke Tuhan. Laban dia nemu semua utai. Lebuh maya kita ndak terpedak ke ujung jalai di muka kita. Kita boleh ngelangkah ngagai singkang ti nangkan kenyak ngena hati ti ngasih. Artinya selangkah demi selangkah. Lebuh kita ndak tabis berengkah lalu datai di ujung jalai. Kita ada daya nguasa utai ti nyadi ngelingik kita. Tang kita boleh nyerah ke penghidup kita ngagai Tuhan. Anang ngelak ke perkara tindak pasti tau kendak tentu. Di dunia tu ngasuh nuan ndak Arab ke penetap Tuhan. Belum menjadi dalam Tuhan, anang lejuk macam bub kudus nuan. Mengkang bersampi, pajak ke pengawak nuan ti begulai ngoraban nembiak Tuhan kebukai. Laban nuan bisi ninga, lebuh nuan bisi ninga apa-apa berita berjimat mendiang kutai ti dininga nuan. Anang jampat Arab. Anang ndak nemung ngelala utainya. Ukai tiap-tiap utai ke dininga nuan, diambil kena ngarah ke pejalai penghidup nuan. Lak kejaku Tuhan nyadi ke puguk penghidup nuan. Hidup menang serta lantang ngenak pengarap serta uliah ati-ti ngasi. Buat 2 Korin 5 ayat 7. Laban kami hidup ngenak pengarap ukai ngenak utai ti depeda. Hidup ngenak pengarap ukai reti kita ndak peduli kutai ti nyata di dunia ti benar ti nyata tu. Tang reti tu kita nyatup dunia nyata tu nyerimbai kita itu manggai ke pengharap kita buat Allah Ta'ala. Tetap bisi utai tindak diperti ke kita buat utai ke nyadi. Bisi megak sampi ti lama udah dianti kita ti bedau di sawut Tuhan. Bisi megak situasi tindak oleh diubah kita tekelenya. Tang pengharap ngajar kita ngasuh kita semampai Arab ke Tuhan. Lalu dia suh ngasih ke kuyang tuju ti kuyang. Belum nyadi dalam Tuhan, kadang-kadang kita berguai minta Tuhan ngayan ke plan ti penuh. Sebedau kita ngelangkah ngerja siti-siti utai. Bok mayuh situasi, Tuhan ngasuh kita Arab ke ya, mumpuk bok sesingkang dulu sekali. Nanti Tuhan ngasuh nuan ngampun, ampun me orang. Nanti Tuhan minta nuan melaya, belum ya. Ti Tuhan ngasuh nuan bersampi, bersampi menuan anak itu. Ti Tuhan ngasuh nuan merangsang orang, anak lembau meri orang perangsang. Ti Tuhan muka peluang alai nuan, berkunci keberita mana, anak ngai bijaku. Pemenang ke pengelantang ukai seminak pasal nyambut berkat hari Allah Ta'ala. Reti pemenang megak mengkang setia, mengkang tetap hati ngagai Tuhan dalam setiap musim penghidup. Indah lebuh orang nadai medak penetap hati nuan. Tuhan medak. Indah lebuh orang ngasai ke pengawak nuan mit. Tuhan nemu. Indah lebuh nuan ngasai ke diri lemik. Pengasih ya ke nuan tetap cukup. Diberi ngagai nuan. Buat Galatia 6 ayat 9 bisi medah. Nyalai leju. Anak nyalai anak leju ngerja utai tibadas. Leban bawa maya tipatut kita dekau ngetau.
Nanti kita hendak mantul ngapo. Nyalai malam jadi anang jampat medah. Anang jampat leju. Pajak kenuan ngau Tuhan Jesus. Tuhan ngasuh kita nyaga penghidup roh kita. Ngambil kemengkar rapat ngau ya. Belum jadi dalam Tuhan. Siti ari bahaya ya. Maya ti nersok musim ti tusah. Ianya kita oleh nyau. Kelalu balat kiru. Mutar ke semua penanggul penghidup. Lalu tu ngujung ke kita nyandak gi peduli ke kawal kita ngau Tuhan. Kita tahu kelalu balat kiru ngau macam-macam tanggungjawab. Kita boleh mega dikelimpang oleh macam-macam pengirau. Kita tahu nyadi lembau ketegal maya utai tengah suati berasai lebu. Ke pengujung ya, sampinya mupuk ku, nyau mupuk kurang berguna bagi kita. Macam bob kudus penyau majak jarang, lalu ndak tentu teratur lagi. Pengagit hati tinyembah Tuhan yang mupuk lemik selemi. Lalu sebedau kita sedar, kita pun berlabuh anyut terapung-apung di dalam penghidup roh kita. Nyak kebuah kita mesti bisik niat hati tidak kok semak gagai Tuhan. Buat James 4 ayat 8, munyitu. Datai semak gagai Allah Ta'ala, lalu ya dekat datai semak gagai kita. Artinya ngansak semak gagai Tuhan. Anang ngenyawah ke diri. Jadi ngonyak belum jadi lak kenyak tau jadi ke jaku tangkan, jaku perangsang ngagai sekedok ada kita ke napi macam-macam penguji, pemerat, ngau cabaran penghidup. Aram putih bersampi. Tuhan apai kami di serga, kami nyerah ke program tungkat semangat tu, lak ke lebih lagi ngkeman, nitih ke penekok nuan, bobala peninga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Jesus kita bersampi. Amen.

Ya, nyanaka kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau siti program ti di keluar ke Ken Mike Rewai FM Iban di Kuching. Ya, jadi pukul 9 pagi tu lagi peninga mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabu terus Ari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengeluar program kami ya ke bukai nangkan ketuk lagi ba Y912 kita ikediau di luar bagi menu serian ngamaga Kuching kita boleh terus mendiang ke kami ngana RTM Click ngamaga channel Astro 871 peninga ya. Iki jadi ngau tu peninga ninggal ke kita ngau duitik lagu-lagu ke Dibai Udit Narayan berpadu nyawa ngau Aka Yanik Mohabbat Nam Hai Kiska tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Madeline S Pengrindu di Pesi ngau Racun Pemenci. Mumpuk dulu aku peninga bertemu baru kita iba awak ke bukai. Selamat pagi hari Minggu. Tuhan merekat kita semua. Bye.

negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

0: that family still pays the price when food, fuel and cost of living rise. Malaysia therefore urges all parties to step back from escalation.
1: Dalam perkembangan berkaitan, menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Jelas beliau, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
0: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
1: Datuk Seri Muhammad Hassan. Menjelang perbentangan belanjawan 2027, langkah lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan, mengurus dan pembangunan.
2: Peliran kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
1: Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama Agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategi seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Beralih kepada perkembangan ekonomi dalam negara, peningkatan pendapatan rakyat yang lebih mampan memerlukan reformasi struktur ekonomi dan peralihan industri kepada aktiviti bernilai tinggi. Demikian dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir pada Majlis Penutup Reda Institute Youth Initiative RIE 2026 di Subang Jaya semalam. Katanya usaha itu perlu mengambil kira beberapa aspek termasuk meningkatkan siling ekonomi negara.
3: Bila kita bercakap masalah gaji stagnan ataupun dari segi bagaimana kita nak tingkatkan lagi kedudukan gaji di negara ini, sudah pasti ianya adalah structural issue ataupun isu struktur ekonomi yang telah lama membelenggu negara. Sebab itu sebagai contoh, kita committed untuk membolehkan segmen industri kita ini berada dalam nilaian yang lebih tinggi. Kalau semiconductor, kalau dulu di peringkat back end, kita nak move ataupun bergerak ke arah front end. Jadi struktur ekonomi itu perlu diatasi.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azan Shariman Hanif berkata meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
4: Pelbagai persiapan telah diadakan sepanjang 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami ialah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang 6-2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan untuk memastikan perjalanan penganjuran ni berjalan dengan lancar.
1: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Shariman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
4: Okay, sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 100,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
1: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan bas penantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
4: Alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan bas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Carpark KLIA dan juga NSTAC, dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
1: Azan Syahriman Hanif. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Siva Sanggari dan Eng En Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga pula, perhatian beralih kepada Danish Iftikhar Muhammad Rosli yang mara ke penentuan 200 meter lelaki. Dengan 2 emas lagi diperlukan, Kem Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta penseriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Akhir sekali, Mesir menolak sebarang usaha memindahkan rakyat Palestin dari semenanjung Gaza, Tebing Barat dan Baitul Maqdis Timur. Perdana Menteri Mesir, Mustafa Mutbolli berkata, keamanan tidak boleh dibina dengan mengabaikan penderitaan rakyat Palestin atau meneruskan pendudukan. Beliau turut menggesa Israel menghentikan pelanggaran harian, menyelesaikan pengunduran dari Gaza serta memastikan akses bantuan kemanusiaan yang selamat dan berterusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara kuasa pertengahan, ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 itik curok, ianya curok biru, merah, kuning, gopura. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenu Malaysia ngerja pengawak nak ngira dari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita bermenu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugak menua kita. Curok burak, mandang ke hati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang maireti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mayreti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri ido bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang liampu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Segulai sejalai
1: YFM.
6: Kesekali tu YFM mai kita bawa ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, miri diberi julur panaraya minyak di menua Malaysia. Dewan pemacam pupu raban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar bandar raya ngagai menua miri dipansut ke. Penemu tun harit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenang ngulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur bermutu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua miri siti arindur ti manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur ti ndak ngelebuati bala ti datai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandar raya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, serta narit artis tidak tidekat meli tanah pengingat penemuai, bisik mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megak jilu siga, Taman Negara di miri tu, pegak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udang luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedaya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri ngakai icit wit kita ila. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak YFM.
7: Why seberai?
5: WAI YFM.
7: Ya baru ngam.
5: Kan?
7: WAI YFM.
8: Kami, Nuri Bangkita, Nintia Ngali, bermacam lagu, yo.

0: Ya, lagu ke di baik Suilin berpadu nyawa ngau Nelson Deru. Pagi tu pening anang baco-baco mungkal Y912 kita pagi hari Minggu. Sari tu 27 hari bulan 9 tahun 2026. So pagi ngagai semua bala peningat kita ke bisa bergulai ngau kita pagi tu. Pagi tu bergulai ngau aku Melati Badi hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Jadi batusun program kita pagi tu bakal selama pukul 10 pagi. Kita tinggal ke tandu program Tujah Penghidup lalu buat jam kita ke terubah tu pelinga kita lagi di kebegulai ngau kabar aku SKS di Betung tau ke program Sarawak ku sayang ya kebenung diatur di Betung buat mini studio kita ke pagi tu bisi Mr. Demon pihak megak ngau Daniel Steven. Selamat pagi ni ya. Hello, selamat pagi. Ya,
1: halo,
0: bisa Melati. Dengar. Selamat pagi.
1: Bisa.
0: Lawan mas duai dia nyawut ku ne.
1: Ya, oke okay, maka kenangkannya kalau panjai tali ye deh.
0: Oh, aman. Jauh man gari kucing tu kebetulan kene.
1: Ya, jauh mai. Man samna kita te.
0: Ya, sigah man. Au teman berita pagi tu bos.
1: Au ketau metau kami di ini cukup tindu ada malam tajak pecelap.
0: Au. Au di ini nyebut pagi-pagi tu tadi deh.
1: Ah, bakadai kikiem kau
0: ni tu. Udah uji kan?
2: Ada perindu ke kita?
1: Udah, ya. Udah uji kan?
0: Aku kata asalnya. Ya?
2: Mana ya? Aku meri hari 10 hanya tadi 85.
0: Ya. Aku pulai lah. Gerinti ingat kenyak sedua itu eh.
2: Ya. Setahun ingat kenyak.
1: Setahun ingat kenyak. Ngelama atau ingat mi kikiem. Kalau ni, aku tak mi kikiem. Alu mansang kena ini yang kaya pagi tadi. Ni.
0: Aku lagi nampak ke baru kan eh.
1: Oh ya, second round nanti.
0: Iya, segi amat. Oh, kita mesti kedua kali kuji ke bos.
1: Ya, kena ngesah ke.
0: Iya, okey. Lalu terus yang kedua ke pagi tu?
2: Okey, terima kasih Melati. Serta hari ke penudi. Sarawak ku sayang betul. Ianya Sarawak ku sayang betul untuk ianya SKS ke-7. Tau kapalan ke-7. Dan tu ialah kita dekat ke muka. Ditangkan dengan Seri Aman, Seri An, serta ke penudi benar. Ianya di Kuching. Okey, hari ke penudi tu dipun ke kita dengan Sarawak ku sayang betul. Serta ianya dengan Breeze Walk. Sebenarnya tu dikisir Breeze Walk tang ke sekali tu je tadi dah diatur atau kenyali diatur tu Edmund lapan sebuah kita yang kurang nyalai Breeze Walk serta muka pengawal outdoor kebukaan ke dikisir je tadi sudah diatur. Jadi Breeze Walk dah berengkar diatur pukul 7 pagi tadi lalu sudah temu diatur seri tu sudah temu diatur dalam lebih kurang pukul 9 pagi tu meh Breeze Walk sebelah pasar betul tu.
1: Ya, lebih kita yang mansa ketua menuju ngegai kedai kikim tadi meh dan ya. Jadi kita sempat megak mansa sidak ke Breeze Walk pagi tu. Jadi pemayuhnya ya pedak-pedak mata aku lebih hari 200 ikut ni.
2: Diorang kengau dalam penyawah kira 3.5 km
1: ke pagi tu. Terima kasih ngegai orang betul kita akan pit nyukung pengawal Breeze Walk ke pagi tu Siti hari pengawal ke mana benar dikena kita yang tadi ngerai ke tubuh diri ya ni buah ngarap Belanda ni ya ni buah ngarap juga ya. Berjalan pun sudah cukup
2: Breeze Walk aja sudah cukup darat berjalan aja sudah cukup dikena kita yang tadi kira ke ngelimpang kerudian kita hari kita ke bekerja lama
1: nang sigi amai nang sigi amai okey ke pagi itu Neil tua bisa bertentang muangol siku pengari hari upis bertanam topi sudah lama dah kita ngelala tuan Leo tu ya jadi ke sekali tu aku dekat ngelak ke email beranau ngau tuan Leo kita nama take ranau sebelahnya aku nyerah ngagai Mr. Daniel Steven
2: ya selamat pagi tuan. Ke sekali tu hanya tadi kemaya ke benda yang datang di betul tu tuan
3: aku nak sikit kawak di betul ni tau sebenarnya
2: Pak SKS tu tadi kira kita hanya tadi sudah set up barang hari 4 hari atau ke hari 5 tu tadi
3: sebenarnya kami start set up untuk SKS tu tadi start hari 4 tu tadi sebenarnya
2: hari 4 sudah berkah hanya ada oh lama sudah tu cerita hanya tadi berkemas tau ke pergi lah kita berkemas
3: pasal aku ke lemai lagi baru kami kemas dah tembuk sekali sisi penangguhan lagi
2: Okey, kunci ke nama Taker digaga Upis Tanah Betul Sarawak serta Taker disedia ke kita buat program Sarawak Ku Sayang ke sekali itu tuan.
3: terima kasih DJ. Selamat pagi, salam sejahtera, salam saudaraku sayang. Jadi kami hari UPS bertanam lilih menua betung tu nak ke SKS bahagian betung tahun tu. Kami hari UPS bertanam sudah dipadulah oleh sidak jawatan kuasa Indo sebagai EJK jamuan.
2: Yeah.
3: So EJK jamuan tu ya melibatkan banyak kategori lah buat kami. Bisa mereka bagi BBIP, bagi jemputan, bagi siap petugas. So daripadanya tadi, nama kami dah daripada tadi, kami pun SQ mesti mereka KPI lah dengan kami sebenarnya. Lepas jamuan tu berat dalam tiba kami. Jadi antara KPI kami ya, makanannya tadi ataupun yang menu yang dihidangkan tadi mesti memenuhi kriteria ialah nak boleh bari apa semuanya. Dan jadi kemarin tadi nak ada kes keracunan ke apa-apa komplain daripada orang publik. So untuk kelancaran semua yang tadi lepas nak KPI mesti ditetapkan, kami hari UPS bertanam tu tadi nak ngadu datuk pendirik lah sebenarnya buat tu. Jadi kami basic bekerjasama kalau tidak pejabat kesihatan bagi betul ke. Lepas dari segi teknikal tidak pejabat kesihatan tu namun lagi lah standard ya, kebersihan yang berkini sesuai nak tanya dihidangkan lagi. Jadi kami terasa komunikasi lah kalau tidak tu kalau tidak kita sekali lah.
2: Untuk ke pembersih serta baga basic standard kita pun banyak tadi tuan. Berkini ke kita yang tadi tentu ke penyampau pemakai yang tadi cukup untuk semua orang ke disedia ke kita.
3: Jadi nak kami tentu ke cukup nak pemakai yang tadi. Jadi sepadau tu besi bala kami hari UPS bertanam tu ke besi ngabas ngagai SKS ke sepadau tu lah. Maka nanti sepadau di betul tadi Pak Serikai kami besi ngabas kian. Tapi yang paling penting dengan DJ kami hari UPS bertanam tu selalu berkomunikasi kalau tidak hari pejabat residen betul. Lepas tidak pejabat residen betul tu yang nemu berapa BBIP kedatai, BIP kedatai, berapa bilangan petugas dan jemputan. Jadi harinya tadi kami tentu ke berapa banyak berapa keperluan untuk jamuan yang kami perlu gaga. And then tidak kami ngelak ke bisi tidak cukup semua tadi. Kami mesti bekerja dia ke apa lah nanti hari. Mesti 15% ke 20% daripada total ke sik pada sik tak dapat. Kita pun sama bila nemu alam kita mengatur program besar betul yang memang sentiasa akan berlaku perubahan. Dan last minute kan jadi kami mesti jadi dia semua lah. Untuk maklumat DJ ke kalau bala peninggal kami hari Jabatan Pertanian tadi untuk SKS betong tadi bisik melibatkan lebih kurang 20 VIP. And then sidak jemputan awam, sidak MKK semuanya mesti dalam 5,000 jemputan. So semua tu kami perlu cover untuk jamuan lah. Jadi baka tanya DJ tadi kena kena kena tu yang cukup kena. Udah kami nanya ngagai sidak presiden berapa penyampau berantai munyi kepada aku tadi ya. Kami pun mesti apuan kitera. Jadi kitera yang kami apu itu memang kitera lokal di Betong Tumpu lah.
2: Di Tumpu lah.
3: Ya, kami memang kitera Betong Tumpu. Kami bagi saya dulu nitiah ke kapasiti sidak ya, nitiah ke berapa manpower saya dah bisi. So tidak ya banyak peralatan, banyak bala kegawa ngadia beri kami banyak mereka kuota saya dah ya. Mulia ke sidak ulian dia ke banyak lagi. Jadi bakal nanti buka kemari kita peresmian mesti kami estimat dalam 5,000 kedatai dah. So kena kami tentu ke berapa cukup kendak yang tadi sudah dari UPR sedia tu mesti mari kami maka reti goodie bag kan. So goodie bag kami tusun ba kursi. Raja kita dah dari bagi kami terisi aku tusun lah tai pemakai dalamnya. Bisi kat staff kami tadi akan ngecek cukup kena yang dalam bag tadi. So hari ini kami ada lah cukup kena yang tadi.
2: Itu penyampau yang goodie bag kan. Artinya tadi bakal nomadah ke dalam contohlah 5,000 ikut kos pemakaiannya tadi nomadah ke dalam 10 untuk ngegai 15% di ekstra kita lah.
3: Ekstra kami ya.
2: Langi ke mesin nama-nama yang di last minute lah.
3: Ya.
2: Okey. Sebenarnya tu ni tadi UPS tanam tupi hari M5 code ni tadi suah ngau agrofest ni. Jadi ke sekali tu ni tadi buat program Sarawak ku sayang. Bisik nak kini nyelai tau ke mesin lain mimit kini tu dibanding ke ngau agrofest buat program SKS tu.
3: Jadi ketua DJ bakal kami ke ngaduk Agrofest tu ya lebih ngagai kami ku expo berkaitan dengan pertanian lah.
2: Mm-hmm.
3: Jadi kena ke SKS tadi ya pun capaian yang menurut kita ya lebih menyeluruh lagi.
2: Mm.
3: Ya melibatkan banyak jabatan, banyak agensi perintah. Ya ke bisi provide servis ngagai bala rakyat sama berkumpuruk kita SKS itu.
2: Mm.
3: Jadi antara kelainan ke diberi ke kami hari pes bertandam tu kami bersih disediakan kurang booth mega bah anda mintret.
2: Ya.
3: Yeah. And then bah booth kemanya tadi kami bersih marilah apa servis yang kami bersih untuk ya apa yang bersih bah industri atas tan industri asas tani kami bah sektor tanaman makanan kami bah aquaculture kami. Mm. Jadi bala-bala kedatanya nanti kita nemu pasal kerugi, kita nemu pasal ini cara kak memohon ya.
2: Mm.
3: Tahu terus sampai booth kami lah.
2: Mm.
3: And then setiap lagi DJ laban Datuk kami menung ngemarat ke pendaftaran kena kita ni.
2: Ya. Yeah.
3: So untuk SKS 3 hari tadi hari 25 hari bulan untuk akan cari tahu kaunter kami nak sikit mesti dibuka lah. Kena pendaftaran kita ni. Jadi kalau peluang untuk megak DJ aku kan minta tolong bala-bala ke dia pilih mula betul untuk tik nak sempat ngeregister ke diri kena kita ni. Maya SKS tu tadi uliah ngagai UPS daerah kami.
2: Oh.
3: Mesti buat daerah Betuang uliah, daerah Seratuak uliah.
2: Hmm.
3: Bak bela pes daerah kami bak sepau lah ngau pusat merudam sama bela ulian ngerjista ke diri.
2: Mm-hmm.
3: Lepas bukan nama kami kami tak sah ngerjista tu lepas kami kak nemu ialah berapa jumlah petani kita ke besik di pilih mula betul tu lah.
2: Mm.
3: And then kau ngangai ke jemaah ialah semua projek semua perlu dipohon kita secara online nak kami kak ngasuh sidak ngerjista diri dia tu.
2: Ya. Dan kelipai hari ke bakal gagai ofis kita aja tadi boleh megak bisi peluang register ba mintret itu neh ba booth kita itu. Semina ke nanti nak sempat je tadi boleh datang ke ofis kita pun neh.
3: Boleh boleh.
2: Ya.
3: Jadi nambah kena megak DJ. Hari selain daripada kami buka registration ni kita untuk kita ni tadi bisi megak kelina siti ada segi jamuan lah.
2: Oh.
3: Jadi bekang lama tu kami nyedia ke pack food semua ngagai bala petugas.
2: Hmm.
3: Siti ada kelinan SKS kami SKS kita ke di Betuang tu.
2: Ya. Yeah.
3: Kami bisi kena SP lah.
2: SP.
3: Ya, laban.
2: Oh.
3: Bekal kita reti kita ke petugas tu. Bekal sida PDRM, sida rela, sida ke front line bunyi kita tu.
2: Mm-hmm.
3: Orang tu sida tu memang diberi kami kami banyak pack food.
2: Oh.
3: Jadi bakal sida ke petugas buat booth.
2: Hmm.
3: Lepas sida tu pun masa sida ngetuk pun kita dari demo deh.
2: Hmm.
3: So kami mesti bekerja sama kalau sida SP. Ah. Mesti mari setan kini pun tak mesti amount
2: lah. Oh, kredit dia. Lah nak.
3: Kredit ke sida dia. Oh. Nak sida pun itu diri yang nak saya pakai. Oh. Jadi sida boleh berjalan buat sebelah kitchen ke dalam mesti oh. Gagak dia.
2: Oh.
3: Soalnya untuk hari peresmian kemarin lah kami mesti jadi apa
2: ya. Ya, SP nya tadi kira ke amount nya tadi sama bagian nindeng sidak ke tanya diberi tahu ke lain-lain penyampau ya.
3: Hari hari segi nilai sama ngau nilai makanan ke diberi kami ngena food tadi
2: nanti. Hmm.
3: Minta sidak ya uliah fleksibel lagi ke paket teman. Okay, contoh ya berehat buku satu ke buku dua ya udah terus jalan dengan kitchen kia
2: ya.
3: SP tadi
2: oh, betul gini nih lapan nanti kita yang beri terdempak lagi sedak ya lagi sedak yang ada hari kemakainya yeah. Jahit diri yeah. Kata nya nih nyenda tempat saya yeah. Ke pemakainya nih oh, okay jaku ke penudi hari Mr. Leo tu tadi berserima dengan SKS tu dan kata buka ke nak sempat dilansak nuan mereka beri peluang dengan Mr. Leo meh madah dengan peninggal kita serta mereka ya ke bisa mudah kita buat Facebook tu.
3: Okay. Terima kasih ya sekali lagi DJ lapan dah ngau kami hari upis pertanian tadi dengan kulti bekal pagi tu. Kami hari upis pertanian moga kak merakamkan sini tinggi terima kasih lah ngagai kita pun YAB Premier ngau pemimpin-pemimpin tertinggi Sarawak kita kena menatai ke diri kemari ngagai peresmian SKS kita bahawa tidak boleh mendak dari pembangunan ke udang digagak kita di pelilih menua Betuang tadi saja moga buka merakamkan sini kesyukuran moga terima kasih lah ngagai semua lapan dah mengemujur ke kita agak SKS Betuang tu and then penghargaan agak diberikan agak sidak dari UPS di sana Betuang unit pemantauan pelaksanaan Sarawak sidak SIMO kita agensi kebukai lah kerjasama merik sebukan padu agak kami
2: hmm.
3: Bagi kita nemu pengawak ngadu jamuan tu pun berat lepas 3 hari dah kami petugas ngau hari tu lah, hari penudi ya.
2: Ya.
3: Yeah. Nya ngagai bala petugas kami hari opis Batanampu ku ka ucapkan terima kasih hang kasidak ya laban komitmen sidak ya mesti sekeda bala kami petugas beka kemari pukul 4 pagi nurun hari seratu ak dia.
2: Bisi ditolong bala hari pampai seratu ak nah.
3: Bisi kami mesti minta tolong hari seratu ak nurun kami bagi tugas laban kemari kami perlu banyak mimet orang lah untuk petugas laban kemari adalah hari peresmian tadi. Kau ngakai bala sebenarnya mereka aku mengucapkan terima kasih lepas aku memang cedak ya mereka DJ. Jadi so far nyajak dari kami lah DJ.
2: Ya ya. Okay, terima kasih sekali lagi Mr. Leo dah datai limpah ngakai mini studio kami Pak Sarawak Kusaya Betong di itu. Serta mereka kami mereka beri terima kasih ngakai pengawal kita kau dah nama aja tadi ngelancar kaki program tu yeah. Pemakai tu berguna mana tu?
1: Okey tenang teman semua rakan gawak di tahun segi gawak ngau nak uliah serta yeah. Mereka pemakai disediakan sesuatu ke sana
2: boleh belayar nama dah yeah. Cukup pemakai nama dia bisa pemakai ku tu nanti
1: ya mesti ke nyari tapi itu ku mana anak kita itu nak segi nanti penanggul kan Niel semua tai udah dia tu udah durus ngau penelebak pengalaman ke dia bisa kelebihi sidau pis dan menutupi.
2: Okey, terima kasih sekali lagi Mr. Leo.
1: Terima kasih tuan.
2: Ya. Okey. Lagi kena buka ngau program kita ke sekali itu buka sekali hari itu hari ke penuh di penangguhan yang dekat diatur ngali hari itu lagi ne Edmund.
1: Ya. Ya, jadi hari itu bisik ke sekedar programnya tadi nak diatur. Ya. Dan hari ke penuh di itu Neil, kita ke nanti orang tadi keritanya benda bisik orang ngebu Neil.
2: Ya. Ya. Kemari skuter grand prize ukur kemarin lah. Sikut dan banyak lelaki boleh.
1: Untung nak pun lima dengar aku ni.
2: Ya.
1: Pun lima ni ya.
2: Dalam lebih kurang umur kena
1: mai. Kira pihak umur ya. Untung mai kena nurum sekolah ni ya. Kira jerki ya menyanyi.
2: Ya.
1: Jadi pula aku kita mending ke lagu dulu ni lah. Sebab kita ke nyambung nama lagi. Aku tak ke dekat di kursi tu lah. Ngaji bala peningah.
2: Ya. Dan terlagi kita dekat Bukalai Baru. Mini studio Sarawak ku sayang. Sebelum kita nyerah ke penduduk kita itu lagi kita dekat kursi ke Bimbit Info hari SKS tu atau ke mini studio.
1: Ya.

0: Okey, Kim Kelang kami mini studio Sarawak Ku Sayang Betul Serita Hari Ke Penudi 27 hari bulan 9 2026. Saya kodan nyingkang ngagai bulan 10 lah.
1: Nah lama lagi nya ne pari lagi.
0: Bagi.
1: Kita tamak ngagai bulan 10 jo tinggal 2 bulan lagi. Yeah. Nok kita nyingkang ngagai tahun 2027. Nah berasa ini ya.
0: Nah berasa nyo kadatai bujung tahun kan
1: ne. Nyo datai bujung tahun nya tak ke ngai ko ne lawan umur nyo nambah setahun ne.
0: Ya amat. Okey. Okay. SKS mini studio tu kita bisi temuai.
1: Ya, bisi kita di lawak temuai pagi tu ni.
0: Ya. Kita dekat berada dengan Hajah Dayang Rohani Abang Serdin. Yang bisi datang ke SKS tu. Kemari yang bisi datang. So itu juga ya bisi datang. Lapan ya tu tadi. Kebenaran anda jauh hari komplek sukan tu.
1: Oh, dia semai ane ni. Lagi tuan ngeranau ya nama siapa ngoya apa semua ni. Tang sebenarnya ni ane. Nanti kita melihat di Sarawak ada tu ni. Nadai benar bukai nakak aku dah temu kau. Aku lama diri gawat di Semenanjung. Di Sarawak tu segi unik ni. Banyak kenyang tadi namanya Rabah Bahasa Cina. Sida menyadik kita Rabah Bahasa Melayu. Rabah Bahasa Kebukai Kayan kenyang semua. Nemu je aku iban ni.
0: Ya.
1: Mayu majoriti ni 99%. Tidak 99%, 95% sigi nemu je aku iban.
0: Ya, ya.
1: Ya, lai kebuah ke pagi itu. Tua dekat ngeranau Hajah Dayang Rohani itu. Orang ke datai nemu aik itu. Kebenar rekap temu DJ Yus.
0: Ya, Mat.
1: Jadi dia tanya Kristina tadi, boleh je aku iban nemu? Ya, aku kok ni. Jadi, bapak ke aku tua beranau dengan Hajah Dayang. Nama berita ada Hajah.
2: Mana?
1: Mana berita ni? Sikit orang asal itu ya, Hajah.
2: Memang orang betul tu lah.
1: Nang situ orang
2: jam kat kampung masjid situ sejauh dari kompleks sukan tu lah.
1: Oh, dengan situ. Jadi kita datang situ tadi dengan siapa aja?
2: Kami dengan anak kami.
1: Oh, dengan anak kita. Dua hari tu nang datang situ.
0: Ni ada Puan Hajah dah.
2: Tuknya.
0: Di pavilion tadi udah dapat pavilion aja?
2: Sejak semalam kami pergi melawat dekat tempat jualan lah. Sambil kami beli jual barang yang sidaknya jual. Jadi malam tadi kami pergi dekat tempat mendaftar peraduan lah. Lepasnya kami nanggap persembahan juga malam tadi.
1: Ada nanggap persembahan. Yang mari pun konsert pun ada dua aja ha? Yang ada mawat ya.
2: Mari saya ada kami.
1: Oh, saya ada.
2: Kami saya ada di situ. Kami datang dari Sri Aman.
1: Dari Sri Aman. Apa doha?
0: Peraduan hari tu mesti masuk Jah?
2: Ada petang kelak lah.
0: Ada ikut lah. Peraduan hari tu.
2: Dengan anak kami.
0: Dia besar lagi hadiah yang besar.
1: Besar lagi hadiah.
2: Mudah-mudahan dapat lah.
1: Mudah-mudahan. Amin. Itu Ajah ya. Ajah nasi orang lama. Lebih 50 tahun dah dia di Betong itu.
2: Sebab umur kami dah 65.
1: 65.
2: Jadi lama lah memang berasal dari Betong.
1: Nang di situ.
2: Lahir di Betong.
1: Okey. Jadi ya sepanjang yang kita nanggar. Sepanjang kita ke Nuan udah dia di Betong itu. Ni daripada dia banding no Betong. Ke dulu subak maya kita lagi biak-biak ngau betung ke maya hari tu sehari tu begini perubahannya aja.
2: Perubahannya memang jauh berbeza lah sebab banyak pembangunan kemajuan dari segi apa tu infrastruktur dan kejayaan setiap penduduk kampung dari segi pendidikan semua tu dan pembangunan memang dah banyak di Betong tu lah.
1: Contohnya aja macam dari segi kemudahan api air dulu aja. Tentu zaman soba nadai karan aja pakai lampu tanya. Dan kini tu kita bisi elektrik bisi semua di bawah kepimpinan namanya kerajaan negeri Sarawak. Bekini utainya membantu namanya pembangunan keluarganya aja dalam ruang bilik ya. Api air itu macam ni.
2: Api air ni macam di Betong memang dah cukup selesa lah dengan api dan air tu. Cuma ada di kawasan-kawasan terpencil atau kampung memang mereka tu masih belum cukup dari segi bekalan air tu kadang-kadang tak ada nak. Jadi kalau di Betong tu memang dah cukup lah bodoh setakat tu di bawah kepimpinan kerajaan.
1: Jadi maksudnya teh apa? Mundunduk mandi di sungai, air hujan semua aja, ha? Kini tu air paip pusing aja, ya, paip mana?
0: Okay, Hajah tadi madah dari Sri Aman lah. Hajah diam di Sri Aman dia tu atau ke diam di Betong tu?
2: Saya memang menetap di Betong.
0: Menetap di Betong di Sri Aman ya.
2: Di Sri Aman untuk apa tu mengambil dengan anak dan cucu lah. Selama dalam 3 hari macam
0: Jadi di Betong tu dia kau siapa aja? Anak kan?
2: Dengan suami dan 2 orang anak. Ada anak lain lah diam tapi dia duduk rumah dia sendirilah.
0: So Hajah dia tu suami dengan Hajah hampur lah.
1: Rumah kampung aja.
2: Rumah kampung. Memang ada tanah sendirilah.
0: Hajah di kampung ya. Sikit kampung asal ke Hajah? Ataupun kampung Hajah dulu ada di tempat lain area Betong situ?
2: Memang
0: kampung asal.
2: Memang asal Betong. Memang orang Jati Betong lah.
0: Orang Jati Betong tu baru darah Betong tu
1: bahas. Nasi goreng darah Betong original lah ya.
0: Okey orang migran ke
1: Okey orang datang lah ya.
2: Tapi suami orang Semenanjung.
0: Suami orang Semenanjung. Suami menetap di tu lah aja.
2: Dah menetap dah.
1: Kira nguai kita lah ya.
0: Suami nguai lah aja.
1: Laki dulu kerja nama aja.
2: Sebagai seorang guru lah.
1: Cikgu.
2: Sudah besara.
1: Berapa orang cahaya mata kita aja?
2: 5 orang.
1: Syukur.
2: 2 lelaki, 2 perempuan.
1: Syukur.
0: Cucu aja?
2: Cucu baru 4 orang.
1: Baru 4 orang. Kami pada usia cucu aja.
0: Dah sakit pala ada 4 orang aja.
2: 4 orang pun sakit pala juga.
1: So aja sepenuh masa ngibun cucu lah.
2: Kami ada aktiviti tersendiri lah.
1: Ceritakan aja. Ceritakan.
2: Aktiviti saya kalau dulu memang banyak aktiviti lah. Macam jahit lah. Jadi tailor lah.
1: Jadi tailor.
2: Tapi saya dah tak nak lah. Kira dah pencin. Banyak aktiviti lain, program lain saya sertai dalam PPWS sebagai pengurusi lama. Kita dah tak nak aktif lagi lah. Jadi sekarang saya aktif dalam pendidikan ilmu agama lah, macam Al-Quran. Lepas tu saya juga mengajar budak-budak mengaji Al-Quran.
1: Mengaji juga aja.
2: Dalam seminggu 3 kali.
1: Seminggu 3 kali. Jadi maksudnya tadi lebih kepada apa untuk pembangunan aspek keagamaan biak mana.
2: Bagus, syukur ya. Memperbaiki diri sendiri dah kira-kira.
1: Benar aja.
2: Sebab dah lama dah berkecimpung dengan sosial-sosial yang
1: Kini itu mendekatkan diri aja. 65 tahun ni rumah aja tapi aja.
0: Cuma dah aja tu masih cergas aja.
1: Cergas kita aja.
2: Masih
0: insyaallah. Kami harap kita akan terus langgan-langgan tepat di pavilion. Habis pusing kan ya? Dah habis pusing tadi kah?
2: Habis tapi masuk dalam agensi-agensi ni belum lah.
1: Belum
2: lagi pertama kali ni.
1: Jadi kita sama-sama berdoa ni lah. Sampai mungkin aja menjadi pemenang baik pulai kereta celum. Jangan lupa kami aja. Jadi kami pun berdoa supaya aja tu sentiasa diberikan kesehatan yang baik, umur yang panjang dan rezeki yang si putus-putus ya.
0: Bertambah juga cucu aja.
1: Jadi terima kasih aja. Semoga sama-sama bertemu baik lah kena. Jadinya tadi ni rindu berenung aja kita Hajah Dayang Rohani Abang Sedi.
0: Lama kita ikan benda mayu macam sukut kebenar ya. Hari Abang Sedi mayu di Betong itu kita benda sukut dari orang Kediau itu, orang kampung menua tempo. Berkini ke cerita sedaya.
1: Kita bertuah benar Hajah nasi kau rasal di tu Niel. 65 tahun sudah dia di tu. Dan usi berkini beda maya pun kelia ngau nak kayak dia tu. Mayu beda terpadan Niel.
0: Lagi kita nampu baru randau kita. Berpindah dulu kita ke sekali tu. Mayu lagi dekat di lansak kita ba SKS Betong kita ke
1: sekali. Penudi.
2: Saya ucapkan terima kasih jugalah sebab sudi menemui rumah saya pada pagi ini.
1: Terima kasih.
2: Pada program SKS ni lah.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.

0: Okey, okey. Pukulan dengan kami mini studio SKS Betong, Sarawak ku sayang Betong, Sarawak ku penudi, Sarawak ku sayang Betong, ianya apalan ketujuh, Sarawak ku sayang. Udah kita ke Berengkah Ari Utara, kita nurun ngagai selatan Sarawak itu.
1: Udah nyanyi kal mimir ke muka, yang lebar muka terenya bisa sangkut mimir nen ya.
0: Iya. Okey, jadi kita mega agi mayo aktiviti saja pan Sarawak ku penudi, mayo mega orang kebenarian dekat ganti deriba kereta pulai ke rumah Sarito.
1: Siapa mai keritanya pulai ke rumah Sarito. Kaki siapa mengindik ngindik minyak musim ke steering kita nak namunan ya.
0: Dan sebenarnya menggabak perayaan sekebukai kemarin aku habisi benda kelimpari perayaan skuter warga dalam lebih kurang 7-8 ribu. Perayaan sekebukai aku benda misinya tadi ngesan kipas misinya tadi mincing ikon.
1: Ikon ya?
0: Ikon.
1: Ikon celapnya.
0: Oh, dah ikon. Ikon 1.5 horsepower kini. Pama, kena 1.0 horsepower.
1: Pama, berdemuah ngesan ikon.
0: Ya. Pama, seribu lebih atau ke... Iyalah, seribu lebih ikonnya tadi.
1: Ya pun harga pun... kira pihak merga ne.
0: Ya, bisa buka basikal. Ya ke diantik orang segi kereta dia apa?
1: Segi keretanya. Kau sebenarnya ni ya ke sidak ke... munyi sidak ke nyebut yang tadi. Bisa sidak ke menang ATV nya ni. Start ini terus pulai. Nanti malek ke belakang kabar.
0: Halo, nak ditapan kia.
1: Halo, tak tanjun. Nanti lagi. Udah baik pulai. Baik ke dengan miaknya udah menang. Ilah lusa yang ambil berkedai. Ya, ngapai ya ke menang. Nak. Start ingin pulai dari melek ke belakang.
0: Ganti kaban. Masuk ke kaban baru ini. Udah kena main sawit.
1: Udah kena main sawit. Kemarin saya ngangkut sawit kemarin. Paman. Jadi ingat tadi ni untung tuah siku-siku ni ya.
0: Ya. Kita nak nemu berkena ke Sarito ni tadi. Di kemarin kita berarti ke mayuh orang bak bak dua lucky draw ni. Bak dua orang yang buat nombor ni tadi. Tapi kan nyebut nombor ni. Lepas orang kan nyebut nombor ni. Ya. Mayuh orang tadi. Bak luar, bak dalam, lepas berdalam dari cukup gendur. Sarito pelabak ku, bayuh lagi pelabak ku. Lepas orang dekat ke perayaan kebesar lagi dia.
1: Ya, sepenuh lagi. Nanti tua sempat lagi ni. Nanti tua ninyau-ninyau. Lepas yang tak jauh hari luar kita tahu. Kira bisa 10 depak hari kita tahu. Nanti siapa kemenangnya tadi, nanti boleh tarik tu, tarik tu.
0: Ya.
1: Tua ngeranau ya.
0: Ya, mungkin dah saya tia dah ke boleh perayaan kereta. Kini yang kau keretanya. Kini. Engkau yang sudah mayuh kereta, sudah mayuh kereta
1: yang kau jual kini.
0: Jual ya kini, break kan ya kini. Tahu ke dikena yang pun kini.
1: Kita nak nemu ya, taman. Apo saya om kita nak ada kemenangan ada sagir ni ya. Kau berbuat ke tanya tina ni aku.
0: Ada itu kamar mengau kereta ni tadi.
1: Okey pergi pun. Jadi itu ni lah aku kedekat berkongsi ke serentang penerang ya. Pemayuh orang kedatang dengan SKS Betuang dua hari ke udah tu ya. Jadi hari keterubah tu seringnya ni maya kita kedatai 16,317 siko datai. Udahnya hari kedua nambah mimet se nyuka sekali lipatnya 26,961 iko. Jadi nak kedai tu 43,278 iko. Orang sudah datang undang ngabas nemuai ngagai SKS Betuang kita.
0: Bari ke benda itu kita ngarau ke mayu lagi orang ke datai. Lama kita melabak ke atau kan agak ke 150,000 orang ke datai. Awak bagi SKS Betuang tu jadi kita ngarau ke bari ke benda itu datai meh bobala mayu lawan Sarito. Hari dia hari dia tentu ya kita boleh berbaik ke anak berbaik ke ucuk sebun pun juga orang Sarito.
1: Ya sebun ini dia ke baca sampai lama dalam 120 lebih pihak lain ya lah. Jadi kita harap menjadi Siti ini aku benda bisik sekedar orang yang tadi tamak kita nak di scan sedak ya, sedak ke ngenatai ke diri kita nya ke ngujung ke pelabak kaku sigi mayuh nama orang ke ndak de record dalam sistem ni
0: mayuh tinggal
1: lawan kita jadi ngage pula kita peninggal semua ya kita ke dekat data tol gate tentu ke kita ba pun dedin kita scan QR nya udahnya tadi tulis kita nama ya senang aja udah di kita scan tadi tekan kita utai ke biru ke pansuatnya ya lu nanya ke nama kita beri kita nama kita tanya ya berapa ikut bala kengau kita nanti kita mai bini anak tinggi ko engkah kita empat jadi semua tadi lima ikut yang mu nyampur kerimpun ya jadi anak-anak anak nak register diri bekenya au.
0: Ya, ha. Ya automatik nambah tau kegira diri ya ke dia tu. Jadi kita berarti ke take bisi ba pavilion ba dalam tu. Mayo tai ke udah di pedak kita ba pavilion tu. Daria kemari mega kita bising lansau tai ke sini jadi ba pavilion ada kan nama booth. Serta agensi ya ke bising mandang serta jadi ke servis dalam pavilion SKS betul tu.
1: Ya. Jadi kemari mayo tu ke ngelansau tu Neil. Padam api kita di tu Neil. Nyak kebuah kemari kita minta ampun ngaji bala peninga mayanya mayu diri orang medak kita ke ngelansa senenteng SKS tu ni maya ke nyak tadi jadi nak muka-muka nak disadang karan bandua kita di tu bisi ya terjanggal
0: ya
1: ke ngujung ke kita lu tutup kedai.
0: Okey tang kita nampung baru nama tang ke bisi ba pavilion tu kita bisi namanya Sentex betul bangunan ya ke Sentex betul dia tadi yang baru atau ke dekat di gagak jadi boleh endur alai lebih 1000 ikut dia ke dekat belajar dia boleh buat dua lebih 1000 ikut
1: kan? Lebih 1000 ikut dia jadi pelajar ke disedia ke dia ialah yang berkawal ngau biluan magang namanya tadi jadi pilot driver biluan muka kita
0: kemudian
1: yang sidak ke ngadu jadi anak kapal kurang tahu
0: cabin
1: ke cabin crew sidak ke ngadu miki injin biluan nuci injin biluan semua ngau pihak maka mayuh ke pelajar kebukai berjayat bergagak nyedia pemakai welding semua bisa diatur di betul dia tahu.
0: Okey jadi kelibah hari nya mega kita bisi JPNS tahu ke jabatan pendaftaran negeri Sarawak tu alai mandang ke MyCard serta Tinki hari pun Tinki dikeluar ke ofis penggal register Subak nya tu ke ngagai Tinki ke baru dia tu kalai berangkat 17 hari bulan 9 tu bisi Tinki baru jadi kita ke dekat nukar Tinki oleh nukar Tinki ngagai JPN ke Semel. Okey bab buf tu aku bisi nanya sidaya sidaya dan yang agak Tinki servis tu sidaya seminat mandang ke Tinki nak di Tinki kelama semuanya
1: Tinki lama semuanya
0: seminat kertas saja ni semua
1: kertas jadi Tinki kami lama keliat tahun 70 lebih ni semua
0: pestiak
1: jadi dalam nyencup jari kipak kanan gamal kita itu tengah hitam putih keliat ni nyak Tinki nyak Tinki legend main Tinki
0: besar ni semua ni
1: besar tak besar diri nyo kemai diri kerpai lah banyak ni.
0: Ya Tinki Datuk kita boleh benda Tinki Pak JPN yang tadi revolusi Tinki ke ngagai Datuk yang tadi jadi gagak mayu lagi tai ke badalam dia mayu digital Tinki Datuk boleh kena beli barang boleh kena nas and go boleh mayu macam boleh kena terima bantu Pak Tinki
1: bantu RM100 dari perintah besar jadi tadi kita benda bisi PTPTN Nur kita bertanya senantang bantu atau ke Nur kita dekat nyimpan duit nyimpan duit ngagi anak kita siti perkara ke berguna benar ngagi bala pindai nyimpan duit ungkup pelajar bala anak amat kita yang tadi uliah ngelun duit dikena anak kita belajar
0: ke kita jemaah ilaknya tadi nak bagi saya meh bagi gak ke duit kena anak belajar ba IPT walaupun duit dah disimpan ba PTPTN
1: Jadi impian lemahnya tadi kita bisa mendak gambar wang tidak dituntut. Jadi atau data yang meresah kadang kita itu nak nemu diri bisik ditinggal kurang duitnya. Duit kita yang tadi orang kak mayar kita tang orang nak tergigak ke kita cek kita ke 50 100 semua dan nyong rekin atas nama kita ngau nombor tinggi kita ni nemu ni udah tu lagi tua mansang kem pada bisik 100,000 siku duit nak dituntut tuan ya apa maknya
0: ke namanya tadi ngai ke duit dia alu dia ajak lah
1: dia ajak
0: saya ke duit dia tadi nak bagi kita atau kena jemput kita okey bisa muka ke beranda kau kita kemari itu baru program atau baru skim tu free the theory education scheme yang ke bisi buat itu yang tadi yang dia mayu bengkak IPTA bisi ICATS bisi Curtin University serta mega Swinburne UTS serta mega sekedar lagi IPT kebukai baru skim tu jadi dipukulai ke dalam city skim tu tadi mayu bengkak bantu ke bisi disedia ke batu.
1: Ya, leban kemarin tu bisi sempat beranau Tuan Dixon tengari ke Sentek, ya antara orang keterubah ngepun ke Sentek tahun 2014 sebenarnya ya.
0: Ya.
1: Jadi nitiah ke yang tadi nasi Sentek tu nang keterubah ya nyendia ke pelajar nak berbayar. Ngage semua bala nembia kita. Jadi taniah serta terima kasih ngage perintah Sarawak ya ke udah ngau nak ulih sinuk-siruk ke rakyat nyendia ke pelajar ke cukup ya mana ya lah penting kita mendak kemarin ni nembiak kena untuk mujur dalam akademik nak di namanya nak dilengkap pelajar nanti sedak dekat yang buat pelajar
0: Awak sedak ya dekat diberi bantu bakal barang ke bekal laptop ditiak ke teka di pelajar sedak ya lah ditiak ke di pelajar sedak ya nanti bakal sedak ya ke bayu lagi praktikalnya jadi nak menggunakan laptop bantu engkau hari safety boot ya sedak ke wedding ya safety boot hari awak engkau terbukai ke dikenal sedak belajar lah serta muka bisi muka pegawai lah kita ke dekat datai minta pengawal minta kerja pengawal puan bisi dibuka megak booth job Sarawak tu mayuh macam pengawal ia ke ulih dipinta kita ia ke keman kau utai ke dikerinduk ke kita
1: ya nanti kita mendak berdalam gambar ditutnya saya dapat keso pun bisi dekat kita nentu ke penerang abas penerang selentang caruman bak pekeso kita tahu bertanya abas sidak ya jadi job Sarawak waktu ni lah bisi mayuah disedia ke penerang tentang pengapuang ke bisi bayak kenya tadi dalam sektor swasta atau kemaga sektor perintah jadi kita harap ke kena me peluang tu hari ke penudi tu nur kita datai ngulih ke penerang ya laban mayuah utai dipandang ke badi tu tentang pelajar kelebih gi ungkup pelajar bala anak ngo pelajar kita mpu ke dekat nyambung pelajar ke tinggi lagi jadi kelimpah hari nya mega bala peningah ya yang kita ke benung medak kami ke sekali itu kita yang mega bisi mandang ke bank mayo macam bank lebih gi Afin Bank pihak mega Agro Bank ya ke bisi nya dia ke servis tidak mega mayanya dekat muka account tahu mega kita datai bala mayo muka account ba maya tu ya
0: ya kita yang mega kelimpah hari bank bisi SDC serta mega bisi servis ke bukai bakal My Digital ID My Digital ID tu nyo majak diguna tu My Digital ID tu laban kita nyo mayuh guna ke apps atau ke aplikasi ni kawan kita ke kena lucky draw nya tadi nadai nadai kena kertas tu lucky draw tu scan aja kena telefon ba Sarawak ID udah nya tadi bisi dipinta nyo soalan nanti nyemak betul kita bisi peluang menang lucky draw jadi nama kita nya tadi nang segi lekat ba badia nadai nadai rau ke kertas lucky draw nya ke lenyau laban semua udah ba dalam sistem nya nya My City hari guna Sarawak ID nya tadi kelimpah hari kita ke mayuh lagi namanya servis bukai meh kena Sarawak ID nya
1: jadi nya tadi guna Sarawak ID pihak mega My Digital tu laban penerang kita nya tadi dini-dini oleh di oleh di persa upis ke berkuasa kelebih nanti kita akan ngatur nama-nama pengawal nanti kena Sarawak ID boleh ditemu orang pengawal ke depan jalan ke kita kita di berita ke bisik memesik hari ini ni
0: bisik hujan kompleks sukan betul untuk ke Sarito nya tadi serta mega pengawal ke benar dia tu bak sepiak pavilion tu ianya orang pekir berlagu siku hari juri ya Margaret M. Jalang bisa dengar dengan video studio tadi
1: bisa pekir berlagu ya
0: bayi tu keberadaan tadi bisa dengar gitu ianya siku hari juri lah
1: siku hari juri
0: karaoke
1: ya nanti bisa peluang lagi tu interview ya kena lah
0: ya kunci berandau dengan Margaret M. Jalang kita tengok yang baru dengan ke bisa pada dalam pavilion tu pavilion tu mahutai ke mayuh pandang ke barang kalai BCSTR tu ia ke bisi megak ngau pandang ke barang atau ke muka booth ungkup sedak ya tu masih teori counter ia ke ditapat ke mayuh orang
1: ya nanti kita mendak dia tu ni mayuh atau tu anang gi hari ke penudi tu sari tu ni orang ke dekat ngulih ke kereta sigi nakak mensialnya berdedak dia lagi
0: ditu orang mayuh scan QR sedak ya tak dimesai QR ya nama nak bedak QR nak muka nama lagi
1: ya siti gi nanti boleh ditimbak hari jauh ni lah bayar besar kena. Orang kena boleh mancang semak sesemaknya tadi. Kira ke lagi boleh timbak hari jauhnya tadi.
0: Ya, kami kena berebut skin semaknya dah.
1: Tang kena tentu kesidak ya boleh ngau peraduannya. Nak tahu nak ngembuan Sarawak ID.
0: Ya.
1: Sarawak ID passnya tadi.
0: Tahu download dulu ba apps telefon kita, nama-nama telefon smartphone, smartphone aja ya.
1: Telefon culia kita.
0: Ya, telefon culianya download aja udahnya kita isi penerang dia. Udahnya baru kita boleh ngau i peraduan tu tadi.
1: Jadi nanti kita menda sida dari lembaga hasil dalam negeri pan bisik muka kaunter. Bunyi kudah disebut nuan kemarin ini. Ngaji siapa ke bisik penanggul nak nerima duit bantu skas atau ke bantu kerja ke perintah bukai. Nama ya boleh aku nak boleh yang tadi. Di tu kita bertanya. Nang belaya nang semua di tu kita bertanya. Ba LHDN. Yeah. Nama ke buah aku nak boleh tuan kaban aku sepiaknya sama ke kami itu tadi gawak umai gawak kebun ya boleh aku nak boleh hadiah lagi orang nyawat lagi orang merasa muka bisik utai ndak de isi tua ndak daripada kita yang ngaji perintah nah dai perintah nemu
0: ya engkau penerang account dia tadi salah kini ada ke penerang kebukainya tadi salah diisi tau ke bisik penanggung apa penerang dia lah yang kebuah kita ni tadi ndak boleh tau ditentu ke dia lah berkini ke sekali kenti boleh diputar ke dia putar ke dia nanti ndak boleh diputar ke dia engkau sida ya engkau gagak appointment kini ba opis sedak yang
1: opis kebesar. Jadi tadi kita bisa meda opis menteri pemansang Rindu ruang bilik ngau raban bansal. Jadi nanti kita meda opis pemansang Rindu tu mayuh pengawal udah dikerja ya. Sidak ya kelebih lagi ngemansang ke pelajar nembia serta mega ngemansang ke raban Rindu di Sarawak di tu hari payahnya tadi hari segi dagang hari segi kerja tau ke ngagai Rindu ke seminak gawak rumah aja beribun ke ruang bilik tang semua bisi disedia ke sida ya bantu ngopi mega latih kepatutnya
0: ya bisi mega sida ya jadi kepalan alai anamin bermain ya tadi anamin yo nantu karindang lagi berjalan lepas kita sama nemu orang ke mayuh ya tadi ke nantu rindang malah anamin oleh mengelimpang ke sida ya ri ke berjalan baik ke kia-kia kelimpah harinya megah mesti megah buf-buf nama yang dah berjual barang pemakai terjual barang aneh kita nyata di lapar bas pihak yang dah ya
1: bas pihaknya
0: jadi itu akibat pividian dalam pividian tu ia ke lai dor mayuh mandang serta jadi ke servis jadi itu servis hari opis pengerai megah jadi opis pengerai tu mesti mayuh macam ke diperasa sedaya Siti Arya yang dia merasa pengerai daukah pengergas tubuh kita jadi sedaya merasa pengergas tubuh sekali ke kita aja tadi cukup pergas tahu kena
1: jadi nanti kita mendak di tu utai ke duji ke sida di tu tadi bertimbang berat segi bisi udahnya tadi sukat peninggi udahnya berkeni ke tubuh kita nya tadi nerima utai ke bisi di persa sida bisi pergas sebenarnya dia aku ngabas kan ya bisi utai ke luar kita berdirinya tadi asuh orang tepak ke jari tua berkeni ke orang kamu nak balance tubuh tua
0: ya
1: harinya ya temu mak berkeni ndak tanya aku pun nak nemu dia asal dengan kesihatan lagi
0: nah dia merasa pengerai serta mega bisi ke disebut tua sebab tu bisi orang bertucuk ke vaksin meh
1: ya mamai bertucuk ke vaksin influenza hanya kaunter pendaftaran jadi anak-anak ada tanya kelebih lagi ngaji kita ke dekat ngulih ke tucuk vaksin tahu bertanya apa sih dah enggak tergi bisi alaman aku tidak salah aku bisi disediakan tang nak nemu penyampau ya bayar kena 200 bayar kena 300 kita nak nemu
0: dan nemu ni bagi limit ke disedia ke Mesri Bangau SKS betul tu meh lepas tu hari ke penuding kanya dah habis kemari kini kanya lagi bisi kini tahu bertanya dulu meh bab buf ia ke bab opis pengerai dia tadi
1: Nah tu tadi Siti Eri Upis ke tahu dokumen kita baru tu ni Upis tu Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak.
0: Ya.
1: Jadi Upis tu nang sigi Upis ke besai amai-amai tangguh pengawal ni. Yang dia kai nyambung kai ngagai sidak ke dia di menua pesisir.
0: Ya, lapan sebenar tu sidak ya hari JKR. Udahnya tadi kira ke ngagai jabatan Kedrimpo dan ke kira ke jerarak Kedrimpo meh.
1: Ya. Lapan
0: tanggung pengawal sidak tu tadi kira ke besai nar. Nya kebuah ya tadi sidak ya bisik ngau Pak Buf tu. Lapan sidak ya mayuh. Ini dia ke servis ngagai orang mayuh. Kelebih lagi ba menua pesisir.
1: Ya, ba menua pesisir. Jadi nya lah ku madah tadi ni tanggung pengawal sidak besai lebuah nentu ke tadi sidak ke dia di menua lu mimit sidak yang nya tadi bisik nerima ampit air paip bersih. Jadi laki DJ Min kita pun siku ada engineer ke gawa ba J Bab tu tadi.
0: Ya, dan ya nak gaul itu leban tu kai di kuasa ya.
1: Okey, kuasa ya.
0: Dia bandur muka dia nak dia pengawal ya.
1: Jadi dia tahu bertemu ngaya nanti buat kita akan bersambung kait ngagai menuh sisi ada dia.
0: Ya, nanti kan nyambung badan paip ba rumah panjai kita.
1: Rumah panjai berita ketung biru pas semua Min madah munyi nya ke kemari. Tahu ngepum ko ya madah ngari kami tu nyambung aja ko ya.
0: Ya, dari ASNB tahu ke mana saham megak bisi muka buff nanti kita dekat muka saham ungkup anak kita dadai salah megak tak ke ungkup kita empu kini tahu ke dekat ngaga duit simpan di tiap bulan tahu bertanya apa sih
1: ya ngapain ti ni tiap saham tu ke siti aja ni ASN ASB amanah saham DD amanah saham wawasan 20 30 apa macam-macam.
0: Ya.
1: Tahu pilih kita tanya berapa interest, berapa anak yang dibayar. Kita sama tahu ambil semua sagi-agi peranak rakyat Malaysia sagi tahu muka saham.
0: Kelebih lagi intimaya pun tahu ni lah tentu ya belak ngeciak ba saham berapa ramai anak saham anak,
1: ya. Tahu
0: ni. Ya kerja di ciak
1: nak. Ya kerja ciak. Rindu namanya ni. Bukan saya namanya ni.
0: Okey, bisa moga hari Upis Perdana Menteri atau ke Upis Menteri Besar Jabatan Perdana Menteri moga Jabatan Insolvensi atau bisa bini ya kegawa RTM kalau ngau kita buat YFM sebab ya nyak bini Larry.
1: Ya. Jadi Jabatan Insolvensi tu nanti ya jakut tunik kita Upis sungkup orang bengkrap tu ni.
0: Ya, lawan sedak ya ngirin serta moga ngelalau meh.
1: Ngatur ngurus sidak ke bisi penanggul ba utang ni.
0: Nanti orang ke bayuh utang ni tadi takut ke sidak ya. Dan kebenarannya takut ke sidak ya. Sidak ya dekat nolong kita kebenarannya.
1: Alaban ti nadai Upis insolvensi tu jadi kita yang tadi pedis dekat kita ngelepas ke diri dari jakuk bankruptnya tadi ni. Jadi nya tadi penting ya Upis insolvensi tu.
0: Tu mesti kena
1: tu peraya sana
0: ni. Tu ke ukai grand prize tu. Tu es kena
1: miat. Miat dulu. Telefon bisi ni yang.
0: Telefon bisi.
1: Udahnya telefon bisi. Nanti kita menda nama aku bisi. TB.
0: TB bisi.
1: Udahnya tarik
0: ekonomi.
1: Atau tiket tanya tau
0: nama tu. 5 hari 4 malam.
1: Yamaha Ego. Apu. Anya kena menang nemia. Apu 5 nya.
0: Ya ke kemari.
1: Peti air. Tu kena nyumai air hangat tau.
0: Rice cooker, BC, iron BC,
1: semua trika, semua BC sedia. Keretanya berdaus, pernah ngempuhnya.
0: Kereta kunci, kereta lagi berdaus dia.
1: Lagi berdaus dia. Saya nak kena ngeluit. Jadi tu BC lagi pameran kebuka ya ke ngena TV ni lah. Tu senentang namanya tadi atur tanggung pengawal dia pergalai ke perintah hala tuju ku yang menua Sarawak nama ku yang menua Sarawak nyentuk ngagi 20-30 ila tau dah pedak kita di tu lebih ke bala demiak ni lah sidak ke baraja tu tadi tau nyadi ke bahan essay sidak ya nanti sidak yang ngarang essay ni
0: ya Siti Ari point sidak ya ngambil ke bisi input meh buat sidak ya dekat bergagak ke pengawal sidak ya tadi. Okey. Jadi mungkin ya kami tengok besi dipandang ke bak pavilion bak SKS betul untuk jadi okay semina ni ajak besi megak bak luar tu bak dalam je tu bak luar besi megak aktiviti bakal sida ke kemari ni tadi besi archery besi serta megak orang ke nyetiak besi orang nyetiak serta megak besi ayuh lagi mai aktiviti ke bukai kelimpah hari ke breeze walk pagi tu tadi jadi ya ke aktiviti bak luar ke sarito nya tadi probak ko kau dah bias tembok pagi tadi
1: ya tu tadi prayas ke bedau dempu orang kereta celuamnya betul sikal tu dah dempu sikut di bawah panglima aja nada gi sepiatnya ya
0: nada ada tabang ke
1: udah tabang ke nada melihat belakang ko sida ya
0: nada juga ya
1: au dia tu kita mansang ni au kelimpah rinya ni nas madi nuan ke nyebutnya tadi nada jua hari nur kita itu tadi bisi sida askar wataniah ni
0: ya
1: bisi muka tanya sida ya pak penalan sida ya nur nerima orang yang register diri nyadi sedadu wataniah
0: kita ke rindu nyadi sedadu wataniah kita boleh register dia ada nama syarat ya
1: syarat
0: ia berapa
1: dalam
0: otak ke patut bisi kita aja tadi cukup syarat boleh register terus
1: ya jadi dekat diberi ni puam ngau piak maka diberi orang allowance ya allowance sikit bisik di sini aku orang jadi nanti ni dia sadadu watania tu erti ya sadadu penabat ya sadadu penabat dekat diberi nombor tubuh jadi nama-nama tak jadi berjaga kini apa semua kita yang nasi di kangau korang
0: ya awak di kangau ke maya hebat kita di Kedah
1: amat
0: awak okay, jadi kita ke gaya stes besar Dur konsert ke dia Dur de malam serta megak Dur berjadi ke SKS betul untuk kemari di Gulu Premier Sarawak bega di Gulu Sabit Premier pop sai stage tu sudah bega apa kau tu dor orang jadi ke SKS tu tadi
1: jadi kita meda perintah Sarawak ngona ko uleh okay semina mai penerang mai berita ngagai rakyat tang pian mega sida ya merindang rakyat okay sebarang pemerindang debai pemerindang kenang sigi nitiah ke peneka bala rakyat nitiah ke utai ke kemaya rito kita meda pengeran perintah Sarawak deka mai mayo macam pemansang mayo macam info depadah ngai ke rakyat nato nat padah ke utai mensatu laban ngai ke rakyat kita nya tadi kelebih ge di ba menua ulu ba menua sisir nampit utai ke disedia ke perintah
0: ya serta mega meri servis ngai rakyat kelebih ge di menua pesisir serta mega dikena mari nama ne mari pengelantang ngati ngagai sida ya kelebih lagi sida ke berperindang di tadi ngau sida ke menang perayas di tadi bisa kena yang sida ya oh yeah. Berita tu suba oleh aku ubah SKS motosikal tu suba ubah SKS tu premier menjadi SKS tu suba sebut kia ngagai anak ucu ya di berubah panjang pelamba aku begau sebuah berubah panjang nak nanti kita boleh perayas kereta
1: ok tenang jadi nyaman tadi ni ya nak segi pengawak ke bangsa tu kada penjarai ke perintah kita benda tu tadi mai besar benar rempas pangka ya ba rakyat lebih gig ngagi rakyat ke bedau nemu nama utai ke bisik disedia ke pemerintah lepas bisik sekedaknya tadi tiket pendak berlama sosial tadi madah nama utai ke bisik disedia ke pemerintah ngagi kita jadi tu ya kebenar ya jadi kita harap ke bala rakyatnya tadi meruan nyukung perintah kita meri sukung tindak bicipiang hati nak melampung hati ngagi perintah serta bersabar lebuh perintah nyedia ke pemansang ngatur nama tak kepatut ba siti-siti nur. Laban siti-siti nur tu tadi nak sama guna ya. Maka ba Bintulu lain guna ya. Maka Tunga Kemiri lain, de Sibu lain, de Seriaman lain, de Serikai, apa yang mengada Kuching de Lunduk dini-dini nur lain utai ke de guna siti-siti penalan.
0: Kita berarti ke nama utai ke bisi dijual orang dagang mian ngau-ngau jalan pemesai diberi peluang ngelaku ke dagang sida ya bagi orang ke berjual minyak urut yang tadi untuk jual ke krepe berjual ke roti john tu Serta mega ngamayo lagi utai ke dijualnya mesti keropok keropok leko dijual. Jadi sudah tu suai berjual bak makin tau ke bak pasar malam dan ke sekali tu sudah yang diberi peluang berjual bak pengerami kebesar begitu tentu ya deka mai penatai pemisi tau ke nyungka ke penatai pemisi bak sudah ke pedagang mir tu tadi.
1: Ya kadang-kadang hari pengerami kebesar tu ini orang keterubah yang pedagang ngau di tu. Jadinya Siti dari pemana pengerami kebisi dia tu begitu nur orang ngepun ke dagang diri.
0: Ya.
1: Anglama tu yang benda aja tang maya tu ya tadi ngasai nama salah aku tu nguji nyual tu hanya di tu maya ya sida ada time jual. Kita mega meda ni lah sekedar hari produk tau ke hasil ke dagaga sida hari lokal di tu ya. Maka keripik menyekenuan yang tadi Siti hari cara dekena sida nganjuang barang sida ya jauh kagi. Okey sebenarnya jual di betuang kang danjuang ngage kucing danjuang ngage bintulu awak ke munyi kunuan yang tadi nil awak ke asia penatai misi lebih lagi hari ke berjual nak ke dia tu
0: serta mega lagi mega ngelansa atau ke mai kita mendak tak ke mesti dijual bisi nasi kak wo okay, semina pemakai bisi mega barang digagak kena pengenal dia jari atau ke kraft tangan jadi itu sikit orang lokal bedong di tempoh berjual tu
1: ya jadi tu. Oh mayuh tak dijual ini
0: ya
1: bakul bakul anyam kena ribis tali ribis
0: ya bakul bisi mega
1: manit semua
0: tu air
1: balang
0: au ai balal au
1: bisi nyua manuk keempat nil berjual manuk keempat ayam potong
0: kusina ayam potong ne
1: au nyeli ngaga nya ke bau rengai siwam kita hari tu kayaknya jauhnya nil
0: lepas dia buka kita pintu
1: au
0: halu nyium bau
1: au halu nyium bau nya paman
0: tak gagal gagal ya ne kebun dah ya
1: au jadinya manuk keempat manuk guntin korang tadi dijual dini nur ne bisi orang berjual manuk keempat tu ke dia tu.
0: Pemilih kebenda ya pemakai itu kita bakal ke western bisi bakal western kita bakal ke pakai ba suai dijual orang bapa malam bakal bisi di awas di kangiro ayam manis bisi ayam manis dan di kangiro ayam manis bisi mega ayam manis
1: bisi dijualnya di rega nanti kita menda kemarin lepas kita yang semuanya hari nya dari segi pembeli dia nanti mal ni
0: ya.
1: Maka rega pasalnya kayaknya tadi
0: lebih kurang enggak rega
1: ya. Jadi kelimpahnya pemakai jipun pun bisi ni takoyaki kusiranya aku nak nguji nak bedau nguji tang jika tak berbukai dulu
0: ya.
1: Cucu pisang mayu jual orang ya jadi kita benda nasi gigi berjual lama mai bunyi kunuannya ni sida ya tu nasi gigi orang kena sigi terbak berjual ba pasal di betung di tu
0: ya di udah beli ke barang kita megang oleh gigi penduduk ya ke dah disedia serta bijau dah disedia ke dia
1: ya.
0: Serta megang lalau gagi kita ke bisi udah makai nyedia tadi atau kemas meh pasti ya atau ke cupnya tadi giga tu sampai bisa disedia ke sebaik kitchen ya tadi sebaik tu makai dia buai dia ambil ke semuanya ke pembersih kandang tu kita di tu
1: ya jadi Siti ni lah semua di lepas kita ke bisi anak tu tadi ya kalau kita pun bisi mendak ni miat maya ramai tu anak-anak mata kanak kita lepas mudah terbarayan miat-miat tu dini mata nyurambang mendak makai kak meli saya manuk goreng kak meli kuduyong manuak kak meli itu kamlinya anak tadi nyut berayan
0: jari pegairan ke jari
1: nanti
0: beli ke barangnya tadi anda ngelakkan dedaya ke belakang bak mua kita nak ngawak lepas kita boleh mendaya nanti dedaya ke belakang nanti ada saat kediri nak ngawak kita boleh ngagak dan semua ngagak bersama ya nanti ya tadi take nak mana jadi hanya ia ke namanya tadi ngirau ke kita ya lah
1: ya jadi mayuh lagi kita dijual itu jadi kita merancang bala bala temuai kedatai sukung my produk hasil ke kedua ke aba lokal di tu ada bala ke berjual di betung di tu dekena kita sama-sama betulung nyukung hasil kau penatai pemisi pangan diri jadi nyam tadi sekedar tu aja kebenaran mayuh ni aku juang ke setiap kan tadi sidak ke berjual apa makai abisik berjual asik goreng mie goreng macam-macam semua tak ke bisi dijual ba maya tu lebak kunyu segi dah tai dujung din kedua Kristina kemarin pergi ke kota dia dia cukup mayuh tak dia
0: siapa balik bisi biskut bisi kia men kitchen-nya dia. Engkau megak mayu hati terbukai. Jadi ke sepiaknya tadi bahawa kitchen-nya dia meh ando both askar watania ando boleh kita register diri jadi askar watania. Jadi dia meh semua yang ke bisi apa namanya tadi bah SKS betul untuk bekerja sukan betul untuk bah hari kepeduli kita lansak nombor semua tadi ke bisa disediakan servis booth serta juga terbuka yang ke disediakan bah SKS betul untuk
1: ya kelipah harinya bah luarnya mereka kita bisa daripada dua buah lori ianya Siti lori kedempu sida UPS pengerai ianya klinik pergigian bergerak. Kemudiannya Siti tadi JPJ Mobile Service. Jadi JPJ Mobile Service tu nanti kita dekat ngambas lisin, ngadu lisin, ngecek saman, mayu macam nama-nama take ke denya kita tahu data yang ngage bus sida ya, ngage luri sida barual ya. Ba penama kompleks sukan betul tu atau bertanya apa sida dia dan segi sida yang nanti kita dia. Nama-nama servis yang tersedia ya. Kelibah renyak mega kita ke pedih ngeli. Ya lama pedih ngeli ka nganti terima baru mabuat ngeli ni buah. Sari tu hari penudi 27 hari bulan bisi dia buka. Ya 3 hari kebenarnya 25 26 27. No mabuat ngelik kita sigi bisik disedia ke ba dia ya boleh nyambut ngelik ba dalam basnya anai rau kita
0: serta megak itu kita bisik ninga ba namanya tadi kami dua keberanau tu babi kau tu bisi agi bisi orang ke diatur pekit belagu agi benung diatur diatur jadinya sekedar hari aktiviti ke perlu demeh ya ke diatur ke besar itu lepas ngali hari itu lagi kita dekat beri peluang ngagai pengawak di nutup dal ke penangguhan SKS ke besar itu serta mega kaya hari udah teduh mimir tadi banget hujan tu tadi bala kita benda bala ba ministeri itu dah oleh pansur tadi dah oleh pansur sudah berkedaya baru dah komplain sukan betul tu lepas hari sudah terdua
1: ya jadi anang mau peluang ya datai peluang anak-anak ingat mai payung kena tupi kita semua kena tanggi semua datai meda hari kepenudi ya 27 hari bulan anak-anak ingat ngau i peraduan ni nemu mimpi kita cukup manah di malam ya atau mai pulai kereta beza 1.30 spek pemandu tinggi nyanel
0: ya spek X-nya bisa sport rim. Kalau ke kita aja tadi mana nasib lah mulia kereta ke sana itu.
1: Ya, pemandirinya 40 lebih ribu, kali 50 ribunya ya spek X-nya tadi. Ya, ini nengiga. Minat kita apa pak ko? Insurans ngorotek habis beri orangnya ni. Sekali ya pak pak ko.
0: Tidak lain tak mengawal lagi mau tuang dah. Lagi yang pak pak ko segi diberi sekali lah. Ya, lapannya segi free dah.
1: Segi free. Ya,
0: setiap pada bagian.
1: Oh, yang dari datai mana kita bawa lama iwah ngagai kompleks lumak ngomain di betul di tok ya mayuh lagi nanti kita dekat bertemu ngau penyanyi kita Margaret mereka jalan tadi ne jadi yang jadi siku hari juri nanti sempat lagi kita ngangau ke ngasuh lagu kini bersedia nak rumah kita ini teh ke setuju orang jadi kita tadi ngangau nesau baru bala kita datai ngagai pengalami kita ke sekali itu untuk mempeluang kita ukai seminar datai mendak orang ramai tang baga mendak servis ke bisi disedia ke nama-nama pengawak kat sedia kat diadu kita bisi kalau aku dah nusi kemari kita ke dekat ngadu ke lisin senapang ngadu ke lisin seterum apa semua tahu dia tu UPS DO dia tu sida mega bisi muka kaunter ada kat mindah ke nama senapang kini apa semua atur dia tu probate semua tahu dia sedia tahu dia adu kita badi tu tuma peluang ya laban sida datai ba ke kita enggak rumah kita.
0: Okey, jadi pelbagai nak kata aja untuk ke cerita udah lagi intimasi info ke mukai dekat mereka kita baru berkawan ngau nama tak kepsi jadi ba SKS betul ba kompleks sukan betul ke cerita udah lagi mega hari use dekat beranau ngau mega temuai kepsi datang ngagai mini studio kita ke cerita. Okey, jadi kita nguji jerah ke baru ngagai melati ba Konti YFM. Hello, Teh.
2: Selamat pagi baru guys duai.
0: Ya. Selamat pagi Teh.
2: Mayu mai utai di Lansak seduainya aku berarti ke utai ke Seraya seduai ke Lansak. Orangnya tadi gambar utai nyanya aku meda nama penamanya utai ke bisik badia nyuasai ke bisik ngau seduai dia.
0: Ya, ada sitik-sitik utai dia nanti.
2: Ya, au sigi amat. Kini udah tu lagi deh.
1: Udah tu kami dari ini tu tadi kira dekat ngigak sapa gitu temuai ke dekat berandau. Tapi yang mega dekat ngabas kaunter ke bisi alu benda bisi awak atau tadi.
2: Mai pulai bos.
1: Ada yang raunya deh halmin.
2: Kita itu tersari je. Kadang bisi bertemu na bos.
1: Aunya maka aku namanya tadi kita yang mendak lah. Jadi kita harap ke kita nesau bala kaki duga-duga di rumah datai nak. Datai nak tu tadi. Anang dua tiga hati datai gitu. Nemuai ngagai di kami di Betuang di tu.
2: Iya, sikit amat. Minggu tu sudah di Betuang dia berami ngau namanya Sarawak ku sayang. Jadi minggu barunya ni lah. Tim kita yang lagi ACSJ kita ini ya.
1: ACSJ. Ya. Jadi kita nesau maka tiga hari bulan 10 hanya nak ingat ya di tu Pak Dewan Steven kalau ningkan di tu udah ngabas kia aku udah ditepuk-tepuk ke benda ini tadi ya jadi datai babala mayuah ya merik sukuang bisi sekedak kami beranau ngosidak ke datai di tu tim ada sikit kumpulan datai kami ku merik sukuang nei rang
2: ya mana menya ne okey hau terima kasih kakak seduai
0: boleh baru kakak konti wifi
1: okey bye terima kasih ti
2: ya jadi nyak meh sekedari randau ke bisi di bai pegari kita bawa mini studio kita ba Sarawak ku sayang ia ke benar diatur di Betuang jadi sarintuk inta de ari ke penudi ya jadi agi bisi awak tu kita datang lawak ngagai nama penamanya mini studio kami di SKS di Betuang banyak macam mega utai ke bisi dipandang ke buat pemanjai program Sarawak ku sayang ia ke bisi diatur jam ke diatur ya nang amat minggu tu ba Betuang program Sarawak ku sayang jadi minggunya nila ujung minggu ke dekat datai dia dekat diatur mega anugerah carta siapa juara ke 9 renggat pendudi ya dekat diatur ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalau Ningkan 3 hari bulan 10 2026.

0: 4 lemari. Y FM, Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, apa kedai macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Muji kedai rempuh.

0: Okay.
1: Tak ke bajet
2: lah. Tang mana dia tak ke.
0: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: YFM. Segulai sejalai.

Ya, bang kaya ngau lagu bisik undang selepas batu lagu kena merindang bala peninggal kita lagi terus kaya pengerinduk kita segulai sejalan ngau kami bak Y9-12 kita pagi hari Minggu sehari itu 27 hari bulan 9-2026 nyalai kita ke bisik mendiang ke kami ngena channel Astro 871 tau ke ninga ke kami ngena RTM klik kini pagi tu. Terima kasih lah bang terus segulai ngau kami YFM nintiang hari 24 jam sehari merindang ya bala peninggal kita ya nama nak ngawak ke benung di kerja kita jam ke dia tu peninggal jadi sehari tu hari Minggu atau lagi orang tadi nak gawak bisik ke tumu nurun sembiang kini pagi tu tadi jadi jam ke dia tu udah pansuat kini kini ke pemindah kita pagi tu terus ngagai pasar tamu kini buat serata menua kita di Sarawak di tu nak ngira punya buat lubuk antu buat sebelah kapit buat kucing tau ke belah bintulu kini harap ke semua utai kini gagak kita sehari tu nanti pulai ke penglantang penglikun ngagai semua kita ya jadi dini hari tadi di Bandaraya Kuching bisik hujan jadi ke dia tu nya tadi urung pukul 9 kena udah ngetu jadi jam ke dia tu labanya nak uliah di peda nak nemu gaku sekali madah ke diri panas nemu tak hujan habis luar dia ne nalah aku mai rebula ne ya jadi ya sampai pagi ngagai ya bala peninga kita ke benung bebelah ke pemakai ya ke kak di sumai kita ungkup tengah hari tu ngarap ke nya tadi mai penglantang megak ngagai semua kita laban ujung minggu ke beketuk kita nak gawak udah tentu peluang ke beketuknya tadi dikena kita yang tadi bergulai ngau diri sebili berserumpuk ngau bala baki bala kaban kita hanya si teri jalan megak kena kita yang tadi ngerapit ke kawal kita.

Mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara kalau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terpuasa, dekat terus neri.

0: Catur Jalalun kelebih hagi maya musim pengrami pesan tu Ari YFM
1: Sarawak Agrofest 2026 kesekali tu dekat diatur bak padang bilun lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026 program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026 payah karati narit hati bak Agrofest kesekali tu yang kawum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman Nanas Laman Ikan Mandang ke utai hidup ngah utai tumbuh ngah bayuh agi sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 ba padang bilun lama Bintulu
2: pagi rewind.
3: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
4: Tahu peringat kita mesti kanjuang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
3: Pemau teh. Banyak yang bernama cak.
4: Biasa ya. Nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamai cak. Dia kalau nih menu ya ke kemai daging hari mau menangis. Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi tu nyanyi lain cak. Acara mulai tadi.
3: Mesti kapsi janik.
4: Mesti kapsi janik. Entah ini nama dah kan janik bahasa nama. Nama janik tu ya menyoca janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak ke janik dalam puat. Mau janik lepas janik tiana. Terbahaya tetak janik.
3: Okey.
4: Ha udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
3: Pemantai dini enggak bawang mesai lengan.
4: Bawang borak mesai lengan. Ini enggak airnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tu di sumai ya.
3: Oh, okey mili tu. Ke janik nyangai terjun bakali kena retuang
4: je. Ya mesti kena tanya kena retuang je. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke magang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak nanti kompensari nanti bisa lupa masin bab tayas sirap kumimit kena nguliah ke bawah renguat ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam tambah ke aji nemoto nanti kepala lalak
3: udahnya
4: ujung-ujung empat
3: simple
4: resepi itu cak
3: aku ngumpai tadi namanya resepi itu bisa kena panan jal cak.
4: Oh nadai optional.
3: Tempat anjal kah?
4: Nanti si tempat anjalnya.
3: Tahunkah apa tebiang namanya?
4: Tebiangnya lambung ke jenis hanya di atas cak ke baruah. Maka ya kerupuk ya mimik ya air tanya cak menyamai ya saya. Ya kena nanti ke kulit daging.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: umuran saya akan
7: aku

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut mesej tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang ke nuan. Kumpul penerang. Simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, terengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Kita layak tu!
2: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah berpangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Nyadi bak perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau boleh dipegai kita maya mansut ke jako.
3: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
2: Ya.
3: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de bakal kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Te bak biluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tok ke biluannya tadi kiri tok ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian tentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk dia boleh ngering tak ke ngelemik korang serta jakuk ke ngasuh hidup tak ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Lepas jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekan disebut kita ya tak nyadi bak ketempu tak ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jakuk aja atau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jako nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
4: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Wai seberai. WAI FM.
7: Ya, baru ngam.
6: Kan?
7: WAI FM.
8: Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ

Ya, lagu Singkang, lagu ke di Baik Diana sini, lagu ke sama mega dekat kau berebut gelar juara beranugerah carta sampai juara ringgit final ya ke dekat diatur di Betung 13/10/2026 ya. Jadi nanti kita ngelansak sekedar hari tu pengawak ke bisik di Pejalai ke bawa menua kita di Sarawak di tu lebih lagi bawa ujung minggu tu peninggal SKS di Betung tadi kita sudah mendiang ke nama aktiviti ya ke dia tur di Betung lalu Siti lagi program ke Besai ya ke benda maka diatur ianya Agrofest Sarawak ya ke diatur di Bintulu bak padang bak airport lama Bintulu berengkah hari 25 hari bulan 9 nyentuk dengan 4 hari bulan 10 2026 jadi memang macam pengawak ke bisik diatur jadi pergilah 28 hari bulan 9 2026 dekat diatur jualan Agro Madani habis rimba ingau Sarawak Agrofest 2026 ba airport lama Bintulu nyadi tu berengkah 28 ngagai 2 hari bulan 10 2026 berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 9 malam nya siti hari program tau ke aktiviti ke ngisi Sarawak Agrofest ke diatur di Bintulu ya nyadi mayo ya kebukai megap ninga hati kita berarti ke sekedar berita ya ke bisik di keluar ke kami dari YPM mega lansak sekedar tu pengawak ya ke di Pejalai ke berserimba hingga Agrofest Sarawak ya ke diatur di Bintulu ya. Nyalai ke pagi tu lagi terus merinam bala peninggal kita itu Siti lagu ke Hadi Baik Pebik Luik ke pagi tu Dimpu Nuan Siko lagu tu mega sama adakan kau berebut ke gelar juara bak SSJ ke dekat data itu ilang.

kay lulung lagu ka di bio ini Albert merindang ya balap tinggal kita ba wise 19:12 kita ke pagi tu jadi jam kita 15 minit lagi dekat pukul 12:30 tu lagi kita ninggal ke berita tengah hari di tabur ke terus hari YFM jalai ke pagi tu lagi terus merindang balap tinggal kita lagu kita ke sekali tu lagu ke di bio Linda repak panti jalai udahnya lagi lagu ke di bio masterpiece menyadik ngau ke penuh di suluku lagu ke di bio naik dinamik jadi pertama baru kita bawa ke bukai.

selamat tengah hari bergulai dengan aku Nancy Tambor bawah berita tengah hari YFM sehari itu kena 27 hari 9 2026. Siti Komiti Khas Ari Baruah Komiti Teknikal Kaunsel Pengatur Berjalan Laga Sempekar Malaysia 1963 patut ditumbuh dikenak mansik perambu nambah ke penyampau Kaban Dewan Rakyat Ari Sabah Enggau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besai Kebagi Sabah Enggau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Madah pansiknya megak mungkur pedetap timpuh Endoria di Pejalaika. Komiti khas tu patut bisik pengari Ari Upis Pengawal Berpilihan Besai SPR Unit Perkara Undang-Undang Unit Perkara Sabah Enggau Sarawak BHESS serta pengari Perintah Negeri. Kena hari dua tu kemari, BHESS Enggau Upis Menteri Besai udah berengkah ngatur libat urus Enggau SPR Ndur Berandau pasal tunggak kuyang serta cara berjalan ke perambu nambah ke penyampau Kaban Dewan Rakyat Ari Sabah Enggau Sarawak. Komuniti Bahai dikarap majak bergempung berjalan ke tangkup pengawak negap ke kaul antara komuniti serta mantuk ngangkat ke pengelantang Enggau Pemansang Sarawak. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Madah, pemain antara jalan pengarap Enggau Budayanya di Puguk ke Buguna, dikenak ngetan ke pedegap sosial ngambil rakyat Sarawak meruat hidup dalam pemain berserakup serta berbahasa ke pangan diri. Ia maksud kerja kutuk lebuah nguluk pengerami nyambut Nowruz peringkat negeri Enggau ulang tahun ke-75 komuniti Bahai Sarawak di Kuching. RM400,000 diungkup kena nyeruri Dewan Sri Lara Bak Sekolah SK Mejar General Datuk Ibrahim. Kaban Kaunsel Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Madah agih belanjanya disediakan dengan program transformasi menua pesisir. Fasiliti tik diseruriknya berguna benar kena nyedia ke tempat tik likun, lantang serta menyana agi alain membiak belajar serta berjalan ke kurikulum. Ia megak nyerah ketiga geran projek MIT menua pesisir RM15,000 ngagai tabung kebajikan 11 RAMD ketabung kebajikan Regimen 511 Askar Wataniah serta PIBG sekolahnya. Berita tika perudi. Lagu Dayang Bintang Timujur Beranugerah Industri Music AIM25 nyangayankan lagu Timai Identiti Borneo boleh rembus buat panggau nasional. Penyanyi lagu Dayang Bintang Mawat Madah Kediri ndak ngadang boleh anugerah lebih lagi buat kategori lagu Borneo Pemadu Mana tiket Rubahya diberi kelala. Lagu Dayang Bintang ngembuan elemen asal Iban enggak tusun lagu tik moden dikenal dari hati peninga tik ndak ngira umur enggak bangsa. Lagu tu digagak hasil ari cerita lama enggak budaya Iban kelimpah ari dikempung enggak sekedar elemen muzik asal. Berindik ari pemujurnya Mawat bisi hati dekat mai lagu bukai ngagai peringkat antarabangsa. Yang harap ke kategori lagu Borneo Pemadu Mana majak ditan laban agi mayuh pemukuh seni Borneo dibisik lagu keulih diangkat Dudi Ari Ila. Tu nak berita tengah hari sehari tu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suil Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jadika buah kenang bak muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter nur tukuh penial jembatan tu ti dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau penial burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel ti singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai no maya pajar pagi kalai muak ke malam ka cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekicap mayuk curah. Okay, semina ulih dor kita nimpai tebing sungai aja jematan Darul Hanam ka ulih dor medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulih medak rampak genturung peniau di nyau rapas mata empat pemayu ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
2: Dum, makai.
3: Ah, lagi meh.
2: Dum, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
3: Sekejap dulu lai.
2: Dum, manuaknya beri makai dulu.
3: Lagi meh lai, lagi kiruh narku tu.
2: Dum.
3: Indai, dum benong ninga YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sada lemai, pemerindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mayuh program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari itu nai?
2: Dum, indai benong ninga YFM tu.
4: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: YFM.
1: Ya, selamat tengah hari, selamat ujung minggu, hari tu 27 hari bulan 9 2026. Bawa awak ngelah tengah hari hari tu bergelayang aku Nancy Tambor minta keisi hari YFM di Kuchin di tu Datuk lagi dekat ngangau pengelola program kami hari YFM Sri Aman Sibu Bintulu Miri Engau Limbang ke dekat bergelayang engau kita buat program Ninjau Sarawak serta pukul 1:30 tu lagi nanti ada penanggul kita dekat bugulai buat program lagu peminta antara stesen. Jadi nguji ngangau ke pengelola program kami buat YFM Limbang dulu. Hello Limbang.
2: Hello si.
1: Sengaja aku terengah-engah lima dulu awak ke Sidak Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri.
2: Begau sudah.
1: Begau kengenya ke beda mikrofon. Lagi sabau. Ada berita nak?
2: Oh, mana berita direkt si? Puji Tuhan, lagi lihat support pagi itu. Ya meh. Pagi tadi puji Tuhan mega lama masih hujan kita di Limbang pagi itu kira pukul 9 pagi nak. Banyak dah lama aja kira masa ke jalan tadi sih. Tanya tadi punya kita syukur mega tadi uliah ke uliah muai sekedar sebuan kita tadi ngambil ke celap mimit kita di Limbang itu.
1: Amat di Kuching di tu pun nak bekenya mega nah kandang asari dua tu udah kurang sebun tang agi gak bisik sebun tajak pan bekenya anak-anak nyaga dirimpu mana nak madah ngalah orang bukai dirimpu benung apa mah diri
2: dengar aku.
1: Aku nak dengar
2: itu layan minyak serubu dengan sam tadi
1: sikit nak berapa anak jak tak apa lagi nanti je tak apa aku lagi ngasuh nukar nukar eksos. Oh, okay, Ana tu terus ngangau saya dah di Miri dulu Nena. Hello Miri. Okay.
3: Ya, hello, Isi.
1: Hi, B.
2: Hi, B.
3: Nama berita seduai.
1: Puji Tuhan, dari Pumana.
2: Mana yang bajak tu?
3: Oh, harap ke bajak magam sehari tu, Nena.
2: Ya, mah. Oh, kalau bajak magam sehari tu?
3: Iya, oh.
1: Iya, kapan jadi, nyangkor buka, B?
3: Iya, mah, Nena.
2: Betul, dari
1: puja.
3: Oh, jadi gaya hari kita di Miri tu bunyi ko nuan tu tadi si bisi kurang mimit bersebun tang bisi kenyak tang nak gaya mayu bunyi ko hana tadi tengah malam tadi ngenyit hujan di Miri tu.
1: Lawan ke nuan tino bi terkenyit laban dengan hujan katika.
3: Nada itu si laban asai ko pelabak ko mayu kita meda program AIM malam tadi.
2: Betul.
3: Ya, nyu habis diri ku menda programnya malam tadi ni.
1: Lawan tino nabi.
3: Iya amat nyu rindu membenda sida bala artis hari semenanjung nyu nak nyu ngelawak ngagai kita di Sarawak itu ne isti ni ke sida yang bersebut ka muji lolo me sekeda ni ke mi kolo me pada
1: iya inya me anya mah siti ari pemana program ke bisi diatur di benua kita Sarawak di tu ya di Kuching di tu tapi
3: iya betul
1: jadi di Miri
3: kita mena ne
1: iya di Miri pelaba aku mayuh mega program nabi.
3: Iya tentunya kebiangge di nanti kita perhati ke program Jom Heboh pun benar berjalan kan. Jadi sehari itu hari kepenuh di diatur di Bolivat Miri itu.
1: Okey lagi nak berkongsi ke sekadar pengawal atau ke program ke bisik diatur engkau angkanya dekang lansok kini progress kena program kau dah diatur mega nabi.
3: Iya betul.
1: Okey engkau ke Bintulu dulu bi Ana. Hello Bintulu.
4: Ya, halo, selamat tengah hari.
1: Ya, nama berita flo.
4: Berita berita siti ni.
1: Berita Rimpu.
4: Berita Rimpu tau mana?
1: Engkau bisi kene.
3: Berita mana?
1: Ya, berita mana ke siti dagi nana? Be.
4: Berita ke siti gaya hari pun mana? Lalu si hujan ke kami. Ya, mayu berita ya. Kita tahu pribadi nyokai berita.
1: Engkau tahu. Bukan berita pribadi nyokai ni kan?
4: Bukan.
3: Tapi orang mesti kena mau berita pribadi tu, Flo. Lapan orang mayu peminat.
1: Ya.
4: Meminat kutai. Mayu tu jam.
2: Tapi puji, Flo.
3: Ya.
2: Kalau tapi puji kan orang.
1: Kemaya, Flo. Kemaya mai kami kia.
3: Aku nak jawab lo.
4: Dia tahu liam kita. Dia tahu liam eh.
1: Tak sama ya. Enggak berita ke Siti dak gede.
4: Ni Siti dak ni. Aku tu nanti nemu mesti ke direct
1: nemu. Lain lagi dia malah kita nemu nyawa.
3: Ini kamera Hana tu. Ya ke QR nya mana nena.
2: Oh QR nya mana. Mungkin kami ke jauh.
4: QR minta bantunya apa ya?
2: Tahu. Tanya tahu. Amat bekat nanti.
1: Pamo na Indo darah tiga ikut. Tenang gue lah, aku nggak ngang kaban ke dulu di Sibu dulu lah. Ngerang ke bisik ngaku nyawab lagi. Hello Sibu.
2: Ya, hello Nana di Sibu.
1: Ya, nah, so
3: penentua kita bisik.
1: Nama berita, nah.
4: Ya, berita dari mana? Gaya hari di Sibu petang, hari di atasnya tadi. Maya aku kemas nanti. Nanti sida ina nan ngiroh kae era tas.
1: Basah jempuak lagi ya nan.
2: Ya. Ku ira ku ti basah nak jempuak sih.
1: Ya, kini kati ketau basah ndak ke jempuak.
4: Basah ndak jempuak mandi ndak ke basah.
1: Oh. Mandi ndak ke basah. Ndak kene.
2: Mau mata panas ndak ke.
1: Ai nama kena ai nya kini kena mandi ukai.
2: Nah nemu sida itu.
4: Sida tiga nya
1: menemu nyawa sida be
4: sida
1: hadap
4: nya muka sona nanti nanti basah belama aku mandi nak ke dia tau basah aku kan bubula nanti aku mandi
1: nama dia tu dah basah lo nak nak nama macam
4: bukai kaku nanti aku mandi sikit basah belama aku
1: anak nak basah anak ini nama
2: sana jadi bukan kami ke ya ke lagi darah lagi bujang tadi nanti mandi sikit lagi basah ya kami tau.
4: Nengah tak ada semua orang saya aku basah nang ira darah
2: tak nemu enggak bukan sebab mandi isi kau nana terima dah kering nana nak basah mandi
3: campur ngau air garam
2: sila aja nemu nya
1: mbah mbah tak tiga darah nunggu ai ngau ke darah di Sri Aman dulu nunggu le nah hello Sri Aman
4: darah ibian
3: darah man pemandu darah aja
1: kira keserium eh kami udah bisa orang gempu kita tiga benar gempu nih.
4: Oh, kati nemu deh.
1: Kati nemu.
4: Saya kau bawa kok. Saya kau bawa kok on the way.
1: On the way. Ya, siapa na? Siapa na?
4: Si dah dia.
1: Ya, aku nemu. Kadang nak di.
3: Saya kau hari serinya.
1: Anya deh. Anya deh. Nya orang nyawut ya.
4: Nyawut.
1: Ama bi.
2: Temu. Dah temu buat.
1: Ama bi.
2: Dah temu buat ya.
1: Ya, aku nengah bisi. Bisa ngagai UPS tanya deh hari kemaya mai kuningan eh.
2: Minggu ni aku sip mat isi. Minggu ni kemarin
1: belajar di Flora.
2: Dua minggu ni kemaya kemaya bana.
3: Kemaya bana nih.
1: Aman aman bi.
3: Oh, nya sigi berita pasunya isi.
1: Oh, kita berita pasu. Dah patung, tapi berita pasu dah patung luar ke
3: berita. Tapi nya semina kalau kita raja minamu ni flo ni ana.
4: Oh, ni tu sigi ngagap tahan.
2: Aku nak nemu bagi sentanya. Untuk tak berkenyaan wan aja namanya wan nyebe.
3: Nanti itu disebut berhadio. Nyo, nane peminat kita. Eh, es.
1: Dah, nang gue nanya tapa dulu. Tapa nama berita tapa.
4: Udah berbini ya.
0: Saya kita kuat si.
1: Enyo muka klio subok ne tapa.
3: Nang awak ibian doang segi diasi kami ibiannya.
0: Tengok aku deh.
4: Nanya kau emang kau.
1: Ela aku Nana tapa mere tips agen wan gabe. Kemaya be ujung tahun tu.
3: Oh, medau. Sampai ke kahitnya, isi.
0: Dua kali ujung tahun.
1: Dua kali ujung tahun. Lega kerja dulu ke? Ada apa berita kita di Sri Aman atau apa?
0: Berita mana? Tajapan lagi mengkang bersebun. Tang tajap ya, nak bakal ya ke minggu. Kudah lalu. Kira ya, nadai nanggol pengawak kita di luar. Tang tajapan pihak kita ya ke nak pekerai. Nang nak ngena sekabung mua. Leban yang nanti ke penanggung dia kita. Jadi berita bukai buah tu tunggak ke bagi ke bagi menua betuang tunggak ke seratuak. Saya kaki bisik Rian.
1: Si. Ya? Oh, nyangkung. Minggu baru aku ngambil penuh.
0: Aku seringnya ngambil di bola ada nengah sam dia. Buah pekan bisa ya? Dah ya, buah pekan. Ngebuah isu.
1: Tapi ya, kalau aku seguni.
0: Oh, orang lu mulai ke rumah
4: Anci.
0: Ikat aku, so kaya lagi dah pulai lemah itu.
1: Kesan nih. Kini nganjung kita kenuan.
0: Iya, ngambil kian.
1: Apa ya?
0: Ngambil kian kian kah?
1: Oh, ambil dia nyanyung kini.
0: Nyanyung kenuan.
4: Oh, dulu. Kami kejauhan atau bukan main
1: dah. Ni pun nyangkuan
4: sudah kejauhan. Mira sedua ya aja.
2: Sudah sih bukannya otak nyamai sih. Ngai saya bagi kita.
1: Hari seguni pinta aku lagi tak apa. Jadi plus tiak lagi mana plus tiak.
0: Ya. Bedau tolak kerubuh. Ya, nyok kita datap ke lubang tu, kita bisa madah ke Pon Rian, bisa berbungai baru,
1: no? Kira kena lama lagi mainnya.
0: Masih agak lama.
1: Masih agak lama. Oh, nyok. Nyok ungkup sida, sida limbang, sida tiga darah pengintan tu dulu main.
2: Oh, ada lah. Ini bisa, ini bisa
4: buat kami buah ya.
3: Miri itu,
2: mayo buah kami lima tu. Ini betul tu, ini betul pun
0: lawas. Lawas.
3: Orang yang uji bisa buah ni nak.
1: Orang yang uji buah menua buka ada tapa aku kok.
2: Aku kok. Banyak sih, dah bisa buah ada sih.
1: Ah, udah. Okey, kita kira kegupun Ninja Sarawak kita weh. Awak kena masa jam dah longgar jam. Tengok anak dia. Anak ngasuh jam tu kalau longgar lagi au. Karam kita sebuat lagi. Terus guys, sudah di Sri Aman meh ngepun ke Ninja Sarawak kita. Ngenuan tak apa?
0: Okey, terima kasih sebabnya. Beri selamat tengah hari kita lima gawa semua bala peningat kebisi mudah kita sekali kenyak ninga kita. Jadi sebelum ngeput ke berita dari YFM Sri Aman, mari kita menjang ke setiap lagu dari Alessandro.

0: Okay, lagu dari Alessandro Kedekumbai, Tusah Nadai Ayang.
1: Tu juga ke Hana, engkau Flora, engkau B ni.
2: Kati nemu dah. Sama jelap ni dua malam bungkur ngepuak. Nara kebuan.
0: Buak sedaya aku lagi. Nak pengen ujung ke dia.
3: Nara Tusah Nadai Ayangnya.
2: Puak baik, puak berap, puak. Eh nama pengen nak puak, sama jelap. Kamu tadi jelap.
1: Nara puak. Arwah tapa enggak hashtag tiga ikut tu tadi.
3: Hashtag nih,
1: hashtag ngotek.
3: Blok lah, blok terus.
0: Kenapa berian? Kenapa muta berian? Tatatatatatat.
1: Ya, betul.
0: Nana, oh Nana.
1: Tato belajar
0: Nana. Ini andan kami dito, Nana. Ini andan kami dito, benuang mariang ke batu, buguntuar dito, dito.
4: Kau jangan teka buah, kayaknya. Oh, oh. Petang tegayam jadi
0: atas. Ya betul, di to petang tadi. Aku baru masang api ba nama tu tadi. Geladak kita di luar dia tadi. Tak petang dia. Okay, nyaga hari kami di Sriaman jam dia tu Arab hujan meh. Ngambil ke sebun majak nadai senadai. Jadi itu berita yang keterubah bakaul ngau jualan Rahmah Madani ungkup 27 hari 9 2026 sarito. Bisa diatur ba 2N31 Bukit Bungunan hari pagi tadi pukul 8 pagi nyentuh ngagai 3 ngali hari itu lagi ba tamu lacau. Pia mega di N32 Semanggang diatur mega jualan Rahmah Madani hari pagi tadi 8 pagi nyentuh ngagai 7 malam ba Chop Yin Kim Trading Sendirian Berhad. Lalu ba 2N36 Layar diatur ba Doremat Betong berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngagai 7 malam langkan kenyak kepenudi ya. Badun N35 Saribas jualan Rahmah Madani benung diatur hari 8 pagi tadi nyentuh ngagai 3 ngali hari ba Fung Li Debak di pegai bagi menua Betong. Jadi ngelansap mimit bekawal ngau Sarawak aku sayang edisi bagi menua Betong 2026 kalai pagi tadi sepengudah sudah dipenyadi ke premium menu ketek Sarawak tengah hari kemarin atau ke pagi kemarin. Dia ada mayu macam program diatur sepemanjai program tu agak mengkang dipenyalai kenyentuh ke sarito. Lemai lagi kira pukul 4 dia kita dekat nemu siapa bagi ya ke betuah tuliah ke nama tu hadiah atau ke ya ke lumur lah satu orang ke pemadu betuah berbaik ke kereta lagi ya nitik ke penderang hari ya kaban kita tadi Mr. Bos aku Daniel ngau Bos Edmund Langi pukul 4 lagi dekat kita nemu siapa bagi tuliah ke ya ke pemadu betuah sidak di bagi menu betuang ke bising ulo SKS Sarawak ku sayang di bagi menu betuang pagi tadi bisi sudah diatur berengkah hari 7 pagi ianya pengawa ya kedai kumbai senam robik. Lalu ditangkan ke pengawal kepekit ya kerikumbai Aero Dance Challenge Sarawak ku sayang Betong 2026 bisa dipasuk 13 tim. Lalu ke lumur 1 mujur dalam pekit tu ianya sida ari Kenyalang Sister nombor 1. Lalu ke lumur 2 Fit Dance 1. Lalu ke lumur 3 Sweet B Team nadai sanggup bawa ngau ya kedemirinya tu Sweet B Team. Lalu ke nangkan kenya Ladies ke tengah lumur 4. Lalu ke 5 Four Beat Squad ke lumur 5. Lalu nangkan kenya seguati Kamboh Uye Kamboh Iyo kuya Independent Gorgeous Gorgeous Lion Mom mau kutuk Abadi Fit Dance 2, Bunga Bakawali, Bunga Lestari, ngau Bunga Cinta. Ya ketulah kesukati dalam paket Aerodance diatur pagi tadi berengkah di pukul 8 di Komplek Lomba Ngumain. Dibagi menu betuang sebengkah paket yang diatur berserimbai ngau Sarawak ku sayang bagi menua betuang. Kita ngalih ngakai berita kedua. Untuk berita yang kebekawal ngau pengawak yang kebisik diatur kemarin 26 hari 9 2026 mujur dipjalai ke program kedekumbai program Gema Kemas Gerakan Masa Masyarakat Desa ya sebengkah program yang dipjalai ke upis pemansang Mesir Mayuah Kemas bagi menua Sri Aman diatur baru macuan Sungai Rian Jawang Sri Aman Lalu bersemai dengan program itu dipjalaika aktiviti-aktiviti baka senam robek madani lica pihak mega pengawak berkunci ke penerang dari agensi nagang pengawak berpakai kedadah bangsa AADK bagi menurut Syaman bisa mega demonstration pengawak penyelamat tak kecara napik sebarang penusah nyet diknatai ke APM Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bagi menurut Syaman pihak mega bisa diatur pengawak mandang ke penerang pihak mega barang ari upis-upis perintah ya ke bisik sama ngau ngemujur ke program to pihak mega bisik diatur mega pengawak mandang ke barang ari upis-upis ya ke dikumbai pengawak mandang ke barang ari orang-orang dagang ya ke dikuasa upis kemas Riaman lalu bisik mega dipejalai ke pengawak pekit nyura, pekit karaoke, pekit gubahan tau ke lagu buah semangka ngau tiket nasib. Program itu ke mari dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Seri Doris Supia Brodi. Lalu untuk program yang dipenyalai ke Opis Kemas Sri Aman dengan kerjasama J3K Rumah Cuan Sungai Rian Jawang Sri Aman. Jadi lebih mansut ke penerang dia ku yang berhormat Datuk Seri Doris Supia Brodi. Jadi ku ya untuk program yang menjadi inisiatif perintah kena gerembai kaget pemansang penemu komuniti menopsisir kelebih hage lalu pihak mega kena ngenegap ke ari pengawak ngenegap ke perkara pelajar pendiau pihak mega rundiang penau diri serta penglikun genturung pendiau lalu yang mega madah pemansang menos Sarawak meruan diteruska lalu kerjasama semua patut belama ya tegap ke pemujur menua to ke pemansang menua to terus bersemekiah bergenap perkara bertikas antara bangsa kelebih hage ngambil semua kita kelebih agar bak dudi ngasai ke pengelantang. Jadi belak datang ulu program untuk kemarin ianya Puan Aslinah Samsir pemesai upis pemansang mensia mayuh bagi menua Sri Aman. Lalu pihak mega pemesai-pemesai upis perintah ia kebisik dikanggap kedatai pihak mega tuai-tuai raban bangsa dari menua Jawang serta batang strap di Sri Aman dito. Jadi berita ke penudi itu ngelansa sebengkah program ya kerikumai program ngelawa alai ngatur program alai ngatur projek ngagak loji bekal air bersih baru di Engkelili. Jadi sudah diatur hari 5 itu tadi 25 hari bulan 9 2026 bertuai ke Menteri Utility ngau Telecommunication Menua Sarawak yang berhormat Datuk Seri Julaihi Narawi. Nyalaiko yang berhormat Datuk Seri Julaihi Narawi lebih maksud ke penerang projek itu dipjalai ke nengah perambu besar bekal air bersih serta sistem grid air Sarawak dibenung dipjalai ke digagak berengkah hari 12 hari bulan 5 2025 tu tadi. Lalu pihak mega diadang tembok 11 hari bulan 5 2028 lalu penembok loji itu ialah uleh ngada ke bekal air bersih 75 juta liter sari. Jadi projek tu mega projek tu ialah mega dekat di dekat ngenegap ke sistem bekal air bersih dibagi menua Sri Aman nambah ke bekal loji bekal air bersih bayai Sri Aman tingembuan kapasiti uleh mansut ke 53 juta liter air sari serta loji-loji miat yang kebukai dibagi menurut Sri Aman itu. Jadi projek itu diatur perintah menurut Sarawak mengenai agih belanja 312.97 juta ringgit ungkup pengelantang rakyat menurut Sarawak dipejalai ke upis menteri utility ngau telecommunication Sarawak ngau upis bekal air menua pesisir jebab Sarawak. Lalu nyempulang penemuan yang berhormat Datuk Seri Julaihi Narawi maya tok kemari ngabas projek tok ianya Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi pihak muka sama bersih datai ianya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa ia kemega adun N34 batang air yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin anak Lamoh pihak muka adun N33 Angkelili yang berhormat Dr. Junika Rayong anak Ngipa pihak muka adun N28 Lingga yang berhormat Ajah Dayang Norazah binti Awang Sohor pihak mega sekretari tetap upis Menteri Utility Anggau Telecommunication Sarawak Datu Jafri Ilyas pihak mega Direktur upis pengatur pemansang ekonomi Sarawak Datu Insinyur Awang Muhammad Fadilah Awang Rizwan lalu pihak mega bisik pemesai upis perintah engkau bala tuai raban bangsa lebih lagi dibagi manua Sri Aman. Tadinya berita-berita yang kena kongsi ke dulu dalam awak Nidau Sarawak dari YFM Sri Aman.
1: Okey, okay, si. Okay, dapat terima kasih ke beritanya. Jadi dia tu terus guys. Kita di Sibuna.
4: Okey, kami di Sibu kita ada lupa perindang mengau lagu kudati pilih kami di Sibu. Jadi kita dekat perindang ngosti lagu hari Mary Camilla, Tujuh Mimpi.

0: Oke, ada lagu Aria Mary Camilla Tujuh Mimpi di Kenam Rindang. Walaupun ingat kita bawa nih nyal sama kita ke Sarito ya, hari ya Minggu 27 hari bulan 9 tahun 2026.
1: Okay. Mana? Kamu nak kata ke diri nama kami?
0: Nya saya ke tanya atau konti nyebut bukannya. Nya saya ke konti hari satu.
1: Tahu. Nengau, kami ni ngajo.
0: Okay, berita keterubah hari Sibu. Sapiat Menteri Perambu Ekonomi Datuk Seri Muhammad Saha Abdullah udah ngatur pengawak ngelawak ngagai sekolah serta fasiliti pengerai di Kapiat dikena merasa dirimpo guna kebenar ngau pemerat pemansang di kandang menua tu. Jadi nitiah ke Muhammad Saha madah ke program ngelawak tu tadi ngau tujuh nemu bagi kaya kebenar tinya di bapalanya yang kaum guna serta penanggul ke di Tapi Institution pelajar ngau pengerai sebenar wagih belanja pemansang di Beri. Laban koyang anggih belanja tadi dalam berjalan ke projek mesti meri pemayak maksimum ya ngagai komuniti kandang menua tu. Yang megak madah ke perkara pelajar ngau pengerainya antara perkara ke damping ngau pemerat ya lalu berkaurat ngau UPS Menteri Ekonomi jadi Bajet Nasional 2027 lebih kurang udah dituku ke minggu jenila di UPS Menteri Ekonomi dekat bom baru lalu dekat nguji ngatur ngau nitih ke pematut ngagai agih belanja berplasar ke guna di pedak serta timbal dari sekolah ngau fasiliti pengerai lebuh ke ngabas budi yang jaman serta blok kelas sekolah SK Kampung Baru ke seberang tu dipadah kejadi sekolah repuak dia kepala pengajar Senia Osman madahka bergunanya tadi bangunan baru sekolah udah tembok digagak lalu dia tu undur 261 ikut nembiak serta 33 ikut pengajar ya lalu 35 ikut nembiak tadi inya 25 ikut nembiak lelaki ngau 10 ikut nembiak indo ke dia di budiang. Lalu ba SMK Kapiat ya tadi udah disempulan Presipal Jeffrey Lias dalam matau pengawak sekedar bangunan ke dalam kategori repuak yang kaum makmal sains blok kelas ngah budi yang bak kandang sekolahnya. Jadi udahnya dia Muhammad Saha sahar nerus ke pengawak yang lawak ngagai klinik pengerai Kapiat ngah hospital Kapiat ngah pemisi pemesai perubat serta pengajar pengawak pengerai ke meri peneram bekaul ngau pengurang staf serta kereban ubat. Jadi yang madah ke kedua-dua UPS pengerai ngau UPS Menteri Pengerai derima agih belanja ti besai dengan bajet nasional tangguna khas di Kapiat patut dipansi aku ya berplasar ke perambu timpuh panjang. Jadi hospital Kapiat ngebuan klien pemansang lalu ya dekat meresah baru langkar klien tu bekaul ngau hospital tu sekali ke ngagak blok baru atau ke hospital baru lalu perambu tu ukes mina ungkup guna pagilak ke guna jemaah hilak. Jadi muak kelemai dia Muhammad Saha sudah berjadi ke program SDG bersasar 2026 ngau tujuh mutar ke isu serta pemar pemansang tik meruan ke sudah ditemu ya bareng pelilih menua dengan intervention tik keman ngau guna di kandang menua tu. Okey, ya tadi berita keterubah lalu berita kita kedua kita ke Bintangor pemerhati tentang budaya adat ngau gaya penghidup mayo bengkah komuniti etnik patut diterenak ya baraban yang biar rabak baru dikenal nentu ke pengelantang ngau penyerakup di Sarawak terus ditegap ke jadi ini tiap keterangan dari Kaban Konsen Negeri Sita Meradong yang Dato' Ding Kuang Hing madah ke pengawak mantai ke terus ngagai penghidup komuniti ke berbeda oleh mantuk Raban Nimbiak Mereti serta berarti ke penyelai komuniti Bukai yang madah ke penyelai budaya ngau adat tu tadi nyadi pesaka ti berguna mati mandang ke identiti Sarawak lalu mesti dijaga serta diturun ke ngagai rebak dudi hari. Jadi program kebakar tu ke yang beri awak ngagai Raban Nimbiak ngau medak ngau mata Derempu gaya penghidup adat ngamai nasal komuniti rumah panjai lalu nengah pada waktu megak kuya sidak ke seminar boleh penemu baru tak megak belajar pasal pengawal diri sepili ya kerjasama serta berbasal ke pangan diri berpelasar ke penghidup komuniti jadi jangkau tu dipansut ke lebuah ya ke nguluk projek Heritage Glow Discovering Longhouse Culture ke diatur sidak Junior Chamber International Serikai yang pian lama tu tadi jadi ding madah ke rumah panjai tak patut dipedak seminar jadi palan tu dia ajak kuya dan sidak tadinya di reta budaya kegembuan sejarah main asal ngau identiti komuniti di Sarawak jadi kedua-dua harinya ia berarti ke pengawal murid kelala pesaka budaya gagai rebak baru mesti diteruskan dengan program ti ngau pelajar interaction community ngau penelebak keterubah. Jadi nengah merti kebudaya orang Bukai dia kita tadi uliah nerenak ke uliah berbahasa nyeliah ke salah penemu serta ngerapit ke kawal antara community. Ading mengabri besar terima kasih gagai Jesse I Asrikai ngau semua pihak ke udah ngemujuk ke programnya lalu mantai ke pengarap ngambil ke Mayu Hagi inisiatif ke sebakar dekat di penjalan ngau penyata Mayu Hagi Rabani biak ngau community di menua tu. Okey, kita ya terus nangga berita kebuka ke udah nyadi ngau ke dekat nyadi di Sibu. Jadi kemarin kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 udah diatur pengawak ngelancar ke hari cuci Malaysia. Tau kerikumai program permesehan mega sepeda World World Clean Up Day 2026. Jadi pengawak tu dah diatur bahawa Winning Garden Grand Hyatt di Sibu lalu dah dipercari ke Yang Berhormat Dato' Sri Tiong King Sing banyak Menteri Dagang Temuai hingga Main Asal Malaysia Kemegak Kaban Kunsi Negeri Sita N52 Dudung. Jadi pengawak tu dah diatur pukul 7 pagi kemarin lalu muak ke 9 pagi hadiah pengawak berjadi ke Sibu E-Sport Championship 2026 maka dah dipercari ke Semegah Hotel di Sibu itu pukul 9 pagi lalu dah dipercari ke Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah banyak Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Usahawan Sarawak lalu muak ke Lemai. Sehari kemarin mereka sudah diatur pengawak jadi ke sambutan pertengahan musim luruh atau ke Mid Autumn Festival atau ke Kuih Bulan lebih kurang dah. Jadi pengawak itu sudah diatur lemai kemarin lalu sudah dipercayai ke Yang Berhormat Encik Chiang Jin E ini kaban kusen geri Abu Kiat Asia. Jadi kita terus ngawak-ngawak ke dekatnya ke nyadi Sarito hari Minggu 27 hari bulan 9 tahun 2026 pagi tadi berenggari pukul 9 pagi nyak pengawak ke dikumbai kita penangguhan Pesta Kenawit 2026 sudah dipercayai ke Yang Berhormat Dato' Sri Agon Iron Nago Dagang nyak Menteri Perpaduan Negara Kemegak Kaban Parlimen P210 Kenawit lalu pukul 10 pagi mega sudah diatur majlis penangguhan program randau pembangunan sosial RPS bahagian Sibu di Pelilih Menua Selangau lalu pengawal itu sudah diatur baru rumah Catherine Anak Sadal Sungai Ngayang Selangau sudah dipercari ke Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Anak Sambang Yang Kaban Kusin Geri N59 Tamin lalu pengawal kepenudih ke dekat diatur malam itu di Sibu hanya majlis penangguhan Sibu E-Sport Championship ke dekat diatur buat sebuah hotel di Sibu pukul 8 malam lalu penangguhan tu dekat diatur atau ke dekat di menjadi yang berusaha Tuan Supri bin Awang Said yang resident bagi menua Sibu. Okay, tadi antara berita kami di Sibu tu sih aku boleh baru genuan.
1: Okay, terima kasih Nana ke beritanya tu kita terus ngakai Nuan Flo di Bin dulu.
2: Okay, terima kasih Isi. Okay, jadi berperinang dulu.
1: Kena ingatkan awak kita aku segi.
2: Bukan nak ingat. Aneh banget kau belayak. Mereka tu jam Isi.
3: Kami itu kan.
2: Betuai mat mia. Okay, bangan atas salah maku tu deh. Okay, jadi berperinang dulu. Kita ngau lagu hari Linda, Kau Hati Tua.

Ya, terus ke berita kami ya di YFM Bintulu bawa ni Sarawak kita sarito 27 hari bulan 9 2026. Jadi ya berita ke terubah atau peninga berkawa ngau pengawak ya atau ke program ya ke benuang diatur di Bintulu jam ke dia tau ianya Sarawak Agrofest 2026 ya. Jadi ya Sarawak Agrofest tau belabuh diatur kena 25 hari bulan 9 tau tadi nyentuh 4 hari bulan 10 2026 tok ilak ya, erti ya 10 hari program tok ke diatur ya. Jadi ya palan nur ngatur ianya bak padang bilun lama Bintulu tok ke lasar kenyalang Bintulu lalu ke penemu rama semua madah ke Sarawak Agrofest tok Siti Ari Expo Pertanian Pemaduk Besai di menua kitai Sarawak di tok ya. Lalu mayo macam utai kulinarit ati kelebihagi bak Sarawak Agrofest 2026 tu laban ukai semina mantai tau kemandang ke Asia Pengawak Bertanam aja tang mega mayu Asia Pengawak Bukai ke uliah di pedak dibeli serta mega uliah kita mega uliah boleh penemu berkawa ngau pengawak bertanam bertupik ya. Lalu mayu macam mega booth ke bisi serta dibagi ngagai kategori bakal bisi laman pertanian pintar agrofresh laman padi laman ternakan laman ikan laman nanas, bisik megak laman komoditi, laman sagu dan nipah, peladang e-shop, Sarawak Kitchen dengan megak agro trade ya. Pian megak kita boleh meda inovasi ngau mega teknologi pengawak bertanam atau ke pertanian ya ke pemaduk baru atau ke disebut terkini ya, ya ke bisik dibantai ngau mega dipandang ke bak dia. Kelimparinya ngagi kita ia ke rinduk makai atau ke rinduk ke pemakai tu bisi Sarawak Agrofest Kitchen dibuka ya. Kelebihagi berserimai ngau Sarawak Agrofest tu ya. Anang irau ke dirimpu menyekurang, anang irau ke dirimpu awus atau ke lapar laban mayu macam pemakai ke bisi dijual dia ya. Bisi 60 itik palan atau ke booth pemakai dibuka lalu dibagi ngagi pemakai halal ngau mega nak halal ya ke bisi dijual. Jadi ya Sarawak Agrofest Kitchen untuk peningah ukai seminak palan dur ngigak mayu macam bangsa pemakai tang megak tok Siti Ari platform tau ke pelasar kena ngangkat kage pengerembai tau ke pemansang orang dagang pemakai ya ngambil kesidak ya uli yang laku kage produk tau

0: lagi megak berkawal dengan Sarawak Agrofest 2026. Ianya pengawak bukai ke bisik diatur ya bersemai dengan Sarawak Agrofest tu ianya ya ke diatur tumu pagi tu tadi ya 27 hari bulan 9 udah mujur diatur pelandak ke dikumbai Sarawak Agrofest Fun Run 2026. Kelimpar ianya megak kena sarito 27 hari bulan 9 dekat diatur pekit karaoke ya tok kategori Nembia Mid. Lalu pergila 28 hari bulan 9 2026 dekat diatur konsert pembuka ya tok ke pembukaan Sarawak Agrofest 2026. Kayaknya pengawak ya ke bisik diatur. Pihak megak bak pengawak majlis perasmian Sarawak Agrofest 2026 tau ke pengawak berjadi ke Sarawak Agrofest tu dekat diatur pergilak megak peninga 28 hari bulan 9 pukul 9 pagi bak Padang Bilun Lama Bintulu serta di pelabak ke di Guluk Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg nya berkawal dengan pengawak berjadi ke Sarawak Agrofest. Lalu majlis penangguhan Sarawak Agrofest 2026 dekat diatur 4 hari bulan 10 tahun 2026 hari Minggu pukul 9 pagi bak Padang Bilun Lama Bintulu ya serta di pelabak ke di Guluk yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utum Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Kayaknya berkawal ngau Sarawak Agrofest. Lagi megak tu, Sarawak Agrofest bisa megak jualan agro madani. Bisa megak diatur. Berlabuh 28 hari bulan 9 tu. Ianya pergila nyentuh 2 hari bulan 10 2026 ya. Okey, terbahagi berita hari Bintulu tu mayuh nyebut berkawal dengan Sarawak Agrofest ya lah banyak ya ke benung diatur di Bintulu jam ke dia tu. Lalu siti lagi berita tu isi kedekat dikunci kaku tok madah ke penyedar komuniti Kampung Baru ngagai pembersih rampak menua kelebih lagi nagang pengawak berbuai ke uras ba sungai ya majak ditegap ke dengah pengawak ngawa komuniti ngau cakah lagi kelebih lagi ba pengawak gotong royong ya dia kaban kunci negeri tok ke adun cepak yang berhormat Iskandar Turki madah ke ubah ulah komuniti bak perkara pembersih majak diperhati ke alaban komuniti tau ke Mun Siamayuh udah ngayan ke tau ke udah cakah ya kelebih lagi bak pengawak ngintu pembersih rampak menua ya jadi ya berjakuk munyinya maya ke nguluk program gotoroyong berserimai ngau hari cuci Malaysia 2026 rengat bagi menua Bintulu kena hari 6 tu tadi. Okey, isi nyak berita kami hari Bintulu ke ngalih hari itu. Okey, boleh baru ngin Wan.
1: Okey, terima kasih Flo ke berita yang tadi. Jadi dia terus ngagai Nuan B di Miri.
2: Okey, terima kasih isi. Okey, jadi di Miri sebenarnya kita dekat pengusi ke sekarang berita ke Benun Yatur tang kita dekat menu yang kedua itik promo tu lagi tang ditangkan ke ngau sitik lagu hari Penny McLean diberi nama Ngumbai Diri Kuat.
3: Zone Activity Y Miri.
4: Ngi kat buk, dekat bertemu dengan pengarang, dekat ngelala, budaya ngah pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngunan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati, baka bansa buk, sisi ngah pengarang, bengkel nulis, berjakup bak mua mayuh, bengkel pantun iman, manang ke main asal, pangau pemerindang, serta meka bisik bansa pemakai ngau asil penglanek cari. Ingat kari bulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, bak Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit ati, tamak nak berbayar. Baik diri semilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkunci cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bermacam cerita. Siti Penelepak ungkup semua. Anam berundang panjai bertemu ba Sarawak Literature Festival 2026.
3: Zone Activity

0: Sunday TVT. Why Miri?
1: Ujung minggu tu, niah deka ricah laban bisik pengarami Rikata Subis Etniah 2026. Sepenglama 3 hari, berengkari 25 ngagai 27 September, mayuh macam pakai lumak perau deka diatur. Bisik kategori lumak perau kayuh sakai 8 ngagai sakai 30 iku. Nyengkaum longboard, tanabot ngam megal lumak perau kayuh berebut ke gelar Raja Sungai. Lumak tu berengkah pukul 7 pagi, hari 5 lalu pengawal berjadi pekenya kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat di penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf. Ana muai peluang tu aram kita sama nyukung Rigata Subis Etniah 2026 laban pengeram itu ukai semina lumba ai aja tang batang tuju ya kena ngenegap ke semangat lumba ngomain tradition serta ngerapit ke kawo pangandiri
0: Zondi TVT Why Miri.
2: Ya, jadi kita baru dah beri nanti lagu dari Penny McLean diberi nama Gumai Diri Kuat. Ya, jadi terus beri selamat tengah hari ngagai kita lima sedebuat kelebagi ngagai balap dinga kita harap ke kita di benung dinga ke kami di rumah atau ke dinia lendur berjimat lebuah ngerja ke pengawal ya. Okey, jadi tadi kita sudah meniang kedua IT promo yang program Sarawak Literature Festival 2006 ke benuang di Pejalai ke di Miri ngau Regatta Subis ke sama maga benuang di Pejalai ke di Niah Sarito. Jadi harap ke kita di Miri sama bela. Okey, sebenarnya di Miri di Bintulu atau ke di Bekenu atau ke di nilai nu kita ke Semak ngau Miri ngau Nia sama bela ngenatai ke diri berdua bengkah program ke benung di Berjalai ke Sarito laban ngagai kita semua laban dua ti programnya kira ke hari ke penudi jadi bisi awak Sarito tau ke ngelimpang diri neh na lama ngeri awak ke sama bela kita yang ngericah ke agi program ianya program Sarawak Literature Festival ngau Regatta Subis ke benung di Berjalai ke di Nia Sarito tadi. Hanya dia tu dua itik berita ke dekat kongsi kami di Miri tu inya bekal ngau 39 National Geoscience Conference 2006. Hanya dia geoscience ukai seminak pasal dunia yang megap pasal penghidup kita ya jemaah ilah. Hanya di AUM Geoscience National ke 39 2006 dekat diatur di Pullman Miri ianya kena satu ngagai 3 hari bulan 10 ngau tema ya ianya innovation and sustainable geoscience for a resilient future. Jadi pakar geoscience dari dalam ngau luar menua dekat berkumpul di Miri ianya berkongsi ke penemu pasal geogranology piamga innovation ngau tenaga jemaah ila. Jadi antara program ke bisik diatur atau ke digagak ianya sesi From Ancient Ocean to Future Energy kena 2 hari bulan 10 2006 ti ngering ke Pejalai Sarawak hari sejarah Tasik Keliak ngagai masa depan tenaga. Jadi peserta mega dekat di baik Mansia ianya di Guania kena 3 hari bulan 10 2006 dekat Mansia Gage pengerja geologi ngau bekau arkeologi lama di menua Sarawak. Hanya di AUM Geoscience National ke 39 2006 kena 1 ngagi 3 hari bulan 10 di tebing air Pullman Miri diatur ianya Upis Mineral ngau Geoscience Sarawak bergulai ngau University Kertin Malaysia. Hanya di program tu dekat ngelaku kagi Innovation Science Bumi untuk penghidup di Meruan agi serta tegap jemaah ilah ya. Hanya di tu setiap program ti jarang dekat diatur atau ke menyekurang laban tu bekau ngau geografi. Hanya di ngagi kita ti rindu ngagai subjek-subjek geografi atau ke asal membelak ngelatai gini program tu ni. Jadi Siti ke berita tu inya berkaul ngau berita ke inya berita penusah bilun ngkabang along lelang tu tadi. Jadi berita tu madah ke pansiap penusah bilun ngkabang servis lur tu terbaik tau ke FDS di long lelang ulu baram agi di pejalai ke lalu ke buah penusahnya sampai ditemu. Jadi sapit menteri perengkap pengangkut Malaysia nyanya Dato Asbi Habio Lola amadah ke bagi pansiap penusah berbadi langit BSKU benua dengan mansiap mayuh bukti yang kaum endur bilun labuhnya jadi rekod bilun dengan operation penerang ari kru serta gayari lebuah penusahnya nyadi. Jadi pansiap megat nerima sokong teknikal dari pengeluar bilun dari Jerman ngau pengeluar enjin dari Amerika Syarikat. Jadi BSKU disadang mansut ke report tumu dalam 30 hari hari penusahnya di sebenar di bantai ke ngagai keminden. Jadi pansi agi terus ke lalu ke buah penusahnya bedau ditetap ke. Jadi ia masuk ke jakunya lebuh di randau melia pengudah berjadi pengerami nyuak ke lisin program mantuk lisin riba kelas B2 2006 di long lama baram apin lama ke udah. Hanya dia tu tadi sisi tiga berita ke penudi dekat kongsi kaku di Miri tu inya bekaul ngau program inya program jom heboh. Hanya di ngagai kita di Miri jadi nanti kita perhati ke di Siti Palan terbesar di Bolivar Miri tu inya program jom heboh benung di pejalai ke. Jadi sehari tu hari ke penudi. Jadi malam tu lagi kita akan merhati ke konsert jom heboh. Jadi nanti diperhati ke tu tadi ke bisik dikunci ke sarinya. Inya mayuh kage artis hari semenanjung ke bisik ngedatai ke diri di program jom heboh sehari tu ya. Jadi hari ke penudi ngarap ke sama belak ngedatai ke diri buat program konsert jom heboh. Jadi sepeda konsertnya lemai tu lagi kita bisi pekit ratu etnik Borneo hanya kena jam 4 lemai tu lagi hanya di bisi bisi 6 mitik finalis dekat berebut ke gelaran ratu etnik carnival jom heboh Miri 2006 hanya di hanya 2 itik promo ngau 3 itik berita ke dikunci kami di Mili tu isi nanti semua bisi berita bukai tau ke bisi awal lagi nampung baru berita ke bisi tau ke baru diterima tu lagi ni isi pulai baru dengan di kucing.
3: Okay B, terima kasih ke berita dikunci ke Nuan Mega. Jadi tu terus dengan Nuan di Limbang nah, yang datang ke berita kita.
4: Terima kasih sih. Jadi sebenarnya kumai kita tinggal ke berita kita di Limbang dulu, kumai kita tinggal ke Siti lagu tu dulu.

0: Ianya tadi lagu Rory Maxwell, Franklin Saran, Temuai Ari Panggau, kena menang kita ungkap ke tengah hari itu. Jadi terima kasih kepada pengelola program kita di Kuching Sriaman Sibu, Bintulu, Ngau di Miri. Nah tinggal megang kepada peninggal kita, ke bisik tinggal kita, bawa ninyo Sarawak, bayarnya buat curung radio, teka bartim klik, teka berradio kita nih. Agau teka buat media sosial kita, teka media ramal. Jadi frekuensi 104.9 dekat mic kita 6 station, serta bala peninggal ninggal ke kunci berita serta sekedar aktiviti buat benua utara Sarawak itu. Jadi keterubah yang berita dekat dikunci ke kewenya potential gis di Limbang agik di Pansia. Jadi potensian pengeraja asal gis di Limbang agik di Pansia dikena nentu ke apa misi buat kandang unung atau. Sampai Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kena Menua Datuk Dr. Brahman Ismail Madah anti pengeraja asal gis nyak disah ke bisik nyak bisik potensial mai pemansang kebesai ngagai ekonomi Limbang serta muka mayu hagi peluang ngagai komoditi menua tau. Jadi kajian teko pansiak ngigak minyak ngogis di Limbang ngelawas benung dipejalai ke Petros lalu dipelabak tembok ujung tahun tu. Jadi buat pemansang ke Bekaul, pemansang infrastruktur bakal Jematan Limbang kedua ngau jalai penyambung Sarawak Sabah atau ke SSLR megak di karap ke uliah ngenegap kaki penyambung serta muka ruang ekonomi baru dalam sektor dagang ngau Ando Diau serta Asecraft ngau servis. Jadi apa macam pengamak bakal Pesta Limbang NRMF ngau pengerami main asal terus mantu nyungka ekonomi ngau dagang temuai menua tu. Jadi nyata berita terbah. Jadi berita kedua tidak dikunci kaku. NRMF 2027 angkun Malaysia Book of Record. Jadi RTM Limbang merambu dekat ngerembai ke pengawak ngatur Northern Region Music Festival atau ke NRMF edition ketujuh bak tahun 2027 engkau target adakah ngempuruk ke 1,707 ikut orang bermain muzik dalam pengawak pemerindang penglama 7 jam. Jadi pengawaknya dikharap mulia muka peluang ngagai NRMF ngulih ke penganggun dari Malaysia Book of Records engkau tebing Sungai Limbang di Berambu jadi palan dur ngatur gerempuangnya. Jadi peliannya mega menerima sokong dari Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kanda menua Sarawak Dato' Dr. Brahman Ismail arti setuju nambah ke agih belanja NRMF ngagai RM300,000 entik dibanding ngau RM150,000 sebenau tu. Jadi nitih ke manager stesen RTM Limbang Izham Hadi Siddiq NRMF ukai semina pengerami muzik aja tang apa lasar dikena nyerakup ke komuniti pupu bangsa dengan mayuh macam muzik seni engau pesaka asal. Di RTM Limbang mega ngarap ke kawul aktivis seni ketua bangsa engau gerempuang raban bangsa nyendia ke raban pemuzik engau penari ngemujur ke NRMF 2027 tu ila. Ini pengawak ngatur pengawak berdandang besar itu dikharap ke uliah ngangkat ke Limbang jadi siti aripalan ngatur pengawak seni enggau muzik berdandang besar di Sarawak kelimpah hari nyungka ke ekonomi kita di Limbang. Ya tadi berita kedua jadi itu kudukap kunci ke berita kita di ketiga di Limbang. Jadi aktiviti dagang temuai nyungka ke ekonomi Limbang. Aktiviti dagang temuai enggau ngatur pengawak terus muka peluang dikena ngulih ke apa natai pemisi ngagai komuniti Limbang kelimpah ari merik spillover ke ekonomi ngagai sektor hospitality pemakai engau sebis. Jadi cemen konsep lilih Limbang Sofian Mohd Madah pemansangnya megak dipedak nengah penambah peminta lisian dagang mengudah pandemik COVID-19 kelimpah ari bisi ruang dagang bakal tamu ari lima tamu ikan engau pasar tani. Jadi nitih aku ya Pesta Limbang mega ngayan ke potensian pengerami menua tu dalam nyungka ke ekonomi lebuah siku pedagang pemakai direport ke uliah teulih ke penatai pemusik lebih RM20,000 sehari maya pengeraminya. Jadi kuya penduduk Limbang ke bus pihak ngebrunai terus dalam mega meri pangkak ngagai pejalan ekonomi menua tu. Yang diberbaik ngonyok pemansang infrastruktur bakal tebiang air Limbang sepemanjai 1.8 km dipedak patut mindah setipat enggau penumbuh ekonomi pelulih menua tu. Jadi yang madah munyinya abak malam appreciation konsep pelulih Limbang 2026 kemegak nyadi pelasar dikena meri puji ngagai pemerik peranak MDL, Kaban Strategik dengan Pemain Ekonomi Menuatu dengan pengawal nyuak kemayuh macam anugerah dengan anugerah pembayar cukai teladan, anugerah pedagang cemerlang, anugerah kontraktor terbaik 2026 dengan anugerah ikon restoran dengan Salon Limbang. Jadi berita ke sekali itu tidak dikongsi ke aku. Ianya penemuai ngagai aras matu daro MD Kelawas berkongsi ke amatik pemadu amanah. Jadi penemuai kaban konsil pelilih matu daro ngagai konsil pelilih lawas meri exposure ngagai cara pemadu amanah ngatur penguat ngau efektif serta cara inovatif ati ulih diubah dikena ngangkat ke quality service ngagai community. Jadi penolong pemasai pengerai rampak menua konsil pelilih matu daro Aporozi Ezri madah ke lawas dipilih berplasar ke penyemak ke batukuh ngau potensial kedua-dua PBT kelimpah hari pemansang positif ke dicapai MDL. Jadi kuya penemuannya mega merinspiration kelebih lagi buat pemansang kena menua pesisir ngau palan ke bisik potensial buat matu ngau daro. Jadi berbaik kuya pemasai pelilih lawas Aladin Atuk ngarap ke kawul antara kedua-dua pihak ulih diteruskan dengan pengawal berkongsi ke penemu engau nemuai baru jemaah ilak. Jadi antara palan ke dilawak raban ianya Kampung Punang engau Kampung Lawas menengau mata dirimpu pemansang engau cara ngatur kandang menua ke dipejalai ke dipelilih menua atau. Jadi ia tadi sekedar berita kita dikongsi kaku si ngagai balap meninggal kita engau kita lima stesen kebukai. Jadi engkau bisa berita ke udah terlagi kita dekat berkongsi baru. Jadi pelan baru genuan di Kuching si.
1: Okay, terima kasih ke berita dari nuanya Ana. Jadi sebedau mendengar ke berita kami di Kuching itu dulu merindang bala peninggal engau Siti lagu ku dah dipilih lagu Ari Aldo segala featuring Marida Jara Keran Kenuan.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelaliak Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Safa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang. Ma Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadut terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadut terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
0: ACSJ ke-9 renggat final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3/10/2026. Berengkah 6 lemai. ACSJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, ACSJ, Aram Sampal Datai. ACSJ ke-9 renggan final 3/10/2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
3: Ya, masuk nadai berbayar. Datai meh berbelah mayuh ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul kena 3/10/2026. Berengkah hari pukul 5 lemai bunyi ke didinga kita tadi masuk nadai berbayar sama mata ke peket final Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Okey, jadi terus kena tai ke berita ba hari kami di Kuche di tu kalai tu berkawal ke peket main parlimen bol P2 kusuk-kusuk renggat semi final sudah tembuk diatur kemari ba stadium mini Semunjan kemari. Peket tu di bagi ngagai dua kategori, ianya senior ngau veteran, abak kategori veteran X-Force ngau Abu FC mujur nyingka ngagai renggak final. Lalu kategori senior pemuda gedung adaka bersatu ngau Zaz FC final diatur saritu bak stadium mini Semunjan. Lalu champion bak kategori veteran deka boleh prize RM6,000 lumur 2 RM4,000 serta lumur 3 RM2,000. Lalu abak kategori senior champion boleh RM3,000 lumur 2 RM2,000 serta lumur 3 boleh RM1,000. Ya, berita berkawan dengan pekit main parlimen bol P2 kusung-kusung renggat semifinal. Lalu berita ke sekali tu ianya berkawan dengan college POM 6 Kota Semerahan ke benung digagak diatuk dipelabak ke dekat oleh Alai Belajar berengkah bak tahun 2028. Kolejnya digagak dalam tempoh 2 tahun digagak sema SMK Kota Semerahan ngau IPG Abdul Razak Kota Semerahan. Jadi nanti udah tembu elak dia kolejnya deka Alain Dua Renembia Ari Sebuyau Asajaya ngau Kota Semerahan pu belajar bak Siti Ndur. Pengawak ti ngelumuk ke Nembiak POM 6 tu deka ngurang ke sekolah tik lalu mayuh Nembiak di Kota Semerahan. Serta kolej tu dekat BC infrastructure ati dekat ati kena nyedia ke sidak belajar bak palan pelajar tinggi. Jadi berita tik ke peduli tu dikunci bawa ninjau Sarawak dari Kuching. Kalai ngenang berkawal ngau regata batang kayan lunduk 2026. Udah berengkah diatur hari 5 tu tadi lalu dah dipenyadi kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Saat itu hari kepeduli regata tu diatur kalai kelimpa hari lumbak lumbak perahu program bukai kediatur nyengkawam pengawak mandang ke barang berjual barang pemakai pengawak pemerindang ngau mayuh agi bisi diatur saat itu alitik ke penudi diatur regata batang kayan lunduk 2026 yang ujung ke berita hari Kuching tu minta anuan nana di sibu nebah ke kita lagu sebedau kita nyingkang ngagai lagu minta antara stesen.
4: Okey, jadi lagu kerepilih hari si bos dek lagu hari Antonio ngetan kemenalan.

0: Ya, Nana. Sige, sengaja tu.
1: Jangan nunggu yang nyinyat eh dia tahu.
0: Nunggu yang nyinyat.
1: Kenya. Kenya.
0: Palau na palau. Okay, terima kasih nak ada dah lagu mana ke kita tengah hari tu kena menggal awak kita nyingkang gagai program lagu peminta antara stesen lagi bisik dia non apa?
2: Bisik.
0: Bisik. Okay, tu awak kenuan membungkal program kita lagu peminta antara stesen.
2: Oh, terima kasih ya sebarang siapa kita kena dari telefonnya mana dulu.
0: Siapa ndak kini? Ni ya, anak nadai telefon.
3: Sumbuang lah, benda tempo besar tipu lawa lagi tak.
4: Nai nunduk kurang ah, nai tu kan nunduk
3: memang yang terjam. Kau nak nunduk kurang?
0: Bisa handphone deh nah. Nah,
3: kami.
0: Oi, angin nak handphone deh. Nanti orang telefon. Soi kan nombor.
3: Kalau tumpil ke mic kita apa?
0: Aw, piok. Kenyal ya.
3: Kega.
2: Kena telefon kiri. Ya kada sedia siaman 083-3254-36 agak flow lah. Lagi nanti mesti orang telefon kelebih lagi ya ke single lelaki segi dia tuah flora.
4: Kau main ni ke jodoh main tu jah.
2: Okay, berapa? Kau
4: main gawa, kau main tu gawa.
2: Berapa gawa jah?
3: Bayar nak semak kena flow mah dah berjangkam tu deh.
2: Jual mahal mah. Okay, mana yang bisa kita telefon?
4: Bukan main apa jual?
2: 083-3254-36. Hello Flora, berkongsi ke Serenu Ati dia. Okay. Berarti tu memang main tadi, minta lagu lah. Minta kawan kita berlagu lah.
0: Benar
4: Flora jawab dia. Benar
0: Flora jawab dia.
4: Orang dia ni tu?
0: Empat itu, aku peninggal kepada luar ni
4: okay.
2: Lipat dengan baju tadi. Wah menal.
4: Ya. Sedia kau mukut ibin ya, ngelipat lengan baju.
0: Ada mukut ya, Flo.
2: Sedia punchback yang
0: itu. Oh, elok mau berganti nadai yang ngok kita nadai orang di indoor nom belayar, ngok belayar. Kau
4: bukannya pedih yang ngigak ke seri yang mungkin.
2: Okay, teruskan.
4: Okay, teruskan ya. Keterubah tu hari ya kini di yang baru kan nyebutnya tadi. Okey, keterubah tu hari kini dia mah hari lambia ko ya. Jadi dia minta lagu Stanley Pua ngerumban umur ke ditujuh ngagai semua orang kang lala. Kelebih gi bala pangan bala grup pihak magak Facebook ko ya serta ngagai Cikgu Raymond Merayang di Long Lama, Edward Ayum, Nelson Empati di Muka, Runin Sebili ko ya Lasah Sebili, Ndok Sudah Sebili di Bintulu. Serta ngagai sidai serumah harap kata perindang ke kengali hari itu lalu ngagai kita 6 pintu megak sama berjalan ke pengawak serta selamat ujung minggu Lini Lampun hari ladang BBC Jalan Semarakan salam saya salam lelengau ke ditujung ngagai apak ngemak ya bak peking tinjar baramdin mak ten bak sibu mak Mak Celah Ba SK Nangah Kedup Mak Tukau Ba Sungai Pelan Selamat berlelak Ba ujung minggu Nuju kita ko ya Nuju semua orang Kang Lala Lalu ya minta lagu Orang Utai orang Hari Idi Okey Nya Ibin
3: Lagu orang
2: Kita lagu orang
4: Nah orang mah orang mah Yang mumpul lagu Kita kena dai Nengi kau penyali aku
2: Okey Bila peningan Kedekat telefon Ngup Lora 083-3254-36 083-3254-36 Mbak Bisik tu Miss Manis Ari Bintulu kena tanya ke pesan di Facebook dulu Mas Diana Selamat ngali hari kita 6 pintu Selamat berjalan ke pengawak Bakonti Pasang mai peniang seruai dia Salam ke kita di Limbang kuya Salam hari Limbang Moga tu dituju ngagai semua yang kengelala nalah sebuat mak ngaujang di Sabah din nak tinggal muka Edwin Win di Negeri Sembilan Stanley Anthony ba Thailand Christina Anthony Juliana sedua itu ba Paris Elizabeth Chong Lily ba Pahang Mariana di Hospital Kedah Peter de Squaw tua rumah Kelimen Medan di Apakan Aunty Iba Sibujaya Harudison di Miri ibu ayah balawas nama berita lalu ngajak ke pesan ngarap kita nyeng gerai magang ya ke dituju pesan harap kemegat terperindang mendiang ke bala DJ merindang kita ya ngalih hari itu. Salam sayau, salam lengau Ari Mas Diana di Limbang. Lalu kedua tu Nur Agat. Selama menjalani pengawal ngagai semua kita dia kebisi merindang kami minta main ke lagu Semina Kelolo Ari Erika Joseph. Di kena merindang semua peninggal YFM ya kebisi mendiang ke program tu lagu peminta antara stesen harap ke semua kita terperindang tucum-tucum meh lebih agak flora. Untuk pesan Ari SK Kelalu Durian Kibak Sibu ku ya. Mestinya mention Raymond Stapp. Selama hari Minggu dekat minta lagu Florent Hike Bujang Apai Orang. Dikenak merindang sudah semenadik semua kabar melayan grup minat ya ke ngelala pihak megak dituju ngagai semua ya ngelala di Facebook ya ke ngelala Serata Sarawak. Dikenak merindang kita minta lagunya tadi ngambil kita lantang kelebih lagi Pai okay, terima kasih ya. Nya sekedar pesan ke dia kunci. Bisa tutut sedak dia. Pai bisa engkau sedak takut ke Miss Flora kini. Ko nando baru.
4: Ko mai makai orang, makai asik.
2: 083-325436 083-325436. Pai bisa Flora, nuan ngelatai ke pesan Siti dulu. Sebedau aku kena tak
4: Siti. Oh Siti. Kenapa aku ngega ngenyit mat. Tahu kan hari
2: Elis dia.
4: Okay, hari Elis Spencer tahu ke semua ngali hari serta semua berjalan ke pengawak bangat hujan bak sibu kena dia minta lagu bergedik tang sayau okay dikena yang berenang apa kibin bak IPD Miri isan yang bak sungai besar Lacau entimu min bak nangalup rimbas sidak serumah bak engkerbai paku sepawah serta semua kenglala pesan salam rindu serta salam salam gak sayau nuju kita semua aku ya terima kasih DJ. Okay, sama-sama udah menyibin.
2: Okay, Siti lagi hari Sriaman Marnik pesan selamat hari Minggu untuk kuya dituju ngegai balaya bak rumah igang selepin bakung lawin bak miri tu rumah samin ngodum tan di Batu Lima Lambir ake okay, kandau biar megabaki di seluruh sebuti tu rumah jantan sebilia banengah telawes apai bakat di nangal jelak lu bantu harap ke gerai belama minta main ke lagu Gilbert Gawang Ayak Bidia. Okay, jadi ke lagu ya ke sebenarnya bisik peninga netek kangau. Halo, selamat ngalih hari.
5: Halo, selamat ngalih hari.
2: Siapa tu?
5: Kamba tu.
2: Siapa tadi?
5: Kamba.
2: Kamba. Hari ni Kamba.
5: Minta lagu tu.
2: Lagu nama?
5: Lagu Kena Tawong Kena.
2: Oh, ni bagi.
5: Lagu
2: Insil Penuh Dua. Insil Penuh Dua. Oh. Ya. Ya. Hari ini itu tarik kamu.
5: Mana?
2: Mana? Okay lah. Okay, okay.
5: Bye.
2: Bye bye. Okay. Walau peninggal buka itu dekat telefon harus telefon Sriaman 083-325436 083-325436. Okay, nak dengar awak? Kita terus berperindang mendiang ke lagu harap ke terperindang ya ke bisa minta lagu dari Erika Joseph kedekombai Semina Kelolo.

0: Okay, si nya lagu dikunci ngau Miss Flora Wenda Gwena.
1: Panjang dah nama Flora berita.
2: Oh, maya aku tu kan ukai si ya suaya.
0: Nama pelanian.
1: Anak gue dulu ukai si maya tu ada Flora.
2: Mak, nari buka. Kau maya tu.
1: Hari tu hari Minggu deh.
0: Anak ukai si ke surat bertau.
1: Surat nama?
0: Sudah bisa.
2: Surat.
0: Surat sudah. Nyinyinyinyin.
2: Oh, surat sederhana ne.
1: Sederhana. Kan pernah nyebut anak aku ya.
2: Kena nyelamat ke diri orang suwe ke.
0: Brenda ni kan? Brenda.
2: Tutup ke mikrofon.
0: Oh, Miss Brenda.
3: Ui, bingung aku. Nah, surat-surat ni aku ya. Oh, kau tujuh ke siapa?
1: Ya. Dan nama mama jadi.
3: Oh, nama Irau. Bedau. Mayu surat kita itu.
1: Okay, apa nggak Flora? Apa nama tadi?
0: Surat ka.
1: Surat ka. Nama Flora tadi, Flora aja kagak tadi.
0: Flora Gwena Antartika.
2: Ya, tiba-tiba Antartika.
1: Antartika.
3: Nama artis Miss
2: Gwena tadi kebagiannya Antartika. Celak Kongo kian kurang.
0: Kaya ada dia.
1: Hari ni yang mana nama orang. Okay, tu terus agenan di lima kena.
2: Okay, terus meh.
1: Terus.
3: Alu mupo bye. Kena gua.
2: Sejam alu bye.
3: Sejam gitu. Ibu jawab betul. Tua mah bi.
0: Okay. Kena baca rekodnya bi.
3: Nak mencek lah, ngai aku mencek lah. Ia jam berikutnya.
1: Okay,
3: tutup sejam betul.
1: Anang baka Gabby-nya kita hari itu.
3: Kalau kembali pulai.
1: Dapat serinya ia suah aku tak ke DJ mana aku yang ngasuah ngagai station. Tambi ku yang dengar sarinya.
2: Nama asisten tambi.
1: Nama apa nama tambi? Nah, nama
3: kau.
1: Bana ngau gebi ne benar so aku pindah ke stesen tambi ku gebi.
3: Apa nak?
1: Okay, Ana. Kira jual telefon dulu ne, nah, okay. Nanti ngagai kita ke dekat telefon bau hujung minggu tu ngagai kami di Miri ne, berkusung 85427 053. Okay, sampai bisik tu nah, nyadi ku baca di Facebook rasmi Miri FM atau ke bisiknya apa kita yangnya bisik tu Robert Ganja. Robert yang anjung stiker tu, stiker good ku yang dia. Okey, jadi ke Siti tu hari Malnik, Plana hari Pam Villa Miri, ama dah ke pesan
3: dulu ati.
1: Oh, dah tadi ne?
3: Dah.
1: Okey, jadi Alex Data Bina tu bedau ne?
3: Bedau.
1: Okey, jadi tu hari rumah Jonas Laja Penti Barung Kelili, ama dah ke selamat anggal hari DJ Benuninga kita sebuat di lubang ribut curung radio. Minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock. Kena merindang animate di Selulah Betung Bulan Pengerinduk di Batunia. Ripin Yada ngau Alexis David ngau ke Bukai ke Bisi Rindai itu. Madah ke ya pen pesan salam rindu, salam sayau selalu, salam Malaysia menadi, serta salam sejahtera di waktu aku ya. Oh, majak batu atau baca aku cucung pesan tu ne. Okey, jadi ke Siti tu
3: hari
1: banyak meh laman hari tu sebun kini ya saya ku nak okey kurang cas dia terlebih casnya Hana
3: apa.
1: Oh, jadi tu hari Bonifes IP mana ke selamat tengah hari, hari selepin bakal tengah hari tu minta mutar ke lagu What Rock Mega Akaban Sampai Mati kena merindang ringa rengas enggak. Pian Bangat Dennis Lani, Chai Linang, James Sanyau, Jun, Guru Besar, Daniel Jayan ngau ke Bukai ke Bisik Rintai itu madah ke ngau nuju kami serumah Arab ke Tepinang, nuju kita 6 stesen Arab Tepinang bakal ke tengah hari itu. Okey, lalu mpai bisik orang tu tadi Ana, jadi kujua baru, angkat kita dekat tinggal ke pesan Rindu Hati Bojo Minggu tu, tau terus

0: Lagi harus telefon kami di Miri 085-427-053. Okey, hampa bisik tu nak. Pulai baru tuan di Limbang, ya. Kaki malu ngau tua sari tu papa aku.
1: Malu. Sih, kita minta kita ni lagi dah rasa malu.
0: Iya, amat setuju.
1: Kita baju.
0: Kita ke pemandu pentas.
1: Amat kita ke pentas. Kita ke pentas. Kita ke bagas. Kita ke baju. Eh. Bu makan. Oh. Terima kasih. Jadi aku macam ke sekedar pesan rindu hati. Kalau peninggal kita ke pesan ya, ngerintai ke pesan rindu hati sini ya. Banyaknya ba TikTok lima FM itu ngomong apa Facebook kumpul dia ngomong ke pesan kan juga WhatsApp ngomong aku itu. Hanya tu hari
0: lawang hanya ba WhatsAppnya.
1: Oh, sekedar aja nya, nak tahu mana, nak tahu semua. Aman semua dilayan. Kalau balak dilayan, lain cerita. Ya. Atau hari bulan perindu hari betul ni ya. Selama kali hari DJ Hana nabah lagu melegai perindu hari igu enteni lagi. Kecubah pesan ujung minggu tuju menyadai ya mayang renggan sedas sebilia mupu hari ni ya Kelimbang. Lalu nuju ayak minggu sebilia di Taman Uni Garden Semerhan. Kapan melayan di Sebangkui Serikai Maniak di Brayang jalani naik jiji di Sibu Jaya. Why ayutku ini giman apai laja lalu rujuk angka Alexis David Biju apai Dublin Kebaja Stamos TV Still Love yang di Jalan Airport Kuching Mak P yang di Selulat Betuang grup kawan setia Alex Barau di Pentiak Sekerang lalu kepenuh di dituju ngagai ke di saya okia Mr. DS kia asal jam minggu rindu selalu kia hanya aku sini tanya aku jadi tu ber TikTok tu si akek ko ikan kalui ikan kalui akek ko kalui kia hujan mesti aja dia tu buat tukun mandang mabung staf payang kia ya anda lancar kia
2: aneh ikan kalui
1: amat lah mai kalui lah mai ya
3: amat
0: lah
3: malai
1: amat lah beti tok deh kalui menama ya ah beti tok ni kau ya ke kurang minyak em nya ke batu aja kau ya yang mendak deh tapi
0: apa ni
1: kurang minyak em kau ya
0: baru dah bawa aku mensia nemu ngirup air minyak em
3: minyak
1: em lalu mum eh
0: air minyak em ya nemu celuamnya ni na
1: yang mana ni air kupi
3: air minyak em tu celuam apa
1: kupi likat
0: nama
3: expired air celuam lah new expired ni
0: dia kecelum yang pupuknya ibu yang kau hana hendaknya
1: udah makai DJ kayak udah aku nanya terima udah belau petai kau ya goreng campur sadian ikan poso ngabuh dah baik
0: apa
1: nya Johnny lawak kita kami tu udah makai itu menem keramek dalam tu jadi tu rijang burung sempidan sebab tengah hari DJ uliah kini mutar ke kami orang belaga lagu Ari Ricky L kau ya nuan solo nuan mehisan kau ya ya cakap dulu ya nak dah lagu nya kemudar kau nanti nak DJ lagu tu nuan muka aku nyala kau ya bisik kata rek bisik DJ risibu rek yang kaya kacau nana gini rek aku ngasih ya mutar ke lagu biar bertukar surat pernah nadai kau ya
0: aku
1: bisik tarik nang
0: oh ne
1: Maya boleh belum siap aku. Oh jadi macam sekedar dulu sebagai saya kengante. Ada orang tipe gitu abe?
0: Bisa tadi nah. Jadi tang uji baru ngaji kita ke baru dah uji telefon kami di Miri 085-427-053. Jadi pada bisa tu Ana.
1: Belum siap lah. Ya. Macam dulu gitu deh. Tu hari Uka Bash. Ya. Hari Uka Bash. Selamat ngali hari 6 DJ Ujan kami di Kemunyang. DJ minta lagu, minta tebak ke lagu Nuan Taban aku ke bulan ke hari. Okay. Aku mutar ke nama tu me Ari Acana ya. Okay, tu tadi sebut itu Ari Acuan. Kena merindang semua ke mendeng radio ngali hari tu. Aku lebih lagi anak bujangnya Joe Peter Jabun Benuang Ba Negeri Sembilan, lalu kami serumah rumah Unja Besh Malangan. Pesan dari tujuh serito yuyu ya. Si yuyu belakangnya dari tujuh aku ya, hari Minggu ya. Tori James Anyau sama tengah Ridi Jess mau jelek pengawa minta tebak lagu Christopher udah sana Juni Benda
0: bedau
1: bedau dah. Semangat hari DJ semangat jalan ke pengawak gayari dimiri panas minta DJ mutar ke lagu Regis penjalin ambai aku ti dulu kena merina andre empu nga kabana FB ke mesti di tag yang itu anda tinggal megang gaya apa yang mindaya batu rumah murian bakuang ai jalai lingga nuju kita DJ nampin tuga selamat belalak bojo minggu terima kasih ya ya. Tori Jessica Itan, hello DJ, kiwat DJ asik ya. Kami selamat tengah hari Minggu, hati berberkat tu selamat berjalan ke pengawal ungkup ke sana tu. Lagi bersebuan gaya hari di bau ke. Bawa lagu pintaan terus station tu minta tebah ke lagu Patah Tiang Sukung. Hari penyanyi Robert Ngalang kena merindang sidak semadai ini biak ya. Chan Jimbat sebilik Bapahang ini biak Minah Jimbat sebilik di Batu Tiga Kuciang Kak Isa sebilik di Johor Admin PWI serta Ali Grup CK, Grup NS, Grup Aram Bepantun lalu kelebih lagi merindang kita DJ kesayangan kami 6 stesen berkunti dia moga serta ia kebukai buat Selampur Menua. Terima kasih ya DJ ya. Nama tu gig ya. Sinon Didi. Selamat tengah hari DJ 6 pintu sama jalan ke pengawal enggak kita semua 6 pintu. Tori Ros Diau. Sama ngalih hari DJ sama ngerja ke pengawal. Mana hari dibayang tasih muka minta tebah ke lagu Bujang Setengah Tan hari Veronica Natasha kena merindang anak ucup menantau dimiri isan dibayang ulu balamade sunti induk kinawit Mary Ubuan Martin Emily Amy Richard James Anyang Stemos Tebi Selef ngabalak kebukai ngal semua ke ngelala pesan rindu-rindu masalu ngakai kita semua terima kasih DJ ngau tu Siti tu Roy Kwang, selamat kali hari DJ serta kita 6 pintu, selamat jalai ke pengawal serta selamat ujung minggu on the way kucing setia mantu DJ. Terima kasih. Anang bayang tipuan tek kita ninga ke kami itu. Au, tek kita belum terima tetapi. Eh, ya. Jadi nadai ada tipuan ni be?
0: Ya, kan si saya berjalai minya Hana kebagi maka sarito segi moyo program gene ni keserok ku saya enggak dimiri pembisik program. Ya.
1: Iya. Lima itu pun baru dah ngau program.
0: Nama dari ben
1: tanya Moon Festival.
3: Program saya sayang.
0: Iya, membawa sayang sayang. Enggak ge sidak ke.
1: Sayang
0: hujan
1: kebayang. Sudah bayar. Sayang.
0: Mau berjalai segi moyo bunyi saya.
1: Sudah bayar. Oh jadi ngambil kita nak mulai masalah kita ya, lapan nak belah peninggal pendadak empat lipun. Nanti kita pun tahu pergi kucing, tak ke guys Sherman lagi kini ke sibuk kini lagi. Jadi aku
0: jadi bayar belalai tidak ya Hana.
1: Awak kesal jadi bayar belalai. Oh lagu hari Roslin Jati kena ganti lagu Jus Pinjali tanya ambai aku tidur loh.

0: Ya, ini tadi lagu Rosin Jati. Mai ikuti dulu. Bisa ngelansa. Takau bisa masak buat penghidup diri. Iku sidak ya buat TikTok itu. Terima kasih ya, Kei. Mana mak lagu dipasang, Kei. Mana mak lagu ditebah, Kei. Jadi, ini tuh sih. Belum berungan non sih.
1: Okay, Hana, Habi, terima kasih ya. Mayu, Mama, terima kasih kita deh. Baru. Okay.
0: Terima kasihnya paling pedih di paling pedih di padahnya sih. Paling terima kasih ya. Yang keduanya, yang ke satu minta ampun. Pedih orang kan nyebutnya.
1: Iya, amat. Ada tengah ampun angge, aku lagi out.
0: Ada salah.
2: Besar maaf.
0: Ada salah bersih. Ada salah bersih penyalah minta ampun mah.
1: Iya, amat. Kalau kita nak nemu deh nama pengawak nama tu di kejakut tu bisi nak ngasuh hati orang Siban kini.
0: Kau kembali ramu nuku kini sebubu ngapok kurang ke minta ampun mah dulu.
1: Nah. Amat. Amat.
2: Ya kan ngasuh ngasuh surat dari minta ampun mah. Ampun.
0: Udah. Saya nyalahnya.
1: Aw, tinggal ada apa?
3: Mesti lah, ngasuh surat, ngambil ke official kita.
2: Minta ampun dia tahu.
3: Sayang dia, sayang dia.
2: Tahu dia tahu minta ampun. Tapi sih nunggu aku minta ampun dia tahu.
3: Nggak ada kesalahan.
0: Besai kias nanti tulis surat net lo.
3: Ay mesti.
0: Bisa na dendam tu atau mau ibin.
1: Okay, tu awak ke Nana mengingat kabarnya siapa kenggau berkongsi. Ngeh tu Nana.
4: Ikam jakonya.
1: Ngeh aku.
2: Kan? Ngeh diri nan mau ya kan?
4: Sempo sadian.
0: Sempo sadian. Sempo sadian.
1: Baru aku nengok. Okay, masin-masin pun sadin. Sisin pun sadin.
2: Sisin pun sadin. Masin pun sadin. Empat kali. Masin-masin.
0: Masin pun boleh.
4: Atau pun masin,
2: saya
4: cakap.
2: Oh, expired man.
4: Pesek dalamnya masin, banyak je. Gaknya pun
1: masin. Udah, Badok. Hei, Nana.
3: Dah nyentik expired.
4: Aku kesalahan.
2: Salah Nana. Oh, iya, kena nyebut masin.
1: Okey, tu. Dah, habis kejap telefon. Bangun TYM di kucing di tu. Nah, kucing nyawat kan kalau. Hello. Hello. Hello, siapa tu? Ni ramai kau kau
5: pejabat. Hello.
1: Ya. Siapa tu?
5: Ada sampo berungan.
1: Ada sampo berungan.
5: Au.
1: Siapa tu deh?
5: Sunti tu.
1: Sunti.
5: Au.
1: Au, nama pegawai Sunti.
5: Dah ada sepawak tu duduk tu.
1: Duduk. Au.
5: Okey. Jam.
1: Apa ya? Sini tengok radio ni.
5: Bisa
1: dengar pelama. Dengar pelama. Bisa dengar Flora nganu lah dan tadi.
5: Ada.
2: Aku sikit ada nganu lah.
5: Ada aku dengar nganu
2: lah. Kan? Minta ampun ni sih.
5: Bagaimana manusia?
1: Tahu. Tahu. Suntit. Ah, nama?
5: Oke, pesan tu. Dia baca rindu api. Agak pala menyadik tu. Kalau kaban gayam terus ingat di sekujan beden sungai bulu serangan tulai sungai di tamli kapung tungkah daya dia semua malah menyadi aku terus ingat menyadi kori menyama kita pesan ku agai resliau tadi kita kasih wai nirum lap pantun lagu agai aku agai kita enam ke mang kita enam pintu dia. Pintu ni ngah kita hanya ketawa dia ketawa ke diri aku tu.
0: Ya. Nah, nuan ketawa kita tengok kami nuan ketawa. Tak kedere kami nak dengar kami baru lain bunyi.
1: Anak nyok ke mai orang ketawa.
5: Ya.
0: Mana ya?
5: Ya jamang.
1: Okey, sente sao jo minggu.
5: Okey, sama-sama.
1: Okey, hanya kangau ke Siti tu gina. Hello. Hello.
6: Hello.
1: Hello, siapa tu?
6: Hello, si.
1: Oh, hai, siapa tu?
6: Iban tu si, Rintulu.
1: Iban dari Bintulu? Iban.
6: Iban dari Bebuling.
1: Hari Bebuling ke Jawa nanya buat Bintulu. Hati ya. Oh, nama berita.
6: Mana?
1: Nya Flora.
6: Mana?
1: Ya Flora nyakana tanya nganu ko nomor nai bat.
2: Lalu ngripun tampun baru nu. Ngripun ngan urang kumaha peduli urang.
6: Tampun ya. Sumen tampun ya mah ngana.
1: Minta sangkuang urang. Au, tamo pegawai ban.
6: Eh, ko pesan.
1: Au, terus ke pesan. Terus ke mana?
0: Urang ke pesan.
2: Di situ.
6: Pesan baru hari itu tujuh kau guys sudah giri Anita Nawai ngagai Jessica Itan ngagai Mio ngagai Mak Fing ngagai Indai Dirlo ngagai Indai Mau ngagai Indai Jambul. Kau pesan harap ke sidak ya gerai selalu. Ajak sih.
1: Okay. Oh, Iban.
3: Oh, Iban.
6: Oi.
3: Nak ke Betuang
6: lah. Oh, Ben.
3: Hah? Nak ke Betuang.
6: Oh, malam, malam.
3: Malam? Oh.
6: Malam, bisa.
3: Anang, lagi orang muka nomor satu lagi.
6: Oh, iyalah. Mari, bisa.
3: Ini nemu.
6: Balak ke Betuang, bisa.
1: Ya.
3: Mari. Saya boleh ya? Saya boleh ya?
6: Ladai.
3: Nadai.
6: Nadai boleh.
3: Apel baru. Belakang.
6: Oh, iyalah.
3: Oke, okay, terima kasih ya. Aku Nadai aku. Semanggang. Kita ketemu semanggang.
6: Oke.
3: Terima kasih harap boleh yang.
6: Sama.
1: Ya, ya Iban. Kapan mana apa?
3: Kapan?
1: Kapan?
3: Kapan? Kapan kita?
1: Kapan?
2: Kapan seru ai meh.
1: Udah hanya flo, no itu tak. Okay, gue ngegai Facebook YFM tu nah macam tiga itik meh pesan peringat tu dulu galau kaku lagi. Eh. Tu Arin Nur Alicia Aida, selamat ngali hari ke hari miri tu. Ke hari di di miri muari mambam harap ke na hujan meh ke amat nyak bi. Na hujan de tu.
0: Ya, benung hujan.
1: Benung hujan.
0: Boleh dengar bunyi untuk baru-baru tu tadi.
1: Pihak 25 minit udah arah ya, gel hujan.
0: Ngeniat.
1: Lalu yang minta lagu Ari Asila Francis ko ya, Asa Ketegal Janji kena merindang bala kenglala ba julau pakan miri. Okay. Lalu tu Ari Marnik Ari Miri mega pesan rindu hati tu dituju ngagai terumah enggang. Oh dah tu. Siapa macam tuan?
0: Aku pun macam
1: Catherine Robin deh.
0: Catherine Robin Bedau
1: Bedau. Okay, ini Catherine Robin. Selamat berjalan ke pengawal ke kita. Minta tebahkan lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati dituju Gaga Indah Giri di Miri Indah Tony di Seratu Serta Kaban Facebook ke Ngelala Kara ke semua gerai serta selamat ujung minggu semua. Siti tu lagi Nana tadi udah pada orang dah baca hari Dennis Jiram di Alutong Miri anong guai komada tolong selamat ngale hari bertanya nya translate nya
2: utai nama
1: utai tu mai
0: kata-kata nama jangan ana menekan-nekan
1: sih translate kiri munyo go tapa deh selamat ngale hari
3: sudah tiga.
1: Nya mes sudah tiga tu pamon na tutup ku mikrofon tadi.
2: Ana salah guna kuasa.
0: Ma, ana salah guna kuasa ni tau.
1: Dah nak kacau lagi nana sempat macam pesan lagi. Aku baca Siti tu.
0: Nak makan dia gebi, pe ke tutup itu pe. Lagi tumbuh tu.
1: Ana guna. Selamat gala hari, selamat hujung minggu kami dah pintu madah diri di ni tu di miri petang muari ko ya minta tebahkan lagu Ari Veronica Natasha simpan ndak bertampung kena berindang semua DJ ko ya serta kaban ke Ngelala salam rindu salam hujung minggu nuju semua ke okay, okay, nah. Eh Nana
0: orangnya nya.
1: Ni Nana.
2: Sampai. Sudah sampai.
0: Minta ampun dulu.
1: Minta ampun.
0: Minta ampun dulu.
1: Kenapa aku minta ampun?
0: Nggak kena no.
1: Tau, minta ampun lah.
2: Aku ke Tuhan. Oh, sentap kuningan.
3: Jadi pengetua.
2: Oke, terus nggak sibuk. Gaya kami di sibuk 0843532244. Harus telepon dulu kita ngatai ke pesan hujung minggu. Tang sebelumnya kita nguji ngatai ke pesan dengan Facebook Ariwati T. Kenny. Selama lemah DJ, kami tak putar ke lagu Ari Edmund Edward Nuan BC Menalan. Lagu tu dia tujuh kagai semua kenala. Nuju Nuan Megak selama berjalan ke pengawal. Kau okay, okey, terima kasih Wati. Rije-rije selamat tengah hari Rije dan sama hujung minggu nuju semua ramu jalan sama pengawak sarito nuju nuan serta semua DJ ko ya. Okay, terima kasih Jerry. Lalu saya mas TV Still Love udah tu tarik bedau.
0: Bedau.
2: Okay, halo DJ Nana, sama ngali hari selamat berkat bari minggu kue amin. Mambam serta beribut hari kami di tau kami di tau kami betenya ge, tau udah ada buah kini anak telua dien. Siap dengan ngancau ke batuan cau. Okay, minta tambah ke lagu Kuman Sandari hari Musangking kau ke kayak Derian ya nama Musangking. Jadi saya penyanyi nama Musangking. Dikenal Renang semua bala kawan kengawal selama berangkat hari minggu ke terima kasih di channel aku insaf mat kuat
4: cawat. Halo tobat nih nak.
2: Saya tobat
0: tampon nih.
4: Halo dulu gereja nana lagi.
2: Oke, Richa Uno, udah tuh tadi?
0: Bedau.
2: Sama ngalih hari ini, Janana, sahabat jelek Pak Genuan, ke mama mereka medito, bacalah simpan semunjan, bahas barang lagu, dikenal merina kaman FB, gak semua peninggal, gue harapkan terperina, menuju kita di jenam pintu, gue ya. Oke, ke penduduk hari Frederick Ryan, IDJ, gue ya. Selamat hari minggu, sama berjalan ke pengagak kita 6 session dia, minta nuan nebah ke lagu hari Florence Hai, bujang pauran, dikenal merindang semua kenglala, meh bala kaman FB, ngagak nuan muka DJ, gue ya. Pesan, happy, happy selalu, thank you DJ. Okey, nganya kita merindang semua ngau lagu hari sepak minta dari hari Moon Sang King, Kumang Sandari.

0: Okey, hanya lagu tadi lagu tu sih aku memang sandawari ko ya.
1: Maka tu waktu main eh. Ngenana muji diri nah.
2: Lampung suai meh.
1: Bom. Bom kau main duit.
2: Bom suai. No, ngelak ke sana wae.
1: Oh, kau main duit rindang meh.
2: Rindang suai.
0: Nak kau main duit rindang mama ya air arit celap to.
1: Ayah, aku cek itu. Maka ke hujan meh. Kada nak hujan.
2: Mantuan satu. Nak dai kami nanya. Nana celap, kami nananya.
1: Aku ke mana?
2: Kita ngena apo? Kami kita bisi puak kita empo.
0: Oh, bebungkul ko dito.
1: Napa nyang ko puak ngena mana nah?
2: Okey, nyau mak ko sedoi bisi puak sedoi empo.
1: Nyau mangigo puak rempo.
0: Udah, gue pitik kami dia.
2: Aja dia.
3: Buat apa?
2: Aja.
1: Buat apa? Buat apa? Buat sahabat.
0: Oh. Ketek
2: ngancau. Sama buat.
0: Tilam bisa bantau bisa ketek ngancau.
2: Kau tu saya tadi kontinan lah bisa main bantau main tilam main panggang dia. Apa bago? Benung ke garing yang bagai mikrofon.
1: Kalau balai imaginasi itu.
0: Ini ala suai dulu. Ini ala suai dulu. Ini ala suai dulu. Ini ala suai dulu. Ini
1: ala suai dulu. Nemu, apa nana? Mayu ma, tersimpan dua dalam tayasnya. Okay, B.
3: Ya, maka udah hantu gambar dia. Nah.
2: Nasi. Nama, awak. Dia duli lah. Kita ulang ambil.
1: Nabi,
2: Nabi. Special, nama sih.
1: Duan.
2: Mai. Baru kau. Anak-anak yang kau makun sari itu vlog.
1: Nai.
2: Okey.
0: Sama Rina kapan?
1: Tumu man.
0: Kapan ya kapan?
3: Ya speak part ena.
0: Aku tahu buka kapan sampai mati itu. Tumu kelari.
2: Kapan dua setengahnya?
1: Kapan pun ya.
2: Kene deh sih.
1: Aau, siapa gunawan?
2: Aau nengok aku, baik aku vlog kan? Itu a vlog. Nama apa ya?
1: Lembau,
2: lembau. Dia vlog, dia lembau vlog tau. Kamu perasaan lembah di, temu lembah itu.
0: Igan atau betul dek kita tu hari Minggu sari tau.
2: Anak kenyap vlog, nak jauh tu tau. Ya,
0: uji tunu
2: masuk ke belakang. Okey, aw ne, tua berkah ne flo. Okey, jadi kira ngagai balik ingat dekat ngujing nak arus telefon kami di Miri. Ni macam batu waktu flo.
3: Teruk nyawa kawan.
2: Nah, udah betul lagi. Pulai ngiro ai kicap. Oh, lain ai kicap asin.
0: Nak hidup kapannya.
2: Okey, kicap poponya iro. Oh, tapi inti celap gitu. Ni bu hanya aneh nah ne. Okey. Jadi di Miri 085-427-534 bisik tu flow. Jadi kira baca segala pesan di Facebook Mini FM. Atau hari Jonathan Rayang, mada keselamat tengah hari, selamat berjalan ke kan nyebut pengawak itu tapi salah tulis pembawa ngagai kita nak pintu ko ya. Hujan menua kami di pakan itu menua ngarehat tu di langkau kebun ninga ke radio amita nebah ke lagu joget ngelaban hujan jadi hari ani yang Michael Jumat ko ya
3: iya sampai ngelinci
2: iya sampai ne empai ko aku. Okey pulo tua nguji nyawat kangau ke coba tu halo selamat tengah hari halo
4: tengah hari
2: karena ngau flora ne au
0: nah iya kenyambut aku keserah maka aku nekan ke telepon
2: karena ngau flora okey siapa baru telepon
4: oi flora
2: oi au sempat tu
0: au
2: nggak kok ya kenik ah
4: aki jambu
2: Akik jabut. Akik
5: jabut.
2: Akik
5: jabut.
2: Akik jabut. Hari ni akik jabut. Akik jabut.
3: Akik jabut. Rejak orang.
4: Hari ni apa hari ni?
0: Hari ni tu.
2: Hari ni orang akik jabut.
4: Hari selepas mulai.
2: Oh, bisi hujan kita dia kini.
4: Oh, nak mau hujan kata. Hujan mau.
2: Oh.
4: So, di matang tu, di meleha. Hujan hari di meleha sedaya.
2: Oh. Okay. Terus ke pesan Wan?
4: Oh, pesan Om Ria. Pesan Nagai Bala Naku di Bintulu. Dia sama kau sudah di Giplora. Dia nalba Bintulu.
2: Ya.
4: Kaban yang dulu
2: sedaya. Oh, kaban, kaban DJ Flora nih.
4: Ah, kaban yang kaban sedaya. Okay.
2: Oh.
4: Ada balai di kaban magang nih ya. Kaya kaban kaya kalau nyawas kita tadi.
2: Betul.
4: Minta ampun
2: ya.
4: Minta ampun ya. Nah, kaya ngajai sudah jilong sedia pas Sungai Selan nama berita madi. Arab Pegerai, okay, Gaya Junika Lagung, okay, sudah Juna, di Kampung Mugas Muyan, lagi ngagai tuan rumah kami, Raymond Los, Arab Temujur, dalam semua pemawa hujan, ngagai bala anak Bebas Buran, sudah ya. Tadi itu hujan tuh itu. Jadi ngagai jeruk, agak ni grup pekilau ingat dan madam dia kalau pesan saya dengan gaya grup JKK teman mereka wah kamu jual dalam tanah semua semua bagi ngaji pengurus satyang sorry lah pun saya udah nggak bisa dia tadi pengurus satyang oh saya ngaji ucuk ucuk punya buat ya lama ada dengar ya ini dia ucuk
3: ini yang
2: jala ya.
5: Ya, Trini yang Kak ngambil tahun 2 ya.
4: Oh ya lah. Oh. Oke. Kita 6 pintu. Oke. Kaban ko iben. Ana ala dan laban sira ya dan.
5: Alah ya nauleh ya.
2: Lama
5: lama laban ya. Pedih ya laban. Laban.
2: Dulu iben alah tadi.
4: Ya ga.
5: Serinder ya.
4: Ampun pon den.
3: Ngai.
5: Nah, orang minta ampun, minta ampunnya pian mesti sambut ampun
3: ngai,
5: orang.
3: Ngai, ngai, ngai, tak payah.
0: Oh, bakau rindau udah keringan.
5: Mbak ya, lebih rindau. Weh, renar.
3: Baik. Oke,
2: okay, oh, terima kasih.
3: Manca ucuk dan nyaki.
2: Oke, okay, pesan dari Yakik jabut. Nyak ya, udah bagi gak ke jabut jam itu nih. Oke, okay, jadi Siti gitu pesan Flora tu hari lanjat Nick Agang madah ke minta mutar ke lagu hari Rick Anderson nama tu. Ia nyak buah Pinang, oh, bungai Pinang, oh, dituju ya guys. Kami seru.
5: Gak baru ya, bi. Gak baru bola guna.
2: Apa, lapan yang pu kan boleh buah Pinang. Okey, bungai Pinang tau gak buah Pinang.
3: Menah mainnya.
2: Okey, out.
3: Sudah Pinang orang.
2: Ih,
5: ih,
2: betul rumah.
5: Betul satu, woi terbien. Betul satu terbi.
2: Oh, kira kenyak meh pantun satu.
5: Oke, okay, ga. Ini benar.
3: Mana punya? Ibu jawab. Tania, Tania,
2: Tania. Ye. Oh, nak gue tanya. Ibin, awak ke Flora dulu. Baru kami rehana. Nitih, nitih ya, ne.
0: Kini kenyuek kurang. Kena ada kaitan tu.
2: Benar, Ibin. Aku tenang memuni. Kita tinggal ni dengan jun surat. Mesti nak tu. Aduh.
0: Oh.
2: Mirau, mat Ibin. Ya,
0: panjang ke surat saman.
2: Ira mai bien ne flo. Okey, untuk tadi hari lanjak tu tadi madah ke hari tuai rumah Sandum Sungai Burik Bakung Baram madah ke salam lelengau ku ya jadi minta putar ke lagu tadi buah pinang ku ya tadi out jadinya Siti pesan kepada dia hari lanjak Nick Agang. So, okey Flora. Mulai barunya Duan.
0: Okey, kau ga tau.
2: Ya.
0: Oh, okay. Tok hari Junior semua. Ampai bisik kangau, engko sikin ada kangau ni to. Okey. Kami sikin nak tanya deh, telefon
2: nak kangau lah. Kira ke jual mahal hari tu ni pelong, laban ibian tu semua gara ibian tu.
0: Ya.
2: Okey. Semua salah ibian.
0: Hashtag semua salah ibian.
3: Hashtag nak tahu.
0: Nak dah. Isi nutup mikrofon kau berjaga kau ke tau? Isi nak membunyi.
5: Benda makan kejari dia kenekan tu Fede.
0: Menangkan kenekan dia. Okay.
2: Ketutup dalam
0: itu hari. Hanya kita semua hari itu hari itu hari.
1: Kalau dah berjaga 15 minit dia lalu closing lagi.
0: Tu amat tu tu hari Junia 92 yang minta lagu Pengerindu. Pengerindu dah berserangan ku ya. Catherine 89 ku ya minta lagu Gwen ke di tujuh ngagai abak ngomak ya. Adanya Eric semangali hari ke minta lagu Berai Ngante ku ya. Ari Anderson ngalai. Lalu sitik lagi tu Misha jadi yang minta lagu Angin Selatan dari Yasima antik bisik DJ ku ya. Okey. Siapa masalah lagu tu? Bia kan?
2: Nuan tahu, aku tahu. Mana-mana mirip tahu me buah pinang.
0: Pasal mah buah pinang kita ni.
5: Pasal buah pinang kita. Tukup mana ke buah pinang?
2: Iya, buah pinang.
5: Buah pinang tukup mana?
2: Pinta hari siapa tu tadi? Hari Lanjat Nik Agang tu. Hari
5: sebut betul-betul.
2: Iya. Hari tuai rumah Sandum Sungai Buri Bakun. Okey, jadi kita menasi lagu hari Rikin Rusan Bungai Pinang.

0: Ari Ricky Anderson Bungay Pinang. Nasabang ang po Flora ko ya dia.
1: Naday mo niya dito kumain na nga ko lirik
0: lang. Naday na eh.
1: Naday.
2: Niko sa buhay dia o may sapag ang pusa po.
0: Yeah. Kada na Nick tadi deh kamusta lagu niya ne. Okay. Isi. Mari kami doi Flora.
2: Okay. Jam kita 9 minit lagi. Jadi waktu Flora me. Anu munan. Awak kenua mo Flora. Nutup awak kita ke sekali tu berkenai ke kami tu macam pesan dulu sekali ke kenai.
1: Pulai macam ni ya,
2: apa yang? Pulai, dah
0: lah. Buru terus.
2: Non, apa lagu ke Pelodi meh, non eh?
1: Okay.
2: Jadi, non meh, siapa baik non? Baik semua sekali ke kata?
1: Baik semua sekali meh, ngai ke tanya, geringat kena ada baik.
2: Ya, amat.
3: Betul. Ibian ke pun ringat, Ibian.
4: Iya, nah.
3: Lebih rindu, umat ringat.
4: Nah,
3: ngeringat. Nah,
4: nggak
3: so ringat Ibian.
1: Lagi ni aku Ibian terus ke?
4: Ketik ya.
1: Okay. Terus ke Ibian.
3: Nuan mabin.
1: Macam Siti pesan ya.
2: Siti pesan dan ya pesan.
1: Alu tutup.
2: Alu tutup. Alu pun lagi.
4: Pesan tu saya dari Dayang Jaga. Empat itu.
3: Apa?
2: Daun
4: Dayang juga selamat ngelih hari ke kita enam, selamat jelek pengawa, selamat ujung minggu. Terima kasih nyajak ku ya. Pesan ke penduduk itu. Selamat ujung minggu semua ngelih kita ya ke bisi lapang pengawa, lepas pengawa di perangsang sama sampal datai ngelih. Sarawak ku sayang dibagi manua betuang kaget mengkang di perjalanan untuk kelemah itu lagi. Temu baru bawa ke bukai, nya Flora ngecoh kami nutup pintu. Bye-bye.
2: Bye.
1: Tutup ni apa? Baru beli kau ni Ibian. Okay.
4: Oh.
1: Alu okay, sibu. Okay. Okay, sibu. Tu kata takut okay. Nak tu berani nak.
3: Okay. Nah, dah berlaku sikit kali nala ya tadi.
5: Okay, pesan penuh dari sibu ne hari Clara Ross sudah tu tadi bedau.
2: Bedau.
3: Bye.
5: Selamat hari Minggu DJ, selamat hari Johor. Kau minta putar ke lagu Florence High. Bujang peuran kena merindang semua orang ke ngelala aku ya. Dan tinggal beka agak bala menyadik ya, bala petunggal ya, serta bala kawan yang beka. Kau bala kawan FB ngewase TikTok serta ngagak nama beka DJ sama berjalan ke pengawal. Oke, nyata hari Clara Ross. Kau ngonyam beri sama Jom Minggu guys, semua harap ke terperindah mengau lagu-lagu kudah di ya. Pas yang kami kena merindang kita beka ke tengah hari itu betul baru kita bawa ke bukai. Mupuk akan beri sibuk. Bye-bye.
2: Bye-bye na.
1: Bye-bye.
5: Assalamualaikum. Oh,
1: okay. Oh, ane ni ngam baik pangga tadi ne.
5: Puak
1: tadi.
5: Berangkut baru.
1: Berangkut baru. Okay. Boga. Okay. B.
3: Apa? Oh, lainnya hanya nama ya tarik papa ke bo. Par nama kita par bo.
1: Bukan par bo. Sama B.
0: Iga agak prihatin aku flow. Jadi bo nama aku.
3: Kayaknya B. Abang ipar tua B.
0: Ingat B. Bo
3: nya. Abang ipar ketanya.
0: Asaiku namanya Broda papa ke.
1: Nah, dah nak kan nama. Okay.
0: Okay. Okay,
3: B. Bukan rainbow nama ya.
1: Bro.
4: Okay, B.
0: Okay, jadi tu Siti pesan hari Jimmy Ringkai. Selamat tengah hari ngagai kita DJ minta tebang lagu hari Alex Wan Bidang Belalai. Nuju yang ngagai Senabung Petrus di Julau Pakandin Benung Ngembuah Ladang. Harap kesetuai gerai selalu nyajak hari aku DJ. Okay, ngau pesan ke penuh hari aku. Terima kasih ngagai kita sebuah lepan sama belang mujur ke program kita seritu Ninja Sarawak ngau lagu permintaan transition ngau awak tu mari selamat hari Minggu. Ngai kita di miri anak-anak datang ngai program Sarawak Literature Festival ngau hari kata subis ngau jom heboh laban serito hari ke penudi. Okey Flora, hari anak kami di miri.
1: Terima kasih B ngagainya Bibo. Okey. Ngagain Wan tu.
3: Okey. Terima
1: kasih aku dah
3: Babo.
5: Kita itu penghujung.
1: Sebenarnya Wan Babo terus ke dia.
4: Nah bagi kita.
1: Dia nak kau ibian dah tutup dia tadi.
3: Oh ini cuma auto ri adum berarti tu hello DJ lawan ku sarito ayang ke betue berdua sama berjalan ke pengawal DJ sama hujung minggu ngopi mega maksu ini ku maksu ngau mega ki keloi tetare kasih Allah sida sesuai sida baru buk lalang aku baru lala aku itu au jadi terima kasih ke kita semua menyiko bitare pesan ke prodi ungkup minggu tu au ngarap ke kita lebih akik kita dilimbang teke di mendamit dia sama belatai leban hari 3 bulan tu enam tu bisi agro tamu menamit limbang pihak megap bisi kejalanan main street soccer untuk perindu 3 on 3 SIDS Pampang Limbang 2026 kena bawa dekat berkah jam 7 pagi bagi gelanggang futsal pekan menamit dia jadi menyanyi kaku bersama terus rindu kepangan diri bagi kita rindu ke dirimpu pihak megap terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngereja pengawak engau pengelurus hati jadi ngajariku kuma mentas darah badas darah bagas darah bajia imulikun tucum pendiau nyingkum sampai tiga lau di Ketenggau Malang Terang Jaya kuma ngasuh semua kita merampal lalu. Terima kasih ya.
1: Lesai.
4: Tadi ngono aku.
3: Dai ku ngono. Sik ngono, dai ngono di ben. Minta ampun ben.
0: Oke. Sama
3: do babone. Ke babone isi tadi. Tanya mau isi.
1: Oke, terima kasih. Macam kena hidung isi bejako.
2: Benar hidung ku tu.
3: Benar bunyi.
2: Oke, selamat.
0: Bukannya main sih. Benar bukannya akai.
1: Tadi mu selamat.
2: Selamat. Pengadam. Oh.
4: Lindu itu.
2: Mak aku ke bejako tu dah.
1: Umas ni bien umas.
2: Oke, terima kasih ke kita semua dah ngemujur ke program kita ya Abang Ngela tengah hari tu. Jadi selamat hujung minggu, selamat belala. Terima kasih ya Habib, Bo, Flo,
0: Nana, kat namanya lagi.
3: Tu lah yang
2: Okay, nyaja.
1: Terima kasih banyak semua noka ambis dah jam tu nih. Tok melagu penudi kita. Nama tu tadi biar mati di tangan Sulu. Okay,
3: bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

0: Cita Tiatu Menung Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Safa dekat Maipulai trofi pemadu terbilang Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat Maipulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tu Megak dekat ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ya, bila kita akan gendingan kami, tentunya di YFM. Terima kasih untuk biar jam ke terubah kita. Okey, rentak ngali hari. Tentunya, bergulai dengan kami 34 serah nyawa nemban badan. Sehari itu, nak ke diri, aku ngau kabar aku tu melati badi di konti kita. Dah live juga di FB kita, ne?
2: Ya, bergulai dengan kami. Aku jemput nama dia, dia jemput nama aku ni.
1: Ya. Ya, MA dengan MB ni.
2: Ya, MA dengan MB lemah itu. Nyalai selamat ngali hari ngagai semua berapa peningat kita. Lebih lagi ngagai tidak kena rindu mendiang ke program 34 Serah Nyawa. Jadi lemah itu tu nak ke direct tu ni.
1: Ya.
2: Siapa temuai tu leh?
1: Temuai ke di Kangau lepas kita tu nyoba ajak semak ngagai pentas final ACSJ ke-9. Temuai ke si di Kangau tahu daripada kita live dia temukan di FB kami. Ika Saiful ngau Jesli Jabunya ya. Untuk biar hujung minggu kita enang yang beri peluang ngagai bala-bala kita ke bisi kawal ngau industri kreatif ni.
2: Ya,
1: ngau sidak ke bisi ngau anugerah carta siapa juara.
2: Ya, laban bak minggu tik keempat suah lagi kita hanya tadi nama tu tadi tiu ngau ke bala artis-artis ke udah kalak ngau kita bak panggau ACSJ. Jadi ya tu nya kita juga semak ngau final ACSJ ke-9 nyalai bala finalis ya. Jadi kan ngau ke kita datai. Jadi temuai kita ke Sarito. Nama berita sedua ada deh.
3: Mana?
2: Mana? Au siko tadi tak jingka wek pada aku. Bisa mu tak datanya ne.
1: Okey, Jesli Jabung kau Ika angka bisik peninggal kita. Okey, engkanya berdauntung lala hari ni penatai. Okey, Ika hari ni, Jesli Jabut hari ni nada gak salah kita berkelala dulu. Engkau bala peninggal kita. Ika dulu ni.
3: Ya, aku Ika Saiful, aku berasal dari Kuching.
4: Okey, aku Jesse Lebu. Aku nak tanya salku dari Zawang Lubu Antau. Tak ada, mbak sekarang skin. Dia tu dia mbak Kuching.
2: Aku segi ngentak mbak Kuching di tu ni. Aku, this the way they, namanya tadi, tak kat nerang ke sili agi berkawan ke direct the way they pun. Nadai ke ngawak ni tiu, engkau nak seminak lala, oh tu Ika, main lagu tu. Engkau nyabu kenyak ajak, oh tu Jesse Lebu. Neng kebang lagu tu, engkau nyabu kenyak ajak di kelala orang deh. Tahu ke seduainya nerang ke, penerang ke sili agi berkawan ke seduain pun. Sepakat dulu.
4: Kalah dulu.
3: Menang dia. Wan dulu.
1: Anak murid dulu lah.
4: Ya. Nama lah
2: deh. Soalan? Ya ke silik agak berkawan dengan orang pun.
3: Sebenarnya aku tak segi dalam pengawak belagu aja. Jadi Mr. Jesse Jabut tu eh ngau menyadik ya Mr. Matthew Mambang yang selalu nyagak lagu ke aku. Jadi dah berapa tahun aku dalam industri, dah 9 tahun aku dalam industri tu. Jadi memang dari pun aku tamak dalam industri Iban tu memang belagu lagu ketiga gak dua yang menjadi adalah.
1: Lagi baru perabung akan dambai ne.
3: Ya.
1: Tu nyungguan ngagai nuan tu Jesli Jabu ne. Kira ke tahun keterubah nampak kediri dalam dunia pemerintahan gak kemayan nuan tu bergah jadi penengkebang lagu lalu diberi ngagai bala penyanyi-penyanyi kita bak Sarawak di tu lah.
4: Nanti ni tiap ki nanti keterubah kan nengebang lagu nang segi lagi sekolah subang hari tahun 1992 kami aku ke sekolah pada tu tinggi kiri betuang semua dia pun aku mula dia keterubah aku agak lagu dia nya tang aku itiap memat agak lagu reti ya nya bisi orang menerima lagu inya tahun 2000 2001 sebab mainnya selesai aku beri lagu ngagai kami dua cikgu lah abangku kami dua ngemirik lagu ngagai niang ke manang ya kemai aku ba dunia pemerintahan ke kucing kita deh udah beri sudah niang ke manang aku bisa beri ngagai Stevenson nanti kita kena nemu jangka aku main orang belum nemu buat lagu Selendang Birunya album Selendang Biru bisa 7 itik lagu kami dua cikgu mungkin semambang dia dengar lagu Lina, dengar lagu Jennifer Jack. Saya kalau lagu Jennifer Jack makin sari makin sayau kan.
1: Iya.
4: Saya kepiak. Lagu Lina dia apa namanya ni ingat lagi dah. Lamanya dah nyak terubah ya lah.
1: Tahun ya. Bilanya selesai?
4: Mula agaknya sebab 2001. Baru beri agak-agak mana yang dia start 2002, 2003 lalu beri Lina, Jennifer Jack, Jennifer Stevenson. Nyak terubah mamat. Badunya akhirnya kira-kira itu badunya pemerintahan lah.
1: 25 tahunnya udah nih.
4: Lebih kurang banyak.
1: Okey. Bekeni tahu milih Ika jadi penyanyi ke ditangkap nuan sesuai menjadi nuan baru perabung Akadambai Production tu.
4: Ya tiri-tiri ke Mamat Suba. Kebatan nama Mat Suba. Aka damai bedau wujud. Reti yang bisik bedau bisik serikat rakaman aka damai. Mainnya nanti mayu serikat rakaman ketiban mayanya. Jadi keterubah mat meda ikal tu Suba. Laban ia selalu ngor berpikir lagu.
1: Oh.
4: Dah baik apa ya deh. Udahnya nyok kayak dua tiga kali aku meda. Mana ke seorang ni miak tu? Aku ni acun berandau apa ya?
1: Yeah.
4: Tang bedau udah sekali aku bisik dah nyekalak jadi juri. Maya ya pekit belagu dia pelabak aku bisik 2-3 kali aku jadi juri ya pekit belagu kira ke tahun 2014 kenyak Subah 2014-2015 lah asal ke pihak ana ingat lagi dia aku muda makin lama makin ya bisik kati ke bunyi ku jaku mari peningkatan
1: ya
4: yeah. Hari vokal ada udahnya baru aku lu berandau ngapa ya kita dia begini ke cara nanti ya kak nyari recording artis temanya nya kita recording artis oke maya bakal ke dia tahu Suba nanti nak siti album mainnya dia mesti kak full yeah. album lah 10 lagu jadi nak bakal dia tahu siti lagu pun udah ngurang ke dia tahu deh jadi maya nya berunding aku lagu udah bisa tang siapa kena di producer. Ah, laban yang ngenak duit deh.
1: Iya.
4: Ah, nyadi nyo puah beberune yang tadi reti yang aku lu ketemu ke kaban aku siko inya Ci Juni. Ci Juni arah ke bisi ningal lah. Ya bab bintulu. Nyadi ino bisi bab bintulu nama ka kerja deh lebih kurang bekenya lah ya leh. Nyadi ya lu sanggup nyadi producer untuk ika album ika. Okay, lagu Siti to Siti album. Banyaknya nyak mautnya keterubah ya ikanya bisa album padam ke nama aku.
1: Oh, okay.
4: Keterubah ya.
1: Okay, laban Ika, nuan tu dah lama engkau balas tidak Jesli Jabu engkau pengajar Matthew Mambang kita. Engkau nuan tu bisa hati kini dekat belajar ngagak lagu, ngebang lagu hari Jesli Jabu tak ke Cikgu Matthew Mambang.
3: Kebenarnya bisik sitik lagu tiun yang digagak kumpul lirik yang digagak oleh Robert Medan mayanya lagu tu terinspirasi dari Siti Bengkel digagak oleh Academy Production digagak oleh Mr. Jesling mengadik ya yangnya penulisan lirik bahawa Iban ciptaan lagu. Jadi mayanya kami macam biasalah Bengkel akan diberi dalam sitik team sitik team untuk ngagak lagu. Jadi mayanya kami akan ngagak tas kami pula. Jadi dengan kehadiran Bengkelnya tadi lah tengah suh aku bisik mimit ilmu untuk mencoba ngagak tiun walaupun bedau nemu ngagak lirik lah berlaku kai Pio Iban. Jadi nanti lirik murah ada lagi ngana lirik pasar mungkin bedau bakal lirik sidak tok lah lirik yang berbungai-bungai yang tersusun. Jadi aku macam mungkin dengan cara aku cuba untuk ngagak tiun dulu kini trust the process korang kan. Nah jadi nyam dari hasil Bengkel kedi gagak sidak kadambai tu tadi yang boleh ngasuh aku untuk belajar untuk ngagak lagu kumpul lah. Jadi lagu tadi adalah Tincian Tunang Tua.
1: Lagu ke perintah Lundai ya ne?
3: Ya.
1: Bisa cerita ke ni bak lagunya?
3: Bak pasal dia aku pun ada laban kubra kalau bertunang. Tapi mungkin tujuh ngagi orang keningal laban mayu ge orang yang meminati lagunya. Mungkin bisa cerita bak sidaya aku mewakili perasaan sidaya lah.
1: Sebagai seorang wanita.
3: Ya betul. Tersakiti.
1: Okey, kita ngui ngagai pengawak ke dekat dibuka kita bak betung 3010 tilak ngui ngagai randau kita sebuah tu ngenang sedentang anugerah carta siapa juara laban sedua kau dah nyingkang guys semifinal. Kedai tu kita sudah berdau lama tu tadi. Lebuh nama Ika Saiful. Gau tanah berenyang bandnya disebut MC mayanya nyingkang guys ringgat final. Bekeni sedua sigi sudah ngadang tau ke. Bekenyak lah.
3: Bekenyak lah. Laban mayanya aku merasakan yang aku lagi mayu kekurangan pada malamnya. Mungkin atas faktor kesihatan. Jadi aku malamnya mikir macam awleh kendak aku tu. Laban aku macam bedau cukup untuk meri kepuasan lagi pihak peningah. Jadi aku mayanya memang berserah dan pasrah je. Tapi bila nama aku diumumkan mayanya memang lega siti. Dan macam tak percaya pun bisik dia. Laban aku rasa macam agik mayuh yang kelemahan aku pada malamnya yang aku dah all out sebenarnya, yang aku dah tunjukkan mungkin atas faktor kesihatan madah aku tadi. Mm-hmm. Tapi bersyukurlah bisik rezeki untuk agak rengat final.
1: Ya, okay, kau kita hanya perjalanan yang mudah nih. Kita ingin agak rengat final. Okay, hari carta kan kalau kita hari lima. Yeah. Udahnya dipilih agak semifinal. Mm-hmm. Ditapis baru nyingkang agak final tu pulang agak nuan tu. Jesli Jabu nunda aku rendau kita sebab tu ngelamat tu duduk berbangku aja jadi penyukur. jadi pengemata mana sabuang ke dia join nombak panggau ACSJ tu nuan pun ngindi pentas kita malamnya berkenia saya baba nuan pulah kati bida pengasaya ti nuan siti lagi ikan sepulnya ukai jadi mana sabuang ADB nyau jadi saingan nuan ke malamnya berkenia perasaan ya.
4: Bak aku teh tu cukup nyelai teh nyelai maksud aku tu tadi erti ya ngelama tu tak keterubah ACSJ diatur. Mm-hmm. Aku dah sikit di kangau nang ngemata ke belama-lama siti lagi nang aku sikit bisa mianok sabuang lah hari kami kan dua cikgu.
1: Yeah.
4: Nang ada milih siapa-siapa nang hari subak nang sikit bisa mianok sabuang lama tiap-tiap tahun. Tang ya kamu ni ku aku tadinya tahun tu merek tu kenyalai emat enya diri empu atas pentas ngau rambut pekit nyak tu kenyalai memen. Jadi uteh tu nak ngadang dah nak jadi laban kita saya sama nemu kami lima ikut bak tanah bernyang tu kami tu ukai ukai baka orang kesigi fokus ke kati masuk kita dek orang ke penyanyi ke
2: sigi penyanyi
4: ukai penyanyi. Oh. Jadi kami tu orang belakang tabir maka
2: yeah.
4: Oh. Contoh ya baka aku tu nang orang sigi nemu ngagak lagu belakang tabir
1: yeah.
4: Bak studio rekaman kami mampu baka jambul tu siko ya sejenis nama tu music arranger. Hmm. Ya mega nama tu sound engineer ya mega. Jadi orang tu belakang tabir megang kami tu
1: nyedurin padang
4: sidak setiap tu urak ke drum tu kadang sidak ambil lagu ngagi Singapura main. Hmm.
2: Pemain ajanya.
4: Pemain ajanya. Jadi kami tu orang bakat tabir megang. Bakat pemain keyboard kami tu Tuan Andrew. Ya tu siko bekas ATM artis dah dulu. Jadi ya tu orang orkestra. Orang combo. Bak ATM. Tak ya udah pinjen. Jadi bilanya pengalaman ni ada baik kiak magang urak kenemu ba pedak ketoge magangnya.
2: Iya.
4: Berarti ya. Berarti bila kami bergabung tanya nyadi. Dan kami sigi nak nyangka lah laban utai tu sebenarnya nang urang belakang tambir bila ngau pekiat alu ngau masuk final.
2: Oh.
4: Ni nak utai tu. Okey, ini belaban dah reti belaban mika. Ya aku. Dia tu belaban ke ya? Tamu ni ku aku tadi kita kerja pengawak tu apa personal. Belaban. Yang ajar aku ku ngajar ya. Banyak cerita kami tu tadi. Nada masalah. Jadi nyam utek kemrek nyelai. Lama lama tu meda. Nyabuang. Reti tu dia empu dia tu dia sabuang orang. Bekelan dia bekam manua.
2: Kenapa? Oh, ini sikit amat ngelama tu nak duduk aja ni. Just le jabu ni duduk ke mata ke balam manuk sabuang. Itu tu empu gak ngau orang namanya tadi berpekit dia. Lain gak saya ni. Oh, jadi udah tentu sepemanya masa kita ke udah temu lebuh orang kemadah semifinal serinya ni ya. Masuk ke final dua sama masuk ke final kita ke praktis berlatih ko kita sama begulai dia. Kati kuasanya ni. Lepas tu waktu tadi pun pekit dah. Aku kat menang, Ika kat menang. Kali Maya ke pun pekit ni. Kata ikutnya, Maya ke bangga ke berlatih yang tadi kita practice semua. Kena ikutnya.
4: Banyak dari penangguh. Lepas kami sedih Ika tu kami practice bah studio kami pun. Habis kami tu jamming, kami practice live band dah. Jamming. Dia Ika dah ke, beri peluang ya. Dia nama kekurangan Ika nya, contoh-contoh. Aute nama teka. Kami belum ada ke. Kadang-kadang kami main ke Ika. Main ke Ika ada dia. Jadi kami sama-sama bertolong. Bertinya tadi nama-nama Aute kat degagak kami. Kami nemu nama terkena gagak ialah. Dia pun nemu nama tergagak kami lah. Jadi kami retin ada rahsia dia. Kami nasi baka kita nurung
2: berperan kerjasama.
4: Jadi kami reti ada nang sikit nama kekurangan nyak madah ke pangadire. Jadi nyak butek ke disabung tak tek nyelaiknya tadi bila kita ngajar ya tadi bila ngasih dari empu ke bonyo bepekit atas
2: patau kati ya saya nya lah banyak terubah ya anu empu terubah ya ga ngau orang ba SSJ tu deh kene ya saya tajak panuan tu ukai ukai orang ke belagu sebenarnya pemain.
4: lain, jauh lain. Nah, kami kelak agak show besar-besar bakal ni mu bakal sida mesti jambu untuk orang sikit main datai ke Indonesia Jepun kian ngagai Korea sida main puluh ribu deh penonton.
1: Iya iya iya.
4: Tang munyi ko ya konser nak sebaka ngau berpaket tu lain asa ai deh. Nya na bila laban bakal ngase kumpul lama tu duduk Juno duduk berbaruang lelak ko orang. Tu bila diri empu di sabuang orang amat cukup lain
1: bola nak kesal ni
4: ukai bola kesal tak getar saya boleh getar tu nya mata penyelai
2: ya boleh de pedak ja maya sida ke belakang pentasnya sikit boleh de pedak ta japan no mendak sida tu kati ko kita rok peniau ni hatang nemu takut ke sida lebih ke berpikir eh au jadi tanya ku ngagai anuan tu aja seli jabu jadi munya ko kita tadi nuan lama tu semina bedak SSJ ja jadi bak nuan lebih nuan ku dah ngau dia ne bak rundian nuan pasal SSJ tu de ke berdau-dau nampu seminak medak dia tu nampu ngau sedak bergulai deh semua namanya sedak ke semifinalis dia sama bergulai kati ku kawal semua utai ke dalam nyak mah namanya diri sebilik banyak.
4: Okey nanti dia kepada aku maya kami ke Selangau renya aku meda cara bala-bala kami semifinalis maya nyak cukup manalah lah reti mana aku kawal kami boleh menegur pengandire nama tekanya bisik sekedar ni bu nyebut nama nyuka getar ba belakang dia nyuka nyaba nyu bisik kan arit diri lah mayanya bisik ku ninga sida melah aku ka sebana nang koku tu lah peluang kita koku ngun kita bayar ge bia bekas kami tu nyuka pincin da koku sida merek perancang sida ke dia de mayo kasih aku mendak sida ya lah tidaknya nyu get getar takut mayanya. Aku muda anak takut aku ni sehingga gaya berpikir tu sehingga bakal aku ni nyak aku merancang sedak ya kita kebiak tu lagi panjai pejalai kita aku ni maya tu kita ngumpul ngiga pengalaman aku pernah lebak kita ngambil ke kita ilak nama tu anang mantul badunya pemerintah nya pesan ku sida
1: iya lagi tua ngerandau Ika Saiful okey bala manyuh kagi ninga kita di radio ngau live di FB kami buka terima kasih manyuh kita mending ke promoter dulu sekejap.
0: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Serajawa. Mintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari. Ngarang buuk. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Ya, pukul 3.34 minit ngali hari. Hagi ninga kami 34 Seranyawa Nemban Baadan. Gau artis ke dikangau. Ungka biasa itu. Kena ke 27 hari bulan 9. Tau dipedak mua seduaya. Jostli Jabung Gau Ika Saiful.
2: Ya, jadi nanti kita berhati ke Ika tu. Siku hari penyanyi ke suah ngau ba SSJ. Lalu dah berapa kali nak menang ba patah nyawa ke pemadu mana? Dua kali. Jadi ketahuan tu Ika. Asal spek nuan bisik jalai kini nuan kak ngerbut baru gelar patah nyawa ke pemadu mana?
3: Laban SSJ kali tu.
2: Au.
3: Semua finalis memang jenis semua yang kuat magang, bisi aura tidak empu, bisi kekuatan tidak empu. Jadi bisi gak harapan, cuma enggai terlalu mengharapkan. Yeah. Laban Ika percaya ngor rezeki, nanti rezeki diberi tara segi ungkup Ika mayanya memang segi ungkup Ika, tapi if orang bukai kebulia Ika pun akan rasa happy. Laban yang menjurinya adalah bala-bala juri yang ninga. Jadi Ika cuma mampu berdoa supaya semua pengawak mujur aja lah. Ngarap ke nama utai ke KDM kurang ngarap ke ulih kena lah. Nanti nada pun dah wah cuba lagi tahun depan kini kita nak mu.
2: Jadi asal-asal baik kampu ya ke terdekat kau rasa ingan wan.
3: Mami Winnie.
2: Ya. Awak nyamai ke udah nak.
3: Bukan Mami Winnie je tu nak semua tapi salah satu Mami Winnie lah. Kalau Mami Winnie memang tak boleh dinafikan memang power.
1: Aku gai mekam-mekam. Bukan malah hunyak lah. Okey. Lagu aku kan lulung ni.
3: Ya.
1: Okey, nguyen gai Jasli Jabu tu bala kita ya, tanah bernyang. Okey. Engka bisi dekat ngagak sejarah kini. Engka ni kerenmu dipadu dipilih ya, dicirinya di champion SCSJ ke-9 tentu. Nama penglebih lagu Arisa tu, Arisa Gitiun lah tu sunga. Bak nuan pula. Lah.
4: Okey. Serah jujur lah aku madah. Aku nang orang antara anti orang bak luar minat lagu Arisa. Aku jangka aku orang pertama.
2: Minat.
4: Aku pertama minat lagu tu. Arisa gini semua segi.
1: Mm-hmm.
4: Okey, sitik aku aku beri contoh lah. Arisa tu ya style rock apa. Aku ku madah ke abang ku subah bila kami dua berandau pasal lagu. Aku kak pulai baru ngagen zaman 80-an awal 90-an.
1: Yeah.
4: Aku lagu kita ya berkeni ke saya pun ya abang aku kak utenya bisik baru. Nyerinya mah hari segi tadi dia lagu demo lagu Arisanya lalu keluar. Udahnya aku lu madah ngagen jambul bol. Kita yang ngadu ke music arrangement lagu tu kita yang ngena konsep rock apa aku ni okey nya dari kita bila kita ninga music arrangement ya gitar ya apa-apa semua
1: yeah.
4: Dia minta semua tanya alunan ya semua nang ya rock apa kelia kena kami deh udahnya yang ketiga tidak dia dapat dinafikan bunyi kemarin vocal Chris
2: yeah.
4: Chris tinggung tu membuat tone vocal memaduk mana aman dia siti tu dia nya kati kurang nyebutnya tinggi memangnya kok kita nya main bunyi kok
1: ya
4: tak kati kurang nyamai dia ya nya tenade milih lagu di semua udah kami sekali betul dia betul naik deh bak studio main lagu Zeren-Zeren kan duduk aja lagu ya aku nemu boleh tahan suara itu pokoknya aku tetok nang dah gagak ke lagu semua tinggi-tinggi keterubah lagi ya semua bakal lagu tebak dore eh tebak
2: saya lunga
4: saya lunga ya lagi lagunya ya sebuah tadinya lalu beri Arisa kayaknya aku tetok mayuh lagu sebenarnya udah di Prabu memegang deh tanya ke depan siap mana-mana dulu naik ke laban tuan oleh merek lagu tetap sengapa dia akan ingat makni
2: nyawa
4: nyawa yang tuan bokal orangnya
2: akhirnya
1: mesti ke kebat betul-betulnya tuan ni
2: kati bak nuan pun tu asal sepik nuan oleh kini Arisa tu jadi juara
4: yang kak aku semua 12 panelisnya semua ngarap ke juara magan. Jadi kami pun pesambang ngarap kenya. Lama aku bilang ngarap kenya di pelabak aku lama band nak kalah boleh ya. Last sebab saya aku tajuk orang mau. Maya Ika aku boleh nombor 2 Abang Mary ini nak selingat aku lah. Hanya ke buah aku dah bakal tu bakal kami tu tinggal 2 band aja. Untuk tahun tu lah. Berarti ya. Arti ente bakal susubah aku berarti ke aku medak ke lama-lama tahun 2000 bakal tahun 2017 lah sampai 4-5 buah band. Rindu medak sida live aku lebah aku datai mainnya deh medak. Hanya aku rindu medak teh begini. Tadi tahun tu 2 titik band aja bisa. Jadi kami itu arti ya segi harapan semua hari jangka aku finalis 12 titik 12
2: ikut
4: finalisnya nang semua mengharapkan juara megang-megang lepas semua lepas kita kebuah kita ngarap ke juara lepas kita nemu nakak ni takat lagu kedagagak tua boleh nyari juara hanya kita mesti kak yakin tu aku confident dari empu anak-anak nak yakin terlempul anak-anak semangat menyukuran hanya lah
2: nanti kita berarti tiu ne lagu Arisa tu kurang ditemu orang sebedau tu de tiu tak lebuh maya udah semi final SSJ di Selangau sarinya bepun narinya mak kita minta lagunya tadi lalu namanya di kelala orang ditemu orang lalu mayuah orang muji lagu Arisa tu udah ke SSJ kita di Selangau sarinya jadi ba pedak nuan angkat hari lagu Arisanya Tanah Berenyang tu kata nanti sebut Arisa siapa mai ah Tanah Berenyang lu angkat sekali dengan nama band kita. Ya, mungkin ya. Ni kuntuan medaknya Jesli Jabun eh.
4: Okey. Sekali lagi aku merek saya terima kasih yang agak RTM lebih lagi anugerah cata sepajuara ya. YFM ya aku dah ngagak paket berketau lapan bunyi ko kita tadi ngelamat tu orang nak nemu kewujudan wujud dan lagu Arisa.
2: Iya.
4: Tanah Berenyang pun nak nemu.
2: Iya.
4: Siapa band ni nak lagu apa nak tapi aman aman betul iya. Aku pun munyi kata dek munyi ko joko mari tidak dapat dinafikan memang orang nak nemu. Tang bila orang udah ngau bila kami udah berpikir bak semifinal bak Selangau sampai lama lalu kena serbu maka semua YouTube channel YouTube kami terutama lagu Tanah Berenyang Arisa yang tadi hari 25K orang pengalamannya udah 25K ya orang muda kali dia tuh satu lebih ya ini tak kenyian aku jadi orang pun mayuh nama tu mayuh tak kenyian nanti nadai ngau semifinal ba isi aja nah kami nemu lagu Arisa tu bisa
2: iya
4: mayo orang nyebutnya sampai siti batahap siti aku ketik orang nyebutnya terkenyir bisa induk siku nama tu ba komen ba YouTube Arisa kami yang kena berenyang ya pada aku baru ya nih lagu mana tu ko ya nanti anak aku ada
2: bulan lapan
4: tela, break kena mari sana. Aku mai aku jauh tunde, aku dah nelayan. Sekali bulan lapan, renya bulan lapan, ujung bulan lapan beranak tu dah. Alu pada hari sana mana aku dia tahu.
2: Aku
4: dah urat betul ya. Nya pun tak ini ya, aku ngasuh ada tak ya. Ante ini oleh oleh mai anak baik selek lah ya. Aku ada mai ngop malam, aku cukup bersiang ada. Mai aku tak dia. Aku tak ada deh. Aku kenyai. Lapan ni arti ya. Bala orang peningat atau kepeminat buat luar ya. Reti ya udah nyuncelak mata
2: lagu Medak lagunya
4: ada mah pangkak ehnya besar ya man reti ya kami pun semua terkenyat megang semua sekali kami tu kes minat Tanah Berenyang semua orang ke orang ke terlibat buat Tanah Berenyang ada lagu Arisanya masuk yeah. Kita ada ke buah putih tu merek impak ya cukup yeah. Sekali nyaman sekali lagi mereka besar terima kasih agak YFM deh. Udah ngagak paket berketau, anak kurah berketau. Reti ya, hari kena temu orang tu, tekan bawa bahasa.
1: Tahu
4: temu orang, reti ya deh. Hanya mana? Kami sikit sampai nyukuang lah utai berketau.
1: Oh, kita ada bisi Arisa betul. Jadi, ngarap udah tidak bisi Arisa hari kucing. Bisi dua lagi calon itu ada.
2: Arisa kutai
1: itu. Okey, kita akan minta kami live di FB. Terima kasih yang tinggal kami 34 serah nyawa. Okey, kami doa melati di konti seri itu. Nerima penatai temui kita ianya penyanyi kita Jocely Jabu, komposer mega engau Ika Saiful tu. Nguwe ngagai pentas final kita ke dekat diatur minggu ini lah. Bekeni gaya seduai udah nyikap diri kini.
2: Oh, labah kita medak ne 3 bulan kira kita pejam celak. Nah, lama dah kita ke 3 bulannya kita nurun kin. Hari pergila, hari minggu, hari satu, hari dua semua udah nurun kin magang. Bekeni ko asai kita ke namanya dia ke direknya. Asai spek ya udah 99% kini.
3: Persediaan diriknya bisi dari segi vokal, dari segi vokal masuk tadi adalah aku belajar buat studio bangau balas tidak terlalu berenyang tu sekali bakal kepada Daddy Jesli tadi aku ngangoi Daddy lah lepas ni pangkat abah. Jadi aku nak boleh ngangoi Mister aku mesti ngangoi Daddy. Okay, jadi macam yang ngajar aku ngajar ya yang merik pendapat ya aku oh ni kemana ni kendak ni patut ditukar aku pun medak sidak yang pun sambil medak sidak praktis aku pun belajar megak jadi persediaan bukan setakat hanya di vokal tapi persediaan di mental dan fizikal juga. Nah, lawan mungkin maknya tu agi menyamai pedak kita nanti dah datang dia lagi getar-getar tubuh speechless korang tapi harap ke nama utai ke udah di praktis kami ke udah di diatur kami yang harap ke boleh dibaik maya final lah boleh dijadikan pelajaran untuk kami final lah lah.
1: Okey, buat pentas final lah Arisa di Sada Tanah Berenyang Band eh. Yeah. Gawa Ika Saiful Pu yang akan main lagu
2: Nadai Agi Pengerindu.
1: Okey, lagi kita dalam pembawa orang tahu. Okey, abalam menyu kita ke engkau si tanya ngagai penyanyi kita Ika Saiful tak kerja ke perangsang ngagai sedua eh Jasli Jabu bak konti anda dah salah tahu tinggal ke komen kita baru ai komen lagi kita nguji nyangut sekedar ai tanya bala kita tang suranya kita mending ke promoter dulu.
0: Segulai sejalai gau YFM ba program 34 Seranyawa. Nintian hari 6 gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia ba industri music. Pengelandia jari. Ngarang buuk. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban

0: Okey, hari kau kami 34 serenyawa nemban badan. Tadi udah barang lo kita dua, ringgantuk, nyingkang ngagai. Kira ke bisik tanya meto. Angan mimi to ika ngau jesli jabu sudah ngui ngagai ika nyadi itu kira kita kenal serentang pemansang dalam industri muzik kita ia ke berkena ke teknologi tu jesli jabu neh lagu AI dia tu majak manyuh didinga ba radio laban ke beda mesti atur di keluar ke UPS communication ngau RTM ba kami di tu kati ba nuan pu ke nengkebang lagunya sekali ke nuan dekat nitiah ke cara sidak kebukai ke Tegal ke ngorang ke ungkus nuan ngagak lagu.
1: Okey. Bak penemu aku secara jujur lah.
0: Yeah.
1: Aku mada sagi aku wage oleh ngagak lagunya ngena penau tak penemu aku mbau aku sagi nya aku ngena.
2: Aku tanya.
1: Lagu ngena.
2: Derempo.
1: Derempo deh aku ngai utai tu sangkut power deh nonya. Tahu kai ke nganok sidak baluar yang anak AI pa tang ya ba aku lah nanti sidak sebagai guide aja nade salah tang lagi ya kemadah ke ya kemayo ge nyadi lagi utai beketau gagak lirik lalu kena AI ngadu kunya apa-apa lalu ngkah diri empu komposer hanya kesalah deh dia nanti tuangkahnya liriknya gitu ada nyak komposer hanya segi AI empu lah nya nade salah lah nya tu pulang ke sidak masuk ko tadi hidak engkah ba channel sidak ya tak nanti utai tu engkah bar dia nanti ni tiak ke sigi nanti 100% ba ya sigi nganya nyadi laban nganya di kelebih age nanti kita itu nyadi baka kami gitu nyadi ali MSCP ba semenanjung den dia tu ba semenanjung den sidak MSCP bisi siti utai kena napis AI. Jadi dia tu siapa ke ditemu ngena AI ba MCP ia ukai semina nak dibayar royalty.
0: Yeah.
1: Tang nanti udah dibayar royalty ia ka kena denda dua kali ketiga kali gana. Hari udah dibayarnya. Aku ni ingat cerita terbaru lah. Laban kami bulan 11 tu mesti meeting ke KL.
0: Yeah.
1: Untuk semua komposer seluruh Malaysia. Hanya kebuah bisi info bakanya lah. Info terbaru dari sidak ya. Nyalah kita kan ingat cerita sidak dia berkini. Nyak bunyi ku aku tadi. Malah ke luar dah sidak ke ngena ya ayah. Nada ngajadi nagang ke ketuanya. Diri info dah bunyi ku aku tadi. Tang ya bak kami dua cigu Matius. Sagi kami dua tu agi bisi idea. Diri info. Sagi nyak mengayuh perahu diri.
2: Yeah.
1: Ni buah ngena perahu orang. Ni buah tenyak lah.
0: Ya, dia masih kena idea asli ke tempoh deh. Hari ni kebang ke tempoh.
2: Nanti ya lungkup. Lungkup lah bantuan pu kan ya. Jadi nanti kita berarti ke namanya orang kebegagak ke tiun lagu tu ngena AI deh sama dekat nyelintiang ngau bak panggau SSJ tu dia hari lah tu deh nanti pedak seduai nak ngacau industri muzik kita iban nak pengawak kita kini
1: nyak bunyi paku tadi nanti ya nyak ditemu tak AI dia ya berlaban ngau lagu kau kai AI ya sikit nanti ya sikit tinya sikit jauh lah ya labannya yeah. Ketua yang laban robot robotnya ke laban tu berarti ya bakal kita ke ngagak bak industri perindustrian berarti bakanya lah tadi robot maga bekerja masang skru kereta apa robot maga berarti ini tu oleh ngelaban penyempat robot nah berarti harinya siti cerita dinya kedua dia banget kena oleh lari ke kita AI jemaah siti dak lah cadangan aku ngagai RTM jemaah tak sebut aku tu. Ngagak paket cete anugerah cita siapa juara paket AI aja lagu AI contoh lah ambil kebandingan contoh ya RT ada apa paket untuk AI aja
0: awak kena besar anggau ia ke di karya kita mencari
1: iya kira-kira lah nya kira ke rano kena kopi lah maksud aku terti gitu bukan tak baru merasa yang nya na apa petir kenya lah mayo ke orang baik bekak gagak ke lagu bekenya de ngene ya nya mayo petir sekali gagak petir lah jadi bila tu agak petir de bekenya mungkin pembinaan di situ aja
0: iya
1: kategori lirik lebih AI tu nak nemu agak lirik
2: ya
1: apa tu agak joko karuan joko pelawang joko dalam kita hanya pembinaan dia
0: Okey, tu nyong nguyang ngagai nuan tu Ika Saiful. Okey, laban nuan tu kira ke udah lama kena tangkap sida Akadam by Production. Hari baru perabuang sida ya engka bisi ke sepeda tu bala bukai kalau udah bisi hai hai nuan. Okey, penkembang lagu bukai lah.
2: Oh.
0: Kang ambil nuan jadi penyanyi sida ya.
3: Bisi aku bisi nguakan beberapa buah lagu Bidayu.
2: Oh.
3: Jadi aku bekerja sama engkau dua ikut komposer Bidayu ianya Rosie Chili. Engkau Larry Chino. Jadi untuk lagu Bidayu memang sedua ya. Untuk lagu Iban untuk Mr. Jesse Bungum Nyadi ya lah.
2: Betul-betul kalau kebosa lagu Iban bukai ke kak merik no lagu. Betul-betul bisik kini? Tau ke nuan bungai?
3: bisik kat lah. Cuma aku kak kak nemu dulu lah berkeni gaya sedak ya. Laban aku pun enggai ngambil lagu yang cincai-cincai. Gaya ke lagi laban orang dah biasa ningal lagu aku tok daripada dua ya. Bila aku diberi lagu daripada komposer bukai yang lagu lagi lagu sengapaan korang kan. Ukai lagu yang masuk dalam aku pusol. Yang niti genre aku enggai ke lagi ujung-ujung aku sebagai penyanyi yang dikecam. Laban lagi orang dah lemas sudah tu lagu yang mana tiba-tiba lagu itu nyo sengapak sebut sengapak utai. Jadi nanti orang kak ngambil aku berlagu aku consider dulu lah. Labannya untuk nama aku mega.
0: Betul.
3: Untuk nama sida Mr. Jesse Jabu dengan Mr. Matthews mega. Untuk nama Akadambai empu mega.
0: Bantu mampu dah Jesse Jabu ke ilah lesak ni nemu bisik bala buka Ika dekat ngambil
2: Ika
0: Ika nyadalkan lagu sedak ya. Bantu mampu bisik masalah kini hari ADP.
1: Okey. Cerita tu kai dia tu kalau jadi yang kak aku 5-6 tahun yang kelepas pun bisik
0: kalau dah terjadi
1: orang bukai selalu nanya aku boleh kami merik lagu Ika kalau sedak ya. Dia boleh mana nama bisik mayu udah kadang-kadang munyik aku tadi orang dia tu ukai ngano nak ku nyemiak kemari dia tu ia lain baka tua ke ngasum utai udah dengah dek sida ngamo jadi ya lapai nak ngau duro ngasu sekali dek berarti ya maksud aku tadi ti ya bisi lagu mana uji yang iga ti bisi dah yang agak pekit nama-nama lagu kroke kan lagu TikTok apa indah semuanya lah dia ini gak deh jadi break dia lah lagu yang agak orang kebaru artinya aku merah kesidak ya bakal ikat tuh hari main dia baik kami dua bangku deh buat industri music nah, lagu udah sebatin waya jadi lagu laban kami dua bangku bilang agak kita lagu tuh ya lagu slow kok aku lagu belada kapas semuanya ukai ngagak Ika ngagak kan dua lagu ukai bukannya lagu kami dua tergagak ikannya terus terang komoda untuk ACSJ
2: sehingga dia satu ke ya
1: jadi lagu rancaknya kena kami
2: hati diri aja
1: diri ngagak biu bukai bakal kita mendak lagu buai-buai sebab nama tekan kenyanya
2: lagu rancak
1: kena untuk biu kita itu tang bila lagu ke slow nang khas dari gagak kena ACSJ bakanya jadi bakato untuk tahun toto lagu ikau untuk tahun nyen untuk lawan nyen kenyak tadi pilih orang nak pilih ke juri nyat dudi cerita ya penting dan juang tua
0: dan bisi percaturan pula hari
1: marketing tua bisi nyat maku buah kami tu berdau kak nerima lagu terutama lagu slow hari orang buka jadi lagu slow lagu rancak ada masalah laba lagu rancak bakal lagu Melayu Ika sebab nang bisi kaban aku Mr. Rosie ngau Larry yang agak kaya ada asu untuk lagu Melayu nyat lagu rancak lah nyat ada masalah lapanya pun aku pada kereta kah engkau baca channel tempo kenang hidup ke channel ya ini ada masalah
0: lagu penghabis pengerindu ni
3: ya
2: nanti kalau lagunya tio
0: nemu kalau lagunya okey agi pentas final kita itu kira ke Nando barulah tanya tadi Ika engkau
2: Jesse tadi Ika aja
0: tadi Ika aja kira ke 12 ikut finalisnya siapa ke pemandu ya semak lah cabaran Mbak Nuan lah Ika.
3: Laban semua semak aku maga. Anda dia jauh
0: asal semua. Asal-asal kenapa anda?
3: Mami Mini.
0: Okey.
2: Agi tetapnya
0: agak. Aginya agak.
2: Okey.
3: Mami darah Helena.
0: Oh.
3: Nanti laki. Tak nak berenyang.
2: Tak jauh ni. Laban dua mata sesuai mata sedak ya ke namanya praktis ke mata tu mungkin ni ko bukalia saya nak ni ya. Laban mayu aku dengar orang ke bersebut ke bukalia sedak tu yang pu patah nyawanya mana mat.
3: Ya unik.
2: Oh. Unik korang. Ila mak kita mada begini ko ya ne.
3: Betul lah. Jadi nya me tadi orang yang terdekat-dekat ya. Tapi sebenarnya semuanya hebat dengan kekuatan masing-masing.
2: Betul.
3: Cuma kita nak nemu mungkin maya semi final tadi nya bedau cukup all out. Taman kita nemu final to.
2: Oh, begini ko cerita ya ne. Malamnya mak kita mada ya ne. Oh, nya hari ke hari kita tanah berenjang. Siapa ke sempil dah size spek kita ke bersayang ko kita deh.
1: Okey, ko tu nya mai. Nak dengar pampu. Tak Ika, saya kan. Lelaki. Sikit bakih kami pun. Mr. Pace.
0: Oh, ya.
1: Ya, ukai ngumai minta ampun. Ukai ngumai orang yang tak. Orangnya sama maga. Punya kata. Yeah. Lama tapi pemilihnya tadi dua ikut aja. Ya. Pilih.
2: Aku minta komen buat Facebook. Bala pendingan tu ke bisik ang mata ke kita beranau. Lemai tu yang madah ke tahun tu SSJ, SSJ cukup lain dari tahun kebukai. Kuih laban ku minta persaingannya cukup sengit. Kau ya, dah segi amatnya nak
3: ya betul-betul.
2: Ya, sama datai mah kita kaki betul. 3 bulan ni lah kita benda siapa sedak ya. Dalam mayu-mayu sedaknya siapa kejuara.
0: Betul.
3: Semualah sekali.
0: Oh, kelimpah kita buka tahu peringkat undi lepas undi kita lagi buka untuk ya, finalis pemadu terbilang hingga lagu pemadu terbilang ACSJ ke-9 tahu peringkat undi lepas undinya dekat ditutup kita 2 hari bulan 10 kita sebuat kira ke menggal dulu enggak promo tu dulu lagi kita nampung bagu randau kita bak renggat ke penudi.
4: Segulai sejalai gaw YFM bak program 34 Seranyawa nintian hari 6 gaw hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau gaw balati landia bak industri music pengelandia jari nyarang buuk ngukir fashion movie adat gaw main asal boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
0: Ya, kira ke bisi ngerampin mimia 34 seranyawan nemban badan kita isari tu nang awak lepas kita tadi laun berengkah asara kita gagi berendah unggah dua temuai ke dikangau ungkep ya isari tu yeah. 27 hari bulan 9 Jesli Jabu unggau Ika Saiful.
2: Oh, lama mereka nyebut nama Ika ni.
0: Lama pun ingat. Ni nak ingat ketemu. Lama okay, terima kasih mengagai DJ isi kita. Ia akan jadi tukang kaliah TV kita.
2: Ya, yeah, tanya apa benar sesiruat. Ya. Lagi bukan pula ingat kita ni. Okay, jadi tanya ke sekali tu. Pelabak ku, ke penudi ya kita. Randau kita ke sekali tu. Nanti you. Yeah. Udah tu ilah. Bisik nak kini lagu baru. Hari Tanah Berenyang.
1: Bisik.
2: Benung.
1: Oh. Dan kami berdua sempat masuk vokal lepas kami fokus ke ACSJ ke final tu.
2: Tan ke dulu kena tan, kena tahun baru.
1: Udah tembok, udah tembok final tu lah baru kami nampung pengawak lagu kami nya dah.
0: Konsep lagu ya agak rock
1: sama.
2: Sama. Uleh-uleh nyebut kini nama tajuk ah. Betul uleh.
1: Berenyang.
2: Berenyang kah?
0: Berenyang.
2: Oh, nemu reti berenyang kah?
3: Tanya ya. Lagi kamus.
2: Oh, ketika kau jalan cerita ya, Hina.
3: Itu cinta kah?
1: Enggak, ya lebih kurang
2: cinta.
1: Bukannya baru meh cerita tentu. Kak, ya kira ke dalam ge. Dalam ge tu. Ya yang kak aku ya mayo ge ngena jakok dalam. Kalau kami tak leh, lapannya tak kami nak lari dari konsep rock apa? Kami sih gak pulai gak baru. Kami yang penting rock rock dan konsep rock apa Iban. Kami masih kekal kami termasuk senang cerita termasuk pakaian kami.
2: Iya. Laban nyelai nanti nombor tak tiu deh. Maya kita semifinal atau kemarin nombor tak garis sudah tanah berenyangnya. Yeah. Sige ngenak ngepan kita Iban.
1: Ya, kena kena sikit aku tengah ayak duit ko, ayak ngibo ni teh kuku ko belakang ke. Nah, orang teh tengah maya kita semifinal. yang kurang waktu dini kita mutong baju tu. Dini kita nak kalak muda tu. Lama aku bela deh. Baru ku ingat aku ke baju kena kaminya baju

0: pakai ya segi dari Kalimantan. Mm-hmm. Jadi nanti orang kat nama lima itik baju kami nya nan digagak dari menua Batang Kanyau, ngau sumpak sungkuang, Batang Kanyau sumpak sungkuang ba Kalimantan Barat din. Mm-hmm. Sitik nyamunyi ku aku tadi nya salau ke kak promo kena nau. Raga baju sungkit tu nak bakal tuang nak baju buruang. Mm-hmm. Baju buruang tu belah dini-dini pasar perga 80 100 lebih habis. Ya.
1: Yeah.
0: Jadi raga baju sungkit tu sitik nade kurang ri 2000 2500 sitik.
1: Mm-hmm. Ya.
0: Yeah. Baju sungkit tu paling pedes. Kadang-kadang setahun tembok sitik.
1: Yeah.
0: Jadi tua kita yang mendak orang ngebat, orang nenon ngarap. Jadi baju bekanya nak lama gagak. Tu paling pedih sama amat. Kada laban aku kumpul ke selalu kian teh. Mm-hmm. Bedak sida yang agaknya nyunggitnya. Agi ke kenyap lama anak ingin sihat mimin aja. Laban orang rumah panjang sida fokus ke pengawa rumah panjang.
1: Mm-hmm.
0: Jadi uteh tu cukup nyelai. Nya meku buah orang bila orang muno bukai medak ngenaknya sida jarang medaknya teh melainkan orangnya bisi jadi ngurau-urau tumak ke menua batang
2: air di
0: mana kari. Baru sida bisi ngenaknya tau ke orang pindah ke Meri Bintulu semua. Kenyak teh deh. Labanya asal nak ya.
1: Jadi ba ikam pun deh bisi kini lagu baru deh tau ke sigek kat Sabuang SSJ kini tau ke begini.
3: Untuk lagu kedekat di Sabung Bayi Seja Bisi, lagu yang diberi nama Umbas. Lagunya akan di Sabung dan mungkin tahun depan kita dan nama. Jadi untuk lagu terbaru tu Bisi yang agak lagu baru tapi bukan berentak ballad, bukan berentak pop tapi berentak reggae. Lagu yang yang bertajuk Cingaling-aling.
1: Kini kau lagunya ni.
3: Semina cingaling-aling enggak, cingaling-aling enggak, cingaling-aling aja. Hanya bunyi.
0: Lagu yang udah ganjong lagi artinya. Tapi san, kita nak nemu bila bala hari pihak penapisnya.
1: Sidangnya
0: nanti aja. Minggu tu kan minggu nyela kena minggu. Lepasnya lagunya udah ganjong aku seminggu ke dua minggu yang lepas.
2: Tang ya bab media kamu sudah di promote kita dah dikeluarkan
0: lah. Sudah promote sampai bisa bab YouTube.
1: Apa
0: kami nanti keluar dulu. Lulus baru gaduh ke video.
2: Okey, kelimpah hari cerita cingaling-aling-aling-aling tadi. Tu menang tentang perjalanan Ika Saiful dulu. Dalam 5 tahun 10 tahun ke dekat atas dia lah Ika Saiful. Nama perambunan dalam dunia pemerindang.
3: Aku mengharap kehadiran Ika Saiful akan selalu boleh diterima oleh semua orang. Laban aku pun tak nyangka aku boleh masuk dalam platform industri tu. Laban aku tu seperti yang orang nemu aku kai Pio Iban, aku mix Bidayu Malay. Jadi ngarap kita semua sentiasa nyukung lagu-lagu ke dekat di keluarga aku, nak kira lagunya lagu slow, lagu rancak. Terima kasih megak aku udah nyukung. Ya, kita semua ukes minat nyukung aku megak nyukung bala-bala kepoza aku yang ada DJ Sling dan DJ Matthews dan sentiasa nyukung bala-bala orang belakang takbir daripada ADP dan yang ngarap ke sebenarnya terima kasih megak ngagai semua ke udah ninga bala-bala DJ kita ke Bisa Rito ngagai bala-bala kru-kru dan ndak akan terlupakan bala-bala orang tulang belakang macam family dan Kabar Music Production pun aku tak boleh lupa megak. Sis Cijon ni dan pihak megak ngagai ADP megak laban udah sampai dia tu agi memberi kepercayaan yang sepenuhnya ngagai aku. Camitan sebagai music arranger aku. Dan garap ke career kami dua Daddy Jisri tu akan sentiasa berkembang dan akan boleh diterima bala-bala peningat pada masa akan datang. Walaupun ia dah tuai lah, tapi aku akan sentiasa make lagu ya. Kalau ke ya 80 tahun lagi boleh gagak lagu tu aku lah.
1: Ya, begini. Lepas kita nanti berarti ke lagu ke digagak sida komposer ni. Okay, seminar hari sida Jisri Jabur. Orang bukai. Nanti ada sida nengkebang ke lekal lagunya. Nanti bakal nuan pun. Namanya berundi angkat ngagak lekal lagu. Ngagak lagu leh.
2: Nanti nak nanya aku. Aku kebenarnya dah bisa 800 siti lirik lagu. Nah dah lah jago tu ni.
3: Mayunya tapi dah dikeluarkan ke bedah.
0: Simpan aja.
1: Angangan ya jahatnya, angangan ya.
2: Lama tu kira ke randau tundi kita sebuah lama ke suah bertemu enggak bala manyuh balu ada di kadang-kadang lebih kita berburuknya bisiklah ucap siku tu ucap kedua tu bila berandau kena cerita ya. Aku tersanuk ke manyuh main lagu ku dia bab cerita ya bab lagu ya. Au tang

0: Benda nombor sampai ke kamai lagunya ilak kok ya. Randaunya saya aku sebenarnya aku get keliak. Kalau benda muka dengan nama yang kau, nama penyanyi ya, udah pansiat ba media ramah atau ke radio kita.
1: Lama-lama.
2: Jadi
0: sebenarnya randau kita ke udah nyak deh.
2: Ya,
0: faham lah.
2: Jadi sebenarnya dia tu tua kak gak ninggal penemu wari jesli jabu lah dia ke main lah dengan kebang lagu. Nah, berkini kau cara nuan ngagak lekak lagunya. Ia nyari cerita cinta nuan puat ya lagu cinta kau kita. Tahu kan ti pakai ika ika bisa kisah cinta yang puat pedak mata nuan. Dia gak kenal lagu. Amek kebanding mah.
0: Idea.
1: Sebenarnya ngagak lagu tu kata ia kenyebut yang banyak okay, kami dua abang punya berpelasar ke cerita orang kadang-kadang orangnya sebenarnya nyak tu kedengar kadang-kadang utai pedak nyak ke gagak kadang-kadang utai nyak tergagak ngapak bisik dia di nama tu apa di tenggebang tu ngapak lah utai kena dari nyak ngai ke bola nanti lagi suba bisik meh cerita diri empu ngai bola tak nyu tu ai ranya tu nyu dai nyu cerita orang dah meh tu nyu dah
2: spaiet
1: kadang-kadang bisik sebenar kapan sepiak nanya foto ngono anu anu udah nyu lagi masuk udah masuk dah sudah simpan
2: sebenar risiko-risiko orangnya tadi lebih gente ba pengerindu tu ne sebenar ya ambil kebanyakan ika kalau sebenar ne alu gagak kenal lagunya
1: tu apa kenya lepas bila aku gagak lagu tu saya ku lah aku ba lagu tu itu penyelai ba aku orang ke sebenar pasal pemati nak milihnya mati siapa-siapa lah ni bawa aku nyebut jangka aku nak lah ngelima ngenam iku udah digagak aku lagu sebab banyak dia ah kira ke ketika korenti punya kerja kemari mencabar aku dah mencabar ti tu agak utenya kini tu ngau ya ya sino bersedia agak lagunya ti tu ketawa agak lagunya nanya ti tu mesti kasih sino nanya kele jadi bila tu mereka orangnya pun iya pun sino mengalih pot maya yang masuk bukal nyak tekat tu datai lalu tu dah nyadi kadang patut ya lagunya bila dia masuk bukal sejam dua dah tembok paling lama bisik sekedar hanya kedai sehari-harinya ngai tembok-tembok nyam aku buah labannya tadi dah terlalu datai deh utainya leka lagunya bak ya ampu nyalah ke buah utai bukannya
0: iya okey tu nyo datai bak kira ke ya datai bak pengujuran laut tu neh okey ngenang senentang sedewai ke dekat di kangau rap lagu tu bahkan dekat kontak Ika
3: boleh gagai TikTok dengan FB aku inya Ika Saiful. Ada ya kita boleh DM aku badia aku akan beri pun number aku secara private. Aku ngai muka number aku terang-terangan bat TikTok. Laban kadang-kadang orang tu kok ngacau. Kok ngacau kok spam. Kita ngai layan lagi ndak nyamai gati dan
0: betul.
3: So better untuk tidak kak kontak ku untuk mai ku belagu pas semua better DM aku dan ya baru ku beri sidan nombor tipu.
2: Araban tanah berenyang mungkin ni.
1: Okey. Bak kami itu nanti masalah siapa kami kami lima ikoknya siapa-siapa pentau nanya bak kami lima Facebook kah kami lima bisa megang Facebook deh tahu kah siapa-siapa lah kak berguna nanti salah nanya aku sebagai ketua band aku ni tu sampai lama pun salahnya pula kayak baru randau tu bakal kita aku dah habis semifinal sampai lama berselangau bisa ibu si koknya telefon ke aku kan asuh band tengah berenyang ramai kawin anak yang abang rumah panjai seni ke lagu rock rumah panjai itu kita lama aku pikir kayaknya tanda tu nak aku yang ngomong ilang kita pandau aku nak nanti udah final lah hanya sitik lah hari utai tu terkenyat dengar dia kalau nyorami bak subak sikit utai band bohem itu keliak rumah panjai ini udah ada teritoknya jalan dia ngambil pun buat hotel tentu aja suruh pulih ke rumah panjai baru main lagu rock pada kita nanti yang nyak lah sitik dari pemansang ada
0: utai
1: pemansang
2: tidak boleh nerima
1: orang yang nemu dia nyong ikat kita air itu hari ketiga lagu Arisa tadi hari ketiga masuk ngagai SSJ tadi hanya empat arti artinya
0: okey pengharap hati seduai lah okey Ika ngau Jasli Jabu bak perintah menua kita gitu ngambil ke nyukung industri muzik kita di Sarawak lah benda tu kita berandau ia ke segi nyagu ke lagu-lagu kita Iban dan segi hari kita gitu lah bak RTM atau ke YFM bak Siti Pelasar ke kita nak cara tahu siapa juara pengharap hati seduai
1: okey bak aku kaya lebih nyak aku ngadang badah mereka saya terima kasih ngagai penawang kita bala menteri-menteri kita semua disebut aku tu semua aku dah support merek tolong, merek bantu, merek sponsor ngagai SCSJ. Jadi dipinta aku anang sanggup, anang lejok lah. Nolong bala YFM ngatur pengawal SCSJ tu. Laban nama aku, laban ada lagi platform bukai, platform bukai deh. Ngagak utai berketau kita ya. Dia kata lagu tu keluar lama-lama pergi lah keluar bagi tu. Tanti lagunya berkenyak je nari dia sabung tu tu nak nemu. Nak nemu ni tikas tu ada. Jadi nyak mengharap ke perintah lah. Perintah kita semampai nyukung lah, nyukung YFM ngambil ke ICJ tu. Digagak kita ini tiang tahun. Nada yang milih siapa kemegainya. Ya penting utai tu digagak ini tiang tahun ngambil ke kita tu. Bala YFM bergulai dengan bala artis, bala peminat, bala komposer, bala niat mengeluh semua lah. Lepas itu okay, bakal kita ada YFM agak utai berkata kami itu kini nongkah ya. Kita itu nak bakal sidak seberai urah seberai demi
2: mayu
1: jadi kita itu situ aja endor kami itu tanya menang Allah ya dulu ceritanya bakal aku bakal Ika ya udah lama amat kami itu bak anugerah tu deh menang terima Allah terima aku nikah bahkan aku tahun lepas dua-dua menurut sabuang pun ada yang menang ada terima aja terima aja kenyataan nanti reti ya nanti tua ada boleh reti bisa pengurang lah tua jadinya tua tahun buka itu
2: muji baru
0: gagak mana kaget
1: lah masuk deh ada ke perintah nyukung aku nyukung support untuk sponsor lah sponsor YFM ngatur pengawak tu laban aku nemu kos tu ukai bakal tu ngagak tu ngapa pama pangkuang nyak ke buah aku tu ngarap amat perintah besar kita perintah Sarawak nyukung lah ngawb menteri-menteri kita nolong lah support YFM ngambil ke utai tu di pedak orang dia tu kurang sudah seluruh dunia medak lah bau tu utai tu bisa dipandang ke tu ke live bak Facebook yang buah orang seluruh dunia medak kayaknya lah
0: ada okay. Mbak Ika pun kasih Ika tambah Ika
3: nada dah sebut emang
2: ni dah Ika ngantik je ok jadi ke penudih tu tiu pesan seduai ngagai bola peningat buat luar dia ngasuh sudah latai maya 3,000 bulan ni lah
3: jadi ngarau kita semua sudi menyukung pengawak kerja di kerja balas sedang arti MTO yang anugerah catat siapa juara musik ke 9 lama kita dah nemu kemungkinan tahun depan kita nemu mungkin lagi bisik kan dah
2: kena
3: dai jadi maya tu mai kita sama-sama bersukung dengan pengawak hari sidang RTM tu ngarap kita semua datai mainnya ilak tapi tumu datai laban mainnya ilak memang akan penuh akan dedat jadi nanti boleh kita datai mainnya kita datai mai datai tumu dengan awak kita mai tapau ke mai apa nada janji kita bisik tempat dulu
2: bisik tu berjuaga baru dia jangan sitik ke Eka tahu beli ke pemakai bak dia ke ni nemu pukul 12 tengah hari udah ngantik dia ni
3: mana ganti kenyak dia dah habis lagu lu kiam aku
2: lu orang berjuang
1: okey ngagai bala peminat atau peninga bala siapa-siapa kai semak ngau betuang dia dan mu kita hari seratu wak ke hari lubaan tu ngelili Sri Aman ke terutama bala aku hari lubaan tu wali sekarang sekiam dia datai support support datai ngagai Dewan Tesri Dato' Amar Setiba kalau ningkan betul kena ketiga hari bulan ni lah aku harap kita semua sampal datai nanti boleh mai sepanduk megang kita semua mai sepanduk nada yang milih ya kak sikuk belagu sukuang sikuk belagu sukuang
2: mai 12 titik sepanduk
1: saya rumah tapi pintu tekal lalu kan kali kena
2: jadi nanti nak cukup tamat ke dalam bisik skrin
1: baluar bisik jadi sampal mah kita datai lengkap aku buat bongo betul nyaklah peluang kita kita kesemak dia datai urang kejauhan ada ke salah pihak aku tu ada laban kita pun nanti berutil betul dia penuh kita oleh tinduk ngagai semangat seriaman
2: kita nak jauh util,
1: nak jauh dia tu kita pembenung kita udah mana amat jalai nare lama sikit eh nyari sampal dah taikin laba kena kita nyukung ukas minat nyukung penyanyi nyukung semua orang ke ngatur pengawak tu kelebih lagi YFM
2: okay, jadi nanti kita berarti ke sambutan punya ke jangka orang kemayari tu dia tiu bak tahun tu SSJ ke 9 aku medak bak senarai nama bala artis bala penteka balagu ke udah nganjung nama kak datainya nanti nundak ke limit kita 70 ikut tang udah dua kali lipatnya. Pemayuh-mayuh ya. Nyalai kita merit terima kasih mah ngagai sukuang sedaya sanggup datai sama gau kita ke betuang. Okey, jadi ke penudi?
0: Ya, kira kan ada jika buka mata. Oh, mari terima kasih dengan gaya temuan kita. Ya, kasih kawal engkau. Carta Sapa Juara kita, final di Betung 3010. Ikal Saiful engkau, Jesli Jabu. Okey, hari kami dua Melati di Konti. Terima kasih dengan banyu aku dah dengar kita live di radio engkau FB Mega. Ungkup ya 34 Seranyawa Nemban, Ba'adan ungkup ya. Setelah itu, 27 hari bulan 9. Udah terlagi tampung baru dengar kami rentak ngali hari.
4: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bak industri music, pengelandia jari, ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Ba'adan.
5: Net. Tuh, pagi rewind.
6: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
7: Ya, harap ke badok bola. Meh, ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, naik dalam penghidup dah ke suap bola.
6: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ini. Okey, nama ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
7: Ya.
6: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
7: Ya, padahal bola, ke nuan tadi. Ya, tu nuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi hujung.
8: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut pilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
9: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music Iban.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nikah banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak galih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Ya, pukul 4.27 minit lemai. Rentang alih hari kita tampung baru dah mending ke 34 Seranyau. Tadi live hari konti kita di YFM Iban Kuching. Hari itu 27 hari bulan 9. Tadi si hujan di Bandar Kuching. Okey, balik kita ke Bunderba jam ke dia tu. Garap ke berjimat-jimat ba jalan alun ya. Okey, mai hujung minggu tebal lagi. Engkanya mulai ke diri hari menua atau ke mansang hingga gai minggu ya. Okey, jujimat kita ke terbaba jalan besar Pen Borneo Anangaga Pitan Haram. Ada lagu Gerol tadi Pumpung dan Tapang. Okey, kita berperindang baru lagu ke disedia ke jam kedua kita sebentar nyingkang ngagai jam ketiga pukul 5 lemai. Bakal selama mai kita mending ke berita hari pusat berita kita di Kuala Lumpur. Jadi dia lagu Linda ngau lagu ya Kaul Ati Tua. Kedua lagi kita nginjau lagu hari Mawat ngau lagu ya Tungkat Semangat ya. Okey, kami juga tahu didinga secara online RTM Klik dan kini kami ba channel Astro 871.

0: Yang lagu Hari Linda dengan lagu ya Kau Lati Tua Tang Suranya. Mai kita sama mendiang ke Berita Ngelansak dikenatai ke pengeluar program kami ke Benung sama berami dengan bala kita dalam program ke diatur kita Sarawak Ku Sayang di Betung 25, 26 gau 27 hari bulan 9 hari itu hari ke penuh dia mending ke Berita Ngelansak hari pengari kami Daniel Steven di telefon kita. Hello Nel.
1: Hello.
0: Ya, nama berita Nel.
1: Mana-mana berita gerai.
0: Okey, terus dengan berita Ngelansak kita hari Betung ke Nel.
1: Okey, terima kasih Tio. Selepas hari ke penuh di SKS ke Sarawak Ku Sayang Betung diatur dan ke Sarawak Ku Sayang diatur terima menyentuh

0: ngali hari itu. Jadi ke dia tu hanya megak kompleks bukan betul untuk bandar arlai SKS betul untuk dia atur. Mayuh orang ya ke bisi ngau duduk majlis penangguhan tu aku melebak ke lebih kurang 2,000-3,000 ikut orang ke bisi ngau duduk majlis penangguhan tu. Kalai udah majlis penangguhan tu lagi dia pemesai kita hanya cari dekat nyerah ke grand prize ba SKS betul untuk kalai grand prize ba e peraduan atau ke dikumpai kita lucky draw tu ianya sebuah kereta. Jadi sebenarnya tu tadi atau ke ba hari-hari ke sebenarnya tu mayu ke prize ia ke udah diberi baka aircon, kipas, basikal, skuter, anggap-anggap saya buka ia ke udah diberi tang ia ke prize besar atau ke grand prize ya mamat ke dianti lebih kurang 2,000-3,000 ikut orang ke persidatai ba kompetisi sukan tu ianya sebuah kereta. Siapa di mic boleh sebuah kereta sarito? Hanya ke dekat ditemu kita, hanya ke dianti mensia mayuah ke sarito. Okey, hanya berkawan dengan majlis penangguhan ya ke bisik diatur sarito lalu ngelansak megak program ya ke bisik diatur dalam 3 hari itu kalai program tu tadi kebenarnya atau ke SKS tu kebenarnya diatur pun bulan 9 dan tegal hari itu bersebutnya tadi pengawak atau ke SKS tu udah dilanjar ke ngagai 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026. Lalu ke sekali itu by SKS betul dalam lebih kurang 100,000 ikut orang ke bisik datai kalai pengawak tip jadi ke SKS betul untuk ianya di sempulang atau ke diguluk Premier Sarawak Dato' Padengi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mayu mega aktiviti ke dia tu dalam tempoh 3 hari tu jengkawan pentas rakyat, konsert rakyat, aerodance, stage talent, pemegak pengawal di demonstrasi ngan yang bakul, bisi mega betong bridge walk, jadi betong bridge walk tu diritia ke di Kinsil sebenarnya tu yang pengujung ini tadi, nyati ke dia tu laban sebun yang berinsur mana di betong di tu. Lalu pemegak bisi mega pengawal di mandang kebarang bakal ke suai dia tu berat SKS, SKS kebukai anggap mega aktiviti-aktiviti kebukai ayah ke narik hati serta servis-servis perintah ayah ke bisi disedia ke ngagai mensiamai yang dibetul serta bakan dan doang ngelingi itu. Jadi SKS betul tu kebenarnya palan ke-7 sudah tu SKS dan ke Sarawak ku sayang dekat diatur di muka dan yang ditangkan ke ngau Sri Aman sudah tu. Jadi kita ke muka dulu dan yang baru kita dekat ngagai Sri Aman. Okey, jadi perempuan ku nak tu aja kau boleh ditusi ke aku MA berkawal dengan pengawal penangguhan atau majlis penangguhan Sarawak ku sayang betul ke dia tu buat kompleks sukan betul. Jadi tembuk meh pengawal kita ke Sarito jadi betul tentu yang dekat Rambi Baru ujung minggu di dekat datai ianya Rambi dengan SCSJ ke 9. Okey MA mulai baru ngagai konti YFM.
1: Okey, terima kasih Neil.
0: Sama-sama.
1: Iya, berita ngelansak hari pengari kami Daniel Steven, okey berkongsi ke sekedar pengawal, okey program ke benua diatur setelah itu hari ke benua dia Sarawak ku sayang betul. Tentu ia berpengawal cabut tiket bernasib ya grand prize kita ungkap ya lemah itu siapa nak ke bertuah dekat boleh sebuah kereta Perodua 1.3X ya. Kita terus merindang hati diri dengan lagu kau dah di sebut aku tadi neh, okey lagu Arimawat ngau lagu ya tungkat semangat nangkan kita lagi.
2: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

Iya, kita berhati dulu gayari di menua kita lemah itu ya. Okey, beringkat pukul 4 lemah itu tadi dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia BC Ribu Kudi. Jadi, Basko Dandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit, Miring, Gau, Limbang. Malam lagi megat di Pelabak ke BC Hujan. Basko Dandur di Kuching, Serian, Semarahan, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang. Angin kita tengah ke barat Sarawak ya, berpuput hari utara timur laut enggak pengaju 10 nyentuh ke 20 km sejam. Di utara Sarawak, angin berpuput dari timur laut 10 nyentuh ke 20 km sejam. Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Ya, lagi berita kita ngau lagu-lagu ke disedia ke bak jam kedua kita rentak ngali hari. Mending ke lagu di sada Ricky Anderson, lagu Bungai Pinang. Nanti nunda jago DJ Brenda kita tengah hari tadi lagu Buah Pinang, Buah Pinang, Buah Pinang lah. Kena nundi bala-bala penyampai radio kita selama belalak bau jam minggu. Tepat lagi bala kita kenadai program bukan megang belalak bau rumah bergulai ngau diri sebilik bala kaban. Terima kasih laban ke merindang hati diri ninga kami di YFM.

0: Ya, bahkan selama pukul 5 kita menit ke berita Hari Pusat Berita kita di Kuala Lumpur. Okey, ngagai bala-bala penyampai radio kita. Okey, bos Edmund Langi kita, Danel Steven, hingga Min Meliza, hingga bala-bala kru kita hari RTM. Kena kamu mulai ke diri hari Betung, ke Kuching, Baju Jumat, Jalai Alun. Okey, biar pegang raban-raban kita ke Visi Kaul, hingga pentas panel ACSJ ke 9 di Betung. Kita akan nurun ke Betung kena kari tua tu ya. Sama-sama juga berjimat kita imbang Jalai Alun ya. Sama ngerami ke pentas final kita ACSJ ke 9 diatur di Betung kena kari 6 minggu baru telak 3 hari bulan 10. Bala kita ke Bedau ngundi. Okey, finalis kita lagu ke dikerinduk bala kita ya, ungkap ya kategori finalis pemadu terbilang tau ke popular pemegang lagu pemadu terbilang ACSJ ke 9. Tahu aja undi ya. Okey, di media media ramah aku dah disedia ke kita link ya, tahu daripada kita atau lagi ba FB kami. Okey, YFM Iban, tahu ke FB carta siapa juara
1: segulai sejalai.
0: Mendengar lagu hari True False Band Bar Antara. Mudahnya kedua lagi Andra Sunyi. Pukul 5 kita mendengar berita. Okey, danya mendengar tanda program Galeri Y kita ungkap ya. Hari itu 27 hari bulan 9 hari Minggu.

Selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kuasa veto Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mesti dicabar dan dimansuhkan bagi menangani kegagalan majlis berkenaan. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, memperluaskan keanggotaan majlis itu saja tidak mencukupi untuk menyelesaikan kepincangannya. Penggunaan veto mesti dipersoalkan dan dicabar sekeras-kerasnya oleh setiap anggota Perhimpunan Agung PBB UNGKAR, terutamanya dalam kes melibatkan jenayah terhadap kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa mesti memulakan usaha dari sekarang untuk melakukan pembaharuan dalam Majlis Keselamatan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum UNGKAR ke-81 di New York. Menerusi kenyataan sama, Datuk Seri Muhammad menegaskan PBB mesti beralih daripada sekadar bertindak balas terhadap krisis kepada usaha pencegahan. Tugas itu adalah paling mendesak di Gaza. PBB juga tidak sepatutnya hanya bertindak selepas bencana berlaku dengan mengira jumlah korban, menghantar bantuan dan membina semula apa yang telah musnah hanya untuk menunggu krisis seterusnya. Menyentuh mengenai kecerdasan buatan AI, Datuk Seri Muhammad berkata, negara-negara selatan global mesti mempunyai peranan bermakna merangka keputusan berkaitan AI, bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data. Jelasnya, AI sedang mentransformasikan ekonomi, masyarakat dan pembuatan keputusan kerajaan, sekaligus membuka peluang amat besar, namun turut membawa risiko signifikan. Sebanyak 101.66 juta panggilan penipuan atau spoof call disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam tempoh Februari hingga Ogos lalu. Timbalan

emas menjadi milik China, Yang Hao, Lian Junji. Korea Selatan meraih gangsa. Elvis dijadual beraksi dalam acara 10 meter platform individu bersama best friend Roderick Recess pada Rabu. Sementara itu, gandingan penerjun negara Ong Ke Ying, Li Yat King meraih pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama wanita. Gandingan China Chen Yiwen, Chen Jia meraih emas dengan 328.56 mata. Pingat gangsa menjadi pingat kedua Malaysia dalam acara terjun pada temasya berkenaan. Dalam sukan badminton, bergu lelaki negara Go Zifei Nur Izrin Rumsani tersingkir di suku akhir. Pasangan nombor 6 dunia itu tewas kepada garingan China Liang Weikang Wang Chang 13-21, 17-21. Kekalahan itu turut menamatkan cabaran Malaysia dalam acara bergu lelaki selepas Erin Chia Ti Kai Wun tersingkir pada pusingan kedua semalam. Zifei Izrin kini akan mengalihkan fokus kepada kejohanan di Denmark dan Perancis. Ini pula laporan berkaitan banjir di Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia yang berada di negara berkenaan. Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok sedang memberikan sokongan dan bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas, selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia digesa mendaftarkan keberadaan masing-masing melalui e-konsular. Sementara itu, dilaporkan hampir 4,900 orang dipindahkan ke pusat perlindungan manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, paras air di rangkaian terusan Bangkok kekal tinggi. Pihak berkuasa berusaha mempercepatkan proses saliran. Gubernur Bangkok, Chek Chat City pun berkata beberapa jalan raya masih ditenggelami air. Penduduk dinasihatkan mengelakkan perjalanan yang tidak perlu. Disampaikan taja utama sekali lagi. Selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Terima kasih lagi bila ingat kami bahawa YFM. Jadi kita buka lebar gelir Y kita ke Tusun ke minggu tu. Okey. Jadi kita ke sekali tu dekat ninga ke program gelir Y bisi 10 lagu ba gelir Y kita ke minggu tu. Lagu ke terubah Ari Vanessa Aileen ba penghujung pengrindu. Udah nyak Mas Nor nak melekat lalu Ari Olivia Vijay madam ke pengrindu ditangkan ke gaul lagu keempat Ari nyanyi mentas Udo. Jadi lagu tu Dion gaul leka di tengkebang Alessandro. Yang depan lagunya dulu dekat dengan kita ba ge okay, lerewai kita ke minggu tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Lagu kelima dekat di dengar kita Bak Gilera Wai, lagu hari Timothy, lagu ke bernama Bulan. Tentu ukai Timothy kemai lagu Kerimpak Kacau Ya, ukainya ya Timothy penyanyi baru tu. Dion ngau dekat di tengkebayang Wandi Ali. Video klip tu nitiah ke penerang bak YouTube sedak ya, yang madah ke di Gaga dan ke syuting ya bak Lakeside Ilham Center Miri ngau megak bak Mas Budget Permai Miri. Dia main dong gagal video klip tu. Lalu tu lagu ke terubah hari penyanyi ke bernama Timothy. Ditangkan ke ngau penyanyi veteran kita ke ngeluarkan lagu baru megak, lagu Lenyau Temaga Berganti Pira, lagu original Rino Jeraki. Dion ngeleka lagu tu di tengkebang lakuang Adim. Lagu tu dikeluar ke bulan 8 tahun tu. Lalu nekak ke dia tu lebih 20,000 views bak YouTube. Kita boleh mendak video klip lagu tu bak YouTube. Serta ditangkan ke ngau lagu Ari Natalia D, lagu Berambai Anak Temuai. Komposer lagu tu Ijal Jainal. Udah ke rilis bak YouTube bulan 3 tahun tu, udah lebih 74,000 views. Nakak ke dia tu bak YouTube. Mayuh menaya viewer lagu tu bak YouTube. Udahnya ditangkan ngau siku penanyi baru Brady Hans, Ngetan Menalan. Lagu tu tion ya di tengkebang Dan Al, serta leka di tengkebang Justin Jun Junior. Okey, haram kita dengar keempat lagu tu bak Gallery Y.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Oda memimik-mimik dulu, aku nemu, nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita

Tinggal dua lagi lagu ke Bedau Dinga Gitai. Lagu ke 9 Ari Kerije, Angkun ke Pengeraja. Tion ya di Tengkebayang Ija Jainal. Lalu leka di Tengkebayang Apil Rafael Unah. Serta lagu ke Blonde Gitai untuk minggu tu, lagu Regeral Pumpung dan Tapel. Jadi tion kau leka lagu tu di Tengkebayang Jesli Jabong kau Matthias Mambang. Lagu tu baru rilis by YouTube bulan 9 tu. Kira kaki baru matmeh lagu Pumpung dan Tapel Ari Geral tu. Okey, nak tu ajak galeri Y kita ke minggu tu. Tunggu baru-baru minggu ke Bukai.

dari Andrew Bonnie James ya. Lagu dikena ngepun ke awak sadar lemai di YFM ke lemai tu. Jadi terus ke awak sadar lemai hari Minggu kita bergulai dengan awak ku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, jadi apa tusun program kita ke lemai tu nama ke selama peninggal 6.15 minit lemai tu lagi. Mari kita mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Iria Sumpin Jingan. Lalu pukul 7 lemai kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Hanya ke tusun awak sada lemai kita ke lemai tu. Okey, merindang terdulu ngau lagu hari Jimmy Nyayang. Nangkan kenyal lagi lagu hari Linda. Bedau kita mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup ke lemai tu.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan Datai Baru serta bergulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu nya Minggu Trinity ke-17 lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil Rinjil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Lalu tu taut pada kita bubup jenggot baru lamar 33. Nyalai dia tu aku dekat maca getran Injil tu. Jesus tamak ke dalam rumah sembiang baru. Lalu benar yang ngajar orang dalam rumah sembiang, dia sidak tua imam ngebala tuai orang Juda datai ngagaya serta nanya, kusida, hari ini nuan boleh kuasa kena ngerja utai tu. Siapa timberi nuan kuasa tu? Ku Jesus nyawat sida, aku deka nanya kita semengkah utai. Lalu untik kita boleh nyawat aku, nyok baru aku deka madah ke kita, siapa timberi aku kuasa kena ngerja utai tu. Hari ini John boleh kuasa kena baptisa orang. Hari Allah Ta'ala ke? Tau ke hari manusia? Dengarnya sidaklah belabuah pecahkah ngepangan diri. Kati kau kita nyawut tanya tu. Nanti kita ngumai kuasanya datang hari Allah Ta'ala. Ya tentu nanya kita. Nama kebuah kita nak harap ke John. Tang nanti kita ngumai hari manusia. Kita nak nemu daya orang mayuh ngau kita. Lawan sidak ngumai Johnnya dah Nabi. Nyalai ko sidak jawab Jesus. Ndak kami nemu nyawat tanya-nya. Lalu ko Jesus biaku ngusidak. Aku megak ngai madah ke kita. Hari ini aku boleh kuasa kena ngerja utai tu. Nama dalam rundiang kita. Orang siku bisik dua ikut anak lelaki. Ia mansang di anak itu tuai ngasuh ia gawak berkebun anggur sarinya. Terubah anaknya madah kederinggai. Tang udahnya ia nesal serta ngubah penemu diri lalu nurun gawak ngak kebun anggur. Udahnya ia mansang di anak lelaki ia tisiku lalu berjakuk bunyinya baru. Anak ia nya madah kederi dekak. Tang lalu ndak nurun ke kebun. Nyalai ni aris duai duikuknya ti ngasi kejaku apa is duai. Ia ti tuai ku sidak nyawun. Ku Jesus berjaku ngasidak, ngau benar ku madah ke kita. Orang ngumpul cukai, ngau induk sundal, dekat tamak dalam perintah Allah Ta'ala dulu lagi ada kita. Laban John Pembaptisa dah datang ke kita, nunjuk ke kita jalai ti lurus. Tang kita nak harap ke ya. Nyadi orang pengumpul cukai, ngau induk sundal, harap ke ya. Lebuah kita medak utainya, kita nak melengkak ke dosa serta harap ke ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bala tuai tindanya Jesus, pasal kuasa kedek-kedek ya, dan udah bersaksi kemayuh kerjanya lain tidak gagak ya. Bakal ngerai kurang sakit, ngangkat kurang hari mati, serta meri orang demo ribu makai. Tang kita mendak hari Injil kita baca, kita minggu tu, Jesus bedau dekat nyawut sidak ngau nyemetak. Serta madah ke sidak hari ini penatai kuasa kedek-kedek ya. Berjalai ke pengawak ia. Jesus nemu kuasa ia datai duduk area di anak Allah Ta'ala. Tajam kemainnya, Jesus bedau ke madah kenya ngoterang ngagasidak. Ia tetap ndak oleh madah kutai tiba kenya. Lawan sidak tentu munuh ia nanti yang membaik diri anak Allah Ta'ala. Lalu Jesus nemu ia lagi mesti utai apin tembuk di kerja. Nyalai ia mesti berjimat ngai ke dibunuh musuh ia sebedau tugas ke diberi Allah Ta'ala di kerja ia habis.
Bok Tuan Jesus menyadi, kita medok, ia berjimat benar. Ngenak peluang, ngejam, awak kesemua tugas ia habis di kerja, nitiakap neka, apa ia di serga, arialah talam. Timpuh yang reja nan itiak timpuh terkeletak alah talau magang. Nyalai lebuah tuai rajudah nanya kari ini ia boleh kuasa kena ngereja pengawang ia. Ia nyawak sidak ngetanya ariampu. Lalu tanya Jesus tu ngasuh pala musuh ia bingung hati. Ia nanya sidak pasal hari ini John Pembaptisa boleh kuasa ia. Kena yang gereja pengawak ia. Sekali karyalah tala, tau kari mensia. Kati kebala tidak datang ke John serta minta baptisa ia bersungai Jordan. Nyak ni tiak kengirau ti mensia tak kelawan sidak nyawat iring ke kangau lah tala. Utai ti ngasuh palak bala sidak tuai rajudahnya bingung. Ianya berketuk. Nanti sidak madah ke pengawak John Pembaptisa tu ndang bapuan arialah talong sidak ndak oleh ndak ngaku Jesus tu Mesiah. Laban John ndang ngajar sedang ngaku Jesus tu ndang Mesiah. Tang nanti sidak gumai pengawak ngekuasa John ukai datai arialah talong tu tentu meringat ke orang mayuh tiarap sedang ngaku John tu ndang penyuruh arialah talong. Nyalai bos tentang tu, bala tuai rajudah ngaku dirimpu nak nemu nyawut tanya Jesus pasal John. Tino nak ke sidak meh patut nemu, lama sidak tu meh tuai pengarap rajudah. Serta raban bala kunsil orang judah kedekumbai Sanhedrin. Tugas sidak ianya mansiak penatai pengawak ngoiring bala pengajar pengarap toko bala nabi. Lalu lepas sidak tak nemu sawut, ngagai tanya Jesus pasal John, kebenar sidak malu ke dirimpu. Lalu tu nunjuk ke sidak, tak terkerja ke tugas sidak. Nyalai dia tu kumai kita berhati ke bagi kedua baca kita tadi, tialai Jesus ngenang pasal anak lelaki dua ikut. Sikut temadah ke diringgain berja tugas ke diberi apa ya, tang ngerja udahnya. Lalu siku temadah kediri dekat ngerja dan udahnya ndak lalu ngerja tugas ia. Sempama Jesus tu menjadi datra benda dituju ke ia serta dikenal yang ngajar bala tuai rajudah. Bala tuai rajudah nyak meorang temadah kediri dekat nitih keadat ngepenekak lah talah. Tan kebendar sidak ndak nitih. Tan bala sidak tijai serta dikumbai orang berdosa, bakal pengumpul cukai dengan bala induk sundal, ngaku diri tidak tertitih keadaan Allah Ta'ala. Tanya buat pengujung sidak tu meh tinitih ke jalai Allah Ta'ala. Jalai kita berarti ke semama tu, ianya kita mesti merti ke ditu, Jesus nadai muji siapa-siapa antara anak lelaki dua ikut tu. Kebenar anak dua ikut tu sama kurang lebih. Agi semua minta bergaya perangai seduai. Seduai tu sama anak lelaki tindak memuas kati apa seduai. Lalu berujung siku tingasi sedang ngerja tugas ia. Nyata benar mana agi risiko tindak ngerja tugas ia. Ia kebenar menjadi anak tinggal muas kata apa ya, ianya anak diterima tugas kediberi apa ya, ngau nadai jaku, timayu, serta lalu mereja tugas ya, ngau pengasih ya. Tuk meh gaya anak jadi kerinduk ke apa ya. Tang anak dua ikut bersembama kita tadi, ndak bansonya. Tang menyadi, sempama tu, besi ajar di dalam kesemua kita menggap. Sempama tu nunjuk kedua macam gaya manusia di suah dia temu kita buat dunia tu. Keterubah ianya orang kebijakuk lebih hari utai ke dekerja sidak. Jaku anang main munyi ku kita nyong ngelabur langit. Sidak sedia bersemaya ke semua utai. Lalu buat jaku munyi kecukup taluk serta kudus benar.
tang bob pengawak sidak jauh benar ari utai kita sebut sidak. Sidak mengumai diri orang berpengarap. Tambah ulah ngau pengawak sidak, sidak jampak ringat, sumbung serta papas. Tu atau disebut ke dalam pengawak ngau perangai nyojai agi orang kendak ngaku diri orang Kristian. Jadi kedua, inya orang cendadai mai jaku tak pengawak sida lebih. Sida madah kedari ndak Arab kalah talo. Toko orang cendadai pengarap. Tang baulah sida, sida ngayan ke penelap ngau pengasih. Baulah ngau perangai orang tu balat lagi Kristian, ari orang tingaku diri orang Kristian. Sangka aku kita menyadi kalau tertemu kurang dua macam kita sebut aku tadi. Kadang-kadang kita empu tiba kenyok. Nyalah kita tahu nyeremin tahu kengabas terimpu. Ingat menyadi kebenar Jesus tidak ngasuh kita beka anak duiku tadi. Dia sama agak minta dalam perangai setuai. Utai ti kedekok Allah Ta'ala, ianya kita yang nerima penekok yang, atau ketugas yang, ngawati ti sedia serta rindu. Lupa kenyak megak kita lalu ngerja penekok yang, ngawati ti cukup ngasih serta andal. Lepas kita dekat muas kuati, apa kita itu disergok. Lalu, buat pengujung yang menjadi, sempama tu ngajar kita. Ianya semaya atau kejaku kita tidak boleh nukar atau kelebih lagi dari pengawak kita. Allah Ta'ala berat keutai tidak kerja kita lebih lagi dari jaku ke disebut kita. Jaku kita mesti disukung dengan pengawak kita. Baru ia bisa reti. Kita ngasih ke Jesus lepas kita mengerja pesan ia. Lukai muti dalam kita tingaku batang pengarap kita orang Kristian. Nyala jaku ngau tak kita karap kita mesti de kerja kita dalam ulah ngau perangai kita. Tinunjuk kita tadi udah lalu Tuhan lalu hidup ngayan ke pengrindu penelap ngau pengasih. Nyala ngau tu program lalu penghidup kita baku keminggu tu dilengkok ke aku nak tu. Lalu sebedau aku mengangkat ke diri, aku dulu mai bala peningong sama dia jenuh. Serta lo bersampi dengan aku, agaklah talo tip taro dengan apa kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu, ia minggu Trinity ke-17. Allah talo tip maduk berkuasa, nuan dah ngagak kami mensia ke nuan pu. Lawati kami tak puas serta selalu ngigak. Nama kami yang pintar temu, seta, terpanggai benuan. Ajar kami beri dirimpu ngakai pengawak nuan. Awak ke dalam dunia tu, kami tak boleh pemayak nuan. Lu dalam nuan serga di dekat datai, kami tak medak nuan mua mata. Bila Jesus Kristus tenat nuan tuan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talas ku aja dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu sedang berkat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngap ngidup kita. Lebih lagi berminggu tu dekat datai. Mukwa aku.

Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup ke Lemai itu ya, berkulai dengan Bishop area Sumpiang Jingan. Hanya di terima kasih kita ke agi mendiang ke kami di YFM. Kalai pukul 7 Lemai itu lagi kita ada ke mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Jadi sudah terlebih maka dekat ngatai ke dulu ya, pesan berat ke bisik diterima hari peninggal kita.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu macam pesan ke HBC diterima ke lemah itu. Pesan ke terubah itu dari tuan rumah Seli, anak judi. Jadi pesan itu madah kengeta sulit ni yang bini ya. Ini yang Julia, anak nuing ke dekat diatur. Ini nguan ulit ke niang itu 3 bulan 10 itu ilah. Lalu pagi 4 bulan 10 ianya ngupas ngeta sulit ngau ngupas terbalu. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu ianya ba rumah Seli Sungai Mupuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga singat Batam Mupuang, Sungai Lengan Sibu, Bawang Asan, Rumah Suda Jalai Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nanga Bilat Culau, Nanga Jikang, Teku Pasai Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Engau Mega Kaban Belayan ke Bukai yang ke nak ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit niang Julia anak nuing tau ke Indai Empiang ya ke dekat diatur. Pagi 4 bulan 10 2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu, ianya ba rumah Seli Sungai Mupuang. Okey, lalu pesan kedua tu madah ke sangin anak uka tau ke apai ceria udah nada ya. Lalu ni yang tu di Sungai Pala Mayu malam pergila ba Gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri, lalu dekat dikubur ke pagi 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak rumah Kucai Palingian, nangga tada, nangga kabah, nangga iran suang, nangga selepung skim skuau Sibu Jaya di Bintulu, tak tahu ngau buka kaban belayan ke Bukai. Hanya dipenerang ke sili akib kawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai kisi anak sangin berlumur 010-700-7877. Nya tadi pesan madah ke sangin anak uka atau ke apai ceria udah nada ya. Lalu di Sungai Pala Mayu bergereja Roh Kudus Permai Jaya Miri, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 29 hari bulan 9 tu ilah. Jadi pesan ke Siti itu ianya hari Rama nak berindan madah ke ngeta sulit niang anak ya. Ianya niang Elista Engkamat anak Rama kalai pengawak tu dekat diatur 3 bulan 10 2026. Ianya pagi hari 6. Jadi pengawak tu diatur pak rumah Sidempu, ianya pak rumah Rama Rantau Dangih Batang Uya Selangau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak Batang Uya Paku Bunau Sebindang Bakiki Nanga Skuau Skim Gempuru Skuau Setapang, Tamin, Diji, Selangau, Bintulu, Miri, ngau muka kaban belayan ke Bukai yang kena ulih dia sebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Aki kita tahu bertelepon ngakai tuai rumah Rama 011-400-5213 atau kenuju Cigu Jelai anak berindan 012-872-7492. Lalu pesan ke Siti tu ianya hari Aci yang anak Ujai madah ke Tampang anak Ujai ya, Tampang anak Ujai tau ke apai Miri udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 28 hari bulan 9 ba rumah Sidempu ianya ba rumah Biling Tanjung Sekerang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tebaruang, Tisak Ulu, Tisak Langkung, Duri, Lidung, Tabut, Penti, Batu Lapan, tembung, kejemut, di beram, pematuh, pais, teban, pelasau, talun, bunau, paloi, jengin, ngau muka kaban belayan ke buka ya, kena oleh disebut itu magang. Kalau pesan tu tadi madah ke tampang anak ujai ya, tampang anak ujai tau ke apai miri udah nadai. Lalu ni yang tampang anak ujai tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sedampu inya ba rumah biling Tanjung Sekerang, lalu dekat kubur ke pagi hari dua atau ila. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu peninga. Inya pesan madah ke sembiang 100 hari ke niang ex-counselor Nancy Freda John. Kalai pengawak tu deka diatur 3/10/2026. Ianya hari 6 ya, pukul 9.30 pagi perutan Anglika Cemetery Seburan. Lalu muak ke malamnya dekat diatur sembiang bak rumah Sida Empu. Ianya rumah umur 10 lot 5315 Taman Ketiga Lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Jadi pesan tu menuju Anggas Anak Ulu ba rumah Dinis Tinting Remat Sungai Kelampai Seratu menuju Tuai Raban Bangsa Dali Anak Tenggalan Ari Taman Builder Build Jalan Steven Yong Kuching. Kaban belayan Pak Kucing Seratu Krian Ruban Batang Air Nanga Mepi Lubuk Antu Sebang Pelai Tegelam Dia Sajaya Semarahan Semunjan Ngau Muka Kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Jo Anak Ngindang Abang Lumur 019-827-5215. Ya, tadi pesan madah ke sembiang 100 hari ke niang ex-counselor Nancy Freda John ke dekat diatur 3/10/2026 kalai 9.30 pagi sembiang diatur bak perutan Anglika Cemetery Seburan lalu muak ke malam diatur bak rumah sedampu ya rumah umur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Okey, hanya ke pesan ke BC diterima hari peninggal kita ke lemai tu. Ya udah tu lagi nampung macam pesan ke bukai. Merindang kita ngau lagu hari Todi ya bersumpah masuk neraka.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Nggak Utai Tumbuh, Nggak Mayuh Agi. Sama-sama mari kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik, YFM, Segurai, Sejalan.

Okey, terima kasih kita ke Hakim Liang ke YFM angkanya kena RTM klik ngau buka ba channel Astro ke lemai itu ya. Hanya dia lagi macam pesan ke Bukaim. Berdau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu pukul 7 lemai itu lagi. Hanya dia pesan ke sekali itu hari enturan anak Juna atau ke Pai Kalui. Hanya di pesan tu madah ngeta sulit niang anak ya. Enyak niang Christopher Kalui atau ke buai anak enturan ke dekat diatur enyak pagi 4 hari bulan 10 2026 hanya di pengawaknya diatur apa rumah sidampu apa pulau Rian nang Sangan tak tahu jadi pesan tu menuju kaban belayan pak Sangan Muput Lubu Ladung Puak Sibu Sibu Jaya Durian Entajum Pasir Nangka Batang Anap Sebawah Jelalung Bintulu ngau meka kaban belayan ke Bukai kena oleh dia sebut itu magang jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Lumur 010-920-1945 hanya tadi pesan madah ke ngetah sulit niang Christopher Kalui atau ke niang boy anak enturan ke dekat diatur pagi 4 hari bulan 10 2026 ba rumah sidampu enya ba pulau Rian nanga sangan tatau. Okey lalu pesan ke Siti tu hari Veronica Ula anak Ayub jadi pesan tu madah ke bayi yang anak guha ya tau ke Inai Roslin bayi yang anak guha tau ke Inai Roslin udah nadai meka lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergilah pa rumah sidampu inya ba rumah kacau bukit kota ulu bawan kenawit lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila ya 29 hari bulan 9 2026 jadi pesan tu menuju kaban belayan ba berjahit ulu pedai tua bawan kemuyang rantau dilang pasai batu 18,000 rumah Musa ngau rumah Usi ulu balingian mapai ngau buka kaban belayan ke Bukai jadi pesan tau tadi madah ke bayang anak guha tau ke Inai Roslin udah nada ya lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergilah pa rumah sidampu inya pa rumah kacau bukit kota ulu bawan kenawin lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tau ila. Okey lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan dari Jeffrey anak Jawang atau ke Pai Tony madah ke ex tua rumah Jawang anak Janting udah nadai muka lalu niang ex tua rumah Jawang anak Janting tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergilah ba rumah sedampu ianya ba rumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stola Jolau lalu dekat kubur ke pagi hari 2 atau ila jadi penerang tu pesan tu nuju kaban belayan ba Batu Matup Julau Batang Tabai Kenawit Aik Muju Nanggagat Kapit ngau muka kaban belayan ke Bukai jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Jeffrey anak Jawang abal umur 019-229-8219 tahu kenuju lenti anak cuan abal umur 011-463-2113 yang tadi pesan madah ke ex tuai rumah Jawang nak janting udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayuh abal rumah sidampu inya abal rumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stulak Culau lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ila. Okeynya ke sekedar hari pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemai tau ya.
Kau bisik pesan ke Bukai Bedau dibaca dekat di baca bak jam ke penudi sada lemai kita itu lagu hari Lucy M Baduk Kiro. Udah tu lagi kita dekat mending ke Misa Kudus hari Minggu.

0: Dalam nama Bapai, Engkau Anak, Engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Engkau kita.
1: Lalu Engkau Roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 26 musim selama tahun A kena 27 hari 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Mary Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita yang aku dosa kita kena nyedia kediri ingin tu misteri kudus. Mereka kengasal sama kita nyebut. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku. Lawan aku dah balak berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku. Dalam utai tu dah digagak aku. Ngau dalam utai ti patut digagak. Tang ditinggal kaku. Salah aku, salah aku. Uleh penyalah aku ti balak udu. Nya kebuah aku minta maria ti berkat meruat bungas. Semua melekat ngau orang sante, lalu kita menyade aku bersemaya kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak kalau Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup timeruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benar ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan. Ketegah mulia nuan ti besai. Tuhan Allah.

0: Tala ane apai, nua nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nua nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nua duduk bespiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nua najak siku ti kudus, nua najak ti Tuhan, nua najak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, Engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah apai. Amin.
1: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti menang kekuasaan wan ti besai, kelebih lagi uliah ti ngampun serta ngayan ke pengasih. Berikah kami bersemayang, nimit wan ti berlimpah-limpah bak kami, lalu asuh kami ti berumban, nerima semua semayan wan bempu ke pesaka reta surga. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami anak wan, ti hidup lalu merintah ngon wan dalam penyerahku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai, keselama-lamaya.
0: Amin.
1: Itu kita ingat letih jahku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari Nabi Ezekiel bagi 18 ayat 25 ngagai 28. Ku Tuhan bejaku ngagai aku. Tangku nuan utai ti dikerja Tuhan nyak salah. Pendiang kaku kita orang Israel. Kati kita ngumai aku ngerja utai ngenak jalai ti salah. Jalai kita ke salah. Lebuh orang kelurus bado agi ngerja utai ti mana. Lalu belabuh ngerja penyai. Lalu udahnya ya mati. Ya mati laban penyai tu udah dikerjaya. Lebuh orang bado agi berdosa. Lalu ngerja utai ti ngena serta mana. Yang hidup kenyawa diri. Yang nemu utai ti dikerja diri. Lalu bado agi berdosa. Nya alai. Ya tetap nak mati, tang deka hidup. Jaku Tuhan.
0: Terima kasih ya kala-kala.
2: Masmu antara. Saud. Oh Tuhan, kingat kepenelap ngau pengerindu nuan timeruan belamaya.
3: Oh Tuhan, kingat kepenelap ngau pengerindu nuan timeruan belamaya.
2: Ajar aku jalai nuan, oh Tuhan. Awak kaku nemu jalai nuan. Ajar me aku diau nitiah ke pemenar nuan, laban nuan nang Allah Ta'ala aku ke penglepas aku. Aku nang seruran Arab ke nuan.
3: Oh Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerindu nuan timeruan belamaya.
2: Oh Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerindu nuan timeruan belamaya. Ti udah diayan ke nuan kenyau ari dulu keliak. Ampun meh dosa ngau penyalah tu dah dikerja aku, lebu aku agik biak. Kingat ke aku, oh Tuhan, uliah pengerinduk nuan timeruan belamaya, ngau uliah pemadas nuan.
3: Oh Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
2: Laban Tuhan, nang lurus serta badas, ia ngajar orang ke berdosa, jalai ti patut di tengah sidak. Yang ulu ke orang ke baru hati, nengah jalai tingena, lalu ngajar sidak peneka ia.
3: Oh Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerindu nuan timeruan belamaya.
4: Baca kedua, baca dari surat Santai Po ngaga orang di Filipi, bagi 2 ayat 1 ngaga 5. Nyalai, nanti kita berasai di perangsang, laban kita bergempung ngau Kristus, nanti kita berasai lantang laban pengerindu ya, nanti kita bisik kawa ngau Roh Kudus, nanti kita nelap serta siruk ngau pangan diri, awak ke kita ngungkup ke pengaga hati aku, awak ke kita sama sepenemu, rindu ke pangan diri, bersetuju serta sebah karunding ngau pangan diri. Anang reja utai semina berunding ke diri mpu aja, tau ke berduduk, ba hati ti deka, ngenyumbuang ke diri, tanggau hati ti baruah, seruran ngumai orang bukai pama agi ari kita. Anang semina berunding ke diri mpu aja, tang berunding megak ke orang bukai. Gagak runding kita sebaka ngau runding Jesus Kristus. Jaku Tuhan.
0: Terima kasih.

Ku Tuhan, berdosaku mendiangkan nyawa aku. Aku melalui sida, lalu sida nitiahkah aku.

0: baca Injil Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Baca ari Injil Kudus sinite ke Matius bagi 21 ayat 28 ngagai 32.
1: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Yesus berjaku ngau tua imam serta bala tua gempuru bakani ko rundian kita. Orang siku bisi dua iku anak lelaki. Ya mansang ngagai anak ya ketua igi lalu berjaku anak alai nuan gawak ke kebun anggur saritau. Lalu ku anak tua yang nyawut ngai. Tahu udahnya yang ngubah runde yang terdahulu nurun gawak. Udahnya apa yang masang ke anak ya kebiak lagi. Lalu berjaku munyinya mega ngau ya. Au tuan ku anak ya nyak nyawut. Tang ya ndak nurun gawak. Ni bagi sudahnya kengerja utai tidak kedekat kapai sedua ya. Ya ketua lagi ku sedak nyawut. Yesus lalu berjaku ngagai sedak. Ngau benar ku mendaki kita. Bala pengumpul cukai ngau bala induk sundal dekat tamak dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus. Lalu kita nak Arab ke ya. Tang sidak pengumpul cukai ngau bala induk sundal Arab ke ya. Indah lebuah kita meda utai nyak nyadi deh. Kita nak nesalati ke dosa kita lalu Arab ke ya. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi buat minggu ke 26 dalam musim selamat tu kita boleh medak berkenai kujaku lah ta'ala ingat ke kita pasal penalu wakti amat tu ke penalu wakti benar. Lalu kita boleh medak berkenai kau ngasal hati lalu pengawak dia kerja nangkan lebih kita ikut dah ke ngasal hati. Jadi kita semua nemu pengawak dia kerja kita ditemu atau kada kalau orang lebih hari-hari jaku kita. Jadi Yesus nusul sempama pasal dua ikut anak ke tadi. Sikut madah ngai, tang danyak ya gawak. Lalu sikut madah kak, tang ya nak gawak. Jadi dia, Jesus ngayan ke berkenai ikut ulah untuk ke perangai sedak pengajar adat ngau. Sedak kenemu pasal pengharap. Jadi ajar tu, untuk ke sempama tu, ngingat ke kita pasal penalu ngerja pengawak. Ukai, seminat kita nyebut au tang nak ngerja pengawak. Jadi Allah Ta'ala medak berhati ngau pemutus kedai gagak kita. Nak cukup meh kita semenak madah au atau kan madah kita Arab tan kita nak ngerja pengau tai kedai Arab kita nya. Awak kita boleh nguyang kediri ari dosa lalu milih utai ke betul ti mai penghidup ngau pengandal. Jadi semua baca ngayan ke Allah Ta'ala segi mentas lalu nak becipiang lalu berpengasih. Allah Ta'ala dekat kita ninggal ke pengawak kena maneh lalu pulai dengan gaya. Jadi lebih kita nemu kita ke bersalah atau ke berdosa lalu berlabuh baru Allah Ta'ala si ngelalu ke kita penuh ngau pengerindu. Jadi ketegalnya lebih kita ke ngesalati kita muka jalai dengan gaya pemayak ngau pengaga dalam Allah Ta'ala kebisik dengan mata ke kita. Jadi simpul Allah Ta'ala nya sikit mentas lalu berpengasih. Pengharap tiamat diayan ke uliah atau kenengah pengawakai semina nyebut jaku aja. Jadi ngagai sedak ke ninggal ke Allah Ta'ala udahnya sedak lalu nguyang kia baru lalu nitih kia sidak dekat tertemu ke penghidup tiba berberkat. Lalu awak ke minggu tu sama kita merati ke ni utai kuliah di kerja kita dalam penghidup tu ke dalam perjalai lalu merasa derimpu nama jaku tu ke pengawak kuliah diserta kita yang ngajakut lalu dikerja kita-kita Arab ke Tuhan Yesus dalam penghidup kita bersari-sari. Sama kita yang aku pengharap, pengharap sedar Rasul, aku harap kalah talah.
1: Apai di pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia, lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita, di kandung ari Roh Kudus, diada kemaria darah bungas, merisa rambau Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, samurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan lama. Amin.
0: Semayang peminta, ngasalati amai kadosa diri berguna ke kita berubah. Dalam semayang peminta kita, lemai tu kita minta pengering arilah talang ambil ke kita ulih. Nitiah ke jalai penghidup, nitiah ke pemendar, tadi karab ke kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua raban dalam gereja Katolik, ngampik ke bempu ke ati, tak nemu nesal ke dosa. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua ketuai, keberani bercakap ngau gereja pengawak, ngarika nembiak sidak. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang lelaki, ngau orang induk, ketepuruk gereja pengawak ti salah, ngelaban undang-undang menua, ngau gereja penyaik ti bukai. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke kita empu, ngambil ke kita dekat bendar, ngerundiang ke penekak orang bukai, dulu hari penekak kita empu. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau ke semua perujik serta pengawak gereja. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Lata lapai dengar kesemayang peminta kami terdekat ngereja, pengawak terkautan nitiah ke pendekat nuan nitiah ngari nengah Kristus, Tuhan kami.
2: Amin.
0: Leteji Eukaristi ya. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai laban hari pengaraja nuan. Kami sudah nerima ruti terdesuak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia. Ya dekat nyadi ruti penghidup ke kami.
3: Berberkat meh Allah Ta'ala keselama ya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagai nuan. Buah harapun anggur ngau pengawak jari mensia. Ya dekat nyadi airup semangat kami.
3: Berberkat meh Allah Ta'ala keselama ya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepiada yang aku ngau ngik kita. Tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring bacari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi. Beri ke kami untuk Allah Ta'ala tiba pengasih ya. Awak kepiring kami tu tahu diterima nuan, lalu awak kepiring tu jadi ke mata air semua berkat tahu dililih ke dalam penghidup kami dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2, Tuhan ngau kita,
3: lalu ngau roh nuan.
0: Serah kati kita,
2: kami nyerah kaya ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
2: Nyak sigi enak serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur. Mari terima kasih yang genuan apai ti pemadu kudus oleh anak tadi kerenuan Yesus Kristus dijakunan oleh ya nongaga semua tai tadi asunan datanya di penglepas ngau penebus kami jadi mensia oleh Roh Kudus lu diada ke darah bungas ngamat ke pendekat no lalu ngulih kenuan si tiraban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkatnya lain. Begulai ngau sedar melekan ngau semua orang santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nona amat kudus so Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemeritu kami bersemayang. Turun ke roh nuan baka ambun pagi atas sida ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repenekak yang pu ya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya ya nyengka ruti lalu meri terima kasih meceh ke ya lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tau semua kita lalu empak ya laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makai malam mudah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah merik terima kasih yang nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengarap, kami merita ke pemarai nuan o Tuhan,
1: lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuh ke nuan datai baru.
0: Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak ngagai nuan Tuhan, ruti penghidup ngecalis penyelamat, merik terima kasih ya, laban nuan dah ngumbai kami arwah, betengok mua ngon nuan lalu melawan nuan. Nguatin suruh kami bersemayang, ngambil ke kami, tengah ambil bagi, bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung, nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu baik ya ngagai pementas di penuh, begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tuda tinduk belelak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih meh ke semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bungas tidak berkat indai Allah Ta'ala. Ngau Joseph tidak berkat lakia. Ngau sedar rasul tidak berkat. Ngau semua santai. Tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanyar bak. Awak ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia ke nuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya serta dalam ya, walah talah pai ti pemaduk berkuasa, dalam penyerakup Roh Kudus, semua mulia ngau bahasa nginuan, datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan, daripada penglepas, lalu ditempau oleh ajar petara, kita kempang nyebut,

0: Lepas ke kami, hari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang, ngau manah kemendar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngami kuliah ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa, lalu likun dari semua penusah, sekumbang kemengantik penganda tidak berkat ngau penatai, penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, menanggih Nuan, dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anda medak dosa kami, tanpa pengarap gereja Nuan, lalu ngau maneh, kemendar ke pemayak ngau penyaraku, nitih ke penekat Nuan, tidup, lalu merintah, keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Da tu anak domba Allah Ta'ala. Tu mehya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut normal datai. Tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kumuinin, bersemayang kitai. Awak ke misteria serga tu, oh Tuhan, ngemanah ke kami baru dalam runding ngau bat tubuh. Awak ke kami tahu bempu ke pesaka dalam mulia ngau Kristus, tiulih pemerisak ya kami disarakup ke. Genap kali kami merita ke pemaraya, tidup lalu merintah, dia tu datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Kalau telah timadu berkuasa merkat kita, apai? Ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh lalu berita ke Injil Tuhan.

0: らなる前すな BYFM。
1: Selamat lemai peninggal. Dia tu akan menabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Bajet 2027 KPDN ngarap ke agih belanja ungkup PJRM ditambah. Pansi nantu ke pemisi gas di Limbang di Sadang Tembu ujung tahun tu. Langgur pemansang baru Bukit Asih di Kerembai.

Itu isi berita. Agih belanja untuk program berjual barang rahmah madani PJRM dikarap oleh ditambah bajet 2027 ngambil oleh dikerembai serta mayuh agih rakyat nerima penguntung hari programnya. Menteri Dagang Dalam Luar Ngau Kos Penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali madah ke nerima sambut ke cukup manah serta ngurang ke tating belanja rakyat nyadi batang tujuh perintah terus serta ngerembai ke program tu. Hari bulan 1 tahun 2023 nyentuk ke 23 hari bulan 9 tu, PJRM ngerikut ke kira 81.5 juta transaksi hari serata Malaysia. Genang perkara ke sama, Dato' Armizan madah ke akses rakyat ngulih ke penerang berkawal ngau ngatur PJRM mega diangkat setipak ngau programnya ke diatur ngau besar lagi. Mensia mayuh diatur oleh merasa hari bulan ngau palan nur ngatur PJRM bak laman web PJRM serta aplikasi info jualan rahmah madani diulih di download ngena Google Play Store ngau Apple Store. Belabuh 1 bulan 10 tu KPDN mega dekat masang stiker khas kod QR takwim PJRM berpalan mensia mayuh di serata Malaysia. Tajak pihak pengawak melekat ke stiker khasnya berpanggai bak peminta serta dipersetuju pengurusan taukah orang ke bempu premis. Potensi hasil gas ditemu di Limbang agik di pangsir. Sapit Menteri Nasri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Kandang Menua Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah kenti hasilnya ditetap ke bisi tudekak merik penguntung ngagai pemansang ekonomi Limbang. Sebedau tu Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke Petros benar berjalan ke pangsi nur ngiga potensi minyak ngau gas di Limbang ngau dilawas. Pansiatnya disadang temu sebedau ujung tahun tu. Tujuh pansiat tu nur berarti ke hasil hidrokarbon bak dua bengkah manuanya. Berbangunnya Dato' Dr. Abdul Rahman kemegak kaban Kaunsel Negeri Bukit Kota madah ke pemansang infrastruktur di Kemerat ke kena negap ke penyambung di Limbang. Tunjeng kaum projek jematan kedua Sungai Limbang tidak sadang temu ujung tahun tu ngau projek Sarawak Sabah Link Road tidak sadang temu dalam tahun 2030. Pemansang infrastruktur ti cukup oleh muka peluang ekonomi ke baru ngakai peranak menuanya. Antara sektor tulis merik penguntung ianya dagang pemakai, palan alai pemalam, ngau homestay, hasil pengelandik cari serta servis yang harap kerayat Limbang ukai seminat nerima penguntung dan ngambil peluang sama ngau masuk serta mansuk ngemansang ke ekonomi kandang menuanya. Kita ada penung mending ke berita lemai Ari YFM. Langgur pemansang baru Bukit Asyik di Sibu dia tu masuk fasa 1.1 ngau skop pemansang ditambah hari 497 lot asal ngakai 820 lot. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Asyik Joseph Chiang Jin Eng madah ke langgur pemansang barunya boleh pemendar hari local authority ngau pemendar ke terubah kedulih dalam bulan 10 tahun siti terkemari ditangkan ke siti agi pemendar dalam bulan 3 tahun tau. Langgurnya megak berunding ke gaya potensi empas hari tikas tasik niki dalam tempoh 100 tahun di dekat datai. Raban biak ba Mas Gading dilalau ngambil nak percaya ngau offer nyambung belajar ngau latih di ngasuh saru. Kaban Parlimen Mas Gading Morti Bimol madah kesidak patut berjimat maya milih palan alih nampung pelajar kurs tau ke program ngambil nak kena tipu. Dia tu mayuh macam offer nyambung belajar disedia ngagai raban biak nyengkaum di semaya mudah boleh kerja tau ke bergaji besar.
Ya mengkak ingat ke Balon Mia ngambil meresa penyampau semua yuran kos tambah pengiktirafan program isi kos ngau peluang semudah tembu belajar. Sarawak berguna ke pengerja pengawak TBC Penglandi dikena numbuh ke ekosistem aero angkasa di tegak pagi. Ketujuhnya, College University ICATS diberi kuasa nyedia ke pengerja pengawak ke diguna. Vice Chancellor College University ICATS Profesor Emeritus Dato' Dr. Muhammad Kadim Suaidi madah ke industri aero angkasa Enya Siti Ar Industri ti berguna gempung kerjasama rimah macam bidang pengelandi serta dipejarai kenengah pemansi dalam bidang teknologi ngau inovasi. Tiga komponen besar di kemerat ke ianya pemansang pengelandi teknologi ngau industri. Bala nebiak muka diberi penerang berkawal ngau industri ke aman nyengkaum diberi peluang berlatih berkulai ngau company besar serta multinational baka Boeing Ebas ngau Desol. 106 ikut orang basic ngau masuk pekit memanah tradisional berserimai ngau pengerami Regata Batang Kayan 2026 kediatur Padang Sekolah SK Bumi Putra Lundo. 91 ikut orang ngau masuk kategori memanah tradisional lalu 15 ikut ngau masuk kategori recurve. Programnya dipenyadi ke Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Kategori Indo Ainul Fitri mucur ngumpul poin pemadu mayu ianya 429 lalu kategori lelaki Syamsul Bahri Ali timucur ngumpul poin pemadu mayu ianya 578. Nembiak sekolah tinggal masuk peketnya mereka setiap cara kena sidak nemu ngau siri berkawal ngau sukan memanah tradisional. Dikena ngujung ke berita lemah itu, batang berita dibaca baru. Bajet 2027, KPDN ngarap ke agih belanja ungkup PCRM ditambah. Pansi nentu ke pemisi gas di Limbang disadan temu ujung tahun itu. Langgur pemansang baru Bukit Asih dikerembai.

Berita lemah itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Linda Suwir. Selamat lemai, salam Malaysia Madani.

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya mungkin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu kau dan negeri.
1: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Malam anugerah tumegak kekal ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban. Sapa gedekak mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

Okey, lagu Dayang Bintang hari Mawat lagu ke dekat di paket ke Malam Anugerah Carta Sapa Juara ke 9 ke dekat diatur 3 bulan 10 tilak ya ba Dewan Tan Sri Steven Kalung Ningkan di Betung. Jadi mari pengagati meka ya ngakai lagu Dayang Bintang hari Mawat. Ke malam tadi udah menang ba kategori lagu Borneo terbaik AIM 25 ke diatur malam tadi ya ba BCCK Kuching. Jadi ngarap kerja lagu-lagu Borneo, lagu-lagu kita iban ke lebih lagi terus mujur ukai semina ba rengat menua tu ajak tang nyentuk ke rengat dan terabansa ya. Okeynya berita mana ke berkawal ngau lagu Borneo terbaik AIM 25 ke diatur malam tadi ba BCCK Kuching. Jadi akik ba awak sada lemai di YFM ke lemai tu peninga nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ba jam ke penudi tu lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Pihak mereka berkongsi ke Siti 2 berita penerang ke dikongsi ngobala peninggal kita ya. Jadi lemai itu tadi bisik hujan banget di Kuching di itu. Ngarap ke ngau hujannya boleh ngurang ke penanggul sebun di menua kita ya. Lalu pihak mereka penerang dari Opis Meteorologi Malaysia Sarawak berkawal kau kayari ke di pelabak ke dekat nyadi malam tu nyentuk ke tumu pagi pigilah kalau madah ke di pelabak ke dekat hujan meka ya ke malam tu di Kuching Serian Semarahan Kapit Bintulu Miri ngau meka di Limbang lalu Tasik bergelombang adap ke barat Sarawak. Hanya sepedingi kusung pelima nyentuk ke 1 meter ngau ribut berpuput dari utara timur laun sepenglaju 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam lalu adap ke utara Sarawak ribut berpuput dari timur laut sepenglaju 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ngau tasik bergelombang sepedingi kusung pelima nyentuk ke 1 meter. Terima kasih Zira Kamal bin Zahari pemesai Rupis Meteorologi Sarawak ke berkongsi ke penerang kayari ke di pelabak kenyadi malam tu nyentuk ke tumu pagi pergilah. Okey, okay, terus merindang kita ke malam tu peninga. Merindang kita ngau lagu Ariacan Aku Ukai Penyangkai.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilon Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilon Lama Bintulu.
1: Statistik pandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah diterima tindak itih ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincil atau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

Ngeruma nomor hari Stanley Puah angka bisik kita akan itu hari pengada sarito ya 27 hari bulan 9 berapa ndak kini umur kita ke sarito nak kira ni maya umur kita ke pemadu bergunanya nyaga pengerai kita empu nyaga rundi yang kita empu ngamaka kawal kita ingat orang buka ya seliah kari tusut rundi yang lapan penanggul anda boleh diseliah ke hari penghidup kita ya semampai ngembuan hati ke lantang ngambil ke hidup kita yang muka lantang lalu lihat ngerja pengawal kita bakal selama kita akan ke bisik itu hari pengada sarito selamat hari pengada meh ngakai kita ya. Okey, lalu pihak mengkat lagu dikena merindang kita ke benong berbelah makai jam ke dia tu nama nak kini kayu ya. Laban bisik kumada bala kaban benong mantai ke lawak tekuyung ke malam tu. Cukup nyama ya. Lawak babas. Selamat berbelah makai meh kita ke jam ke dia tu sambil mendiang ke pemerindang di YFM. Berdau kita ngujung ke awak kita pukul 9 malam tu lagi. Okey, jadi tu ngenang program Sarawakku Sayang ke tembok diatur Sarito. Kalau lebih 95,000 ikut orang datai ngulu program Sarawakku Sayang bagi menua betuang ya. Lalu utai ke narit hati lagi ianya orang ke cukup bertuah boleh prais ke madu besar ianya sebuah kereta ke dimpu orang ke cukup bertuah ke bernama Naziah Anwar Arya Kucing nya ke boleh prais ke madu besar ianya sebuah kereta amat cukup bertuah ni. Jadi prizenya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Sitak Layar Datuk Kirel Rentap Jabu lebuh ya ke mega nutup program Sarawakku Sayang ke Sarito tadi ya ke mega sapit Menteri Lumpa Ngomain Nembia ngau mega Mansara Dagang Sarawak madah ke sambut ke sekali tu ngayan ke Mensia Mayuh nang cukup nyukung pengawak ke diatur perintah kita ke dipasuk 47 agensi perintah kenyedia ke 156 servis ngakai rakyat semanjai 3 hari programnya ke diatur. Okey, jadi harap ke ngau servis ke disedia ke Mensia Mayuh oleh bambik peluang lapan macam-macam servis kaunter ke disedia ke semanjai 3 hari programnya ke diatur. Okey, nyak tadi ngenang berkawal dengan program Sarawakku Sayang ke tembok diatur Sarito ya. Okey, terus berperindang kita ke malam untuk peninggal munyi kaku nyentuk ke pukul 9 malam untuk lagi. Untuk merindang kita ngau lagu hari Richard Lee, Aku di Tempayak.

0: Jadi hatup dekat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke bulan ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua begulai deh pastor ukai siko tu aja kelimpah harinya ngemuan mayu megak jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi apa perkara ke bakat tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi deh jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakat ni tua ulih nyadi saksi deh pastor.
1: Oh, mana amat labau tetut nyadi di tempuh kita tiap hari ini ya.
0: Ya.
1: Nah, nah amat kita bergulai dengan orang mayuah. Kita bergulai dengan orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja ini ya. Mayuah lagi orang, mayuah lagi megak perangai. Mayuah lagi megak ulah tidak sama. Ya, nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak namau terkarap ke kita. Tang, bak mayanya mah. Nyak nyadi keruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Yesus. Begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang. Tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah inah cara sidak ya kagik berjakuk ke orang bukain ya. So anang kita nitiah kesidak ya. Nama kebuah kebuah aku kak nal aku namanya nandau atau kenyebut lekan jakuk Tuhan Bob Daniel 11:32 jakuk Tuhan dia madah kita iti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang tibak dunia tu
0: ya.
1: Nama kebuah nyelai agi laban kita iti ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama terkepadah ke kita hari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang utai tik aman
2: Lasar Jurai 6:35 Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kami, Nuri dan kita, Nitiang hari bermacam lagu Nuri dan Yati.
5: Tidak cukup lagunya, bisik.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lembuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal pengrindu orang bukai.

Okey, lagu hari Fazil Berkali Hati. Maka lagu dia kena merindang kita ke malam tu pening. Merindang kita ke benung deriba barang tu jalai jam ke dia tau ya. Terima kasih mendiang ke YFM dalam perengkah pengangkut kita ke dia tau. Nyari tau penerang atau kejaku gerah hari polis diraja Malaysia PDRM. Kalian madah ke dekat nutup serta ngelimpang ke sekedar jalan alun ngau cara berenggat kena 10 hari bulan 10 tu lah berserimai ngau pengerami baris ngau gemporo nyeroba hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Erickson Naga cabuk madah ke pengawal nutup jalainya dekat dipun kengau jalai McDougall. Hanya berengkah hari 28 hari bulan 9 pergilah ya. Nyentuk ke 10 hari bulan 10 tau ilah. Nur meri awak pengawal masang nyedia ke perengkah serta ngatur logistik program tu ilah. Lalu berbat ngunya sekedar jalan alun ngimbai Padang Merdeka dekat ditutup ngau cara berenggan nur ngatur latih atau ke rehearsal ungkup pengeraminya berlabuh hari 5 nyentuk ke 8 hari bulan 10 tilak. Lalu kena 10 hari bulan 10 tilak jalai dekat ditutup berengkah hari pukul 7 pagi nyentuk ke tengah hari nungatur pengerami baris ngau gemporo serta ditutup hari pukul 7 lemai nyentuk ke tengah malam nur amri awak ngatur konsert rakyat ya. Jadi polis ngelalau mensia mayu ngambil ke merambu pejalai sidak dulu lalu ngenak jalai bukai atau kenengah jalai bukai ngambil ke jalai alun dah berdedat mayanya lah. Akhirnya pengawal atau ke penerang berkawul ngau nutup sekedar jalai alun nur beri awak ngintu pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak yang kena 10 hari bulan 10 tu elok. Ok, Siti, maka info atau ke penerang kadi kongsi ngobala peninggal kita yang

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Safa kedekat mai kulai trofi madu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemaruk terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemaruk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemaruh terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemaruh terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
2: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Okey, perawak mayat dari Dara Helena. Maka lagu ke dekat dipekit ke bah ACSJ ke 9.3.10 tu ilah ya. Jadi tak perasai jam kita semak pukul 9 malam. Nak tak boleh pukul lagi bah awak sadar lemah hari minggu. Bertemu baru kita pagi pergi lah peningah bah awak pengerak pagi bakal selama hari satu. Jadi pukul 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyak bergulai baru kau kaban aku MA nyentuk ke 12.30 malam tu lagi. Okey, dua buah lagu nutup awak kita ke malam tu. Tu hari Shane Evan Enggai Berumban. Nangkan kenyak lagi hari Hani J Anang Laju. Nuju kita ke Benung bertengah ke Jalan Alun.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai. Ninga ke WiFan 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Kemenut Negeri Sembilan bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: RM500,000 ringgit setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
1: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ni saya nampak ianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia orang dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
2: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya tebat tu. Tebat ni daripada dulu kawasan ni bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan. Dan kami sangat menggalakkan lah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
0: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nura Syikin Harun, RTM.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026, pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 minit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata. Bagi saingan Raja Bukit, pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Riku Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mus ada duit, cikgu cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka, saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya, habis. Jong-jong di rumah pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita. Ternyata jasa nangga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukan dia. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

Kebenarnya lagu hari menua lagu keterbahaya pemerindang malam kita ni. Okey, nampung penduduk DJ Sam kita tadi ya. Sedalamai di 3 jam pemerindang malam 27 hari bulan 9 tahun 2026. Abdu baru ngau tudatangan DJ MA tau ke tiu di konti nyentuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Bila kita kagi dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih menyemanyo agar ke program kita terang di tengah ya. Ya kemudian terbang ke jam ke detu berjujimat bak jalai alun anang ke lalu laju anang gak kita nya ke lalu lubah ya. Mansa bak kandang jalai ke benung di hadu atau ke benung bisi projeknya wai berjujimat kita mansa kadang-kadang jalainya tahu berubah alur ya. Enggak ke kita nya nyau saru. Sama-sama lah kita berjujimat lebih kebaik ke peringkat pengangkut di kebelakang berumah dengan kami. Terima kasih manyu-manyu hangka benung berunding ke nama kini gari ke dekat dikenak nurun gawak pagilak ya. Tau ke benung nyedia kerban bala anak kita ke bersekolah bala ucuk kita ke diwai. Terima kasih dengan kami tentu ya YFM. Hari lagu menuah kebenar ya mendingkan lagu hari Rosella Echin ngau lagu ya ku kak berlagu ke nuan Tuhan. Udahnya mending ke program aku boleh penampak dikeluarkan Monica Midi ungkap ia malam tu 27 hari bulan 9 tahun 2026.

Bala menyadik dalam Kristus. Begulai baru kita iba program Aku Boleh Penampak. Tapi puji kebesai ngagai apai di serga. Laban kemari kita peluang begulai baru. Berarti ke siti agik cerita kerja ajih tau ke kesaksian Tuhan. Program Aku Boleh Penampak tadi keluar ke bawah FM Iban nintiang hari Minggu megak boleh dipedak kita ba page Facebook Aku Boleh Penampak. Entah bisik sekedar cerita kerja ajih Tuhan Jesus kena sempadi dengar kita ba program tu, bisik di ayan ke megak ba page Facebook Aku Boleh Penampak. Hari page Facebook nya megak kita tahu inbox page Facebook tu. Nanti bisik perkara program Aku Boleh Penampak ke dekat ditanya kita. Kita megak boleh ngirum ke cerita kerja ajih tau ke kesaksian ngagai message tau ke inbox Facebook Aku Boleh Penampak. Pemati. Semua kita ti hidup di dunia tu dekat mati tau ke parai magang. Seminak kemaya serta bahkan ni pemati sikuk-sikuk kitanya endak sebakal. Pemarai kita mensia megak endak nitiah ke umur. Bisik ke parai tuai, bisik ke parai biak, lalu bisik ke parai tajak pen endak sempat medak dunia. Bak penghidup tu, kita mpun megak suah medak engkau suah ninya. Ninya pindai ke lenyau anak maya dalam kandung tau ke maya anaknya ke agik mit. Cukup merampau. Siapa meh kena merampau lenyau anak ke baru ada? Tau ke ia kelenyau anak dalam kandung? Tau ke anak ke baru berumur setahun dua? Kelebih lagi ke cukup berasainya tadi, induk ti ngandung, ngada ke anaknya. Tebal lagi, enti ia kenyaunya anak ke terubah bak penghidup. Anak ke terubah bak ruang bilik. Hari penusah kenyadinya megak, suah kitai meda induk tau keindai ke merampaunya ngenang anak ia keudah nadai nyentuh ke nyau bisik nadai untuk pengerai bisik di ngujuang ke yang pu sakit serta bisik megak ngujuang ke gila bisik megak kalak dipedak sidak di merampau ke anak miat udah midang tu nyau ndak peduli ke anak ia kebukai ti agi meruang hidup. Jadi cerita tidak ada kunci ke sekali tu engkau boleh muka rundiang kita apa indai. Kebisi udah ditinggal ke anak lesi berbadi maya sidak ke gimit tau kagi dalam kandung tau ke parai lulus ke orang dekat dikunci ke bak program Aku Boleh Penampak tu nyadi bak siti gereja di Kuching ditu maya tu gereja tu bisi ngatur pengawak nyuman ke orang ti sakit engkau nyuman ke penusah penyakit dalam hati bak program nyuman ke diatur ke sekali tu bisi dua iku melaki bini datai. Jadi sedua itu kala udah napik penusah ditinggal ke anak ti agi emit. Anak kesminak sempat ada ke dunia tu. Berengkah harinya deh indah ya tu tadi nyau ndak rindang. Suah ingat ke anak ia ti parai. Merampau ndak uleh ngereja pengawak bukai. Enggai tentu masuk makai. Enggai tentu masuk ngirup. Ngujuang ke ia tu tadi nyau sakit. Bertahun-tahun yang ngenang anak yang kudah parai itu tadi dalam mati ya endang agi sinuk ke anak miat itu udah nyau nyadi maya semiang nyuman engkau ngerai ke orang yang kebenung diatur dalam gereja itu tadi lebuah pederi benung bersemiang dia deh tak luput induk itu tadi lebuah maya ya luput ya medak sikun nemiak induk mana amai gamau. Nemia induk tu begawan burak, lalu berjalai bandur ke mayu bunga ngau rumput, baka padang. Dia dehi nemia induk tu tadi lalu madah. Anang tusah ati nuan nindai, aku lantang hidup ditu. Ia dehku nemia tu tadi, nyak baru ya nemu, nemia ke dipedaknya tadi, anak ia ke udah parai, maya agi emiat maya. Udah induk tu tengledah ari luput. Dia deh ia lalu nyabak, lebuh ngenang utai kedipada ia maya luputnya tadi. Lalu bak pengujung pengawak nyuman gau ngerai ketuk. Induk tu lalu merik kesaksian,
Nusi ke cerita nusi ku tai te udah di peda. Kau udah nyadi lebuah ia kelupo tadi. Ati ia cukup lantang, meda anak ia hidup ngau lantang bak serga. Ati sedua ia melaki bini mega berasai suman ari pemedis, ari pemerinsak bertahun-tahun ngelamak tu. Kau udah tusah ati ngenang anak sedua ia. Kau udah parai agi mit sebedau tu. Nyadi peninga, cerita tu nyadi ukai seminak bak mua mata kumputang bala bukai kebisik ngau pengawak nyuman ngau gerai bak gerija maya tu. Cerita ke nyadi beberapa tahun tu kudah. Cerita ketau benar diperhati ke kitai. Kadang kitai kelalu tusah ati ngenang orang jadi kesayau ninggal ke kitai di dunia tu. Dan perkara kepatut digagak kitai, anang kelalu tusah ati nyentuk ngebedias ke diri empu ngau orang tik sebilik ngau kitai. Dan kitai patut seluruhan bersampi ke semangat orang tak udah ninggal ke kitanya. Ngambil ke semangat ia likun di serga lalu ngambat penatai kitai. Lebuah kitai parai ilak. Bekanya megah anak mengit ke parai, bedau bisi dosa. Semangat sidak sigi diangkat ke serga. Tang kitai ti agik nguan menuatu, agik berperang dalam dunia injau, bedau temu tuju kuyang semangat maya kitai udah parai. Jadi harap ke cerita yang kebisik dikunci ke bak program aku boleh penampak bak awak ke sekali itu. Nyadi ketenggau, nyadi kelalau. Bala kita kelebih lagi, bala apa indai, dia tu ke agi sino tusah ngenang anak kita ke udah nadai maya agi mit. Jadi hari cerita tadi, apa indai kebisik udah kalak nyawa nak agi mit, kita nang irau laban anak kita nya tadi nang diau di serga. Datang bab ngujung program, bersurat kita ke sekali tu peninga, ngau lagu ke diberi nama Tuhan Besai Pengerindu Nuan. Nana ingat, kunci ke cerita, kesaksian kita ngagai inbox page Facebook, aku boleh penampak.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Waktunya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lagu rancangan Nick referensi kau Sila King Adan Pengerindu. Ya, mai jam kita 10 minit lagi juga pukul 10 malam. Bakal selama pukul 10 dari kami naburkan berita malam mari YFM. Okey, berkongsi ke gayari kita ungkap ya malam tu kau tumu pagi lagi ya. Sehari tu 27 hari bulan 9 malam tu dipelawat ke bisi hujan bak sekedar ndur di Kuching, Serian, Semarahan, Kapit, Bintulu, Miri, Enggau, Limbang. Kalai gaya angin di belakang kita ya, berpuput di barat Sarawak, berpuput dari utara timur laut enggau penglaju ya, 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tungak ke utara Sarawak, dia angin berpuput dari timur laut enggau penglaju ya, 10 nyentuk ke 20 km sejam ya. Gaya tasik di belakang kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat gau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, nyak ya. Gari kita dikeluarkan upis meteorologi Malaysia 12 jam berengkar pukul 4 lemai tu tadi ya. Diharapkan datang saat bungai lah kita main yang ujung minggu lagu Kedisada Shima dengan lagu Tesat Madang Bungai. Kedua lagi mulai ke pinggan dia ke lagu lama The Moses dengan lagu Sidak Ya Oh Andinda Sayang. Pukul 10 sebelum mending ke berita malam hari kami di YFM.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nabur ke berita malam Mari Wai FM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu, sehari itu 27 hari bulan 9 tahun 2026. Penyampau 101.66 juta kangau nipu tau ke spoof call udah disekat Komiti Communication Ngau Multimedia Malaysia MCMC Ngau kerjasama penyedia servis telecommunication antara bulan 2 nyentuk ngagai bulan 8 tu tadi. Sapin Menteri Communication Tio Ni Ching madah pemujur tu dijapai dengan pengawal jalan ke inisiatif inter-operator spoofing gateway itu dah dijalan ke kenyari pun tahun tu tadi. Sindiket nipu organisasi kena cara caller ID spoofing dia kena mandang ke lumur telefon ti ayahnya ianya Ari Raban penyedia servis telecommunication menua tu dia kena nipu mangsa Ari menua tu. Ia masuk ke jaku tu lebuh ke ditemu bak program tonton wayang begulang gau kaban parlimen Kulai sehari tu tadi. Misi 270 ekor Raban Anembi Ari Mas Gading nerima insentif sepenyampau RM135,000 hari baru skim insentif nampung pelajar Anembi Mas Gading 2026. Kaban Parlimen Mas Gading Mordi Bimol madah insentifnya dikena mantuk melempung ke ungkus belajar Raban penerima. Ia moga merambu ngerembai ke program belajar Mas Gading nyadi karnival Anembi Mas Gading tinggempur ke palan pelajar, agensi perintah, pemain industri, orang dagang gau komuniti. Karnival tu dekat merik penerang pasal pelajar, latih pengelandi kerjaya, pengawal dagang, teknologi, lumba ngemain serta peluang ngemansang ke diri. Ia masuk ke jangka tubak program insentif pelajar Mas Gading kediatur Badewan Serbaguna Centex, Lundu. Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan merambu ngagak palan pedajak ngam marina bak gendurung ngelingi Jematan Rambungan Sampadi. Yang madah ke Jematan Rambungan tidi perambu ke tau tembu gagak bak suku keempat tahun 2027 dikarap oleh nyadi pengerandang ngagai pengawak pemansang sosioekonomi kandang menonya. Tidi pedak nembuan potensi mantu nyungka aktiviti ekonomi menua tu kelimpah muka peluang baru dalam sektor dagang temuai. Perambunya dikarap oleh diperunding ke oleh perintah Sarawak jadi sebagai di perambu pemansang ungkep kandang menua Sampadi. Yang maksud ke jaku tu lebih nutup Regata Batang Kayan Lunduk 2026 di Lunduk. Bidang penemu antara gerimpung mesti diputar secara rasional serta bercuan ke atur berbahasa ngau pangan diri. Menteri Perangkat Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah penyerekang penemu endang suah nyadi tang endak patut nekul pengawak nempak pemerhati-hati ngau kerjasama. Communication terbuka serta rasional berguna amat. Dia kena nentu ke manyuh macam buah penemunya digempuang ke jadi cara timberi penguntung ngagai komuniti. Yang maksud ke jaku tu lebuah berjaku bak awam besai ninting tahun Persekutuan Persatuan Cina bagi menua miri di miri. Adun senadin yang megat ngingat ke Persekutuan Gerempuang tu megai tanggung pengawal tibesai amat dalam negap ke penuring manyuh bengkah serakup. Tubuh guna amat kelebih lagi lebih mutar ke isu berkaul ngau pelajar budaya pemansang anembiak pengelantang Raban bangsa ke pengelantang semua. Pengawal ngintu pesaka asal endak patut terminat berpanggai bak perkara documentation aja tang ia mesti dikembaran ke dimerti lalu diajar ngagai rebak dudiari. Berindarnya Chairperson Serakup Induk Kayan Telang Usan Temenggung Elizabeth Deng ngarakan biar rebak baru komuniti Kayan nan ke pesaka asal lagu teknak.
Tumbuhan tuju dekat nentu ke jaku budaya ngau identiti komuniti terus dijaga. Kuya teknak ukai seminat pengawak pemerintang tau ke pekir raja tang nyadi medium dikenang natai ke cerita penelebak jaku lalau ngau penemu bangsa kayan keliak. Ia mantai ke jaku tulebuah berjadi ke pekir teknak lagu tradisional kayan kediatu berserimbang ngau pengurami literature Sarawak 2026 di stadium tertutup miri. Bapakitu Long Baweng Nakong mujur nampak gelar champion lalu ditangkan tiling madang bak penduduk nomor 2 ngau buak jama idabaran bak penduduk nomor 3. Menujung ke berita malam kita ungkap ya malam hari Minggu hari itu 27 hari bulan 9.

Kelangguri finalis kita ACSJ ke-9, Romless Walter, dengan lagu yang dirantai Pengingat Manis. Sudah mending ke Pelasar 6.35, mending ke Kelangguri Empat Lala, Terengkah, Madang Melai. Bajam ketiga, Country and Western. Lagi kita bertemu baru.

0: Distri Aman 89.5.
1: Ya, berjam kedua pemerindang malam kita. Lagi aku nyapa bala kita yang berjam ketiga lagi. Berjam kedua kita bersih program Pelasar Jurai 6.35. Nangkan kata lagi yang

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkembang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Now see, katrubah, ianya Christ must be the center and the foundation of our relationship. Nama arti jakut tu, arti jakut tu Kristus mesti bahak tengah-tengah lalu nyadi kepemuan ruang bilik kita.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Tikah ti tegap ianya tancang tok ketanggam tikah ketegut tan serta puah di tempat berpelasa ke pemun asas ianya ngembuan pengarap ke laki tok ke bini dirimpu bisik komunikasi ke mana berbahasa ke pangan diri serta bisik komitmen begulai tok berguna ke penegap ruang bilik serta berguna ke kedua-dua pihak belak bersaup lebuh bertapik ngau penanggul kelimpah sama nyukung pangan diri bak semua perkara. Bak program Pelasa Jurai 635 ke minggu tu, kita dekat berjurai ke perkara tik patut dikemerat serta diperhati kena nentu ke pengelantang penghidup bak rumah tangga, bak topik, tikah tik tegap, kemerat ke perkara 3C. Terus bergulai dengan kami, nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Terima kasih ya. Kita bergulenggo kami di YFM bak program Pelasa Jurai 635. Terima kasih ngagai semua bala peninga keseruran bergulenggo kami. Lalu ngarap ke semua kita ngembuan berita ke mana muncul bak semua pengawak lantang-lantang hati ke minggu tu kita bergulenggo temuan kita Reverend Pastor Graham Manujang berjurai ke topik ke dipilih kita tikah ti tegap kemerat ke perkara 3C. Tang sebenarnya aku ngelalu ke dulu Pastor Graham ngage studio. Shalom Pastor, selamat datang bertemu baru tu ah.
0: Shalom, shalom. Terima kasih sudah sekali dak ngelalu ke aku ngage studio sarito ya.
3: Berita mana Pastor nya?
0: Mana, mana awak ke kita senyum belama nyak nyadi ubat tik bisa.
3: Ya, lebih tua tu tadi ngasai ke nak tentu dekat tucum tu pastor nah. Ingat ke meh ubat ti bisa ianya tucum ni pastor.
0: Betul. Padah ngage baket sepiak bala peninga, ya. Senyum-senyum selalu.
3: Nanti bini nuan tok ke pangan nuan sepiak nuannya nak tu tucum sarito padah ke asu tucum dulu nah.
0: Aman, aman.
3: Okey, aku percaya kita udah tucum ke sarito. Nanti sampai tucum-tucum eh. Hanya di pastor tua pulai ngagai topik kita sarito tikah tik tegap kemerat ke perkara 3C. Minggu sebelah tu tua bisik mega nyebut berkawan dengan pengerami tang sarito tu berandau ke orang ku dah jadi melaki bini matok de pastor.
0: Kau.
3: Sebelah tua berjurai ke ngau dalam lagi ngau silik lagi nama perkara 3C tu. 3C nama nang nyangka sekedak nyudah bisik peragam bakti dari pun nama nak 3C tu de pastor. Awak kasih dak ya berperagam dulu meh pastor. Aku kat nanya nuan dulu tu pastor. Jadi apakah ke ditemu kita megak deh. Lalu perkara tu megak diasai ke semua orang penghidup pengudah berumah tangga utai ke nak ulih dijangka tak ke disagam tua. Tua nak nama utai kat, dekat nyadi deh pastor.
0: Betul.
3: Ya, pihak megak kita kalau ninga orang ketuai-tuai, keduluk makai garam, kalau nyebut penghidup pengudah berumah tangga nak selalu manis, nak selalu berbungai atau kengerembai belama. Baka maya kita ke empai jadi melaki bini tak pastor. Nama erti jakok tu kini pastor.
0: Aman, aman. Terima kasih atuk jakok. Tanya ti cukup balat badas ya. Amat lebah maya benuang nguliah ke pangan diri. Semua utai manah magang na ya. Bak kerja, bak ulah, bak mua. Okey, lalu pihak megak mayu utai ti di semaya. Utai ti no bintang di langit, no maya macam utai di semaya. Kena utai kak debeli megak kak nguliah kati menyada. Tang lebah udah kawin. Nyau mayu pengelemi lagi depeda. Bak siku-siku, duluk subak, semua utai badas magang depeda. udah kawin, ya nyau layan lagi utai kerpeda. Tang udah begulai nyau maayoh pengurang, nyau maayoh penimpang, semaya megak nak diingat bak bakiah kita ingat tadi. So pengerinduk penyau pudal, pengerinduk penyau tabal, pemajiak penyigat, nyau nadai lagi depeda, nyau maayoh lagi tusuat peniau megak bisai, maayoh macam utai. Utai ti depeda, ianya pengelami, penyalah pangan, disebut nuan bekuruah mutai, nuan tu bau kentut tai, naya, nuan tu bau tenguang mutai, mayuh macam mutai, nuan tu nau tu suat peniau nak bakal orang bukai, kadang-kadang sebut lekas jakau tu depadah ngaga pangan diri, ya tidak patut, naya, nak nemu ngintu diri, mayuh macam mutai, mayuh amat penyai, nya alai bak kita orang Kristian. Counseling sebedau kawin berguna amat, nah ya. Nyadi kepemuan tik kuat, nyadi kepemuan tik kukuah. Bak gereja, pengawak counseling mesti wajib dikerja. Ngambil ke bak rumah tangga tik baru didiri, berini bak batu pemuan Jesus Kristus, ukai bak pengelmi, ya. Nyak tik ngasuh rumah tangganya kering serta tegap, lebuh ditempuh biau balai, ribut kabut, penguji datai, ia nyatan. Ia nak tumbang ngapa laban pemuan ia tegap.
3: Mayu-mayu teh kejadi ni, Pastor.
0: Nang amat mayu andal teh kejadi.
3: Nanti kita berarti ke nang sigi amat ya tadi deh Pastor. Mayu dekat ngasai ke fasa penghidup berbungai. Maya baru jadi melaki bini deh Pastor.
0: Betul.
3: Tucum bala peningan kita ini aku nyebut bunyi tok deh Pastor. Semua utai daripada kita manah magang.
0: Ya.
3: Yeah. Berbungai ko kita deh.
0: Betul.
3: Maka bungai pagi hari deh.
0: Ya. Yeah.
3: Pemanah mit ke di kerja tok ke di ayan ke kalian penghidup kita itu tadi pun di asai ke kita perkara ke amat besar. Perkara itu cukup ngerinduk hati kita Pastor. Nanti kita berarti ke dalam psikologi tok deh Pastor. Utai ke bakat tok nang bisik tok deh Pastor. Lalu dikumai kita early stage romantic love.
0: Betul, betul.
3: Atau ketebal lagi di kangau kita honeymoon phase ko kita.
0: Betul, betul.
3: Atau ketegal hormon ketua amnya tadi ada pasal
0: betul,
3: hormon kebisik ya. Kita mensia tu deh. Kita muka nemu honeymoon phase tu nak kekal. Udah beberapa bulan yang tu ke setahun, tu ke dua tahun. Hal-hal mit kenyadi buat rumah tangga ulih nyadi hal besar Pastor. Lalu kita megak ngasai ke pengerinduk atau ke penyayau kali yang kita itu tadi nyau ndak bakal pun subak ko kita deh maya baru jadi melaki bini.
0: Betul.
3: Maya orang ke jadi melaki bini maya tu bisik terkenyit mimin sidak ya Pastor. Ha maya tu meh nyangka bisik mansak baru ndiang sidak Pastor. Kati aku tu tadi jadi ngau orang ti salah kini. Hanya utai ke mansak baru ni yang sidak ya. Hanya berubah penyanyau. Ya kak aku. Berubah penyanyau. Apa sanu inai sanu kak aku. Bukan ni deh bapak penemuan deh Pastor.
0: Amat, amat, amat. Terima kasih ya. Terima kasih amat, amat. Nang amat, amat. Utai tik bakatuk selalu nyadi. Nyak kebuah aku madah tadi. Counseling sebenar jadi melaki bini. Berguna amat. Ngambil ke perkahwinan seduai nak berpun bak feeling aja atau ke bak pengasai lalu keran kepangan diri aja tang tik nadai pemun tik kuat ya nak kuat ya nak kering ruang bilik tebakannya mudah runtuh mudah megak rubuh ya nyak kebuah kita mesti ngajal sida namarti niri ke rumah tangga nuju ngage mahligai pengelantang. Nanti pemuatnya betul. Rumah tangganya dekat tegap. Rumah tangganya dekat kering. Nanti pemuatnya nak betul. Nama penyadi jakuk semak kita dientak ke kita bak pasil. Datai biau balai. Tusul miada. Rebah miada. Teng lebuh penguji datai bak rumah tangga tik tan. Lebuh bak rumah tangga tik dentak ke bak Jesus. Rumah tangganya tan. Ingat jakuk Tuhan madah. Nadai mensia oleh melah, oleh mecah, seminak pemati aja. Nah ya, leka jakuk sarak, tau ke leka jakuk rugi aku jadi ngau nuan, nadai jakuk pakainya. Anang sekali-kali nerima atau ke entertain runde yang rugi aku jadi ngutuk dah. Anang sekali-kali au atau ke salah tu tadi salah pilih anang. Anang nerima otet bensana. Jaku tibakannya nak tahu disebut ngagai pangan diri au laban jaku tibakannya ukai ngeriang. Leka jaku tibasanya ianya leka jaku ti melah. Leka jaku ti mecah. Jakuk Tuhan madah babuk Melakai 2 ayat ke-16 bala peninga. Dengan mana-mana tu peninga. Kok jakuk Tuhan dia madah. Aku bergede ke pengawak sara. Tuhan bergede bala peninga. Erti jakuknya. Ya nagang ruang bilik pecah belah. So kena ngasuh madunya mengkang bisi. Belama kitai ke laki. Lalu pihak megak ke bini megak. Mesti ngigak cara. Ngigak peluang nambah kemadunya anda ngasuh penyengat aja datai. Au, anda ngasuh ya kurang ngai ke penyengat nyemayuh semayuh lalu nyengat pengandiri lagi. Ya. Tu sekedak cara ti ngasuh madu mayuh bala peninga saja sanaku au. Kingat ke hari anniversary seduai. Nama hari anniversary ku aku tu ianya hari bulan seduai kawin. Lalu lebuh nu ngingat kenya beli matulah anak bungainya nama naya ngambil ke ngasuh romantik naiknya nu kekal belamaya au lalu nakak uliah membelinya kau tabukai kini dah beli ngambil ke ngemau pengerinuk ke keterubahnya au ya kedua ingat ke birthday ya pelabak ku bala peringat bisik nak nemu kena birthdaynya tadi dah pangan diri atau ke nah hari kawinnya tadi ingat ke bapuan hari dia tu au anda berketil-ketil sepiak au ingat kenya lalu awak ke mau belama pi pengerindu ketiga nah aku nyebut tu labar minggu tikuda ianya orang itu Valentine ingat ke maya Valentine ya namanya lah kita inu medak orang mayu berjual ke bungai batisi-tisi jalai di pedak kita aja anang pihak au beli sitiknya nadainya mal lebuh nuan pulai lagi lalu sebut cakut tu I love you I sulau nah nak ke ya pelabak aku tekan panduak ya mana lagi lemai ya pelabak aku dah ya okay so kena caranya pengerindu megak uleh gawak lagi pengerindu tu nak milih tuai biak ya ketuai nguna pengerindu mah nah ya so kerja utai tu au cinta ti pertamanya awak kenyak mau berlama-lama anang sekali-kali ngasuh utai menghalangnya wai sulu uliah rapat agi lebuah kitai nemu nguliah ke hati ya
3: kayaknya kita ke namanya ngemau ke tanya-tanya pengerindu kita ngopangan diri ya pastor
0: betul betul
3: kayak nama tua tu tadi kadang kalau lebuah umur tua tuknya majak nama senambah perkara kebakanya di pedak tua bahkan nak penting deko kita pastor
0: amat
3: anaknya mayu nyangkanya tadinya ngingat hari pengada anak aja jadi hari pengada kali yang tua tu tadi di ignore tu aja
0: betul betul
3: ya jadi bakanya ni pastor
0: dai jadi
3: ya jadi ngage kita ke nyangka nanti kita sampai nemu berapa hari bulan hari pengada laki tu ke bini kita kalian kita persa dulu au nanti sampai datai maya timpunya standby beli hadiah ke yang ambil ke pengerindu yang nyat tadi semampai emayong belama
0: betul betul
3: ok malam peningannya tadi utai ke boleh diperhati ke kita pelabak aku nak untuk pedis ke kita yang gerejanya deh jadi nanti bisik pedis mimik di kerja kita berlubah-lubah ke kita yang gereja ya nak ibuh ke drastik ke kita deh bala peningan aku ngemai kita ngetu belelak nak lama sebelum kita nampung ranau kita itu ke ujung lagi ba program pelasa jurai berjurai ke topik tikah tik tegap kemerat ke perkara 3C.

0: kasih, terima kasih kita Agi Bugolengo kami. Bak program Plaza Jurai 635 Agi Bugolengo kami di studio Reverend Pastor Graeman Uchang. Hanya di tok de Pastor Agi nampu ranau tu atau babak pun tadi aku bisik nyebut, aku ngasuh bala peninga kita meragam ba ati sidak ya nama perkara tiga si ke ya kepatut dikemerat ke Agi bak tiga sedua ini. Jadi kebenarnya perkara tiga si tok pastor diambil aku lebuh aku nguluk pengerami dalam ujung tahun yang kemarin dia pastor. Jadi sitik hari hapuin ke bisik di preaching mayanya kemerat ke tiga itik perkara tu nanti kita dekat medak rumah tangga atau ketika kita ingat tadi tegut tiga si keterubah ko ya Christ tok ke Kristus, si kedua crisis tok ke penangguh, lalu si kepenudi ianya change atau ke ubah. Pelabak aku nuan bisik penerang ke lebih nyentuh lagi berkawal dengan perkara tok pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Mana hamai itu? Oh, now si keterubah ianya Christ must be the center and the foundation of our relationship. Nama reti jakut tu, reti jakut tu Kristus mesti bah tengah-tengah lalu nyadi kepemuan ruang bilik kita. Kristus di bak tengah ruang bilia, ngenatai ke roh pengerindu, roh kudus Tuhan, bisik dia, ukai roh kudi, ukai roh ngeransi, ukai roh begede, ukai tang roh pemayak, roh pengelikun, roh pengelantang, roh ibu kepangan diri. Ya, laban jako pasal Kristus, ya ibu, ya rindu, ya ngambil berat, ya nyaga pengelikun, nyaksi keterubah. Okay? No, si tik kedua, berjako pasal krisis. So, krisis bak ruang bilik, nak uliah dikelari ke kita, bala peninga, nak uliah. Indah jako sempama orang tuai nyebut munyi itu, indah batu tungkuk megak nemu besengki. Ya, apatah lagi kita mensia tibisik pengasai itu. Tang bekani ke cara kita yang betul ke penyarutnya ha tu berguna. Si tadi ku nyebut engkah Jesus bak tengah-tengah penghidup kita isi keterubah dia. Nah, lebuh Jesus bak tengah-tengah penghidup kita bala peringa, pengeriang Jesus nyadi ke pengeriang nuan. Tuhan Jesus nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung, lalu ti mantuk penghidup nuan. Lalu merik nuan penemu dekena mutal ke penanggul yang tadi utai tinggal suah besengki yang tadi dengar bela peningat tentik kita nari pengerindu Jesus Kristus mimet besengki ada datai menyakut sumpah yang tadi salahnya. Okey, anang nyumpah orang dikerindu ke kita ya, anang megak melintau nemu jakut melintau kita bela peningat pernah yang melintau ngagai pengandiri anang bekenya au tang entik nuan ngemak krisisnya ke diri nuan alah anang au nyak lai baik Jesus bak tengah-tengah penghidup nuan kita mensia mayuh pengorang mayuh penimpang tang begolai ngau Tuhan Jesus kita lebih hari pemenang. Nah, si tiga ketiga bala peninga ianya change tau ke berubah. So cara kita ngemetul ke krisis, cara kita merediang penghidup kita bak ruang bilia. Okey, dengar tu. Pernah yang kita mesti bepun bak pengerindu Jesus Kristus. Nanti runi yang kita keliak, kak nal berundi yang bak utai ti, bak pengelami pengan diri kini. Runi yang ti keliak, dekat nyalah pengan diri kini. Anang, dia tu ubah. Au, ubah. Ukai merenih yang ngagai pengelami pengan diri. Anang, laban ti nuan seminak merenih yang ngagai pengelami ya. Nuan lemas. Nuan Allah laban pengelaminya. Nyak lai, perni yang Jesus Kristus tahu change dia tu berubah nyak tik ngasuh kita oleh mutal ke utai tik pedis nyadi nyamai ya tik mal nyadi mudah nuan nak oleh berubah tang enti Jesus tik ngau nuan dalam nuan ya oleh ngubah nuan Jesus oleh ngasuh ati tik keras nyadi lembut ati tik bingkiang nyadi mana ati tik begede ati tik ringan dia tu penuh ngau pengerindu. So ubah runi yang kita penghidup kita dia tu cara kita mendak krisisnya berubah krisisnya tau nyadi ke peluang ngasuh nuan bertumbuh bertumbuh mansang kriang agai bertumbuh ngasuh nuan liat ati agi, lalu bertumbuh ngasuh nuan rino agi kewai sulu nuan au. Ukai udah labuh ditinggal ngengau lesuang anang bekenya au. Ukai mega udah celuam nyau de pukuang ngengau aluang anang bekenya au. Udah agak pedias agi nyoba lebih tinggal krisis lalu bertanya ngau orang ti mayuh macam lagi nyau tekel kumai ku de pukuang ngau aluang ngasuh kita pedias agi. Tangba pelajar tiga si itu Christ, Crisis and Change ianya Kristus lalu bak penanggul ngau bak perubah penghidup kita dinga tu utai ti cukup balat mana amat dipegai kita laban ya oleh mantu ruang bilia nuju ngagai pemenang ngagai berkat yaitu dari semaya ke Tuhan ngagai ruang bilianya ianya mahligai kebahagiaan.
0: Ianya tadi pelajar 3C ke udah diterang ke pastor kita Christ, Crisis ngau change. Jadi ya ke tengah-tengahnya tadi pastor Crisis. Munyi kenuannya tadi udah megak nuan nerang tang. Nanti kita berarti ke buat perkara tok pastor mayu pasangan aku kita lebuh bisi nyadi penanggul atau ke penyarut bak ruang bilik sedua ya. Nanti uliah anang ngemai orang ketiga mahaba perkaranya lalu anang kelalu ngemana ke utainya baru pasal biarnya begini kita rahsia sedua laki bini menyak.
1: Betul, betul.
0: Jadi atau kira tanya aku ke penudi atau pastor seriris ngau tahun ke bekinsit ko kita kau laki bini yang ke dekat bisik berubah berubah ko aku tu tadi nyau nak bakal pengerinduk ke terubah betul tadi deh. Pengerinduk maya 5 atau ke 10 tahun pengalaman kita ke jadi melaki bini hanya di lepas nanti kita nemu bakal pun tadi aku bisa nyebut kita baru jadi tu tadi kumai kita honeymoon phase deh. Nyau lama selama nya berubah dah hutai tu deh pastor.
1: Betul.
0: Jadi Siti hari ke buah ngasuh kita itu berubah nyangkanya tadi laki ngobini bini tu tadi nyau kelalu kiruah serta ngemerat ke hal dirimpu eh. Kalau mayu kiruah ngau pengawak dirimpu. Jadi nanti utai ke bakal tu diasai ke tok ke nyadi bak tikah seduai. Bakal ni laki ngau bini tu ulih mulai ke baru apa mana kau seduai ya. Tadi bisik genuan bisik nyebut deh pastor
1: nyang, betul.
0: Nyangka ulih nerang ke ngau silik agi kini.
1: Mana mat jakok tanya nuan tu puan Penny mana mat ya laban mayu hutai nyadi ba umul mayanya tu terkumai aku mid life crisis tau ke penanggul ba pertengahan penghidup kita umul kita bahkan di kecara mutal ke ya sebedau terlambat sebedau yang lawan minta bantu tumu bala peninga minta bantu tumu anang ngawak ke penanggulnya berterusan tu amat-amat patut dipegai kita anang napuak ke penanggulnya kediri beranau bertemu ngau pastor nuan awak kaya oleh bersampi bergolai ngau nuan ya bergolai ngau nuan ngau suruai melaki bini bertemu nya kebuah pastor duduk dan dia dengkah Tuhan dia laban kena mantu domba ya kedak mantu raban ya ya lalu nama nyalah mega okey kentik kita nau khusus renew marriage nya mega siti utai ti badas dia tu mangu semina ti oleh mantu ruang bilia nya kena ngelurus ke midlife crisis waktu tu tadi maka dia tu alpha marriage semina ya inah aku mampu melalui Alpha Marriage Seminar nyuka semua bala kami ba KMF ngaunya cukup balat badas ngemau ke baru pengerindu nyak tadi okay? Udah nyak bisik mega seminar Siti dia Siti dak dikumai Married for Life okay? Married for Life mega berguna artinya kawin selama-lamanya tu topik mega kami bekerja kami mega bisik bisik ngadu ku tetu kuno nando sebut ku tadi nyuka semua KMF ngau magang Kuching Ministers Fellowship bak kuching ditau laban sidak dekat merkat semua bala pastor so tu nama kebuah semua utai tu dikena ngemau ke agi pengerindu kita ngagai pangandiri anang merik peluang ngagai seliang ngagai rekah gangai-gai penyerkang oleh masuk anang sekali-kali anang ngasuh pengiruah anang ngasuh kawalnya nyau celap lalu oleh becah ke rumah tangga anang anang megak nyebut nadayari tau ke malu anang sekali-kali bekanya ya anang ngasuh utai nyudah nyadi baru kita dekat mutal kaya andang terlambat gigak mah peluang dikena nuan ngemau kage api pengerindoknya lalu mempal ke semua seliang ya mempal mampul okey semua seliang penyerkang nya ngau pengerindok Allah Taala ingat nama kena kita mempal ya pengerindok Allah Taala pengerindok Allah Taala nya tinge mau ke pengerindok kita awak kaya terus mau datai ketuai lebuh nuan kebisik belanja bisik cuti mimik baik ya holiday okey anda ngumpai pun ada hari ingat ke hari bulan anniversary seduai beli hadiah lebuh maya birthday ya beli kebungai lebuh maya valentine semua pengawak tu ianya kena ngemau ke pengerindok seduai dingap semua reta tingkira ti diudiah kenuan nadai reti nadai guna mimik ti ruang bilik nuan pecah amat nak nadai reti mimik nak ya reta nak uliah dibanding ke ngau rega ruang bilik nuan ruang bilik nuan cukup ya berga berga gi ari mas berga gi ari pirah berga gi ari batu pemata ingat bini kita ianya buah hati kita rindu kaya sampai bungkuk kita ialah.
0: Okey, terima kasih Pastor. Cukup mana penerangnya tadi. Hanya sekedar hari cara uli dikena kita namanya mutal ke midlife crisis tu tadi. Menyana Pastor.
1: Oh.
0: Okey Pastor, nada mayu hawa tu lah. Jadi sebelum kita nutup program tu, minta nuan nyimpul ke jurai tu atau Pastor?
1: Terima kasih ya. Sampai aku ngagai tiap ikut kita. Awak ke penghidup kita berpun ngau badas lalu ngujuang ke ngau badas. Ana ngasuh midlife krisisnya atau ke penghidup tepetengahan kita nyadi ke ngasuh penghidup pengerinduk nyau tabal ngagai pengendiri. Anang putal kaya aripun lebuah ya agik miat. Putal kaya lebuah ya baru ditemu kita lebuah kita medak tabisik tanda-tanda ya. Awak ke pengerinduk Tuhan mempal semua utainya. Lalu sampai aku awak ke lebuh maya kita nyebut yes I do ngagai pengandiri. Sampai aku awak ke yes I do nya datai ngagai garis penamatnya. Lebuh kita ninggal ke dunia tu atau ke ninggal ke pengandiri.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi bak topik tua tikah ti tegap kemerat ke perkara 3C. Jadi kita sudah nemu nama perkara 3C nya lalu kemerat kenya bak tikah nuan balam menjadi. Jadi Pastor minta nuan ngiran kita bak sampai penutup Pastor.
1: Tuhan Jesus sampai aku awak ke nangaman pemuan 3C tu nyadi ke utai ke di pegai kami utai ke nyadi kelalau nyadi ketengau kami lalu nyakti ngasuh penghidup kami aman-aman mujul datai ke ujung kami mengkangengkah ke si tika terubah ianya Jesus bak tengah-tengah penghidup kami lalu si tika kedua lebuah kami nempuh krisis Tuhan kami merenyang ngagai nuan okai merenyang ngagai pengandiri penglemik pengandiri lalu si ketiga awak ke kami berubah lalu berubah merenyang ngagai nuan mangai ngelempai ke semua utai ngagai nuan tuk sampai ku ngagai semua bala peninga Tuhan awak ke pemanah nuan terus ngau tiap ikut kami lalu pemanah nuannya datai lalu diasai ke kami datai ke pengujuang ya Tuhan berkat ruang bilik semua bala peninggal itu berkat kawo sidak ya laki ngobini megak Tuhan awak ke utai tik badas ruang bilik laki ngobini ianya diberkat oleh nuan ngau pengerinduk tidak datai rinduan siku aja awak ke sidak ya terus gawak ke pengandir rinduk ke pengandiri ya hari dia tu datai ke belamaya pengerinduk ngikat tiap iku ruang bilia. Di dalam nama Jesus, kami dap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Nyonya bala peninga tu nak program Plaza Jurai 635 kita ungkap ke minggu tu. Minggu baru kita mulai ngore Reverend Pastor Tony. Terus ke pengerindu mulai ngore kami di YFM. Mupa dolaku Tuhan.

Sapa, dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin di kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusun.
4: Aku orang Iban.
5: Nan norindu.
6: Akik cakenya.
7: Kok lo melenang?
8: Oku nyaa bidayo.
9: Ambo orang Latte.
10: Wosu Huaren.
11: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ia nyak dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nyak alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat berbenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk, Ari YFM.

Jam ketiga pemerintah malam kita country and western gaun lagu keterbahaya Eba dengan lagu sida ia Dancing Queen. Okey, yak berarti tu hari dengan kami bah rumah kini tahu ke bapalan gawak bah bilik sewa kini wai hari dengan kami pemerintah malam. Terima kasih ya DJMA tahu ke tiu berkali yang gaun kita bah lubang ribut atau bagai didengar secara online RTM Click. Tahu ke kena channel Astro kita 871. Udah tu lagi aku nyapa bala kita abah fanpage kami ya. Abah YFM Station pemerindang kita. Surah kita ke agi berperindang. Untuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Okey, nginjau lagu hari No Doubt, Don't Speak. Udah tu, aku maca peminta bala kita ungkap ya malam tu.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabon. Ngayon namiyak na baka ko. Isama mo ako. Isama mo ako. Kiskula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ka. Kaya rumah kay di bereji ko. Anang kalau main game. Nama-nama game pa handphone. May kamata. Anang lawan kino kita ngay kila lawan nuron school ngay kita dano chigo.
2: Iya, lawan tindu enggak kayak pagi labun tahu lembau kita nyangkat nih pesan dari jabut kita. Ya, oke. Okay. Agnes Indah Robin Bebe sama juga sedih konti di Miri malam tu dengan Wan minta lagu kena merindang. Hati dirimpu mehgau semua peringat kita ke bedah tinduk tang yang minta lagu Winnie Albert. Okey, utang dulu. Serena Sendai Jana Megadi 100 MA sempat medak pesta 100 malam tadi ke Kia. Richa Unavga di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu dan merindah dirimpu mehgau kawan-kawan FB Mami Abah mehgau. Minta lagu ini Albert ke Kia kena merindang semua peniak kita ke malam tu. Lebih lagi ngagai Mary Uban Martin, Margaret Uncing, Intan Bakit, Tunga Encana, Miss Charlotte Liu, Richa Unum Gau, kaban-kaban kebukaan ngagai Nuan Megat. Selamat bertugas. Terima kasih Ros Liao. Selamat bertugas MA dengan Nuan di Bayan Tasik Mana Gairi malam tu ke Kia. Rini Sabai juga. Selamat ujung minggu bisi hujan. Bak serikai lemai tu tadi MA. Henry Orlando Niram Gastinya apa kita selamat bertugas. Terima kasih di Bandaraya Petaling Jaya Selangor kawan kita Ibra Mat Akif Ninga secara online. Terima kasih selamat bertugas ke Kia Bulan Pegari Mega Naura Piling di Batu Niah MA. Ujan minta lagu kena merindang semua peninggal kita. Terima kasih Juni Ben di Miri Mega Mana Gari MA Benundingan Nuan Mas Diana di Limbang MA minta lagu Hujan Keganti Air Mata. Utang dulu kena merindah dari Pumeh ke Kian dah tinggal dengan mak ya. Di Sabah Din Edwin Wins Terli Wati Kony Christina Juliana Elizabeth Lily Marina Rudison di Miri kebagi kawan-kawan FB Keng Lalameh. Ajak aku pesan dengar ke semua kita nyat terperindang malam tu. Salam sayau. Salam rindu hari Mas Diana ke Kia berjimat pulai lagi tiga tawai MA ke Kia. Terima kasih Mas Diana mendekatkan lagu country and western. Kita dengar lagu hari Elvis Presley dengar lagu ya Wooden Heart. Kedua lagi kita nginjau lagu Del Shannon dengar lagu ya Runaway.

Sapa dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah tidriba tina itih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brake dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Yang lagi dengan kami pemerindang malam kita hingga biar malam tu di Kemboja, Phnom Penh, kalau lebih 2,900 ruang bilik dipindah ke penduduk hari penanggul, okay, penusah Ampuh Bah, kemudian penanggul okay, kira ia 25,561 ruang bilik nak ke Dato hari 10 bengkah wilayah di Kemboja, nitiah ke penerang hari pengari Raban berkuasa penguasa penusah asal menuanya Sot Kim Kol Moni yang madah ke penusah Ampuh banyak udah nenggelam ke kira 24,500 sebuah rumah kelimpah ngatai ke pengerusak ngagai lebih 12,000 hektar kandang dur nanam padi di menuanya kalai penusah Ampuhnya berduduk hari hujan banget ke nuntung menuanya beberapa hari ke udah ya dipelabak ke agi dekat hujan banget jentuk ke ngagai ujung bulan tu tajap pihak tikas air bak sungai Mekong agi bak tikas amaran okey tang bisik ngayan ke tren airnya majak surut ya nitih ke penerang dikeluar ke agensi berita di menuanya sehari tu tadi ya. Country and Western kena nginjau Tony Braxton dengan lagu ya Unbreak My Heart. Kalau lagi Bee Gees, Don't Forget to Remember.

0: Pagi Rewind. Menung ringat, menung pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Hati inai ngasuh, ngai kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking na. Dehnya dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu
0: kanunua. Ti aku ungkah ke mua pintunya te kepanua. Oh kelapa.
1: Mane mentas penting kamu pintu.
0: Nah, wa ke nyium baunya deh. Noi pansuat baik baru ke dapur.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiru, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Okey, nyapa baru peringkat kita Smith Hujum Tumbang MA sama juga sedih konti. Terima kasih. Pihak Catherine Robin si nyapa David Ikum Monica Giman MA di Kakup Entawai Pakan Ninganuan ke malam tu ya. Okey, minta lagu hari niang Dominic Christie. Okey, hutang dulu kena merindang menjadi permata hati Salesha Ganyun Dominic Dasi David Robika Giman Gau Selina Jura ngarap ke terperindah. Pemega Anita Nawai bisik nyapa kita ke malam tu. Terima kasih ya ke bisik nganjung pesan. Okey, hagi tinggal kami ungkap ya pemerindang malam kita Elizia di Elizia. Okey, minta lagu kena merindang kami sebuat ke benung kawak malam tu MA. Selamat hari minggu ngagai semua ke kia. Selamat bertugas moga ya. Ngira ke gawak ngau hati ke lantang malam tu sambil-sambil ninga kami dalam pemerindang malam ditangkan gau timang kerbatawas 12 ngagai pukul 6 pagi-pagi lah ya. Ben B. King ngau lagu Stand By Me. Kedua lagi Tom Jones Love Me Tonight dalam program kita Country and Western.

0: 把门当一
1: Ya, yeah, berapa minit lagi ni? Okay, 14 minit lagi sudah melengkap ke program kita Pemerindang Malam. Ungkap ya malam tuai. Okay, 3 lagi lagu dirintai ke aku. Ungkap ya malam minggu Pemerindang Malam kita Country and Western. Ya, yeah, okay. Lagu ketiga ia parodi Connie Carroll. Dengan lagu ya Roses Red. Kedua lagi Nginjau Polenka Happier. Udahnya lagu ke penudi Rod Stewart dengan lagu ya Have I Told You Lately. Okay, terima kasih ya. Kita ke dah join DJ MA atau ke TUD Conti kita berkali yang ngau tu dah bangan 3 jam dengan lubar ibu kita ungkap ya program malam tu 27 hari bulan 9 ya malam tu kita belelak ngau hati kecukupi lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sudah kita nyadani ungkap ia pagilah 28 hari bulan 9. Ya, pagilah kita bertemu baru berjam ke sama Pemerindang Malam 9 ngagai pukul 12.30 malam pagilah ya. Terus ke merindang hati diri ninga kami nintiang hari nintiang jam tentu ia YFM segulai sejalai. Okey, bakal selama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia. Oh.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai Sejalan
3: YFM.
4: Nama perkara kepatut digagak, anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu, hari YFM.

0: oi, ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerpai dah bagi tu ke medai.
1: Nadai na. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua dirinya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang per radio dek pih. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Cindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari namnya gawak jaja. Nanti hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi. Kita lah banyak napa tuat. Nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak cerum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Berteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri alinggi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimbun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Julua tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nakai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mereka aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia mereka tik nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tuk tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otik kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisi anak ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dekumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapik kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Sapa ketika main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat pun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar aja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin, kita dengan rakan-rakan mencari jalan kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ya economic sectors dia, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang kebugulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua begulai de pastor ukai sikok tu aja
3: betul
2: kelimpah harinya ngembuan mayu megat jalai pengarap serta ngembuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita ti dekat di asai ketua lebuh tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua boleh nyadi saksi dah pastor.
3: Mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
2: Ya.
3: Nah, ngamat kita begulai ngau orang mayuah. Kita begulai ngau orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja nah ya. Mayuah hagi orang, mayuah hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama, ya nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak nama utik kerap ke kita. Tang, bak maya nyak mah, nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai, tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Yesus. Begulai ngau orang, anang kita mudah diubah orang. Tang, nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya, kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita ti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang ti bak dunia tu.
2: Ya.
3: Nama kebuah nyelai agi laban kita ti ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya. Ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama ti kedepadah ke kita ari hasil penemu kita. Kita ti ngelala sapa Tuhan, ya ti benal bak penghidup kita yang lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang, utai ti amat.

0: Siapa ganuno time maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganuno ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan ye gak leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu maya mana gak sampah tu? Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue ni. Mana lagi de tuno? Ya, pedak dek. Ha, mau amai api nya? Lapa ya dek.
0: Apa? Salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya gas lagi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me berjaku, pandai-pandai ya me berjaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama aku buah aku suah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak ati.
1: Huh?
0: Ah, tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu, dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku aja ke betunu ku tahu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dari cah dek kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan, te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu buang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gaya, gaya, nulung kau ikat. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: pagi riwayat.
1: Hari Judat ami pagi saya ngemin ko ya. Kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari masuk hormon stresnya nyau ga sem. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya kebersamuan lah muntah. Yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Engkau
1: begau kini.
2: Kau
1: makan yang tu dia dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya
2: ni. Kebawa masam.
1: Ah, dah punya kebawa masam. Nada ya ke? Nyawa makan stres.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit du. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

0: Melaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Duo pagi rewind.
2: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tadi ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyanyi beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baru bukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount ya ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngah tua
3: sama
4: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Maya hari ke bala angat, gau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, gau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nono sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit kan bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ngumuh meh bisik orang ke ngumpul.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Ferus Lewis, begulai ngau YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

dalam dunia tu kita ya anang sesekali tinggi jaku enggau pangan diri. Laban hidup pamataya, bisi maya ba atas, bisi maya ba baru. Pesan tu ari aku Alon Lupeng, begulai enggau YFM, begulai sejalai.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jadilah bakat budi di siang hari.
3: Semua kita manusia dalam bisik maya pedih hati, tension kita bingung mengerja kesedih-sedih nyawa. Dan anang sekali-kali kita mantup ke pengingatnya ngagai orang bukai. Laban kita pun ngai dan orang sengapa. Pihak kaban, pesan tu ari aku, Golden John, bermulai ngau Radio Malaysia Sarawak YFM

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kedak 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin panda ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah temuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin panda, SWT ngau gelombang angin setengan, MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hangkai 12 jam ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kunci ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak, sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga kejakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Engau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tu. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengke hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
1: YFM, segulai sejalan.

0: Kurang kegula bak pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula tak ke susu pekat manis mayan mudar air hirup bak kedai.
3: 4. Persa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu meruang. Pesan tu, IYFM.

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Maya kaba nyo barang, tentu kita kaminta discount. Ni ka untung tiba kanya. Tulung may business kaban. Ante ada duit ka mali, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ilang kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Nataliani ang gawa FM.

0: 24 lemari. Y FM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, pekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
6: Muji

0: Agai. Tak ke bajet lah. Tang mana kita tak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik ca kenyah.
2: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

0: dimineața chitai. Tini vizinilor bucai. Tentuia, Baua FM. Pe gura este de alai.
1: Safa, cărca mai culai, trofii marut bilan. Ma anugrah carta Safa juara ACSK ke 9. Hari 12 finalis ACSK ke 9. Safa, cărca mai culai, trofi finalis ACSK ke 9. Memarut terbilang, tau ke popular. Hari 12 siti lagu. Ni bagi lagu, ketika mai pulai, trofi lagu ACSK ke 9. Memarut terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke 9 pemarut terbilang. Now kategori lagu ACSK ke 9 pemarut terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke 9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, uliah main mengantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku,

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitih ke orang ya bakal pasang surut utai nyak tadi ur aik pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan erti jakuk kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang
2: Lasar Jurai 6.35 Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tini indur pen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi madam pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Awak, isi, injau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ga pen isi? Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak ban seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Hari kami, Bak YFM.

4 Serah Nyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, hari Perintah Sarawak, ngau YFM.

Nama, perkara kepatut, digagak, henti nuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut, meses, tau kekangau sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon yang bank, kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerbang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Asa aku ngenang layak kuasa itu. Ketegal
2: sama de mau urat banyak.
1: Nama itu kok stream. Nama tai.
2: Anang mau urat banyak. Dan orang kita.
1: Nama hal teh ke orang saya menda. Nama aku peduli.
2: Anak-anak yang mampu maaf kenyak. Nadai pura meda atas kita yang mesti ingat. Nuan aku dengan kita semua. Bisik tanggung pengawak. Nyaga pemesi rampak nuan kita ini nuan. Nanti nuan berkata, pura bukain nuna.
1: Pihak ya?
2: Ya, pihak ni ya.
1: Kau mente pihak kumpul ku baruga sampai tu.
2: Cik, dia tu.
1: Pesan jaga pemersi rampak nuan aku. Hari aku, saya menti marah.
2: Ngau aku Afin.
1: Begulai ngau YFM. Menua bersih tanggungjawab kita semua.
3: Yeah!
4: Safa, kedekat Mai Kulai, trofi memadut bilang. Pak Anugerah Carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, kedekat Mai Kulai, trofi finalis ACSK ke-9. Memadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mai Kulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, memaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, memaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 itu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori itu.
5: ACSK ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
6: Ayan kemeh penunduk kita ngagai orang terdik sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kitai kada kesida agi begulai ngau kitai bak dunia tu laban beribu aik mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kitai. Pesan tu ariaku Winnie Albert, begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma
1: tau beri garik kita ngagai gereja tau ke ngagai orang bukai ti buguna
0: limpah hari dimari garik kita puang
1: kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai puisi
0: tang tentu ke garik diberinya
1: bagaimana setahun tak lu ya
0: ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Le
1: YFM
0: 24 jam sari segulai sejalan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai Senyalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngumpu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Pângăroa Spaghi. Why FM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, Ti Pemaduk Berkuasa, Ti Pemaduk Berpengerindu, Duluk Begulai Semiang Pagi Tu, Besampi Kitai. Oh Tuhan Petaraku, puji serta terima kasih ngegenuan, laban Nuan udah ngiring aku, nuju jalai perintah Nuan. Ngasuh aku berjalai, berjalai tik lurus, serta jauh tu. Terang ke mata aku, merening pancar penampak Nuan. Tungak ke pending aku, ngadap lagu, burung ti kudus, hari dunia penyelai. Lalu tarik hati aku, ngenak pengerinduk Nuan, ngegai semua sidak ti lurus. Oh Tuhan, entapkah aku ngena roh kudus, awakkah aku ulih ngangau dalam nama Nuan, bak semua menua. Lalu nyaduang berita pengaga penatai dunia Nuan, bak mensia mayuh. Oh Tuhan, aku terlembut, kering kaku ngena kuasa ngau penguat Nuan. Dilah aku bergetar, asuh aku nyebut pengingat ngau puji Nuan. Aku tuk baruah, beri basa ke aku nerima aku dalam perintah Nuan. Aku jauh amat, asuh aku datai semak ngagai pemetuang pengasih Nuan. Oh Tuhan, gagak aku nyadi lampu ti tampak, nyadi bintang ti berperencing, engau kayu ti diberkat. Dias ngenak buah, lalu dan ia ngayuang semua tempat tu. Amat bendar, Nuan ti tegap, ti berkuasa, serta ti nadai penekul. Abdul Baha. Sehari tu kita dekat berkenang ke pasar pelajar universal. Ngemansang ke pelajarnya ke pemaduk berguna, ti diperumban ke barambau kita itu. Nadai siti menua dekat tulih ke pengaya. Semadi me ia merik pelajar, jadi siti ari batang pengawak. Kebuah kebendar mensia surut ianya. Ketega kurang akses ngagai pemandai. Pelajar mesti berengkah ari maya anak agit mit. Tu endang tangkup pengawak apai engau indai. Naka ulih merik pelajar ngagai anak sidak. Ngalus ke perangai sidak nitiah ke adat spiritual engau moral. Serta nentu ke sidak dilatih dalam penemu arts engau sains. Indai meh nyadi ke pengajar keterubah kitai raban mensia. Sida nginang anak sida bak dada penemu. Semua anak mit mesti diberi pelajar. Tu ukai perkara ketau di kelawang. Nanti apa indai ulih ngada ke belanja tik diguna. Sida mesti ngerja tu. Nanti nak pihak, komuniti mesti nyedia ke belanja ke pelajar bala anak. Pelajar patut ngemansang ke pengingin dekat ngulih ke pengelati batiap ikut mensia. Kitai patut rinduk ke pengelati mensia, lalu keran ngulih ke pengelatinya. Kitai patut berniat ke pemanah spiritual, terbilang ketegal pemanah perangai bak dunia mensia. Ketegal rurus, talu servis ngagai mensia, berpengerindu engau pengelurus. Kitai mesti ngigak jalai awak kenyulut ketega berbendar dekat ngemansang ke pemayak ngepenyerakup serta ngemeran ke pelajar. Ngiring mensia bak menasan tiba kenyak meh pengawak pelajar ti bendar. Bahaulah nyebut. Sigi endak dikedekak ianya mensia diteju nadai ngembuan pemandai tau ke pengelandir. Laban enti bekenyak. Ia seminak baka kayu rumbau. Kebendar pemandai meh pesaka ti berga kemensia. Engkau pun penatai mulia, pemisi, pengaga, peninggi, pengelantang, engkau penyenang ngagai ia. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta semampai dijaga Petara. Oh Petara-petaraku, terabai bala pengasuh, ti dikarap Nuan ari semua penyaik diri engau pengingin. Jaga sidak ngena mata pengelansia, pengerinduk penelap Nuan, ari semua pengeringat, dengki engau kepapas.
Linduang sida dalam pengebal kuta ibunuan, lalu selamat ari lajak pengakang. Aswah sida nyadi pengayan semua tanda mulianuan. Terang kemua sida ngena perencing pancar tinurun ari terebak tawas suci. Penyerakup nuan, kelantang kati sida ngena genteran ti dipegari ke ari perintah kudus nuan. Kering kepunggung sida ngena semua ayun kuat.

taga Timantas, Abdul Baha. O anak mensia, anananggal arinuan pu, kelambi aku timana. Lalu anang muai, ungkup nuan, ari pancur pemanah aku, enggai kenuan aus belamaya. Nya ajak terima kasih.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita selesai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belah tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai degaga titi. Ulu dulu seluap langannya dudi nyak tengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal laki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tidak bisa lebih, pakai duit hari.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

kasih Aunty Pengerino udah berserangan dari Niang Jeffrey Molly. Lagu dikenang pun kawak pengerak pagi hari 1 ke Sarito ya, 28 hari bulan 9 2026. Merisa pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Lebih lagi ke ngena frekuensi FM. Lupiak mengka ngena RTM klik ngau mengka hari channel Astro ke pagi tu. Nak ngira mengka hari ni kita ke uliah mendiang ke YFM. Gulai ba awak pengerak pagi sepenglama 3 jam tak lagi bakal selama hari 1 begulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tak lagi. Ngarap ke kita sama ngepun kari baru minggu baru ke Sarito ngau lantang. Anu pihak mengharap ke semua pengawal ke dekat diatur kita Sarito lagi mujur di pejalan ya. Berkongsi ke dulu tusun program kita ke pagi tu. Bakal selama jam kedua lagi macam pesan berat ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi, nunabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi. Yang bergulai program 2 pagi wai. Enang bakal selama maka. Bisik topik ke dekat dibaik ngobala peninggal kita. Gik merindang kita ke pagi tu. Kena lalu ke kita gulai bawa pengerak pagi. Ari Nelson Nehru. Busung nak merau.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Statistik mandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi jadi arulah diderima tina nitiah ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalan alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

lagu Ari Marina Jarah lagu maka dekena merinang kita temu pagi tu peninga seraya kita ke nyedia ke diri dekat Nurun Negawa atau ke bisi dekat Mindah ke Sarito bisi maka ke udah barang tu jalai harap ke berjimat mai kereta kita temu pagi tu ya tentu bah sekedar jalai tadi udah berengkah berdedat atau ke mayuh perengkah pengangkut tak boleh diseliah ke kita ya laban sama dekat BC dekat Nurun Gawa nganjung bala nembiak ke bersekolah kalau BC pejalai ke bukai meh ke pagi tu diharap ke sama-sama berbahasa ke pangan diri lebih lagi kita ke deripa Pak Rantu jalai ke pagi tu. Okey, nyadi tu berkongsi ke dulu ya servis pejalai lutur terbaik ngagai sekedar kanandur di menua kita ini dalam bulan 10 tilak ya. Jadi dibagi menua Serikai 2010 tilak lutur terbaik bisik ke pejalai nemuai ke SRK Kota Muak ke pagi. Lalu 3 hari bulan 10 2026 inya hari 2 lutur terbaik bisi dekat muai ke rumah barak muak ke pagi lalu muak ke lemai ngakai SRK Jambu. Lalu di bagi menua Sibu 2010-2026 hari 1 lutur terbaik bisi dekat nemuai ke rumah kayut muak ke pagi lalu muak ke ngali hari tau ke lemai ngakai nanga arau 3 bulan 10 2026 hari 2 lutur terbaik bisi dekat nemuai ke rumah Hansi muak ke pagi lalu muak ke lemai ngakai rumah Asun. Di pagi menua Limbang 2010-2026 tilak lutur terbaik dekat nemuai ke Pak Brunut muak ke pagi lalu 3 bulan 10 2026 ngagai Sungai Adang. Di pagi menua Miri ya 4 bulan 10 2026 lutur terbaik dekat berjalan ke servis penemuai ngagai Luang Lamai muak ke pagi lalu muak ke Lemai ngagai Luang Banga. Okey, hanya tadi sekedar hari servis atau ke pejalai lutur terbaik ngagai sekedar kanandur di menua kita dalam pun bulan 10 tilah. Jadi kami dekat berkongsi ke hari bulan ke buka ya 7 atau ke pejalai servis penemuai lutur terbaik ngagai sekedar kanandur. Okey, nyak tadi penerang ke dikunci ngau pala peninggal kita ke pagi tu. Okey, berperindah ngau lagu hari What Rock terabai ke pagi tu.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Alam anugerah tumega ke ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban. Sapa ke dekat mic pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, awak Nur maca pesan berat ke bisi diterima hari peningah kita eh. Nyadi pesan ke terubah tu hari layah anak sibat madah ke indai sidak ya. Ianya gangiang anak andua, gangiang anak andua udah nada ya. Nyadi niang tu dekat di sengai bala mayu malam pergila ba rumah sedempu inya ba pelajau 2C jalai bukit guram kapit lalu dekat di kubur ke pagi 30 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Roland Bangau Sungai Tisa ba Skayu Aiyung ngemah nangada baterjang merirai kapit nanga lacan, nanga balang, gad kapit, belawai, musah suang, ngau muka kaban belayan ke bukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur 01-828-0074 atau kenuju 013-300-6124. Nya tadi pesan madah ke gangiang ana anduak ya, gangiang ana anduak tahu ke ini dia udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba pelajau 2C jalai bukit guram kapit lalu dekat di kubur ke pagi 30 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi pesan kedua tu hari Subdeacon Leo nak jembu madah ke ngeta sulit ni yang Kately Desi tau ke ni yang Ici anak small ke dekat diatur hari 6 tu ialah 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedampu inya ba rumah bala buntu sungai Tandu Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Skayu Batang Lintang Undu pangau meka kaban melayan ke bukai kena ulih di sebut itu magang madah ke pengawak ngeta saulit niang Kately Desi atau keniang Ici anak small ke dekat diatur hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi ya. Hanya di pengawaknya diatur ba rumah sidampu ba rumah bala buntu Kampung Sungai Tandu Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari pesan madah ke Semiang 100 hari ke Niang ex counselor Nancy Freda John kalai pengawak tu dekat diatur ianya 3 bulan 10 2026 hari 6 tu ilah mega kalai muak ke pagi ya urung 9:30 pagi dekat diatur Semiang perutan Anglika Cemetery Seburan lalu muak ke malam Semiang dekat diatur rumah niang tumpu inya ba rumah lumur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Jadi pesan tu nuju Anggas Anak Ulu ba rumah Dinis Tinting Remat Sungai Kelampai Seratu nuju Dali Anak Tegalan hari Taman Builder Build Jalan Steven Yong Kuching pihak mega kaban belayan ke Bukai di Kuching Seratu Krian Ruban Batang Air Nanga Mepi Lubu Antu Sebang Pelai Tegelam ngau kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon tahu ke WhatsApp ngagai Joe Anak Ngindang abak lumur 019-827-5215. Nya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari ngau mega sembiang ke regang niang ex counselor Nancy Freda John ke deka diatur hari 6 itulah 3 bulan 10 2026 ba rumah sedampu inya ba rumah umur 10 lot 5315 taman ketika lorong 5C2 Jalan Istampin Tengah Kuching. Jadi pesan ke Siti itu pesan madah ke sangin anak uka atau ke apai ceria udah nada ya. Lalu niang tu di Sengai Palamayu ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri lalu dekat dikubur ke pagi pegila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah kucai palingian nanga tada kenawit nanga kabah nanga iran suang nanga selepung skim skuau sibu jaya di bintulu tatau ngau mega kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke siliak ke kita tahu bertelepon ngagai kesi anak sangin ba lumur kusung 1 0 7 0 0 7 8 7 7. Nyadinya tadi pesan madah ke sangin anak uka ya. Sangin anak uka tau ke apai ceria udah nadai lalu di Sengai Palamayu ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari ciang anak ujai madah ke tampang anak ujai tampang anak ujai tau ke apai miri udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah biling Tanjung Sekerang lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tebaruang Tisak Ulu Tisak Langkung Duri Lidung Tabut Penti Batu Lapan Temuang Kejemut Diberam Pematuh Pais Teban Pelasu Entaluan Buno Baloi Jengin ngau muka kaban belayan ke buka ya kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Silia kita tahu berlipun ngakai lumur kusung 1 1 1 2 6 2 7 5 4 8. Ya, tadi pesan madah ke tampang anak ujai tampang anak ujai udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi rumah sidampu ianya ba rumah biling Tanjung Sekerang lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila. Okey, nyak ke pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup pala nebiya Sarawak enda bebayar. Lalu nur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nebiya ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. College Laila Taib, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pengerap pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Okey, akibat awak pengerap pagi di YFM, agi kena tai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu, hari tuai rumah sebi anak pawah, madah ke ngetah sulit niang ucuk ya. Ianya niang Pretty and Power anak Charles Grina kalai malam 3 hari bulan 10 2026 hanya nguan ulit lalu pagi 4 hari bulan 10 ngetas ulit. Jadi pengawal tu diatur apa rumah sidampu ianya rumah lumur 2E lorong 10 batu 7.5 jalai bumi indah Sibu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Rantau Limau Rayah Hulu Ngau Rayah Hili Kerangan Rian Kerangan Bau Penyangkai Akai Rasan Matau Tanjung Pungkang Lesih Bunut Rantau Ging Jagoi Dikenawit Lipus Naman Maung Pedai Batu Nam Sibu Engau Meka Kaban Belayan Kebukai Kena Ulih Disebut Itu Magang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Charles Gerina Balumur 014-605-3315 tahu kenuju Lincoln Bunya Balumur 012-565-3315. Jadinya tadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit niang Pretty and Power anak Charles Grina ke dekat diatur pagi 4 hari bulan 10 2026 bak rumah sidampu inya rumah lumur 2E lorong 10 batu 7.5 jalai bumi indah Sibu. Jadi pesan ke Siti tu hari Michael Nanang anak Jackson Gri madah ke apai sida enya pegawai waran 2 besara Jackson Gri anak unggu udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam pergilah 29 hari bulan 9 ba rumah sidampu enya ba rumah Rami Sebemban asal jalai Sebemban Selancan Lacau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 tu ila ba pendam St. Thomas Sebemban. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Selancan Lacau Encia Pantau Sungai Besai Empaling Balau Banting Bakuang Gua ba Sungai Tengah, Selepung, Keramut, Melugu, Kelawah, Pelanjau, Sungai Pinang, Gayau, Karak, Ngau Mega Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Penerang ke Siri Agih kita tahu bertelepon ngagai Lumur Michael Nanang inya 019-648-9329 tau kenuju Sicilia yang 014

0377-886-8542. Nya tadi pesan madah ke pegawai Waran Dua Besara Jackson Negeri anak unggul udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayuah malam pergila ba rumah sida empu inya ba rumah rami sebemban asal jalai sebemban selanjan lacau. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 tu ila ba pendam St Thomas sebemban. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya Ari Lau Ane Adin madah ke tuai rumah Adin anak Jamban, tuai rumah Adin anak Jamban udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayuh ba rumah Sidampu ianya ba Sungai Kelabit Baruh Pakuang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu berlipun ngakai lawan Adin pu inya ba lumur 0145816621. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba engkelili sebatu niah dimiri stuga seruas bakuang semuru Kuap, Bakas, Temam, Selepin, Kelabit Atas, Kelabit Baruah, Sungai Tisam, Lugan Manu, Urung, Sekaluh, Rumah Bengau, Sud Kapit, Sebatang Bu, Indai Semen di Kapit, ngomka kaban belayan ke Buka ya, kena oleh disebut itu magang, madah ke tuai rumah Adin, anak Jamban. Tuai rumah Adin anak Jamban udah nadai lalu di Sungai Palamayuh ba rumah Sidampu ianya ba Sungai Kelabit Baruh Pakuang lalu dekat dikubur ke ba pendam Dayak Lambir pagi 30 hari bulan 9 2026. Okey, jadi pesan ke Siti tu Arya Badang anak Lamat madah ke ngeta sulit niang menyadik sida ianya niang lorha nak lamat ke dekat diatur 3 hari bulan 10 2026 pukul 8 malam ba rumah Sidampu ianya ba rumah Said kilometer 22 simpang airport Bintulu jalai Bintulu tatau ya. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba bawah rumah Unggai DJ, rumah Belayung Bintulu, rumah Nyuak, rumah Layuh, rumah Meluda, rumah Bajing, rumah Jilan, Inai Jennifer Stapang, ngomega kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu berlipun ngagai badang anak laman pu abak lumur 0195671421. Jadi ingat tadi pesan madah ke ngetas sulit niang lorha dak lamat ke dekat diatur 3 hari bulan 10 2026 hari 6 pukul 8 malam ba rumah Sidampu inya ba rumah Said kilometer 22 simpang airport Bintulu. Okey, nya ke pesan maka ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau. Okey, berperinang baru ngau lagu hari Welter Bana minta nuan pulai baru.

Ya, Walter Bana minta Nuana pulai baru hanya di 7:30 pagi Tolgi Peningah. Nuna bur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah dengan Siti Agit lagu ke baru dah menang kategori lagu Borneo Terbaik AIM 25. Dayang Bintang Ari Mawar ya. Lalu lagu tu maka dekat di pekiat ke. Bak malam anugerah carta siapa juara ke 9. Kena 3 bulan 10 atau ilah.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Selamat pagi, Dato kita bergulai dengan aku, Imerda Joni. Bawa berita pagi hari 1, 28 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Tanjung Datu bisik potensi di Kemansang menjadi palan ngintik recreation Sarawak. Carnival Tok Boknya negap ke pengawak mobiliti perkara ramah komuniti di Kota Samarahan. UPDLP nuku ke pengelandik matematik ngau sains nembiak pelajar Sarawak. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Tanjung Datu ngembuan potensi di Kemansang jadi palan nungintik serta recreation Sarawak. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Madah, Tanjung Datu bisi penau matak temuai ari Singapura ngau menubukai adab kita. Pemayuh sumber pengawak berikan bak kanang tasiak ngelingit Tanjung Datu jadi pematak mensia mayuh datai tik tau diangkat ke dalam perambu perkara dagang temuai bak timpuah tik panjai. Nya megak disukung nengah pengawak tik ngemanah ke infrastruktur ngau pemansang bukai tik uliah matak penatai temuai ari luar Sarawak. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami nutup regata Batang Kayan Lunduk 2026 di Lunduk. Berebak ngaunya bak pengerami sebaka Adun Tanjung Datu Azizu Anwar Adnan merambu numbuh kepalan pedaja ngau marina bergenturung ngelingit jematan rambungan di Sampadi. Ia madah ke jematan rambungan di perambu tau temu gagak bak suku keempat tahun 2027 dikarap ke uliah nyadi pengerandang ngagai pengawak pemansang sosioekonomi kandang menuanya. Tu dipeda ngemuan potensi mantuk nyungka aktiviti ekonomi menua tu kelimpah muka peluang baru dalam sektor dagang temuai. Perambunya dikarap uliah diperundiang ke uliah Perintah Sarawak jadi sebagi ari perambu pemansang ungkup kandang menua Sampadi. Carnival Tok Boknya 3.0 taunya di plaza ti uliah ngenegap ke mobiliti perkara ramah antara komuniti di Kota Samarahan dengan aktiviti ti fokus sebagai perkara pelajar, kerja, pesaka asal ngau pemansang komuniti. Sapit Menteri Pemansang Menua Pesisir ngau kandang menua, Datuk Rubiah Wang Madah, program ti bansanya patut dikermai ke dikena nentu ke komuniti bisi akses ngagai penerang ngau peluang ke setipa ngau guna ke dia tu. Lebuah berjaku ba pengerami nutup karnivalnya. Kaban Parlimen Kota Samarahannya ngemerat ke pemesai guna nyedia ke penerang senantang pelajar ngau kerjaya dikena mantu nembiak milih bidang berplasa ke minat penau ngau peminta guna industri. Carnival Tok Boknya 3.0 diatur pengelamak 3 hari dipasuk mayuh bengkai agensi ngau komuniti menua ditu. Cara Perintah Sarawak bak perkara pelajar berbeda hari negeri bukai kelebih lagi nengah pengawak berjalai ke ujian penilaian program Dwi Bahasa Sarawak UPDLP ke Diatu udah manggai bak tahun kedua. Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai, madah ke inisiatifnya beri peluang ngagai nembiak tahun 6 ngambil peresa mata pelajaran matematik ngau sains ti nyedia tanya ngena dua jaku. Pengawak berjalan ke UPDLP dituku ke agi ngau ujian matrik pelajar tahun 4 MPTT4 dikena nentu ke tikas pengelandian nembiak barenggat tumu agi lalu arinya oleh muka peluang ngemanah ke agi sebedau sidak ngambil peresa UPDLP. Datuk Dr. Anwar Rapai maksud ke Jakutu lebuh nutup pengawak program penerang ngau nerang ke perkara berkau ngau isu kemaya ari ngedegap ke UPDLP Sarawak ba Wisma Sabati Kuching. Dia tu kita menung mendiang ke berita pagi dari YFM Kuching. 101.66 juta kangau nipu tau ke Spoofco udah disekat Komiti Communication Ngau Multimedia Malaysia MCMC ngau kerjasama penyedia servis telecommunication antara bulan 2 nyentuh ke ngagai bulan 8 tu tadi. Sapit Menteri Communication Teo Ni Ching madah ke pemuju tu dijapai dengan pengawak berjalan ke inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway udah diperjalai ke Kenyau hari pun tahun tu tadi. Sindiket nipu hari menotasi mengenai cara caller ID spoofing dikena mandang ke nombor telefon ti ayahnya, ianya hari raban penyedia servis telecommunication menua tu dikena nipu mansa hari menua tu. Ia maksud ke jago tu lebuah ke ditemu ba program tonton wayang begulai ngau kaban parlimen kulai kemari. Berobak ngaunya Teo Ni Ching madah ke MCMC dekat ngatu awam dengan cara online ngau raban Meta Sarito. Awamnya berkawa ngau sebana mensemayuah berkawa ngau akaun WhatsApp ke disekat. Tau mega ngemuan tuju hendung nguliah ke penerang tik silik agi senentang penanggungnya. MCMC sebedau tu diriput ke benung berarti ke sebana mensemayuah berkawa ngau akaun WhatsApp tik dikacau kena sekat tau ke enda uliah diakses. Komiti tu madah ke sida udah nganjung kesnya ngagai Meta ngambil ke merik penerang tik silik ngau berjalai ke atur tik patut. Bida penemu antara gerempung patut diputar ke cara rasional serta bercuan ke atur berbahasa ngau pangan diri. Menteri Perengka Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin madah penyerekang penemu hendang suah nyadi tang enak patut neku pengawak nempak pemerti ati ngau kerjasama. Communication ti terbuka serta rasional berguna amat dikena nentu ke mayuah macam buah penemu digempuang ke nyadi cara ti merik penguntung ngagai komuniti. Ia maksud ke jaku tu lebuah berjaku ba awam besai nintiang tahun Persekutuan Persatuan Cina bagi menua miri di miri. Adun senadiannya mega ngingat ke persekutuan gerempung tu megai tanggung pengawak ti besai amat dalam negap ke pengering mayuh bengkah serakup. Tu berguna amat kelebih lagi lebuah muta ke isu berkawak ngau pelajar, budaya, pemansang nembiak, pengelantang raban bangsa ke pengelantang semua. Bisik 270 ikut raban nembia hari Mas Gading menerima insentif RM135,000 hari baru skim insentif nampung pelajar nembia Mas Gading 2026. Kaban Parlimen Mas Gading, Mordi Bimo, madah ke insentifnya dikena mantuk ngelempung ke ungkus belajar raban penerima. Ia megah merambu ngerembai ke program pelajar Mas Gading jadi karnival nembiak Mas Gading tinggal puruk ke palan pelajar, agensi perintah, pemain industri, orang dagang, ngau komuniti. Karnival tu dekat merik penerang pasal pelajar, latih pengelandik, kerjaya, pengawat dagang, teknologi, lumba ngau main serta peluang ngemansang ke diri. Ia mantai ke Jakutu bak program insentif pelajar Mas Gading ke diatur bak Dewan Serbaguna Sengtex Lundu. Pengawak ngintu pesaka asal nak patut semina berpanggai bak perkara documentation aja. Tang ia patut dikemeran serta diajar ngagai rebak dudi ari. Berindi arinya Chairperson Serakup Induk Kayan Telang Usan Temenggung Elizabeth Deng ngarap ke nembiak rebak baru komuniti Kayan nan ke pesaka lagu asal Tetna. Tunggumuan tuju dekat nentu ke jaku budaya ngau identiti komuniti terus dijaga. Kok ya, Tetna ukai seminak pengawak pemerindang tau ke pekit ajak tang nyadi medium dikenang natai ke cerita penelebak jaku lalau ngau penemu bangsa Kayan Kelia. Ia mantai ke jaku tu lebuah berjadi ke pekit tetna lagu tradisional Kayan ke diatur berserimai ngau pengrami Literature Sarawak 2026 di Stadium Tertutup Miri. Ba paket tu Long Baweng Nakung mujo nampak gelar champion lalu ditangkan Tiling Madang ba penuduk nombor 2 ngau Bua Jama Ida Beran ba penuduk nombor 3. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Tanjung Datu bisik potensi dikemansang yang dipalang nginti Recreation Sarawak. Carnival Tok Boknya negap ke pengawak mobiliti perkara ramah komuniti di Kota Samarahan. UPDLP nuku ke pengelandik matematik ngau sains nembiak pelajar Sarawak. Nyanakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Selekah jakuk sarito ianya tandung T A N D U N G tandung. Reti tandung ianya inta nah tau kenyedia kelalu ngenah ke pemakai. Contoh genteran leka jako. Mana hamai menantu sida ujapnya. Maya kami bebala mayuah ngusuang. Sigi nak jenuh ya nanduang kami. Nyak nakak seleka jako sarito. Ia nyak tanduang.
1: Seleka jako sarito. Tau di pendiang ke kita. Nintiang ari satu. Ari tiga. Enggau ari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, ia makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban. Sapa gedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lab, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: Duh, pagi rewind.
1: Badok bola. Nyak kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nak patut. Nak naik dalam penghidup dah ke suara bola.
1: Bola mimit-mimit tahu. Kuisi ni. Okey, nama ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padahal bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.